Raka dan Rai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Republik Indonesia memberikan apresiasi atas gelaran Denpasar Education Festival DEF yang dirangkaikan dengan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Ajang ini menjadi bukti positif pemerintah Kota Denpasar berhasil memadukan berbagai elemen pendidikan secara berkelanjutan. Mendikdasmen Abdul Muti saat menghadiri puncak acara DEF di Gedung Dharma Negara Alaya Kota Denpasar secara langsung menyampaikan apresiasi tersebut. Mendikdasmen Abdul Muti dalam sambutannya mengatakan DEF tahun 2026 merupakan bukti nyata bahwa pusat pendidikan berlangsung baik. Hal ini merupakan sebuah ekosistem untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Pihaknya sangat mengapresiasi tema yang diangkat dalam event tersebut. Dikatakannya generasi yang kuat, tangguh dan beradaptasi dengan berbagai macam perubahan dengan memiliki sedikitnya 4 kekuatan, yakni kekuatan jasmani, kekuatan intelektual, kekuatan spiritual, dan kekuatan moral. Hal inilah yang menjadi poin penting pelaksanaan Denpasar Education Festival ini. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Diam! Yu! Bisa diam gak kamu? Renang, kelening, bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak, Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal, Ayu senang nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah, gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan, daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing, seperti bahasa Inggris, guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh menggambal. Titik.
2: Lo, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambal aja nih marahin.
2: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambal. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
0: Arrah.
2: Biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gemuali kesare ditia Agung Krisna Rekalan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Mau sangeninin indek nyeri lutut utawi sakit lutut. Nah, ninten ide dane mengalami nyeri lutut utawi sakit lutut puniki, sapunapi cara ide dane mengatasi nggih napike dengan kompres hangat, kompres dingin utawi minyak hangat, miwasane tiwasan nggih dulu sering 223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih, selamat pagi Niki Blimang Pandu.
1: Inggih, selamat pagi.
0: Inggih, punapi gatre Blimang.
1: Astengkara gengge
0: dadah. Kena pasti keniki nggih. Sampun sarapan niki Blimang?
1: Wah, butuh ya anget
0: gimana. Butuh ya anget ya. Nggih.
1: Sampun api gengge teler nggih.
0: Sampun kena niki sampun jangkep teler.
1: Sampun jangkep nggih.
0: Nggih, niki mangken maosa ngeninin indik nyeri lutut utawi sakit lutut. Nanin mengalami niki Blimang?
1: Aduh, inti yang sering.
0: Sering. Langganan berarti kenten nge?
1: Nge, langganan kenten.
0: Memang saking dumun dawage masih napi wasan ini kenge. Usia muda kenten, tapi sudah bertambah usia niki.
1: Semenjak yang nenten malih kenten aktif, ring kenten nge kenge. Ring pekerjaan ni ke kan jarang mungkin bergerak dengan dumun sering tiang mendaki gunung kenten trekking
0: sawah-sawah
1: kenten ni
0: senang
1: kenten sampun dia mungkin nanti wasana cara sekali sepeda kenten dan kenten dan tenangin
0: sekat ya sekat
1: ya kadang-kadang kenten bunyi sekat.
0: Memarjun
1: jalan ni kan ya, enggak.
0: Nika napi wastane rutin mengalami setiap hari mengalami sakit nyeri lutut pudiki utawi.
1: Nuju-nuju tapi sering kenten.
0: Nuju-nuju
1: nika kenten. Ken bas dingin kenten.
0: Nah, Nanin memeriksa ke dokter nika belum?
1: Durungnya kenten. Kenten mantan angin majemu neke jemu kadang-kadang uleng jam putus sampai jam sio neke yang satu jam penghilang kenten.
0: Neke napi wasane diurut dikompres utawi penapi biasane ini sakit neke
1: yang kenten kompres ke mantan urut dumun kenten angin minyak. Ini urutnya ini agak panas kan nih kayak balsam mangan.
0: Senang mau boreh, memang, memang.
1: Makin jarang, kenten. Yang tiang dumun ngelintang ke tabanan, ringu peran nih kan. Masam pun tiang kenten boreh, rekau kenten juga nih. Ingin boreh nih khusus sangat. Makin sampun ini Yusel sampun memargi tengok-tengok.
0: Iya. Ingge, suksema niki Blimang sampun nyaring.
1: Ingge, semoga kena nge rajang tugas nge. Yang mampamit Om Santi Om.
0: Ingge, matur suksema niki majareng Blimang Pandu. Ingge, sani sampun nyaring yang ditiang ring semanu pun niki. Ingge, sada makin durusang muali ring lan telepon 0361223361. Ingge, Om Swastiastu.
2: Ya, mamangku
0: ya, pemenang geng. Ya, Swastiastu, mamangku ring pemenang tabanan niki. Punapi gatra niki, mamangku.
2: Sapunapi.
0: Kena manten niki.
2: Yang
0: Lindot
2: yang matur
0: usan
2: maturan.
0: Oke, enten. Nggih. Nggih, sampun sarapan niki, mamangku.
2: Pun wedang ampun. Kenten tiang. Pekerjaan tiang sehari-hari
0: itu ya. Nih, nah penting tetap bergerak niki jero mangku.
2: Kewajiban ke. Yang nak sekali nikan bu ke BB, yang nak sendiri lagi.
0: Nggih tenapi. Nggih, sampun akeh mau duit sawitra ring perempat niki.
2: Iya pun semua tiang. Kurang tiang enggak.
0: Enggak.
2: Doain. Sekarang kami semua tuan perempat penyiar. Doain tiang.
0: Nah Niki, napi wasanya yang mangku kan tetap beraktivitas Niki. Nah sepun napi biasanya nanin mengalami nyeri lutut utawi sakit lutut kenten?
2: Astung karo, dan ya tiang nanin kau enggak. Astung karo tiang. Kadang-kadang yang nuju yang kenyal menjalan nuju kekayangan jauh ni ke gitu loh pengacap pogo ni kan
0: berarti nenten nani nyeri lutut kenten nge
2: sekarang aja sih yang pang sehat kalau kalian nasi dingge asu kalau pang lentet secan gigi dan hari kak tiang boleh picor yang setro boleh nunasan salang jiru gede.
0: Oh, nge Rahayu, jero mangku suk sema sampai nyarangin niki nge.
2: Oh, pun nangin tiang minyak. Wendena kewo, wendena nunas. Asung karo pang ido sesuun ni mico yang
0: kesehatan. Nge.
2: Kau kan jangin tiang makin uju kenyal tiang, ngoncang ngendang wadis tiang.
0: Oh, ngen ngurut kentan nge.
2: Asung datus.
0: Nge, suk sema jero mangku sampai nyarangin niki. Nge. Kena Rahayu, nggih.
2: Ampun ngak kiren tiang sanggup Bu Vera.
0: Nggih.
2: Aku boleh mericit yang dengok injak Bu Vera sup semua saja kebayang Bu Vera.
0: Oke, okay, enten. Sampun kecunda.
2: Kebayang Bu Vera. Pang selamat Bu Vera, pang laris manis di pasar Tabanan.
0: Astungkarang, nggih.
2: Sehat. Nggih. Nggih,
0: nggih.
2: Wali yang
0: miring.
2: Santi.
0: Nggih, suksama niki majeng ring jermangku niki nggih mambangku Prajapati sanes penyarengin kena Rahayu. Rakelan Rai selamat pagi dumun nenten kom yang Sri ring kekeran suksama niki sampun nyarengin kena Rahayu. Nggih, sare mangken temang dumun Rakelan Rai ring biar sang-sang sareng.

Prasasti Blanjong atau Blanjong adalah sebuah prasasti yang memuat sejarah tertulis tertua tentang Pulau Bali. Pada prasasti ini merujuk kata Wali Dwipa yang merupakan sebutan untuk Pulau Bali. Prasasti ini bertarikh 835 Saka atau 913 Masehi dan dikeluarkan oleh seorang Raja Bali yang bernama Sri Kesari Warmadewa. Prasasti Blanjong ditemukan di dekat Banjar Blanjong, Desa Sandurkau, di daerah Sandur dan Pasar Bali. Bentuknya berupa pilar batu lintasan 177 cm dan bergaris tengah 62 cm. Prasasti ini unik karena bertuliskan dua macam huruf, yaitu huruf pranegari dengan menggunakan bahasa Bali kuno dan huruf Kawi dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Prasasti Blanjong sejak ditemukannya oleh Stutterheim sekitar tahun 1930, kondisinya sudah agak rusak, bahkan ada beberapa baris hurufnya hilang. Situs ini telah terdaftar sebagai cagar budaya dan beberapa kali dikonservasi serta telah dibuatkan bangunan pemerintah.

menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Tigang dasa 6 menit sampai laku saking jam kuta semeng. Kantuk kesarangnya titiang Agung Krisna Rekalan Rai ring sesi acara Rahajeng Bali. Gak mau sanggeninin ini nyeri lutut utawi sakit lutut kenten gena wenten taler. Napi wasana penanganan nyeri lutut utawi sakit lutut puniki dengan terapi fisik untuk memulihkan fungsi lutut kenten nge untuk membantu memperkuat otot nge, latihan penguatan otot di sekitar lutut kenten nge, membantu menstabilkan sendi lutut lan mengurangi tekanan pada tulang rawan nge, pastikan nge, terapi fisik puniki taler bermanfaat meningkatkan fleksibilitas. Latihan peregangan niki membantu meningkatkan rentang gerak lutut lan mengurangi kekakuan. Terapi fisik taler dapat menggunakan teknik manual nge, lan latihan untuk mengurangi nyeri lan peradangan. Nah, bermanfaat taler nge, latihan keseimbangan membantu meningkatkan stabilitas lutut lan mencegah cedera berulang kenten nge. Nah, sepun api idedane napi kenanin mengalami nyeri lutut utawi sakit lutut puniki. Nah, sapun api idedane menangani nyeri lutut utawi sakit lutut puniki ring rumah nge, ring jero puri geria pokoban sang-sang nge, sada makin kalau on air 223361 sanggir titia om swastiastu.
1: Om swastiastu Radang Semang Gong Ge Cantik.
0: Inge, selamat pagi Gong Miang Yoga.
1: Pagi Muali, sampun ngunggang penyemang niki.
0: Inge, sampun jangkep niki.
1: Siang, jero kari, sore makari
0: Gong Ge. Oke, okay, enten Inge, boleh lah nyarengin jebos niki
1: nge. Boleh jebos, niki oton putun di piangnya kari metaling.
0: Oh, Inge, Inge, rayu, rayu.
1: Ini nyeri lutut
0: itu yang serai nonggong. Oke, enten meratu. Sampun boleh mau periksa karena rutin yang mengalami nyeri lutut napi sangkaning napi.
1: Sangkanin sama jujuk sering nonggong.
0: Oh iya. Yeah.
1: Yang masak kadang 6 jam sama jujuk nonggong.
0: Lama sekali.
1: Lama sama sekali dan duduk niko. Ampun setiap bulan rutin nonggong.
0: Men biasane yang ngering jero isi di kompres sangat utawi pun api niki duane menjujuk lama pisan niku kan perlu kenten mas ini.
1: Iya, anu mas ya tasik sana gede-gede niku lagi ingin toyo anget daun salam lagi garam rendam pun niku berapa menit kenten. Pijat-pijat di tiang saking beras kecur mas hari ini mas. Sampai ngurut kotoran gongge.
0: Oh kenten iya.
1: Iya ampun memargi ical ampun gongge. Kena istirahat malam lah niko mungkin. Ngawin yang sakit sekewatan metimpo sama sidang yang muspo mesilo ampun gongge.
0: Oh kenten gongge.
1: Kayak mau santi mesilo.
0: Inge, biasane niki diet ajang-ajangan taler niki gombiang niki menawi itu tidak ngajang tempe utawi kacang-kacangan.
1: Inge, titiang uning ring di ampun umur nge, ampun mengurangin sami gongge. Titiang dokter sendiri dewek titiang gongge. Oke nih sing tadi. Oke nih ngaranan kene
0: kenceng. Nge.
1: Kacang akeh duwe kecontan takut titiang gongge. Padahal seneng pisan. Gitu. Oh kacang anaknya nang sakit pasti sebatan pun tuh yang asumsi ajangan berkirang gongge kan itu meresidang urusan kau nggak wedang gongge seteng harus poleh niki kemana udah cair sih yang gongge
0: inge
1: mana tuh nake sih yang hilang galas gongge malu kita sudah waspada orang margi itu ya karun serbuk
2: Om swastiastu, gongge.
0: Inge, sarang sirai reng titiang niki.
2: Titiang Nini Ayuna, gongge.
0: Nini Ayuna, nge. Punapi gatra, nih.
2: Asteng karo becik gengge. Gengge pun api talar niki gatro.
0: Enak manten. Sampun jangkap wedang sarapan niki.
2: Wau wesen masak gengge. Wau ampun boleh toyo putih manten. Dereng nunas niki. Yang mencet-mencet dari pagi gengge. Boleh. Niki kangen yang cepet pintu nih tiang gengge.
0: Ini terakhir niki. Nini ayo nangge.
2: Nini Santa nyaran gengge.
0: Nge rajeng nih Santa. Nge.
2: Nge. Nge. Ampun nyepi ragi gengge. Tapi nge sakit lutut nge.
0: Nge. Nge. Biasanya nani niki mengalami sakit lutut atau nyeri lutut niki.
2: Nah, nen gongge, tian titiang sering kan nunas bayam menikah gongge. Niko jat nek kadang-kadang niko gongge jat kenten ten di lutut gongge, tapi nanti paha niko jat aduh kebet-kebet gongge. Kenten.
0: Inge, inge, inge. Biasanya ya neng kenten nyeri lutut pun nika nge di kompres mantan utawi punapi niki.
2: Jadi angin minyak hangat dong ge, wakenten. Tapi wastan ini ke mau boreh. Jadi yang nak seneng mau boreh dong ge. Mau boreh niko aja kenten. Mungkin atur niko antas nunas sayur niko. Yang kepingin neng kadang ke campur kide kenten sarang lapi toge sarang lapi jadi ke campur campur ten ten bani kenten nunas. Anekah nunas sayur ijo-ijo niko ge. Penapi male bayam meniko jangkelis saja laut singkong niko male.
0: Oh kenten.
2: Yang titian nunas niko sering ge jak ngebat-ngebat tampon kong ge. Ge. Ge mangken ampun umur saler ge. Atur pola gini ke ge. Pola makan ge kacang niko kecap-kacang tanah niko pirangi. Ge. Niko, kan cak entaran kau enggak? Ia Niko ampun kumat. Kentan jalan-jalan. Niko, kan cak titiang nah. Ia titiang mungkin kari meresidang nyongko. Niko kari. Wenten tadi bawa si Nini Ita wabu nak bajang-bajang pun ten meresidang nyongko kau enggak? Tinggi minat Niko asam urat tinggi.
0: Iya, berarti memang harus diet ajang-ajangan niki berarti tinggi.
2: Nge, tapi male ampun sekali atur di awal ampun umur niki gongge kan anu bal kenten bani ngarapu
0: kenten sampun nge
2: pokoknya ngirangin gongge yang tumuntan aktivitas
0: nge nge nge
2: ake makin ampun umur berkurang lah gongge nge nge kari sekali dumun yang kari dumun aktivitas ake napi kan aja kan ampun bergerak nih kau nggih
0: nggih nggih nggih
2: yen mangkin kirang ampun gerak nih kau
0: nggih nggih nggih nggih suksemen ini ngelantur kena rajang nih kini nggih
2: nggih kau nggih tal kenten nggih kang yang kalau nyarangan manten mangdo boleh nih kina suka si tiang masuk kau nggih
0: oh kenten nggih nggih nggih
2: nggih ayan on airnya sampun dari pagi nentos malam.
0: Nggih nggih hiburan niki nggih nggih suksema niki. Nono
2: napi wastana ngayan radio niko ampun dari pagi ampun mepuntaan.
0: Nggih.
2: Masuk ne mewah makin sareng akeh san kenten nggih. Seneng. Nggih kok nggih.
0: Suksema.
2: Sane durung munggah iring sarangan kok nggih mangda rame. Inge gongge gongge ngira jan tugas.
0: Suksema.
2: Dalah kewaliang. Om santi santi santi. Oh.
0: Inge bater suksema niki nggih nini ayuna nggih sane sampun nyarengin. Nggih sane tiasan Kang Yang Dumun. Tasida titiang moli yang rara kelan rai ringgala on air duaning niki ya gala sampun nampakin jam sia semang niki male kedek kemanten. Nah rekelan rai nggih penanganan utawi perawatan mandiri di rumah untuk meredakan sakit lutut utawi nyeri lutut pun niki pasti ke istirahat nggih hindari aktivitas yang memperparah sakit lutut sampunan dipaksakan yang ini sampun nyeri utawi sakit kenten nggih. Nah bisa dengan kompres es puniki pada lutut yang nyeri selama 15-20 menit beberapa kali sehari dapat membantu mengurangi peradangan nyeri. Lantur kompres hangat niki dapat membantu untuk meredakan kekakuan otot di sekitar lutut. Nah, untuk elevasi, angkat kaki yang sakit saat beristirahat niki dapat membantu mengurangi pembengkakan. Lantur penggunaan alat bantu sekadi tongkat utawi penyangga lutut diki presiden membantu untuk mengurangi tekanan pada lutut ritat kalau berjaran. Kenten niki nggih. Darakalan rai menurut Kementerian Kesehatan, istirahat yang cukup lan penggunaan alat bantu berjalan niki dapat membantu mengurangi beban pada lutut lan mempercepat pemulihan. Wenten beberapa cara niki yang bisa dilakukan untuk mencegah sakit lutut. Pastikan pertahankan berat badan ideal, nggih. Lakukan pemanasan sebelum berolahraga. Perkuat lutut, memilih olahraga yang berdampak rendah untuk mengalami sakit lutut. Meningkatkan intensitas latihan, kenakan alas kaki yang pas. Pertimbangkan terapi fisik kenten nggih lan yening napi wastane sampun suwe kenten nggih terus-terusan mengalami sakit lutut atau nyeri lutut niki konsultasikan dengan dokter spesialis ortopedi lutut. Kenten niki nggih. Nah, informasi puniki ditangkutip saking sumber halodoc.com.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Kalantri pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kalau sempat nampakin jam si semeng rawri kinumun titik yang nyarengin ide dani ring acara Rahajeng Bali. Ya Bali bas ring jam si semeng susan gater Bali. Titik yang pacang Bali nyarengin ide dani ring sesi acara obrolan komunitas. Tetap ring prompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Din, ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Din. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku, enakan corona. Jadi, kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Din. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi, main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus. Nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
1: Katanya

Rekanan Rai, rancangan undang-undang RUU tentang masyarakat adat bisa menjadi jawaban atas sejumlah kekhawatiran yang selama ini berkembang di Bali, terutama terkait posisi desa adat dalam menghadapi masuknya investasi serta kepastian keterlibatan masyarakat adat dalam berbagai proses pembangunan di wilayahnya. Ketua Tim Delegasi Baleg DPR RI Iman Sukri menegaskan RUU tersebut pada dasarnya memiliki tujuan utama untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap masyarakat adat di seluruh Indonesia. Ia menjelaskan bahwa meskipun keberadaan masyarakat hukum adat telah diakui dalam Undang-Undang Dasar, namun hingga kini implementasi dalam bentuk undang-undang masih belum tersedia secara utuh. Menurut Iman, kehadiran RUU ini justru akan memperkuat posisi masyarakat adat sebagai subjek hukum, sehingga memiliki ruang keterlibatan yang lebih jelas dalam berbagai aspek termasuk ekonomi dan investasi di wilayah adat. Ia juga menyinggung Bali menjadi daerah yang paling siap dalam implementasi konsep masyarakat hukum adat dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Struktur desa adat di Bali dinilai sudah tertata dengan baik dan telah berjalan secara melembaga sejak lama. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sawiutan. Tumbuhan ini dipercaya untuk menyembuhkan penyakit kanker payudara yang manjur dan mujarab. Tumbuhan ini adalah sawiutan yang biasanya hidup di tepi-tepi jalan, kebun, dan halaman rumah. Tumbuhan ini dapat juga menyembuhkan penyakit tumor jinak dan ganas, bisul, paru-paru, amandel, dan kanker dari stadium 1, 2, dan 3. Cara pengobatannya adalah dengan mencuci bersih sawiutan beserta akarnya, lalu ditumbuk atau di blender sehingga halus, kemudian perasan airnya diberi garam dan diminum.

rasanya agak pahit. Ampasnya dicampur dengan kapur sirih dan kunyit, kemudian dihaluskan dan diratakan dan ditempel ke bagian yang sakit. Dan usahakan diminum 1 hingga 2 hari sekali, begitu juga dengan tempelannya.

0: Om Swastiastu. Raja Ratu Widadani, Rekalan Rai, pemirsa program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Muali kesarangan di tiang Agung Krisna Rekalan Rai. Sore bangkian di tiang nyaringin Widadani ring sesi acara obrolan komunitas. Kantos puputnya jam dasa semang mali cebos. Nemeni Rai nene mangkin sani secara siomei war sekali tali dan belikur. Sekali biasa menjaring Widadani sani arsa nyaringin durusang mali cebos nyaringin ringgala on air 0361 223361. Sebang nene mangkin jagi melimbagang topik ngeninin indek karang yang perlu diperline, disapulan, disakap. Ring studio perempat RRI dan pasar, sempun rawuh narawakya, utawi narasumber tetap, ingi punika juru gede mekal made sukada. Om Swastiastu, rajang juru gede.
1: Nge, Om Swastiastu, gongge rajang rahayu rayu.
0: Kenak-kenak niki juru gede nge.
1: Aduh, hasung karo, kapi ngajang kita ngunuh sampuro dumuniki. Ida dane sana nyantos-santos, sam, minggu sana lintang, ditiang nenten sida siaran, duanin Wenten membuat kadung sampun menjanji beberapa bulan ring idadane rereng punika nika kan tegak piodalan Sabtu punika rereng punika titang lunas agung pangempuro majang idadane mungkin sampun titang wenten ring studio
0: inggih. Nah niki mungkin mau sangen ini indek karang yang perlu diperlina disapu lan disakap nggih durusan atlatan demen kita
1: niki titang angkat duanin wenten Ida Dane sana mau pitaken datang ke rumah karang bekas balai banjar, bekas pelinggi, utawi bekas-bekas dipinjam lah istilahnya dijadikan tempat suci utawi sana lianan. Reng-reng punika titiang mucicinga di sejeronan empulutuk yadnya ya, pulutuk yadnya puniki yening karang-karang wenten kadiasa punika patut Ida Dane ngemargiang yadnya makudang-kudang paletan. Inggian punika ka pertama karang duwe punika patut ke pralina dumun. Tapi duanin pralina, duanin karang punika karang bekas dianggi oleh orang lain pasti ke wenten punapu-punapi risijeronin ipun mengenah drika. Laris disampun ke pralina karang punika laris wawu mangkis laris kesapuh secara sekala kelawan niskala. Nyapuh artinya pun membersihkan karang-karang duwe punika mangde kantos nyinayang ngemanggihin cederayu rauh kawekas yep. Laris disampun wus kesapuh laris wawu laris karang duwe keakitang malih kesakap malih nyakap karang malih mangde sida metunggalan karang duwe kadi sane sedurung pernah keanggi kadiasa punika us punika yang bawasan indik yadnya ini ke paling tidak nganggi yadnya manca sate ya, manca sate lari sering tegak perhiangan duwe nganggen ayam putih terus sering tugu karang duwe nganggen ayam ireng tawi selam. Nah yang sampun kadiasa punika memargi yadnya duwe jantan sampun sida ngemanggihin kerayuan, kerajangan rejeki sane nulus yang kita nge gumanti emang disampun kekeneng pastu duaning wenten ke pastu niom yentan memargi kadisapunika kebawasan dudu mangkano tan pegatan dining panco bayo. Nah ini yang kita takutkan nika mawinan wenten tuntunan utawi tetua risu jeronan 60 ya niki anggen pedoman sareng sami nitenin mangde karang duwe ngemanggihin kerayuan lan kerajangan nika
0: nah niki atlatarang kede niki jur gede mangdene pendengar uning taler niki yen saking lontar-lontar niki
1: padut
0: kriteria karang yang layak huni patut. Dan karang yang bermasalah utawi panas misalnya niki jagi membeli rumah niki membeli rumah ada yang menjual patut. rumahnya murah gitu bagaimana kita bisa mengetahui nih ke
1: ya tentu untuk melihat hal seperti ini perlu orang yang memahami indik kewentenan sekala kelawan di sekala ya istilahnya di detektor dilihat secara nyata baik secara skala maupun di skala non secara logika kebawasan dari cijeronin karang panas wenten karang-karang yang memang secara secara kekandanan untuk mata sehat menika karang ring pertuan ring perempatan namping tukat namping setro namping puro namping bali banjar nika ke bawah sekarang panas nika dados ke apa namanya ke bayu untuk nanginin pelinggi-pelinggi sana bawah peringgi Indra Blako penguasa Margi Agung. Kalau karang ide dane namping setro nggih. Utawi namping dukat menika karyaning peringgi sane nganggen rong kalih nggih. Rong kalih penika tujuannya ne siki untuk sang yang Indra Blako penguasa Margi Agung Margi Niskala lare yang rong sane malesiki kelinggih antuk sang yang kalumanya artinya beliau sane nguasa-nguasi risejeronin roh-roh gaib secara alami misalnya pinaka penyisih aduh pengetak sang dedemit utawi napi ke bawah semua medi napi ke lianan makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar kita itu yang perlu kita belikan pelinggih dan perlu diberikan ajangan-ajangan utawi ajuman utawi sodo gumanti mang deside memberikan kerahayuan untuk irago sarang sami nika-nika menawi secara alimnya seperti itu tapi kalau karang-karang yang panas gaib yang dibuat oleh manusia sakti lain lagi masalahnya lain lagi masalah sebab gaib ini ada dua jenis gaib-gaib yang memang alam ciptaan alam memang gaib-gaib yang memang buatan manusia sakti nah itu ada apa istilahnya penumpur-penumpurnya manut dening sastra sane panggil di tiang sapunikum
0: okay. Dan misalnya wenten karang sekalipun iki wenten tebel
1: aduh
0: niki sudah dikasih penyengker
1: karang syukur sata
0: wenten tebel maunya niki menggeser napi danen niki
1: batas
0: nika niki malah nyakap parang utawi penapi
1: nggih harus anu malah ngerubah malah nika memperlebar memperluas nggih apa nah ngemargi angka kuat sikur sataan mangdo perlebar perluas dan lain sebagainya nggih ngangge na pengerubahan yang ker malah seperti itu kada
0: nggih nggih rekalan rai nggih sane arsa membeli bagi riki sarang-sarang di rusang ring lan telepon 0361223361 beli bagang topik rainin makin utawi wenten pikobet sanetiosan ring pekarangan durini ring angga sarire durusan iki sira uni presida kawantu oleh jero gede mekel made sukadering acara puniki kenten nggih nah sampun wenten sane nyarengin sangreti dan iki dumun nggih om swastiastu
2: om swastiastu Rahajeng semenggung ke Krishna.
0: Nggih, Rahajeng Mbah Tunindir ing Tabanan.
2: Om swastiastu Rahajeng jero mekel gede.
1: Nggih, om swastiastu Ibu. Napi-napi yang bisa ditang bantu nggih.
2: Nggih, wenten pasang ketakenan di siang gede.
1: Durus.
2: Niki ini karang niku. Niki di siang medrebe karang apit margi.
1: Nggih.
2: Sampun api.
1: Ibu sampun medue peringgih ring ajang peringgih Indra Blako.
2: Sampun wenten.
1: Laris, napi rakan ibu malih. Tiadnyonya sampun api.
2: Niki kan wenten di danginnya margi, daunnya margi kan kenten.
1: Nggih.
2: Niki nak sampun wenten wangunan.
1: Nggih.
2: Ring tengah nih sampun yuk meseleng nika.
1: Nggih.
2: Nangin hari wenten kosong niki ring. Ring dangin, ring belakang niki kenten.
1: Nggih, Laris, rakene Bu.
2: Dados nika kenten titiang kang wangun malih kenten.
1: Dados Bu, dados manten kemawon pengeruaan pewatesnya Ibu malih mengulangi dadosnya nggih.
2: Nggih kenten.
1: Nggih, pewatesan duwe kan merubah dados nggih.
2: Oh,
1: jika kewilangan untuk pebayu apa istilahnya saru ayam berumun paling tidak untuk pengeruaknya ibu nih okay, untuk ternyata. Memperlebar wates nih kang gih
2: yang netis yang melebuh mereka malih tenten dadosnya
1: kalau karang siki ampun melebuh kalih bu pangten cerenaga metenggak dadua nanti kesakitan ibu nanti
2: oh kenten
1: nggih
2: Niko wonten Wiramekel.
1: Inggih. Rajang.
0: Inggih, suksema batu.
2: Inggih. Tiang lungsur mau pamit.
1: Nggih, ngiring-ngiring.
2: Om santi-santi.
1: Jadi kalau sampai satu karang mau pemusuhan kangin kau niko luar biasa. Niko yang paling ngena niko biasanya Pemali Agung dia. Sakit perut tidak pernah berhenti.
0: Oke, mantap. Inggih, ring 223361 nggih. Sanggre Titiang niki, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu nggih.
0: Inggih, Raja.
3: Om Swastiastu Pak Jero.
1: Nggih, Om Swastiastu. Sirai ring Titiang niki.
3: Ngakan weder.
1: Ah, Pak Payangan niki Pak ngakan. Punapi.
3: Wenten membuat putih tengatan.
1: Lurus.
3: Niki tiang ring rumah kadang-kadang suatu hari ngereh barang kandereh dan pangli artinya ampun dah lain ini kebet-kebet
1: ada Nika sampun karang dua manunggal sarang alam gaib pak nge
3: kan benyangnya dan ngelepek Nika
1: Nika pun kita sering dijadikan mainan oleh makhluk gaib Nika nge.
3: Nggih,
1: pasti karang duwe kemanjing ngantuk malu gaib nika. Nggih, atuh nggih.
3: Tapi wonten bebantan ataupun nampi.
1: Dah, cing aduh men karang duwe di jan margi niki, atuh.
3: Lot margi niki perumahan
1: sini. Lot margi perumahan di sekitar nika ada napi, ada tukar, ada setro, ada napi nampak-nampak
3: di kom. Kan tukar niki.
1: Ah, ditu dah sen tukar dan nika dah. Menawi pun kirang labo di sekitar tukarnya nggih. Jadi manjing dia seperti itu nggih.
3: Niki sedang kencana ampun ngareana dari dukun ampun.
1: Napinya?
3: Sedang ane nyawang ke tukar.
1: Belingge kalau manyonya sampun.
3: Sampun nggih, sampun.
1: Menawi kirang-kirang menawi terlalu banyak gendannya.
3: Oke, okay,
1: entar terlalu banyak alamnya nggih. Jadi patut okay. Apa ya namanya ya rajin mantan ladu ngadoran. Napi rarapan, napi nggih.
3: Nggih.
1: Nggih.
3: Niko mantan ya gede-gede, mantan sungsumang.
1: Nggih, rajang Pak ngakan wedo nggih. Ampura niki wonten nelpon ring ape ampura nggih dicangkari siaran niki dan becik kan nggih.
0: Nggih menawi teten monitor radio. Dan asa ten pirangan niki kenten nggih
1: nelpon niki
0: nggih. Nggih rakalan rai ring 223361 nggih mali sangre titiang niki nggih. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu mali titiang nggih.
0: Nggih miang yoga nggih terus.
1: Nggih ada yang rajang ini paling rajin ring radio di manapun pasti munggah kagane niki.
0: Nggih.
4: Kebet-kebet yang tahu enten di rumah kali ini enten yang biang seri kekeran makanan di rumah kali
1: ini pun nanti
4: ya kira utangkan yang biang seri mau gak boleh jebosnya ini ampun enten di rumah kali
1: ini
4: minggu dolog dumun darah-darah di rumah kali
1: ini tidak libur
4: ini modelasi agak flu di rumah
1: Cicang biasa-biasa saja Niki cuman ya.
4: Nggih. Yang pasang pakai napi Niki kan yang biang sering nikain tiang pakai nang nggih bos. Ampun alamat sampun aturin WA dumun jero mekel jagi mriko.
1: Nggih.
0: Nggih. Suksema.
1: Nggih, ngiring-ngiring. Jujur mantan ya Cicang tidak mau ngangkat nomor telepon yang tidak kenal ya. Tak mungkin banyak penipuan dan
0: sebagainya. Ya.
1: Kita ngangkat aja kita sudah kena
0: nih,
1: data ya. Kita
0: gitu. Betul.
1: Ampun ngangkat telepon kalau tidak kenal, ampun nangge.
0: Nggih, rekalan rai kan nonton galah nggih mawali ring 223361 terang titiang galah suksma niki kumyang yoga sani sampun nyarengin nggih rekalan rai sani menawi to wonten tikoba ring pekubon utawi ring angga sarire durusang dados nyarengin ring acara puniki ring lan telepon 0361223361 nggih Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Nggih niki kaler Om Swastiastu
1: Ibu. Nggih kira niki.
2: Niki kira male saking Sebatu.
1: Oh nggih kira.
0: Ibu sira niki?
2: Nggih Made Runti.
0: Oh Ibu Made Runti.
1: Nggih penapi Ibu
2: nggih. Iki renten tunas sang tiang. Niki dumon beraman tiangnya boleh niki manik di kenten suci orang tengah nyawane.
1: Nggih Raden.
2: Medaging kawat kan.
1: Nggih.
2: Iki sojone putih. Iki ngomong tunas yang tiang yang 4 jero.
1: Permatanya napi bu? Permatanya?
2: Putih ke?
1: Putih, ya.
2: Putih. Sekali mau daging kentan toyo di tengahnya
1: kentan. Tahu, gih, batu ngambang ni kau pastan gih. Ni kau bu, niki becik angin kentan niki bu, gih. Angin penjagaan karang ibu, ya, gih.
2: Kebunannya pun
1: tak kena. Ini kau pun untuk penjagaan karang. Kalau ada orang sakit perut, ibu ya.
2: Yeah.
1: Cincin ni kau direndam dumun berapa menit kasih airnya, gih.
2: Yeah.
1: Ini kau mantan guna ni, bukan artinya ni penawang ni, gih.
2: Yeah. Semua pak jero.
1: Gih, rajang, gih. Dan satu lagi fungsinya ni kau cincin ni kau adalah sebagai pengimpas, bisa ngilang. Bisa kelihatan yang pakainya.
0: Oke, yang memakai.
1: Yang bisa. Memakai.
0: Oh.
1: Ya. Bisa kelihatan, bisa tidak dia.
2: Nggih, nggih. Nggih,
1: sukses Pak Jero. Nggih, rajang.
2: Nggih.
1: Om Santi, Santi. Santi. Membuat pisan niko yang boleh ring. Tapi malik nyawan kombinasi dengan kekedel dengan tabuan niko wah luar biasa lagi. Kalau boleh napi
0: Memang ya, sesuatu yang luar biasa nggih bisa-bisa di tengah nyawa no enten soce kan memang
1: itu dah alam ya. Ini kita kan melihat cuma di tengah alam, di tengah anggrek, tengah apapun itu ada kekuatannya nggih masing-masing.
0: Nggih. Muali sangret itu nggih Om Swastiastu.
3: Swastiastu.
0: Nggih, alitun pun volume radio nggih.
1: Bapak Om Swastiastu Bapak.
3: Swastiastu Pak Jero.
1: Om Swastiastu.
3: Nggih,
1: ya dari potong-potong enggak ngerti ini, potong saja sudah enggak ngerti ini.
0: Inggih rekelan rai, nggih sani arsenya rengin elingang niki nggih. Salam sakral iraga sareng sami Om Swastiastu nggih.
1: Nggih.
0: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Nggih.
3: Om Swastiastu juru
1: gede. Nggih, Om Swastiastu. Ah, kenten wau becik niki nggih. Jujur mancan kalau tidak isi Om tiang potong, harus belajar kita sama-sama nggih. Nggih.
0: Sarang sirereng tetiang niki.
3: Titiang Komang Pandu Muali.
1: Komang Pandu. Engken mang.
0: Ya. Sudara beli Chandra niki.
1: Nggih. Engken mang.
3: Puniki Jerogede. Titiang Metaken niki kan reng kubon titiang kenten niki benang niki saking margi utama. Nggih, nak maos niki nusuk sate kenten.
1: Ketuma ya.
3: Nggih, ketuma.
1: Terus Komang pengelah pelingih di depan.
3: Sampun sakemawon doh ni ke jadi gede.
1: Tapi biar doh biar dekat tetap ni kalau karena ni ke penumba.
3: Ya. Nih kenten Indra Blako sampun penunggun karang sampun kenten.
1: Nih tapi malah rakan nang.
3: Aniki dadah sering kenten sekali panas kenten masalah terus kenten ketiang kenten.
1: Ya, makanya mang ya kalau rumah numbak seperti ini, ni kan memang rawan sekali terhadap apa namanya ya kegiatan-kegiatan buta yang manjing di karang kita. Ni kan mahawinan ya, di sampun dago meduwi pelingge seperti itu wajib kita setiap hari ngaturang rarapan, balik kacang, permen, lanjaran dan lain sebagainya, camilan-camilan, arek-arek agak gaibnya ni kan buta-buta gaibnya ni.
3: Nggih. Malih siki.
1: Nggih.
3: Niki kan wonten titiang sampun wonten aling-aling.
1: Nggih.
3: Nah, napi ring ajeng aling-aling nika dagingin pelinggih napi.
1: Daging di rong-rong samping nika dinggihnya sangyang apa namanya begawan Drokado lanang istri nggih.
3: Kenten.
1: Daging ini di samping-samping punika. Kalau zaman dumun kan tunggu lagi di depan ni kan? Mungkin dados kesingkat untuk ringaling-aling ni. Kau daging rong untuk mengena upekaro duit ni.
3: Yang ini kenten tapi sekali Banten najuman ni kan? Tapi kenten.
1: Untuk kininya di Kajang Kliwon itu harus ngatur segan wong-wongan di beten pelinggih kininya.
3: Oh kenten.
1: Di beten pelinggih Indra Blako penumbak itu rawan sekali itu ya.
3: Nggih.
1: Segan wong-wongan untuk ajangan berumbun ya.
3: Oh nggih.
1: Nggih, nika aja atur Kajang Kliwon itu terutama ya.
3: Nggih. Nggih
1: wonten. Nggih nggih nggih. Nggih gede. Nggih suksemo suksemo Omang Pandu. Iya iya iya iya
3: nggih nggih. Om Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Nggih nggih. Suksemo Bli Mang Pandu. Nggih sampun nyarengin nggih. Rekalan rai durusang mali buka titiang ring lan telepon 0361223361 nggih sani arse mali nyarengin. Nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu nggih. Om Swastiastu jero gede.
1: Nggih, Om Swastiastu. Sareniki nggih.
2: Tiang Bu Pomareng duduk.
1: Nggih, penapi.
2: Nggih, tiang jagi mepaken ten tiang membersih-bersih geniki. Nemoneng tiang keris nak almarhum meduwe punapi niki keris niki.
1: Keris ben mangken kebaktian kan?
2: Bakto tiang niki napi.
1: Oh, nggih. Coba tiang cengak je bos nggih. Nggih. Artinya keris itu keris biasa, Ibu ya. Mungkin Bapak dumunumas di mana gitu nggih. Keris biasa artinya keris itu belum berisi sesuatu nggih.
2: Nggih.
1: Genah mantan terkena pi dua anak nggih. Nggih.
2: Nggih, semua yang jerem.
1: Nggih, rajang-rajang Ibu, rajang-rajang. Om santi-santi
0: Om. Santi-santi.
1: Ya perlu kita waspada dengan warisan-warisan yang kita terima ya. Ya karena apa? Karena kalau benda-benda yang hidup gitu harus makan gitu. Itu yang kalau tidak diberi makan, itulah yang kadang-kadang nyengkalin kita, mengganggu kita. Orang dia hidup tidak dikasih makan kan mengganggu jadi. Itu kesalahan kita sering terjadi gitu. Misalnya penglingsiri kita ngenang tumbal kan, tumbal apalah itu. Itu kan perlu makan. Maaf seperti puri di sekitar Denpasar pernah seperti itu ya, puri agung gede itu berisi tumbal tapi tidak pernah makan, dikasih makan ya seperti sentanannya ya diganggu macam-macam, bertengkar, jatuh dan lain sebagainya ya. Nah itulah perlu kewaspadaan kita. Mabir dan kalau kita selaku orang tua mengenang sesuatu harus diberikan penjelasan kepada keturunan kita biar berlanjut itu untuk apa memberikan kerajangan itu yang penting ya.
0: Nggih. Jero gede kesanakan numun. Nggih. Rakalan rima lebih bas mali sanggar itu tiang gering galau on air 223361 susan saning lintang peniki.
5: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbok.
6: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan. Apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah, tapi bunuh diri bukan solusi.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi matin benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditian
1: niki mok tiange
3: saking kan meresidang meklu mertimpu tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
4: RRI Denpasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
0: Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge mulai kesarengan Titi Agung Krisna Rekelan Rai reng sesi acara obrolan komunitas kesarengan jero gede mekal made sukadengge. Sarumakin mulai buka Titi galaan R reng 223361 Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu.
0: Inggih, selamat pagi Bu Vera.
5: Selamat pagi Agung Krisna cantik.
6: Inggih, Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu jere gede tiang baktinin tiang sayang kepada beliau
6: astungkare
5: walaupun jarak jauh tetapi tiang banyak dapat petuah-petuah pitutur-pitutur
6: dumugi wenten pikenohnya nggih
5: nggih niko pelajahin tiang jere gede
6: nggih
5: pitutur-pitutur jere gede petuah-petuah jere gede tiang suksemo banget
6: nggih
5: suksemo banget walaupun durung tiang nonin bertemu sarang jereng gede. Salam hormat tiang.
6: Inggih.
5: Salam hormat. Nenten wenten tiang keluhan api di tiang suksema banget atas petutur dan petuah-petuah jereng gede.
6: Inggih.
5: Semoga jereng gede sehat kuat.
6: Astung karo suksema dahat puniki inggih.
5: Inggih. Pengkalih niki suger semeton tiang ring cabanan pemenang.
6: Inggih.
5: Mangku Merajepati kenten ingetan ke jero mangku amani rago ngampak lawang Om Swastiastu. Sampunan kenten titiang mangku pemenang cendados kenten.
6: Inggih.
5: Sami ajak ngiring, sami ajak nyungsung.
6: Patut.
5: Inggih. Om Swastiastu. Irago Bali yang Islam tiang beki ni marah tiang nempel tiang di Madura marah tu. Wassalamualaikum Mas, mana gagapannya tu? Niki jero gede. Dan cakeng Madura nik.
0: Menawi to wenten pikobat napi niki Bu Vera.
5: Nenten wenten napi di tiang tu semua banget sarang jero gede.
6: Inggih.
5: Cuk semua banget pitutur jero gede, petuah jero gede nge.
6: Inggih.
5: Tugas.
6: Inggih
0: sok semana nggih.
5: Hajang tugas.
6: Dajang.
5: Kirang langkung tiang mau pamit Om Santi
6: Om.
0: Santi Om
6: nggih. Enten yang kirang niki tertawa nya belum ada nih.
0: Ada ya sok semua Bu Vera.
6: Ada yang nanya Cina nika ya pendengar nika yang sering tertawa nika. Jadi banyak pendengar kita yang ulati kepada siaran kita nggih
0: cukup. Rekelan Rai Dursang nggih ring lan telepon 0361 223361 nggih Om Swastiastu.
7: Om Swastiastu kok nggih Gusti.
0: Nggih Ibu Madi toye.
7: Om Swastiastu jero mangkel gede.
6: Nggih Om Swastiastu. Napi.
7: Nggih. Titi yang enten tunas yang indik Jumat yang bajang niki nggih.
6: Baik, ibu ada di sana makin?
7: Tuan Jumat.
6: Baik, kengkeng nganu. Ibu tidak ada di sana, tidak bisa.
7: Nak napi mekrane, napi nikah, napi tenat.
6: Ya makanya kita tidak bisa ibu. Kalau ada di sana baru bisa ibu ya.
7: Dan yang buraya.
6: Geng. Rajang. Kita bukan tidak mau, bukan. nanti ngurang meng macan di sini gede gak
0: ya? Nah, biar getaran frekuensinya bisa ya, tertangkap.
6: Biar atmosfernya kita bisa tangkap ada sesuatu apa yang detailnya sehingga kita bisa memberikan jalan keluar. Ya. Tidak bisa kira-kira ampunan kira-kira zaman mangkin ampunan.
0: Ya, gih. Mau liring 223361 Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu. Om
0: Krishna. Inge.
5: Om Swastiastu jero gede.
6: Inge Om Swastiastu. Siapa nih kidumun?
0: Nini Ita nih. Ki.
6: Oh Nini Ita. Ita nih ki Itanjung napi Ita ge nih ki.
5: Ita ge
6: nih. Ita ge. Inge ge punapi punapi.
5: Cucun tiang mau asto nge Ita kan.
6: Oh inge ge punapi punapi bu
5: nge. Inge si tiang nak serahino monitor
6: kenten. Suk semua ibu suk semua.
5: Banten kan niki di tiang nak umun banten si sobat di tiatan ya kan
6: nggih nggih
5: banten pernikahan jero gede ya dini kuangan kene dini kuangan kito kan ya kan
6: nggih terus mungkin penepi
5: tiang nak ngelah niki pelingis kocap pelingis nak dicebo-tebo niko
6: mungkin umun dijom kena pelingis dua di jom
5: dicebo niko
6: dicebo oh yang tebo nggih Laris?
5: Di tananin tiang maturan lak-lak kafe.
6: Beda.
5: Tiang tananin. Dan tepuk kobot tiang jeromang.
6: Iya makanya ibu aturan lak-lak tapi. Tapi malah ini ke kacang permen ibu ya. Yang paling suka pada alam-alam gaib ini ke permen kacang-kacangan ibu ya.
5: Iya. Mirengang tiang ujang-ujang jero gede itu margiang tiang nah yakti wenten perubahan
6: gitu. Oh nggih astungkaro ibu ya ya ya.
5: Ya su tiang ten ngidang on air nah miragiang tiang penikan jero gede.
6: Oh nggih dados margiang.
5: Nggih. Nah astungkaro wenten mangkin perubahan.
6: Astungkaro ibu ya
5: astungkaro. Nggih su semua ya jero gede sampun tiap hari Sabtu menikah nge Sabtu bulan kan ano nge
6: hingga minggu lalu dan siaran tiang ampura
5: semua jero gede
6: rajang ibu
5: tiang terserah ino tiang monitor
6: hingga
5: talan
0: hingga suksama nih
5: jero gede kena serta jero
6: hingga asung karo ibu suksama
0: om santi
6: jadi ada juga yang nitip salam sama penyiar katanya penyiar-penyiarnya yang cantik suaranya bagus kata pendengar
0: semua niki rakalan Rai sampai status satya niki monitor ring perempat jero gede ten siaran hafal ingi durusang wali buka titik ring lan telepon 0361223361 ri acara puniki menawi to wenten pikobet ring pekarangan utawi ri anggesari redrine talar jagi mulai bagang topi ring semang ne mangkin karang sane perlu dipralina disapul lan disakap nggih nah niki artine niki jero gede sinambi nyantos tapi wastani niki nggih penelpon. Oh niki sampun nenten nggih sangreti tiyang niki. Om Swastiastu
2: Rahajang Semang suku nggih RT.
0: Nggih, Agung Krisna tiyang ibu.
2: Aduh, ya ampura iwang nggih. Agung Krisna nggih. Om Swastiastu niki jero gedhe mangga.
6: Om Swastiastu ibu nggih.
2: Rahajang Semang, mugi sato kenak.
6: Astung karo ibu, suku semu
2: nggih. Titiyang saking nggih anyar bitro niki.
6: Ah nggih, napi.
2: Krisna.
0: Nggih. Siren iki Ibu
2: Bu Sari Merta.
0: Oh, Bu Sari Merta.
6: Ibu Sari Merta.
2: Nggih, titiang kenten tetep monitor niki tapi mewah ngeranjeng
6: kene. Nggih, ibu rebutan iki Ibu nggih.
2: Niki astung karo boleh titiang
6: nggih. Punapi-napi yang bisa tiang bantu Ibu
2: nggih. Niki jero gede titiang ngempin unas gede.
6: Nggih.
2: Titiang kan wenten pondok driki.
6: Nggih.
2: Asli saking Batur Sari, suami titiang memondok dikiring Jalan Raya Semembaung nike.
6: Oh, inggih Raris.
2: Margi Jalan Raya Semembaung. Niki titiang di sebelah pondok titiang dikiring utara nih. Wenten kocap dumun pangkung sepenike.
6: Inggih.
2: Nanging titiang durung kenten napi wastane medue kentene.
6: Penyawangan nih.
2: Penyawangan. mungkin enten angin titiang pelangkiran asa peniko.
6: Nenten ibu, niki kita tidak boleh coba-coba dengan niko. Niko marginis niko bu ya. Jadi bekas pangkung cukat yang tidak berisi air justru itu yang luar biasa sebagai tempat tinggal dari makhluk-makhluk gaib ibu ya. Ibu karian mantan ring ajeng apa panmu capah alit ibu ya. Nggih, jadi linggih beliau sang yang kalau manyo ibu ya. Ini kan untuk alam-alam gaib kita yang menjaga kita kalau kita ingat dengan beliau ngatur napi-napi seharusnya kan nggih.
2: Oh, sampun nggih,
6: tetep jadi tiang kajang leon sekenten. Tapi kan pelinggih ibu, ini kan sifatnya darurat ibu ya.
2: Oh iya, sampun nggih.
6: Nggih, nggih.
2: Rika, juru gede, wenten, Rika, Rika kan ring atas, nggih, niki santukan genah kide. Nika ring atas, nika wenten, Rika sedang karang, Rika, sampun nggih.
6: Nggak, ibu tidak bisa menyatu, tidak bisa menyatu ibu. Jangan, nika, nika linggihnya beliau khusus ibu ya.
2: Oh, siapa niko?
6: Nggih, nggih, nggih.
2: Nggih, kadang-kadang kenten tapi wastane dumun nonin kenten kayak bau aneh kenten.
6: Iya kan macam-macam ibu, macam-macam kalau keluar nanti nafsu jahilnya itu nanti pengorengan misi api nanti bisa menting-ting ibu ya. Oh, siapa niko? Dan nanti ibu dikagetkan dengan hal-hal yang tidak mungkin kenten nggih.
2: Nggih, niko sebetulnya sendiri yang tidak nak tenuning.
6: Nggih, nggih, niko ampun ibu nggih. Berarti di sekitar ibu niko jadi dikuasa oleh alam gaib ibu ya. Nggih, nggih.
2: Oh, nggih, nggih masuk sup semua.
6: Nggih, nggih.
2: Maliki niki.
6: Terus?
2: Niki kan ring anti bawah niki. Titi yang sering ngeniang pun api ceceran darah.
6: Iya, iya itu tanda-tanda ibu ya.
2: Oh, sebab niko.
6: Itu sudah pertanda pekarangan ibu itu. Perlu dilakukan sesuatu ibu, ampura di tiang ibu ya. Ya nanti biar jangan nanti kadi bawah saya sudah jatuh tertimpa tangga nih kan. Karena kondisi rumah seperti ini kan sangat rawan, sangat bisa ditumpangi oleh hal-hal yang tidak baik dan ibu nih.
2: Nggih, matur suwun semua Pak Jero.
6: Nggih, nggih, nggih.
2: Kenten sampun di tiang tenuning napi minyong napi kenten makdo bikul napi.
6: Oh, jangan bu ya.
2: Inge.
6: Karang ibu ini kerawan nih kan ya,
2: nggih nggih nggih
6: nggih.
2: Nggih matur suk semua benjangan di tiang malih matur.
6: Nggih nggih.
2: Wonten anu ne pokare napi-napi.
6: Ah nggih nggih Bu nggih.
2: Di tiang mlaji bos nunas nomor
6: ten. Ah nggih nggih wonten ring ungkur nanti ungkur acara ini. Nggih
2: nggih. Nggih matur suk semua dumu.
6: Nggih sarang-sarang ibu sarang-sarang.
2: Langkung di tiang unas ampuro.
6: Nggih.
2: Nggih. Matur suk semua. Nggih talar Pak Jero gede nggih.
6: Rajang ibu.
2: Nggih rajang sarang sami kena rahayu
6: nggih. Nggih.
2: Semua
6: titik
2: mau pamit Om Santi.
0: Om Santi. Suk semua lagi.
6: Aduh ampura nge. Sampurung nelpon ke HP nge. Dikit yang lagi siaran ya.
0: Niki boleh salam saking Bu Maring Nyitda. Setiap hari monitor. Setiap Sabtu Niki.
6: Aduh banyak yang monitor.
0: Nah astungkara pebeli bareng nih Raga Wintan. Pikenanya netan kan.
6: Ada lagi pendengar kita yang membawaan kita yang buku tebal gitu. Semua catatan dari selamat yang siaran seperti ini dibawakan.
0: Waduh,
6: wah luar biasa ini. Yang justru minta itu bukunya dipotokopi. Semua materi tiang ini kan dicatat kan. Wih, dengan rapi ini kan.
0: Wow.
6: Luar biasa ini pendengar kita.
0: ilmu gratis.
6: Ilmu kan? Gratis. Nika
0: sama ngereng 223361 ya, Wadli. Ya. Nge, ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
8: Om Swastiastu.
0: Nggih. Sarang sirah ring titiang niki, Bu.
8: Yang Bu Nyoman saking Melayu.
0: Bu Nyoman sirah niki.
8: Nyoman Sukartini.
0: Bu Nyoman Sukartini ring Melayu. Inggih, dure sarang jero gede niki.
6: Nggih, Om Swastiastu, Ibu nggih.
8: Om Swastiastu jero gede.
6: Nggih, napi-napi yang bisa tiang bantu nggih.
8: Wenten akan nanti yang
6: diki
8: panak tiang lumun di biji boleh tes bolong niki
6: ring napi
0: di biji
8: ring biji tukar niki
6: makin bakto Bu
8: niki ampun
6: ampun pegang Ibu nggih coba pegang pakai dua tangan Ibu ya.
8: Oke enten
6: nggih pakai dua tangan nggih. Oke ya ya Ibu. Nah let's kudu usonya makin
8: 20
6: cewek napi cowok nalit?
8: Cowok nih kan kira.
6: Aduh nasem pembersihan nanti Bu dengan biji nge.
8: Oke ntar.
6: Aduh nasem pembersihan nanti beliau akan ngayah nanti nge.
8: Ngayah kan?
6: Nge. Nggih, apa apa Ibu, positif niki, bagus niki, nggih.
8: Ada sangen napi pis bolong niku.
6: Bangyang genahan niku untuk nalit niku nggih. Nggih.
8: Oke.
6: Untuk nalit niku nggih. Nggih. Nggih.
8: Oke, dan kudus niki.
6: Napi?
0: Kudus jumlahnya.
8: Oh, kudus.
6: Ah niku ampun untuk nalit niku, untuk ngayah niku persiapan nggih.
8: Oke.
6: Niku baru satu, nanti banyak akan ada paijo untuk beliau nanti nggih.
8: Oh nggih. Okay.
6: Nggih, nggih, rajang-rajang nggih, demugi nanti sudah ketunduk nalik serang tetiang nggih, nggih, nggih. Ya inilah keinginan alam gitu. Yang sulit kita tebak gitu ya. Kadang-kadang orang mencari ngendar mau main yang seperti ini susah. Tetapi kalau orang yang tidak berkeinginan tahu-tahu dapat seperti ini. Jadi kejudi untuk ngayah dan lain sebagainya. Percaya atau tidak, kita lihat ke depannya.
0: Nanti pasti ke Wentan Pemargi prosesnya nih.
6: Iya, prosesnya kan pasti Wentan Pemargi seperti itu. Iya, iya, iya.
0: Rekalan Rai Nurusang Moli, ringlan telepon 0361-223361. Ini kengge, ring acara obrolan komunitas Kesaringin Jero Gede Mekal Made Sukada. Ini kengge, menawi tau Wentan Pikobat, ring pekarangan utawi Rai Angga Sarira, niki durus, kenten nge. Nah, niki titik yang penasaran, niki Jero Gede dari apa yang disampaikan oleh penelpon kita tadi. Artinya yang secara nis ini kadang-kadang nyina yang secara nyata, entah bisa dia gelas tiba-tiba terbang atau bagaimana, benar-benar terjadi kejadian seperti ini ke?
6: Ya, itu yang
0: malah coba segi jero gede. Oke, okay,
6: okay. Yeah,
0: okay. Untuk penelpon dikiring 223361. Om Swastiastu.
9: Om Swastiastu.
0: Nggih, sarang sir. Nggih, Om Swastiastu. Nggih, Om Swastiastu. Nggih,
6: Om Swastiastu, Ibu sira niki.
0: Nggih, sarang sira.
9: Yang dari Ibu Dewi dikirim Karangasem.
0: Nggih, Bu Dewi.
6: Karangasem napi niki, Bu?
9: Yang Mataken.
0: Karangasem napi niki?
9: Karangasem Ulakan.
0: Ulakan nggih.
6: Jelas siaran tiang sana nggih, jelas nggih?
9: Nggih.
0: Jelas siarannya Rika, Bu?
9: Jelas.
0: Oh, nggih.
6: Nggih, sukses
9: semua. Tinggalnya memang di Denpasar, kita yang pulang kampung.
6: Ah, oh, nggih. Artinya dia ngecek modulasi kita bagus nggih di sana nggih.
9: Tiang dumun boleh kerja ring rumah sakit mengkiri tiang pensiun. Padahal teman-teman nampun beriko ngenten kok tiang mantan ni manggihin. Sudah ni kau warna kuning.
6: Nggih.
9: Mungkin nanggen dia.
6: Nah, ini kau untuk ngayah ni kau ya. Untuk ngayah ke ni sekarang ni kau nggih.
9: Okey, enten.
6: Nggih.
9: Becek niki tapi kau.
6: Becek ibu, tiang dengan yang becek nggih. Kadang-kadang akan muncul pikiran ibu apa? Misalnya, maaf ibu ya, kalau ada orang meninggal ibu tahu lebih awal nih, nge, dengan kekuatan cincin itu ya. Tetapi ibu tidak boleh nanti bilang sebelum orang itu meninggal, nanti dikira ibu ya. ini ada baik ada buruknya ini. Nge. Ini kan namanya cincin tetengan nih kengeh.
9: Oke.
6: Nggih.
9: Kuning apa? Nikange napi mata kucing nikange
6: iki. Oh, nggih, jenis permatanya tapi yang bilang kekuatannya, Bu ya.
9: Oke.
6: Nika becikan nika mata Ibu ya, biar jangan nanti jatuh sama orang lain, Bu ya.
9: Oke, memang nane nical jagih male.
6: Ah, nika pun memang untuk Ibu nika. Nggih.
9: Oke, aduh matuk suk semol.
0: Jero. Nggih.
9: Banget kita mandu dengan
6: tadi. Nggih. Ngiring. Jujur titang dan medui cincin tetengan itu. Tetengan. Tapi kadang-kadang ada baik ada buruknya. Kadang-kadang kalau tidak tahan memegang info itu, kalau kita omongkan gitu, itu bisa bahaya. Kok asane yo orang kene minggu lalu mungkin sing nun aku diajak yo seperti itu.
0: Jiping banget.
6: Jadi. Makanya maktone kencan ni kena na pingit aja wero betul-betul. Diam hanya kita yang tahu dong. Jadi boleh pico pun sebetulnya tidak boleh dibilang-bilang, tidak boleh.
0: Oh, nggih. Nah, niki mesanakan pun jero gede, mulai bos ring sesi kaping nguntat niki nggih, mulai ring 223361.
10: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
11: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
12: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
11: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
12: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
11: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
12: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
13: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Norma RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
14: Suara Budaya Bali.
15: Si Gokobar mau ngaju mengawal.
0: Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ge Moli kesarang titi Agung Krisna, Teler Jero Gede Mekel Made Sukadeng. Ge kantor Nitan Gala Malik Gede Niki Rekalan Rai, Presiden Titi yang Moli Nyanggara Rekalan Rai. Ringgala on air 0361 223361. Ge Om Swastiastu. Om Swastiastu.
16: Om Swastiastu.
0: Inggi.
16: Gongge Krisna.
0: Inggi. Sarang sirai ring titiang niki.
16: Titiang sekeng Gianyar, titiang Jero Puspo senden.
0: Nge, Bu Jero. Dure sarang Jero gede niki. Nge.
6: Nge, Om Swastiastu, Ibu. Nge.
16: Om Swastiastu, Jero gede.
6: Nge, penapi-penapi yang bisa tiang bantu. Nge.
16: Titiang matakeng gede. Niki titiang gelam senden.
6: Nge.
16: Ampun sekeng tahun 2021.
6: Waduh.
16: Yang obses otak kenten akses cerebri kenten mungkin ditiang kan nyingang kenten
6: nggih tadi
16: ditiang nunas ring jero gede mangga nyingang pun api kenten sarap penyingang ditiang rusak nyane kenten.
6: ibu ampura ibu ya niki sarap panca indria dua terutama ring THT niki konslet ibu ya ampura ibu ya. Ini memang disarap ini yang paling peka ini adalah berterhubung dengan kornea mata ibu ya. Memang niki apa nama medis asli seperti ini ibu ya. Tapi tolong ibu cek dokter mantan gih ampura niki nak masalah sarap niki gih.
16: Oh,
6: nggih, Bu. Nggih.
16: Sampun di tiang ke dokter.
6: Ah, ini kan pun nanti ibu lakukan di apa informasi dokter mantan nanti nggih. Ampunan nanti obat-obat yang anu niki karena niki peka kornea mata dua peka sekali nggih. Nggih.
16: Nggih,
0: sukses.
6: Rajang-rajang ibu, rajang-rajang. Nggih.
0: Nggih, matur suksema nggih. Bu Jero Puspa ring Gianyar niki sampun nyaringin nggih. Inggih sanggra malisiki kemanten nggih ring 223361 nggih. Om Swastiastu.
17: Om Swastiastu.
0: Nggih, sarang sire ring titiang niki.
17: Yang di Pandai Sulendro saking Junjungan.
0: Junjungan.
6: Saking napi Pak?
0: Junjungan di Jenika.
17: Junjungan Ubud nika.
0: Oh, Ubud.
6: Desa niki napi Banyar niki Junjungan.
17: Keren banyak, ini Junjungan Desa Ubud.
6: banjar jungjungan demi pirangge. Nggih, penapi penapi Pak, penapi.
17: Om Swastiastu Jero Gede.
6: Nggih, Om Swastiastu Pak, penapi penapi.
17: Niki yang wonten tunas, sampeyan merage sampun timuan Jero Gede sekang dumun monitor sekang kan yang mewah masuk kenten. Niki yang kan nampeng bukat. Nampeng yang bukat, ampun yang area nang tugu ring ring teban yang itu.
6: Tugu napi Padmo siapa?
17: Padmo niko sekadar imuan jauh gede pirang kang ring radio napi intro blako.
6: Ah, ingat Radis?
17: Ampun kenten, wow pirang yang pengenikan jauh gede niko rong kalian. Kenten niki yang rong segi kenten pun
6: apa jauh gede. Bapak niki jangan beda beda Pak. Kalau rong kalian niko lain Pak ya.
17: Oh kenten.
6: Pak ampun patut rongnya segi ya Pak ya.
17: Nggih sakade wau pernikahan jero de kan gerake dikang palingnya Indra Blako siki palingnya yang kalau manyo siki
6: kaya. Bapak nampeng napi nampeng napi
17: tiang niko mantan nampeng tukar mantan
6: ah niko pun siki mantan ya
17: oh siki artinya patut ya meniko mantan
6: nggih patut meniko mantan tapi bapak kirang rarapannya kirang sering bapak ya.
17: Oh nggih
6: nggih nggih rarapannya sering setiap keluar bapak pulang bawa rarapan Pak ya.
17: Ampun di sehari hari yang merarapan kentan manisan sarang kacang-kacangan.
6: Nggih, kacang-kacangan gitu nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih.
17: Nggih yang menika mantan ja jero gede.
6: Nggih, nggih, nggih rajang-rajang Bapak rajang-rajang nggih.
17: Om santi.
6: Om santi, santi, santi, Om. Nggih.
0: Nah, niki galas sampe mepet jero gede. Aduh, aduh. Biasanya melat uning nomor telepon tar alamat jero gede durusan iki. Nggih,
6: nggih ide dane sareng sami. Napi yang tidak sampaikan wawu nika berdasarkan antuk peluduk peluduk iatnya, gitu. Jadi akeh jangan mentakian sampai mencatat sumber-sumbernya. Ada sampai yang ingin fotokopi, rontasnya ampura-ampura, gitu. Gitu. Ile dana sarang sami ya, sana melat kecunduk sarang titiang, dados melarapan nomor telepon untuk konfirmasinya nomor ring 081 ya 338 588-956 081-338-588-956 Titiang mengenal asram Titiang ring Banjar Ben Biu ya, Desa Pekuyangan Kaje dan Pasar Utara ya. Banjar Pekuyangan, Desa Pekuyangan Kaje Banjar Ben Biu, Desa Pekuyangan Kaje ring dan Pasar Utara ya. Durus-durus titang jantos pengrawi dedane dumugi titang sida nagingen pikobat idedane sareng sami nggih rajang-rajang rahayuna kirang rangkungan tuk titang nuna sagung pangampura nggih
0: matur suksema jar gede bakal madhes kada sampun rau nuna sampura menawi tawen teni watu taler penyangranya nisen kirang niki rakalan rai rari kidumun titang nyarengin idedane nggih amalih bos kelanturang tok acara-acara sanetio santreng prompat RRI Denpasar puputang titang acara puniki antuk para mesanti ngiring jar gede
6: om santi santi. Santi, santi, santi, om.

Saudara pendengar, jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, persaingan menuju pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Nasional 2026 dari Bali berlangsung ketat. Dari total 90 peserta perwakilan 9 kabupaten kota di Bali, akhirnya terpilih 6 pelajar terbaik yang akan mewakili Pulau Dewata mengikuti seksi tingkat nasional. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Kabid Iwak Terbang, Badan Kesbangpol Bali 1 Komang Kusmaidi, mengatakan keenam peserta tersebut diumumkan lolos pada Kamis 7 Mei malam setelah melalui rangkaian penilaian ketat. Dijelaskan penilaian dilakukan secara menyeluruh mulai dari psikotes, tes wawasan kebangsaan, tes inteligensi umum, kesehatan, kemampuan, peraturan berbaris-berbaris, kesempatan, hingga aspek kepribadian. Sementara peserta yang belum lolos ke tingkat nasional maupun provinsi tetap akan bertugas sebagai paskibraka di daerah masing-masing. Rekan-rekan Rai, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya Barong Bangkung. Barong Bangkung atau Barong Bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga Barong Bangkung. Biasanya, Barong Bangkal atau Barong Bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Angge pemirsa, rakelarai sahabat budaya, sanekan tuniring di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali, perempat RRI Denpasar FM 106,4 MHz. Ring dijaja pada megena ring semang becik meka dimangkin bonggi panggihkan di tiang starter kenak turun murahayu. Muali mali sarang di tiang ketut mus jagi pacang iring semata rakelarai ngantos galah di tiang puput bertugas ring galah jam 3 sore mali jebos. Ngi sementara kelarai jagi pacang lanturan di tiang acara druene ring galah jam dasa puniki ring rahina ayu siaran taman penasar ngantos galah puput mali jebos jam roras siang mali jebos. Ngi rakelarai sahabat budaya senekan tuni ring di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali sampunang dilaring frekuensi 106,4 MHz. Dulu sumun piar seyang taman penasar sana menjudul Sri Tanjung bagian 24A.

0: Angki aduh dewa ratu yang ini kan matahan beli itu gitu demen asin apa buin misi lantasan apa ada negong gede ramat tuh ini tutup lantasan ban tanah angki B dewa ratu angin ngesir-sir di samping ini misi kopi susu misi doko kate
1: misi koran
0: misi koran aduh lantasan gending nih beh dewa ratu nih bo irago menikmati ya dane ya dia sun sing ida ngelakoni sing bisa ngelakoni sing bisa megending sing bisa ngigal sing bisa megambal kewala paling sing menikmati
1: nah ngerasan
0: seni apa kerana dini bo kelebihan ini manusia uliani manusia ngerasa seni bisa irago mekenyung mawinan seni tontonan mempermudah apa dan memperindah kehidupan yang sing irago tawa ngerasa seni singlah indahnya hidup
1: oh berarti yang ada nak sing mekenyir-kenyir
0: kuang indah
1: kurang indah.
0: Wah, mau nang nak jegek, nak bagus, ulian kenyong, nih gitu.
1: Tangkari yang ada cuma, yang ada samyu, tapo banting.
0: Paling sen kenyong si malu tu. Oh, senyum tu ibadah tu nak ngerasa.
1: Ibadah.
0: Ibadah. Tepuk ni disipliner, cini kini jak dua loh wani.
1: Okay.
0: Nagi mesalaman, ani wani mesalaman ni ani long memengos, ulian si makenyong. Wah, pinjamnya mana ngejenget, dia perlu jani. Hahaha.
1: Marah nyak sampi.
0: Marah nyak sampi.
1: Senyum malu.
0: Nyom
1: salaman.
0: Nah.
2: Benar mau juga enggak?
1: Engke ndak
2: kurang itu meme itu balun melun
1: kebling radio aja. Ya mau kayak dicabek mau balun-balun ke mulai
0: tuh.
2: Nih
0: udah sampe caro ke jopo asal subuh sampe caro jam dasa yang sing ada kepialangan apa itu umpama jak pasti ke bo nah
1: sopo rame si koram si kene kudu si selo tamu sing celeng
0: batu
1: lu kade ayo maltonen anu kene itu jak di tombak kene bo ya ikal-ikal malu kene
0: kene bu mawinan seni te menetralisir irago di sejroning kesibukan irago di dadi manusa hidup coba aja irago sibuk menggaya kini yinsing jangan penyelahan nih madan seni penyelahan nih madan hiburan jak bungker terus menggaya gen enggak bener lah karena kita
1: ketek
0: minum air dan ngerawasan menikmati seni indahnya seni isin seni ne jadi nah ya dia sun sing idang nyalanang 100% jadi rawas na lingsir-lingsir baca neng sekat persen belum benang persen
2: awal
0: sepuluh
2: rago kena pekibah caro cerita juga
0: benar
2: pengibah
0: kengken ban melaksana
2: jadi rago ngomong-ngomong ini wani kena pekibah caro
0: cerita paksa nah
2: cepat kurasa
0: Tuh,
2: itu.
0: Mending yang kini, kini deh, lantasan.
2: Ringnya
1: lah. Kini dia pemuput nih.
2: Kini dia merangkak. Yuk, kita paksa.
0: Nah, sekolah ini jalan aja, gak ada orang pangkat tungkara malu. Om Swastiastu.
2: Ini haratu itu tadi sesuatu. Tani uneng, tani ngewikanin, ring daging-daging sangiang ngaji. Domogi ring maser tani becek buniki. Itu tadi kepice yang kerahajengan. Si daning don kadi pengabdin itu tadi sinareng kami. Alur prosido ngelanturan, nunah daging-daging sangiang ngaji. Kadiring gegurit sani seri tanjung sani sampun sebilang sani cara dijangiring itu tadi demugi makweh kui kenoh hanya nih ataupun iko ini mang dininen tadi tiang suwe melakar galah itu tadi acara taman penasar berwi pacang kawit di tiang om awi genam

Inggih sedherekane para pamirsa sareng sami. Sesampune makas sami punika kaaturuning ayang ngantuk putarane. Ora resang ora geyan aji ido sang nakulo sahase ora res nyajak nglet putarane sang sidepakse boyo enten yo.

kan puni kemah rarit bos itu nah nece jeneng bagus pianak bapu pesajai dewa.

0: sing bakal munur angana tanpa dusing yo bakal yerek.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Banjur mangkin cari yang sesampune mawa sepuput bebos sang morago manggalu sararis paru sarang samiko.

sapunik caler ini panegara panegara sane persidu kakuatu antuk sang panci pendawa sami sami uyak si pajang tumuyuk pajang sutinik mobil pasti.

0: dan sareng kami wau sampun kawajian sekemon ngerian di siang matur muda bas banget ngge daging cari telingan dagingan penugas menawi ke nyulung tur dirang langkung ampur yang ngiring makin tunas mekadi pemargan idesang Marago penglingsir Arjindrawi Prasto tapi ngajeng di desang nakulo ingian tiwasan maka di paman sang sido Prasto alor kejengah kerang-erang ring sejeroni mana ninten je pacang ngelepasin maka di kewentenan di sido Prasto kajalan kadiasa punuko lalu itu aburiko dukun daging carito uniko bidab-dab sang lingsir modul oko angin tajian lunak yang makin dari terani sekarang kami uman gede atut di dalar
1: om prasiasu
0: bau
1: ntar lo jadi hujan lu jasan deh.
0: Oke,
1: Abang yang tengah Prabu Sindu Rajo sih dapat lagi lagi ke asal yang dan sapa yang lagi
2: ampun tu
0: ampun
1: tapi kan mana ke Sindu walu walu kita nak sana mungkin ampun siap siap
0: matur matur ring ajin ajin
1: kita ni
3: manikal dah dos awen yang jaga wajan siap
1: kerja siap dan coba antang kita menurut lagi
3: sana jejak hampirnya ngasa puniki dah dos yang tidak tidak dos itu sang Prabu Sinurajo itu mungkin kan yang tidak mungkin pada ruang musuh yang tidak di musuh mungkin sapu nafi ke bawah itu sang panco pendawa tapi aku sih
1: panitia nih kan
3: panitia
1: jadi jaya nangga
3: panitia Ijo sang darmo bangso meraga peratnyar
0: ke darmo
3: darmo diri ijo sang meseno
1: ke gunung
3: gunung binang kuat aji jayo
1: menang
3: menang nanggo bagus bagus aji wah kok aneh gini dua
1: nah makin sana
0: dewa wab dewa
3: sana jajah harusnya ngasah puniki riancok uenton kesepakatan itu sang panca pendawa dan jani nyaman-nyaman beli ajak mekejang walu yo cara kalu kaum bengbengane adi nah kinten tadi do datemu santamu langsung wasil asapun api kesukseman taluk abang bengane puniki yen luwung dan barang-barang luwung ajak mekejang yen jelek dan barang-barang penyah ajak mekejang yen semu dan semu ajak mekejang yen payu sagat ada pelan ada ajak mekerja konsensus demikian jejak yang sampun atap panggito diri jayo nangyo ayi kadi sang dalam orang sedo cuma nang saya abi beli bakal mobil pati beli ya sedo sang bimo saling meau kun duang dakso alik
4: ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali. hanya di Perempat RRI.
2: Biasa puniki persatuan kesatuan puniki yen sat makang didiang mungkin sekali di benteng uling dijokel ngebug kekaruan kemirip ke nyereneng benteng niki yen irago senang menawi kenonton sepak bola niki kiper bedek niki dijo yang bola penyerang-nyerang medlop krep krep krep kol kudiang. Kalau seandainya pecah dan wenten konsep seperti ini ke sang Paca Pendawa, Drama Wangsa berdiri sendiri, Bimo berdiri sendiri, Rejuna berdiri sendiri, kemungkinan bersatu, teguh, bercerai, runtuh, benyah bisa. Tetapi konsep ini kedatang dari dalam, sang Paca Pendawa punya konsep taluh, aneh abang mengane pun itu benyah dan benyah bareng-bareng. Do kapan kenyidang ngalang sang Rejuna ane jayo? Do kapan? Nah sakewantan yang dasar kadiasa puniki napi ke sampai terjun kadiasa punika untung masih tidak disalahgunakan puniki dibenang dijana padiasa. Mengapa
5: gunane?
2: Mengapa Dani sang sidepakso lari ke aji aji aji titiang manggung kadiasa puniki jongwo titiang manggung kadiasa puniki tulung ya tiang ikan jong. Kalau seandainya sang Panca Pendawa membabi buta, di sanalah KKN akan muncul. Korupsi, kolusi, nepotisme. Marone okantiane kadang pleh singkengken bela pati. Pandawa tidak akan mungkin seperti itu. Dapat apa desa? Sing Pandawa dan Pandito Giri Jayo nang lain itu Pandawa.
6: Membedakan niki tiang lah putro niki.
5: Jajo mau pecek lah dia.
2: Mungkin
5: samu.
2: Sulurnya leh malu. Sulurnya malu neng kengken neng. Oh benar saja perjalanan Dewo ni aji bakal tini. Yang saja kepelih pengelasanan sila paksa. Mesang Bimo paling malu ci ngusak-ngusak nama Pendawa ke ci jak mati angin biar bapan ci nakulo pas Dewa Urin yang lawan si aku memang kedo mirip Bimo. Tetapi merasa bahwa si depakso niki patut
6: memargi real yang benar
2: kan? Pasti dibela oleh Pendawa manipuan gitu ya masih begitu. Mbak Karwan lari ya, karena beli opak ya, dia beli gencot sayang beli Mbak Karwan lari beli masih. Kawan, mungkin saja kekuatan lemah muntun.
5: Mau banding jadi ngurtang bisa gitu, bisa mau banding. Anak gengnya guru nodo.
7: Anedot penulan ini. Oh, ini bepersatuan.
2: Persatuan kesatuan.
7: Di Sido Pakso kan masih dalam satu keluarga yang tepi keluarga besar.
5: Di sampai dotona umur sekian itu kan umur emosional gitu.
7: Nah, duitnya. Metari ya, metantunan majang ngering. Nah, semeton gitu.
5: Pelingsir,
7: pelingsir masih di dalam lingkup keluarga. Aneh keterkaitan.
5: Padahal cuma kan orang menggijau.
7: Singnya ketul, lain satu inang malu. Malahnya bapak aneh bisa jelek-jelek. Gawak deman ya, hidup jejang menderita. Sekini-kini sing bang, kamu sing bang. Selalu man hamba kan gitu, pedadau.
6: Dan makin kan bau becik nenya, makin masadu di sampun lain makin sengkalo. Dan pedang-pedang ternyak masadu.
7: Tenang yang satu temu dok itu
2: di kuningan langsung kalau ampun ngembangin langsung kalau marah dengan haji dia sepun iki yang war dia sepun iki garan ampun kena pulang selamat rasa dah hayu pak sing ya ajin pak ya biang.
7: Nah ini sebuah konsep pirado yang sebuah aneh madan suka duka nemu lah gak suka suka aja mekejar. Irago sebagai orang tua mensing dan kena permasalahan gitu. Demen lah gas dingah bawa piana elu kan itu demen Irago. Jadi subuh kena permasalahannya ya mesadu sih nen suk semang deh. dan kena permasalahan dia jak nengil nak len nanda sore nak lagu sebagai orang
6: tua. Yang tiang kan jangan tuan nanti. Yang di nepok ngagat tu panah apa saduinnya masih tiang. Ya gat tu panah ada saduinnya banyak macam sakit hati masih ada di nak tua yang cerita.
7: Mun buat di layar televisi tepuk motor.
5: Dan malu.
7: Ini kan kita apa jak.
5: Dan malu dan
7: aduh. Saduin malu.
5: Hubungan positif kan malu dan agat negan sih kita kos nara gue di Bali khususnya nak naunya ngagat salah. Ya apa ni? Kaplah tu dah pernah mondar ke dulu matis nak agak nu hidup gitu.
3: Hikmah positif
5: nih, hikmah positif dengan pasing lain benda nampian nih. Naunya yang di Bali tu agak itu kewat.
7: Oyong nih tadi di Bali agak. Di budo kengke nih Bali agak nih kita dah lalu deh.
5: Iya, gablang, gablang. Mati terus agak ya mati.
7: Okey, pasal segala sabar
5: nih. Gablang, agak tu, lengan agak.
3: Yang dimati kari orang agat di benang di jana agat dia mati yang nu hidup gelo-gelo
7: gelo-gelo
5: tetap kalau ben
6: banyu lambe gitu deh
3: melambe biar lambe biar kalau saya nu jaga peraga itu lebih tenang pada akhirnya tetap akhirnya kita menilai hikmah ke nilai positif
5: nilai positif artinya iragong lah panaknya sadunya bede-bede mertari sido tan sido itu ragu nyidang mati mangwe rasa segitu
7: man deh
5: kaden
3: jadi alih latar belakangnya beli kemungkinan mirip rarian tiang rarian beli sinyak mesadu kajak nak tua tondian peragat permasalahan onden peragat di mesadu benggal basang bapaknya kenyat lagi ngempla bisa masih
6: nak ngomong mesadu ya
5: mesadu ya maro kok pak cek jelek sebang ini ngerek
7: ini kan orang nih munnya anu bapaknya
3: nah, introspeksi diri masih rago kengkian apa sing bakat munya jelek-jelek kan bakat darari kanti sing bani pak ngajak rago peragat sing emean negan ya mesadu introspeksi masih dijak leh dengan
7: dibiasan kan baca aja 60% kekerasan terhadap anak oleh orang tua gitu
5: oh
7: no karena masa kita ya
3: itu surveinya bom repto no
7: nih penyebab keras orang tua itu kadena positif penilaian orang tua kekerasan itu jani di zaman ini duane orang tua tuh selalu ya was-was liu nepo ong kejadian-kejadian gitu kejadian-kejadian pobing lah panak nu cenih melalui kedidian ngabos sepeda tuh selalu was-was ya dene ngelemehkan piana tuh kadang-kadang
6: salah tampi
7: nah, tuh piana salah tampi kadang-kadang bas keras
6: mungkin ben
7: ayangnya bas keras tuh ngerana ngenae keras
6: piana ayang rago bas keras tuh ngerana rago jejak dengan piana
3: jejak sakewandan asa puniki kadang-kadang rago keliru kadian rago memberikan rasa kasih sayang ke piana padahal bukan niko rago justru ulian sepertinya rago kasih sayang aja panak padahal tidak rago kasih sayang ke rago diri sendiri napi mawin kadia sapuniko sampai terjadi kekerasan orang tua kepada si anak ulian si orang tua memaksakan kehendak hukum agama Hindu ngemawasong masing-masing manusia dekat makto yoni makto bakat makin nak tuane datus direktur seget dipaksakan anak itu belajar menipuan kelgantin bapaknya dadi direktur padahal mungkin panaknya kekena jiwa seni padahal mungkin panaknya demen ngigel demen ngamar dipaksakan abang di bagian tulis menulis napi ini ketidak orang tua niki menginginkan pangye patuh cara panak patuh cara bapak. Pemaksaan kena tenal dos genton awin terjadilah kekerasan-kekerasan seperti ini ke mestinya yang sampun ya pada ngerti kengken ing ngarso sung tulado ing madio mangun karso tut uri hano yani biarkan dia berkembang sesuai dengan bakat dan keinginannya yang sampun seorang anak nih ke berkembang sesuai dengan bakat dan keinginannya nih ke pasti lambeh
2: kalau sukses, dia akan lebih gampang mencapai 100% kesuksesan daripada didikte, daripada dipaksa menusun ketan sekali besi. Ane penting ane kan pandai kada dia ngekeris, kada dia ngegolok, dan kentan pada ngerayuan. Kintan ke mana dari dia enggak sih? Tapi tadi asap pun enggak sih?
8: Ingih, ingih.
2: Tapi tadi asap pun apa maksa kena lagi?
8: Oh, maksa kena ada itu kengker kena orang tua anak bang Niko dituti sama
7: dia. Kau kan keras dengan jalan Niko.
8: Oh, itu terus ingih,
7: ingih. Kau kan keras niki sekali diatur di yang nuni. Aneh banget keras. Dua aneh ngakeh pisan sana kene remaja remaja aneh mangkin nenen. Kene tur tur manen tan meresi dayang icalan Niko. Narkoba kita ada satu contoh. Niko jelas keras orang tua Niko.
2: Minum-minuman yang memabukkan.
7: Sampai ke orang tua sampun menyerah kena parat mungkin ternyidang.
2: Bisa bapak kan tinggal pun
7: mana? Nih pan bapaknya ampun ngelapul dan orang tua. Tuan ternyidang ngabo pedang terus. Niki minatnya yang
2: bapaknya ngelapur panak kan? Bapaknya ngelapur panak nih.
7: Lapor si Romana, ian iyo nyemak singkal nyidang, suwe yang ngabok kelewang. Ian ngelah wewenang, kal nyidang ada jejahan kau kenal ni. Mentan nampun kejadian nyata sampai niki.
6: Oh, ian aku ni lenor, niko male, wale nak ni rago dua, niko perlu ditegur ni je ni.
7: Ian dia ngamana ni sampun kenal, ampun ngewanti-wanti. Dan niki jalan terakhir ian mana, jangan ni panggil dia. Jalan terakhir sampun lunas tulung tekan sang meraga wisese mang dene nyelamat nang dikerenen ge pai jek kacau apo bebenya
2: mbawe nang li yen wenten permasalahan seperti niki niki adalah perang kita bersama orang tua pemerintah dan lingkungan ngiring sama sarang-sarang memerangi padah mangke kadi permasalahan dani sang Sidapakso sang Darmawangsa sang Bimo Arjuna Nakula Sadewa niki sarang-sarang mangke memerangi permasalahan putran itu. Ya masalah dudur, Darmawangsa maju, ya masalah Mesiak, Bimo maju. Ya masalah Kesukseman, mungkin Nakula Sadewa kalau maju, tapi Rajuno. Ini tetap ada satu kebersamaan untuk memerangi Rikul. Kebersamaan, ya mungkin. Sadar, ya mungkin. Ya, kalau salah kami.
5: Nah, itu aliang gede. Namun mungkin banyak yang merasakan seperti ini. Kau dengan, ke waliang, ke mendidik anak yang berumur di masjid SD lah kan SD mungkin kita bisa dewa-dewakan dengan tidak berlebihan dan sayang memang harus sayang dengan anak sayang tapi jangan berlebihan berlebihan dalam maksud normal kita gitu, umpamane nah tadilah nak cenik niko takar lah dari sekolah kita gitu, dan pun dojek tua nasajan segitu Arab akhirnya kan memeto-meto dari nih. Poje tepuk kita beli ang, poje tepuk kita beli ang dengan ini, mulih ni, mendor tepuk kita model ni. Nah, sikuk tepuk dimbal, barangan kita, sikuk kita deh ni. Nah, perlu yang di dewa dewakan ada batasan yang gitu. Yang sebuah yang kelihan kira-kira SMA sampai mahasiswa dah seperti saudara. Bila perlu panggidang bernyerbuk kita tetap baik.
7: Dan
5: kan rago jadi sebagai orang tua jangan
7: menyalahkan
8: itu kena sedih. Akhirnya pasal-pasal mendidik anak gitu. Ini SMP sama
2: sebenarnya. Kelirunya dekir gue sih. Kadi pendidikan pada Yasa setelah dijadikan dewa ini tidak berlebih-lebihan telur pasal-pasal ke Yasa pun itu langsung bakat mulai ke saudara mestinya di antara saudara, di antara teman, di antara makin dewa-dewa punikinge, wenten sebagai pelayan. Jumat jap gitu, nyampat malu, ada hajap nih kamu. Melikinnya jap dijadikan dia tu pengayah napi mawin kadia sapun ke pangton sifat dewa dewa kita itu
8: tetap masih diingat
2: mereka setelah dia dimanjakan begitu kemudian Bimani Semang bangun nyampar. Hari Minggu manting. Wapeng ibu di pon. Ini harus nyampat dan sebagainya. Ini si akan sebagai pelayan. Kan di bawah makin sifat dewa nu sayang terus bah sayang sayang bakat kengkian cara sesengah kembali nyicing sinyal.
7: Ya tuh kan tuh Gus. Onya konsep tuh bo kedengah gitu. Daging Darmo channel nyoba tanah serapan gitu. Terapeng betul. Jek pragar jek terah apeng pragar jadi dian memunyi.
2: Kene beli
7: pragar jam jidan nyemak gaik.
2: Pangsin beli mepari sel-sel ampuro pambang pisan didodani para pemirsa sareng sami yang titia ngemanah kadiasa puniki. Disampun nasin tiang dados bubuh marat yang mekenah kedot lukus.
6: Ada sinan.
2: Subuh terlambat.
7: Terlambat.
2: Makanya metaki-taki yani di dot memanah tidak kadiasa puniki pangketan dek nasin dia di subuh nasi dan di bubuh pada ngelak kena itu peragati payu kadiasa ke sambil yang awin dugas kenyemak baso dugas kenyit kompor dugas kenyemak ya lagu kena yang
6: bo ini apa kamu bo mungkin
2: di subuh mungkin di subuh nasi bubuh marah kena kena nasi jakar kena nasi kukus
5: nak beliau gitu nak beliau kita kena modalnya dek kal ngai layangan gitu si liu ngono dieng terus bisa pohon ada nih buang dari layangan
7: sing kene
5: diperlu
7: sing kene ya padut di merancang nyetak nyetak nih kau dengan
5: mulai
7: nah nah nih kau benar jadi yang alih bawa lian cetak nih yang kini sendadi gitu sendadi kan sing tuh ngeranang yang terlalu bernafsu
5: gitu nah benar
7: nih kau dengan gue ya nalih kan kan gede-gede bikin pun terlambat sampun liwat ya ukuran barang ragone bawa maluan liwat aneh bos senyidang lelan
5: rancang
7: jadi ada hobi lantas kena itu wah ngon konsep
5: nah itu
7: konsep mendidik sesuai dengan aturan-aturan yang ketiba gitu. Jaga hairne, patuh, patuh. Yang kembali, bolan dah.
5: Kalau sampai ada nak ketut
7: je tu ya. Ada ketut ni kan kena hanya kengkeng pengne madan suputra.
2: Beli beli.
7: Jaga bodoh orang
6: kembali. Kau sendiri.
7: Panan, jaga sepeda, jaga lah, jaga cuat gitu. Ngeleng ngeleng kat tinggal ya di jokan melalui itu.
2: Tapi di pandai sinu kena.
7: Aduh, kena gak sepeda kena tarah nak tarah gitu.
6: Yang bawa kita sengilah, nah, bapak.
2: Elah kengkin ada mana? Elah kengkin maksud ni?
6: Men banyak kali panah tu.
7: Binjau elah. Kira-kira cuma sengkuat-kuat lah.
2: Mudah-mudahan terbentuk kekeliruan kadiasa puniko. Nampi mawenan kembali orang yang bodoh adalah jatuh tempat yang sama dua kali. Kalau seandainya satu dagar ten sukses mencetak dagar bin patut juga ngamar udah saya menjadi ngapo kejumin ngamar bin
7: kok jelek
2: masa ngamar apa rago saya bisa ngamar apa
7: nah, itu yang menarik kayak gue cian kini mirip
2: apo,
7: yang terus apa yang suka ngamar baru deh gitu gue sih
2: rago saya bisa ngamar
7: paling kalendarnya malu udah ketemu di sana
5: makan
7: kita ini bos yang hidang
5: makan ngamar
7: udah
5: kamar bokal gaya closing bisa nggak kamar lele kamar layak benang susut
7: paling kalau kita tuh di zaman jani sing gitu
5: dinalih ketah kan manusia dengai pianak tidak ngai pian adanya cuma ya proses yang menentukan bentuk pasti yang
7: cuman sebagai cetak
5: nggih cetak wani saya ning enggak ortok kene
7: itu ngelung itu
5: kan nah jeni itu kene nak tuwo ngomong ningah gitu dicuci gaya itu jangan nangki gitu
7: yang nak nak beli
5: sing nak tuwo ya jangan aneh nih nak jeni nakal nakal gitu nak tuwo kadung ya dingah datang kan dini gitu sabar
7: gitu boy itu satu anto ane ape yang senyak luung apa tadi anu awah kan itu menjaga hijau bahkan itu
9: Antun Kesarang Rumah RRI dan Pasar Suara Budaya Bali
10: Suara Budaya Bali.

1447 Hijriah. Pelepasan dilakukan oleh Wakil Wali Kota Denpasar, IKD Agus Aryo Wibowo, di Terminal Ubung Denpasar, Jumat 8 Mei 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Denpasar, Anwar Hidayat, mengatakan ratusan jemaah tersebut terdiri atas 120 jemaah laki-laki atau sekitar 46,5% dan 138 jemaah perempuan atau sekitar 53,4%. Selain itu, terdapat satu orang PHD dan dua orang pembimbing KB Hinu yang turut mendampingi perjalanan ibadah haji tahun ini. Ia menambahkan jemaah termuda yang diberangkatkan tahun ini berusia 13 tahun, sedangkan jemaah tertua berusia 83 tahun. Sebelum keberangkatan, seluruh jemaah juga telah menjalani proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan. Rekan-rekan, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa di Gatra Bali selanjutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bumi.

Tahukah Anda manfaat bunga warna-warni di sekitar tanaman hortikultura dan tanaman padi? Tahukah Anda, bunga-bunga cantik itu sengaja ditanam di areal budidaya tanaman pangan? Pernah ada berita tentang areal tanaman sayuran yang tiba-tiba viral menjadi tempat wisata dadakan untuk bersama

0: visual foto, saking indahnya warna-warni bunga yang ada di sekitarnya. Benar, itulah refugia. Refugia adalah tanaman bunga warna-warni yang secara sengaja ataupun tidak sengaja ditanam guna menghadirkan dan meningkatkan populasi predator terhadap hama perusak tanaman hortikultura. Refugia dikenal sebagai tanaman berbunga di sekitar areal budidaya tanaman pangan. Ada beberapa jenis bunga seperti bunga matahari, bunga kenitir, bunga kemang sepatu, dan yang lainnya. Ada beberapa manfaat dari refugia seperti kelestarian musuh alami dari predator tanaman, menjaga keseimbangan agroekosistem, tempat berlindung dan tempat hidup bagi musuh alami dari predator tanaman pangan dan parasitoid, menjadi sumber makanan bagi serangga penyerbuk seperti lebah. Untuk menjaga optimalisasi peran refugia, petani harus mendukung penggunaan pestisida kimia sintetis secara benar dan bijaksana. Refugia membantu menjaga kelembaban tanah dan mengurangi penguapan air tanah sehingga membantu mitigasi risiko kekeringan di areal pertanaman dalam skala mikro. Dengan mengorbankan sedikit lahan untuk ditanami refugia, serangan organisme pengganggu tanaman dan penggunaan pestisida kimia sintetik benar-benar dapat diturunkan. Karena tanaman bunga warna-warni mampu menghadirkan dan meningkatkan populasi predator atau musuh alami terhadap hama perusak tanaman pangan.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Nah, mungkin kan syukur wentan susulo kak wajen mak lalu is nyanyi nyenapdap pemulaan anak banyak luung dah kan
3: kan zamannya laris
4: kau ini yang tadi kan kenapa dari Darma Wangsul dari Rejuno dari Bimo dari Nekolo Sadewa berlagu
3: nah ya kenapa tidak deh
4: pang tenang dan ini saya sudah paksa
3: Mungkin persiapan
5: Mungkin persiapan
3: Mungkin persiapan
5: Mungkin persiapan
3: Mungkin persiapan
5: Mungkin persiapan Mungkin persiapan Mungkin persiapan Mungkin persiapan Mungkin persiapan Mungkin persiapan Mungkin persiapan

pisan ian kalau pacang ilung sang saneng anak.

Numalang kayun sampun sane mangkin danin Sri Tanjung. Wantah ereng ide betari durga sane ke Estri antuk.

Mangkin waliang malih pemargan sang sane pajang nyujur ring poyudan ring pesiatan waduh.

Kapan pulih mepelawanan? Uyak tide, puput sede, sede ide sang prabu ke sede yang ngantuk dane sede paksa.

0: dani pabiar sisinal sami iwawu sampun kewedaringan kewajian ketegesin mekadi pemargan sang sido pakso taler ide sang panjo panawo kesarenginan tuk wale yude sekemaun sedereng ide memargi kesarenginan tuk wale yude tahan lererat ngastiti ide sang yang widiwaso ngerestiti ring dewato dewati rajo dewato sane sampun umur ngacin dia taler sangkaning pikayun kapiolasan ring dani sido pakso awinan tuh mersido musikian ide sang panjo penawo maka diwan-wan ide kesarenginan tuh perjurit sami jantan kadi pabli bagi wawu siro sane prosido pacang alahan darmo dan sapunika nah mungkin ireng niki tunas libagan nah sapunika nah jadi mesti doyan ana wiwenten sane kepanggih dari sane kewajiane wau ngiring sareng-sareng dibahkan
1: inggih kedadosane mungkin yen sampun presido ngemargiang darmo dengan don dulunya
0: yeah.
1: Sareng sami puniki pasti sampun kedulurin antuk kedasarin rin antuk sane dua unsur ruwo binedo dan mersidang gelaga ngelepas yang sekawin ton iri kiring jagate wenton lemah, wenton pedeng, wenton pemekas mungkin wenton lanang, wenton istri, wenton cito, wenton budi kadi atau ditiang selesai ini raga-raga muani, raga-raga lanang wadah makto cito, makto pemikiran yang sang poragayan pewisri wadah makto budi, makto perasaan mawinan musikian nardo nareswari puniki musikian lanang kelawan yang istri niko wawu sampun kebos tungil cito kelawan yang budi niki sampun tungil di tepengan di jan rita kalo makin ido sang poragos ido sang pace pendawa saning wakil makin poragoyan lanang jago musyat punika pemikiran memargi cito ini memargi sake wanten dane sang Sri Tanjung saning wakil makin sang peragian pewistri dan puput jago menang kewanten enten Nuna Sijo ring ido sang yang peremekawi dados tungil lagi sakalo rawokin niskalo niko niko ring sejroning ke darman gusi dios ring puniko makin wentan suwa darmo
2: dios ini kan padah menekin darmo lorin
1: ini darmo sampun tapi wasannya agamo kewajiban
2: dan itu aja budi ya
1: nih makin suwadarmo tugas si rego suang-suang yang suwadarmo sang merago kesatrio mesiat ninihin gumi ninihin kepatutan sesampun berke rabin sang merago kesatrio seberapi Nuna Hijau mana selamat rasa rahayu yang sampun ngemargi yang suwadarmo suang-suang antar di tepangan di jane antar dane Nisri Tanjung ten nah nonton ketita hantu rabin dane tadi beli kelmesiat nyaput idewa putih nyit nasap ngatur canang Nuna Hijau ini ide betara yang guru tenan nonton sang sida paksa ngomong segenten dane sang Sri Tanjung sampun nuning ring tugas
2: segenten
1: dane sampun nuning awin tetap yang dados ke antuk titiang kadiasa puniki ring pari istri ini mau ade masih ingat nak tugas ini mau kejang pari istri saget pindahannya beli ya saget yentia saget ngelah kurana
0: saget lah kene dari sini saget nai saget ingat gitu
1: kurana yang pindahannya kalau mikirnya kijok yang mikirnya magail Patutnya jemek apa sepatu susut malu sepatu. Kalau sepatu ya jemek baju, saluk baju berkirim berangkat ada
0: sih. Nasi mesti kena
1: orang. Aku sih kon penseng orang pas wadah mana
0: lo doket lah tu pas liwat so. Wadah ketul orang ngajin drago orang. Ya kau nak teko atau sulim?
3: Sana wadah mana lo? Jemek sepatu je kongkon kita.
0: Jemek rokok pohon kedes kan ada di pohon nasen. Nes tapi otak biok. Makan roti lah.
1: Tuh buden dan nesan hiranya mengengkel. Memargi mesiat rabin dan nih. Bujung ajung wo ajung wo mekejang mesiat. Singurin. Saya yang jadi bawa mudeh ngatur rencana. Yununah si co. Badut ini kurang tiasa kejo bener nih. Yang merasa berdaya mengkiri berangkat. Maka aja maha sepatu. Yang maru nasi. Kenya malu pantrek nama kerja apa je benda ni.
0: Tadi tu saya lo. Kadang buat saya satu orang yang menara ye nih jak kurang ada sing biso. Kita cara memang celeng tu
2: biar ni celeng baca. Ingin baca puput dan Badung perang-perang bidan-bidan. Kau nak tetap so ikut istri kau ikut berperang membela tanah airnya ni kau.
1: Kebetulan tapi plakat pada waktu gigi udah rai Mayuda Margarano. Wenten tulisan lautang mesiat cening meme ngastiti
2: agenda mungkin nak luluh milu ikut berjuang berperang nika
0: dan Puput dan Badung nika kan musuhan nekin numpun jangan rihi nge yang kopi sago asana dan jauh anu na walaupun wenten serikani dah kan
2: mungkin sebelum nika nasi jauh sedengnya di pemerajaan aku
0: wawu
2: ada yang kalau kena tugas Puputan nika menawi waktu itu
3: Tanu tengket tan lelana. Jadi istri entan lelanang nona sico
1: masih. Jadi dia kata nyalan tugas.
3: Istri kan niki.
1: Dia nyalan tugas tuju ke yang luas kijau ke ngigau di mana yang ini ke kartung dia entan nyapa kurangnya ngita ngasap bukan. Tidak sana nona sico ni beli memperagak betul.
0: Lantas cek singal dia.
3: Deh makin demon deh. Bentar nak nyayang nona sico deh.
1: Nah, mok sing peragat satuan siang beli kelsonnya beli luas canang bos sedihin tiang asok bos hidup peng tiang nis lempor saluk mana nasi cio ya ni lu
0: nor lu kaya roda marosila
1: jadi bukan sana gitu lu
0: nah jadi balik
3: ngar kena kan mesti kena jadi mau dah di nasi cio mau membakti di sangha ya nanti membakti beli singman membakti bareng anu nasi cang beli mepe
1: kalau seandainya wenten permasalahan seperti ini kamu nge liu panggih yang tiang salah satu contoh pun ini bahwa pengudian jumlah bahwa odanya di pura ya nih ke pura aing pang bapak nak panak areng wakil cucu bo kamu yak mekejang ya bapak pang bapak nguyong juma inilah permasalahan kesalahannya dia letak kesalahannya bakti seseorang hubungan seseorang terhadap widi ini adalah hubungan pribadi tidak boleh wakil mewakili masalahnya pun iki sing ada nyen yumah anto sembapo mulupang panak cucu teko kalau to bapo baro bapo ketangkil ke puro sing ado istilah mewakili ngatur orang bakti ayen
0: ado mesti kata yen mati lilinan nenen yen anu encolnya anu kata babi ngepet
2: an balik gitu di TV
0: kan di TV
1: kerja sama.
0: Jadi balik enggus. Niki kan musuh di luar niki bos. Nih musuh di dalam selimut nih. Kau lihat saja nih musuh
1: ni. Musuh dalam selimut titi.
2: Selimut kan sabut tu dek.
0: Selimut di dalam diri kita.
1: Oh gitu. Benar. Jadi selimut kan sabut. Musuh di sabut
2: titi.
0: No sih nak urus titi.
2: Ingin ke London
0: nak ubat. Musuh di dalam selimut tu kena liu saja ane. Kita nen menguasai itu kadang-kadang sulit dia rago. Sulit dia pun api karena rago dike badan monege nen situasi kondisi kalau mengikuti rago. Boleh dasar gitu keadaan jimar kene. Dan niki dengan lahan najen musuh di luar niki. Niki kan pergerakan, masalahnya kan pergerakan. Maksudnya musuh dalam selimut dan kene bos sabro timiro kengken kel ngajagan kayu ni kengken kel mesin ini kan pun harus rego berperang sebelumnya.
1: Makin ada masih lewung musuh ni dia ada di tengah paling so dah kadang jelek kan mengejar musuh ada di tengah. Besi yang musuh ane di sisi yang seaget iraga banding ngelemenah kuang waspada kepeluk nenasa bangkau
0: tuh
1: yang musuh ane di tengah jani singidah ngalah bimani bin lawan ada yang ada ya singidah ngalah bimani bin puan bin lawan ada yang ada ya
0: buyo malun kalah bumbu jalan singidah
3: kena hapo bumbu jengal.
0: Nah artinya yang kan bengongnya niki nyidang mesek niki berarti kan pun jelas musuh di dalam selimut di dalam diri kita sendiri itu untuk menghadapi musuh dari luar gitu nih
1: perangi dulu nah, musuh dalam nah, diri sendiri maro kan nyidang lawan musuh nah, yang ada di luar diri.
0: Nah buktinya cerene satu wang sabut sambun kan iri Juno ini mekeluarnya kan ngalah musuh dalam dirinya sendiri. Eh, kalau masuk ke guru ke setro, kalau ngelawan guru dan lain sebagainya
2: gas ada itu ya di gas tengah tengah guru ke setro dan beliau
0: nah kita nah
1: kampungnya lagi betulding, nah betulding yang kajok dan kan dukung kajok
2: kita mana ada banyak dimulakan musuh dalam diri sendiri ini kan betul-betul memang
0: mulai sidang dari semusikian nah sekarang udah limo
1: beli beli agung gurun di tiang adriku nyaman di tiang adriku ngajak dia perguruan adriku anak buah dan adriku sami beli kengkian di tiang pun nikit niki pun kebimbangan itu sangar Juno kan
0: niko
1: mending menyidang ngelawan musuh dalam selimut dalam diri sendiri dalam diri sendiri.
0: Kalau nyidang mesik kan nikil dan rasan lah penawo ke dan dia lah. Nah mesik sangkaning kapi olasan ke pening nalit bas sekalo kadi pinar pada pidartane kesengsaraan kesakitan bahkan ngemasan pati dan semua nikil. Nah teler sekedini kanggo selesai nak ulo meragun weh idau berhari dulgo kayu nulo ngerasan kentan dia dan
1: nah niki matiwasan dados sampun dari sedo ido sang Prabu Sidapakso sido kesempal mungkin ido sang Prabu
0: Silakramo
1: sido kesempal untuk dani sang Sidapakso kapertamu Rabin sang Sidapakso rauh ring sang Sidapakso sampun nunasijo lamet rasa rahayu mulihang ring rananggano. Mungkin ido sang Prabu Silakramo kada sampun nunasijo masih sake wantan sedo napi mawin kadiasa puniko wantan ya mungguh ring wiwako ke ring wiwo ke ane marajanmu kan jauh kata-kata ane mo
4: ane marajanmu pami utang
1: jadi wantan umpami seseorang sani nenten mekaryo rahayu ring jagat dan mekerti aso ring jagat nunasijo ring ido sang yang widi bambang lo mepikuli kan kerahayuan
2: ngapi
1: sani kepikuli mebanding balik
0: nancan
1: keliput tekening raja tamah kesengsaraan napi nenten kadiasa puniko ido sang Prabu Silakramo
0: bojo mesin nunasijo
2: yang
1: tahan mekaryo rahayu mungkin meng mana ratu dari mana dia selamat rasa rahayu badeng
3: kan
1: nanti balik nih malik kanti atas nama asung si itu
2: gendam pemeragat asin si jokernak suatu kebaikan ditemui gitu tetap masih yang berbuat tidak baik akan menemui hasil yang tidak baik
1: dobel balik nih malik jadi dosa yang widi gitu lah.
3: Yang bene bengong tiang Sri Tanjung niki nyiriang kesucian kayu niku niki jak mawasro petak nasijo deh mawasro putih memutih
1: niki kan wahu keceritang dani sang Sri Tanjung mawasro putih wadwul nasijo di meh-meh mirip sang Sidapakso rauh ring paru ajin-ajin jungwani demok mebusana barak merah putih merah berani suci kesucian mindek kepatutan memirip
2: Bisa udah mau gede-gede sih dipaksa nih gitu
5: ya. Mau abang kata dan
2: ada nunggal Prabon sila keramu nih. Tente aja tuh.
5: Mekacret gitu. Kenal baju nunya.
0: Memutih kesucian. Nih kangen ya sih. Namun lo aja hasil karma nih kan hasil perbuatan.
5: Nah kembali Mika.
0: Mancing mau pengkat. Rebu sinu raja
5: merdu sumpah. Memerasa jele perbuatan itu.
0: Merasa ya lah.
5: Merasa
0: boya kekudian. Yen saja dah kena yen saja kerebusan bolak-balikan sing yo keliput bermusuh di dalam dirinya sendiri dan ketetakan bandot dan lain sebagainya selamat
1: jo selamat yen nyida ngalah musuh dalam diri do kapan sang Prabu Sinurajo jago mau pekayun ring di dani Sri Tanjung.
0: Yen ngalih model Sri Tanjung tu bahasa gumi itu.
1: Dok kapan?
0: Meremehan
1: latar belakang ni unik si dok paksa lah ni unik ni yang boleh waris sampai cependawa nilai itu yang dicari
0: apa pun tidak ngalahannya
1: tidak ngalah
0: lebih dana ngedor ngalahan pada wolo
1: yani bapang rago yani pang metulis Paji Tinto Mas Prabu Sinurajo kengalahan pendawa kadang saya
0: itu memunjat
5: iki yang pun pang mesekan
3: itu marah kena hadik
5: kepirang
0: ini bawa ikan penderitaan rakyat ini anu menyanyi dia adalah penderitaan rakyat kayak gini
1: di meh-meh mirip kado mirip ini sedih mirip mana di sedan dari sang Prabu ada mada rasa mati
5: kan mirip kita mirip
0: rakyat tu malu tu nunggul tu yang nyerah ampun yang nyerah ampun jadi asun dia ngedini ngoyong dan nyerah ampun lah selamat yo
5: mati kiwenan
0: mati kiwenan mati Prabu Silakramo tu
1: Niko
0: wen ngget kudiang male niki
1: wenton sang Prabu Silakramo wenton dani sang
0: Sidapaksa
1: mungkin tunai asih mungkin sesampun sedo ido sang Prabu Silakramo rasa pun api pemargin dani sang Sidapaksa mungkin dek
0: aja kerajaan semua kali
1: kita ni mungkin kal niki napi serah niki dengan sang Sidapaksa napi serah niki rago niki
2: wenton kudiang di menteri sekali bisto
5: apa kalau mau mulai
0: yang gue sudah di Raja Odiang
1: itu tadi apa iya, lantun lagi dah kita nunggu si tenung-nung ini pemargian cerita oke, kita pasrah makin rekod
0: pada-pada udah gede lagi udah di mar yang mereka

Kemumuan, kemumuan, keangkaran, emang desidu, jaga dan muang sana ke bos kerdu.

Makin sanengeraken dane tidak paksa tur kesarengan antuk rabindane wantah tane ini ceritanya.

0: Teken nyaka urang di dijagat si Nura jeune anak ibu ku dewa.
1: Jani
0: anak kebuka wong kohang buat kehanan cening.

0: dadi payung tuah darmone angun pengedesan waduh pejang di jagat sindu aja.
1: Ini pemirsa sinareng sami puput sampun mekadi daging carita Sri Tanjung sani sampun kewajen nah yutswe sampun laseng kalah domugi makweh dikenohnya nering sejero ningirago wintan diri kiring jagat talen kadi pengacap di tiang ring studio mangdus sinareng sami ngemulikan kehajengan. Ini riantukan kalah sampun niki panomayo di tiang semua pamit tiang sinep antuk warama.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

pertikaian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutu. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Ari kanjakan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arte, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar dharma. Dharma iriki ketegesin wantah sangyang agama. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ulangan pikayun, nguncarang puje Drisandiyo.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Prompat RRI.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk

0: outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
0: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rahajang siang mewali sementara kelarai pamirsa sarang sami sane kantun niring ditiang mesikian ring prompat suara budaya Bali nggih. Mewali malih ditiang ketutmus kantun nyarang sementara kelarai ngantos galah ditiang puput bertugas malih jebo sering galah jam 3 sore nggih. Pamirsa sarang sami jagi pacang lanturan ditiang acara druene ring galah jam roras puniki ring rahina ayu teras UMKM nggih. Ring acara Rahina Ayu Teras UMKM puniki melejebos sementara kelarai jagi pacang aturan ditiang inde informasi tentang UMKM sane wenten ring Pulau Dewata nggih sane UMKM druwe sane berkembang ring Pulau Bali kinten. Talar melejebos sementara kelarai pamirsa sarang sami jagi pacang sangre ditiang ring lain telepon 223361 iring ditiang sarang-sarang mebelik bagen inde perkembangan UMKM Drue sane wenten ring Bali nggih. Pemirsa sarang sami sane kantun Susatyo iring ditiang ring prompat suara budaya Bali nggih, tetep Satyo sampun medila ring frekuensi 106,4 MHz. Sedereng ditiang jagi pacang aturan informasi tentang teras UMKM Drue ne jagi pacang katur siki temang pinake temang pengawit ring siang becik Mekadi mangkin nggih. Informasi yang ditang niki ring seputaran jalan Hayam Wuruk niki informasi cuaca druwe terpantau siang puniki nggih astongkare lumayan cerah nggih dumugi sementara kalarai sane kantun beraktivitas utawi sane kantun mesanakan dumugi kena rahayu tur presiden ngemargiang suwadarmo lan suwagina nyane suang-suang. Terus tumun piar sayang temang saking triple ik omed omedan.

0: Dengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari talent.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Komo. Komo merupakan jenis lauk pauk cair yang terbuat dari daging seperti babi, ayam, itik, penyu, dan lain-lain, kulit hati, dan bumbu. Komo biasanya dibuat saat ada upacara keagamaan bersama. Ini juga berlaku saat membuat lauk pauk lainnya seperti lawar. Komo digunakan sebagai hidangan atau sajian. Untuk mengonsumsinya, komo disajikan dengan mangkok kecil dan cara memakannya dapat dilakukan dengan mendekatkan mangkok ke mulut dengan tangan lalu meminumnya. Namun, ada juga yang mengonsumsinya dengan menggunakan sendok makan. Ada juga yang masih mengonsumsi komo ini secara tradisional, yaitu dengan mengepal nasi terlebih dahulu. Kepala nasi kemudian dicelupkan ke dalam cairan komo dan kemudian diangkat dan dimakan. Komo akan terasa lebih nikmat jika dikonsumsi dengan megibung. Megibung merupakan acara makan bersama yang terdiri dari 4 hingga 8 orang.

pamirsa sarang sami rekelan rai sane kantun tetep susatyo ring ditiang ring prompat suara budaya Bali nggih wau sampun atur ditiang siki temang nika saking triple X nggih Omed Omedan kinten nggih. Nah tembang punika nah menceritakan tentang pelestarian adat lan tradisi sane wenten ring Denpasar kinten nggih Omed Omedan kinten. Nah, pemirsa sarang sami jagi pacang lanturan di tiang acara druene ring Rahina Ayu siang kadi puniki ring teras UMKM di tiang jagi pacang aturan informasi berkaitan dengan seputar hari raya Galungan. Kirang langkung niki Galungan due sampun malih 38 hari saking mangkin nggih. Nah, informasi druwe jagi pacang atur di tiang niki ini UMKM penyor sane wenten ring Bali. Nah, pemirsa sarang sami UMKM penyor ring Bali berkembang pesat nggih terutama menjelang hari raya Galungan nggih menjadi penggerak ekonomi kreatif yang melestarikan tradisi kanen nggih. Usaha ini menawarkan penyor jadi bambu hingga hiasan janur sampian dengan harga kurang lebih niki Rp250.000 sampai Rp500.000 per penyor dengan peningkatan pesanan signifikan setiap bulan setiap 6 bulannya nih gitu. Nah, uningnya yang ditian niki pemirsa sarang sami berikut adalah poin penting UMKM penyor Bali berdasarkan perkembangan terkini gitu nggih. Pusat UMKM penyor banyak berkembang utawi berpusat di area Denpasar, Badung termasuk Kapal dan Gianyar kinten nggih. Peningkatan pesanan menjelang Galungan pesanan biasanya meningkat hingga 100% nggih dibandingkan hari biasanya dengan satu UMKM bisa menangani ratusan penyor kinten nggih. Contoh UMKM sane aktif ring usaha seperti UMKM Dharma Penyor nggih berdiri sejak 2009. Bali-Bali Penyor dan Tara Penyor menjadikan andalan masyarakat nggih. Nah, pemirsa sarang sami, komponen penyor punika UMKM menyediakan penyor lengkap yang terdiri dari bambu janur, sampian hiasan padi, pala bungkah, pala gandung lan sanggah arde candre. Nah, inovasinya nih, selain penyor tradisional, UMKM kini menawarkan penyor hiasan dengan berbagai motif janur yang lebih modern untuk villa, hotel, dan perkantoran.

Inge pemirsa Rakel Arai, sahabat budaya nge, sane kantun tetep satyo iring titian kiring perempat suara budaya Bali nge. Nah wawu kide dumun natur nitiang inde UMKM napi wastane penjualan penyor ring Bali nge. Duaning galungan duwe niki sampun dekat niki nge, sampun nampak niki pasti ke UMKM duwe penjualan penyor janur utawi bambunya nge sudah mulai aktif saking hari mangkin nge. Inge pemirsa sarang sami rekelan rai jagi pacang sangra ditiang iring ditiang sarang-sarang mebelik bahagian tentang UMKM druene sane wenten ring Bali tentang pembuatan penyor utawi janur lan upekara berkaitan dengan hari raya galungan drue. Durus rekelan rai sane sampun saya ge iring ditiang ring lain telpon 223361.

0: Inge, Om Swastiastu, Rahajeng Siang.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Siang, Ketmo.
0: Inge.
1: Siang, Ring Kekeran, Ketmo.
0: Mbah Egi.
1: Inge.
0: Punapi Gatre, Siang Mangkin.
1: Angkare, Siang Sehat, Taler, Ket, Punapi Gatre.
0: Kena, Rahayu, Mbah.
1: Inge, mau kenang lantur
0: tuh. Inge, sarang.
1: Niki topik ne mau sang senior
0: kan patut.
1: Inge, niki di siang nak kene madolan masih dengki.
0: Kentan, madolan api niki?
1: Kentan lampun pepayasan.
0: Nah, pun api pemargi mangke niki.
1: Menjelang galung. Yang nak ngadol yang kencan tu alat-alat penyor di kejanur le ampun kencan pelengkungan masuk kesampian tapi tak patut
0: menikmati
1: kencan.
0: Nah pun api pesanan dulu ya mungkin.
1: Ya.
0: Pesanan janur utawi pelengkungannya ne meningkat napi pun api kencan.
1: Oh jelas meningkat. Soalnya bahan ni kelontar ni ko keras meningkat nanti ke
0: kentan
1: sampai jutaan itu
0: pengen
1: tergabung itu kentan kentan yang si mungkin naat yang mas kenen kentan yang mendue langganan.
0: Berarti kentan berarti kentan memproduksi sendiri niki.
1: Dan yang bahan penyor itu dan antiosan ke sekat hitamnya sampianan ke sampian penyor midang yang harianin di sambilan yang nongosin warung dan iya netiosan ke dan janur-janur dan iku ngarianan iku numas yang dan iku ampun menjelang galungan, uling di sebelum galungan jauh-jauh hari ini iku ampun nempun tiang modal ke ruangan yang
0: sampun prepare nge untuk nyangro sama tuan ruwe kentan.
1: Iya, gitu.
0: Inge.
1: Inge, lantamu niko
0: Inge, suksu mama.
1: Inge, rajang tugas.
0: Inge.
1: Salah katur tiang pamit om santi, santi, santi om.
0: Inge suk semua niki Mbah Egi inge ring seputaran kekeran niki inge. Nah becik pisan niki pemargi druwe niki untuk berjualan alat-alat penyor niki inge. Demugi usaha druwe utawi pekadi warung druwe sayan nincap terus sayan laris kenten nge menjelang galungan druwe kenten. Inge pamirsa sarang sami durus ring ukurnya ne Mbah Egi inge sang radit yang ring lendel pun. Om Swastiastu, Rahajeng Siang.
2: Om Swastiastu, Rahajeng Siang.
0: Inge.
2: Yes.
0: Inge, Bu.
2: Ya dia sen tiang ngarianin alat-alat peng. Tapi tiang simpal liu saja tiang lah.
0: Cinta.
2: Ada alat penyor niki di pekel. Niki cucu rame. Iya niki kepekan cucu rame.
0: Nyarangin niki ring pasar.
2: Nah kenten ibunya luas ke Bandung ngali dagangan.
0: Dados serimpu mungkin.
2: Dari serimpu nih sambil nyair. Sambil dengar mus lagi siaran nih.
0: Inge.
2: Tiang liung udah timpal dengan ini di pegangan samian ini nyamu nih.
0: Sami, wenten.
2: Ngeten kerasa nih, gak usah jana mulan.
0: Nah, Niko sampun. Lemah petang, pengen lemah petang, ampun galungan.
2: Lemah petang, jombin pun galungan. Saat meribu, mana ni tu? Ya, tapi masanya engal saja ni ke 6 bulan di kapal yang ni kau ni tempat arbo jatuh tu mancung ni kau cerit jelitan, cerit jelita. Masanya di kapal ada, lais order. Kadang kirim main ke Pekan Taban
0: orang kan. Kintan, iya.
2: Seri Ilida, ini nak terus rekan ini mirang perumpaan RRI.
0: Inge, suk semua sampun memonitor Niki, sarang-sarang.
2: Sane mekaryanin alat-alat penyor, lancar. UKM-nya.
0: Ini UMKM-nya nih.
2: Sampai melihat penjor ke pekan, singa semua perah semua nyet baju kebaya. Tetmus.
0: Ingi.
2: Rajang juga.
0: Ingi, suk semua bu.
2: Semoga Tetmus sehat selalu dan ganteng bagus, suaranya merdu merusak dunia.
0: Merdu merusak dunia, ingi.
2: Merdu mendunia. Ini dia pang sudah kede uling suni jek positif kan.
0: Ingi jek menghibur, mang dah tetap semangat niki.
2: Rajang Tetmusnya.
0: Ingi bu.
2: Om santi santi santi.
0: Inge suk semua niki Ibu Pera nge ring seputaran pasar Tabanan nge sampun nyarangin sebentar kelan rai ring siang mekadi mangkin ini obrolan duwe niki ring teras UMKM nya nih. Inge pemirsa sarang sami rakelan rai nge. Nah malah jebos pasti ke mewali jagi pacang sangra ditiang mali ring lain telepon 22336 1 tutawi. Pemirsa sana sampun bergabung ring via WhatsApp durwe niki mohon bersabar malah jebos pasti ke jagi pacang sangra ditiang utawi konek ditiang gatre tur salam durwe ne durus temen biar siang sana jagi pacang lintang.
3: Hai lo, serius banget lihat HP-nya.
4: Vio, bikin kaget aja.
3: Lihat apaan sih?
4: Ini lo, Vi. Tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
3: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif AYES? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
4: Oh gitu ya. Terus-terus Vi.
3: Ih kamu nih main terus-terus aja yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
4: Oke. Makasih loh Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
3: Iya yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
5: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat karena masa depan mereka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.

0: Inge pamirsa rakalarai sahabat budaya inge sane tetap satyo iring ditiang kiring perempat suara budaya Bali. Wau sampun atur ditiang siki temang. Inge dumugi presiden menghibur saking bligong galih inge KDP kangenan kadengan di pipi kinten inge. Nah rakalarai minamto sane ama duwe kenangan sareng tetagon utawi pacar kinten inge sane meduwe tapi pastane kenangan kadangan di pipi kinten nggih dumugi presiden menghibur sementara kelarai ring siang mekadi mangkin nggih. Nah talar wenten sementara ditiang sane sampun bergabung ring via WhatsApp niki wenten Bapak Ketut Murdayo nggih ring seputaran Celuk Sukawati nggih. Nah Tutmus yang cuma membantu UMKM dengan membeli alat-alat dan hiasan penyor nggih, suk semua patut nggih becik pisan niki pekade duwe. Nah, sampun membantu UMKM dengan membeli dan nggih salah satunya juga mendukung ekonomi kreatif masyarakat ring Bali kenten nggih. Wenten Nenek Romi niki nggih masalah penyor Kang Yang ngai pedidi ane beli busung kelapa dan padi kalau bambunya masih baik tak simpen genep yang genep reke kenten nggih suk semua niki Nenek Romi nggih utawi Niketut Winasih nggih sampun bergabung ring via WhatsApp druwe kenten. Talar Bapak Ketut Sumarjo ring Banjar Bengkel nggih tetap nyarang niki nggih rahajang tugas Tutmus salam rahayu. Suk semua niki patut nggih sampun nyarangin ring via WhatsApp 4 RRI Denpasar. Muali iki pecah sangra ditang ring lain telepon 223361 niki. Nah, sira niki meglebug niki nggih durus. Om Swastiastu, Rahajeng Siang.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Siang, Cik Musbagus.
0: Inge
1: Mengui
0: Ring Mengui
1: Nini Agus.
0: Nini Agus, pun api gatre Nini?
1: Gatre, baru bangun itu deh.
0: Tidur siang, kentang nge?
1: Inge, aduh, siap, kejaran alam akan apa sirap. Haronten ye ada tiara. Napi gatra deh.
0: Gatra kena. Dados Nini pun api kena rahayu ye.
1: Nak bau bau. Nak tembang pun deh.
0: Tembang durus.
1: Tembang ne layam jenser.
0: Sane.
1: Ne napi dane tukang arit.
0: Tukang arit ye.
1: Moga terbaik deh.
0: Nge kangnya kidek dulu niki.
1: Nge kidek nge.
0: Nge.
1: Sarang bu Rodra, munga bu Rodra. Sarang bu Kutu Kebayuwa. Ja bu Sinta, bu Eka Bebe, bu Wayang Suwakini, Limang Pandu. Sarang.
0: Nge.
1: Nge. Nge. Nge.
0: Nge.
1: Ampun boleh yang nyerangan. Petang ne suka saja masalah.
0: Oke sawitra duwe niki munggah kinten nggih.
1: Nggih do kenyal banget kan. Do panteg ape. Ngira.
0: Inge suk semon ini.
1: Selamat. Ini Agus pepami.
0: Inge suk semon ini Agus niki nggih sampun nyarang ring pia lain telepon duwe 223361 talar. Ring ukurnya Nini Agus terus. Pemirsa sarang sami sane kantun. Utawi kantin iring di tiang iki. Om Swastiastu Rahajeng Siang.
1: Rahajeng Siang Patutnya.
0: Inge Rahajeng Siang Ibu.
1: Ibunya nega.
0: Ya.
1: Ibunya yang Pak Patut.
0: Ibu Lodra.
1: Betul. Aduh, Patut.
0: Inge. Kang Yang aja bos boleh nyarangin kantun tugas kenten.
1: Inge Patut, ingatlah kepada Ibu Lodra Patut.
0: Inge sampun.
1: Inge temang mangke Patut.
0: Ah temang duwe Kang Yang nyarangin dumun.
1: Inge Megatra kan ada.
0: Dados Megatra kidek dumun.
1: Inge ha Megatra kidek kenten. Wek KBB mengawek Gemla yoga. Nggih menika kamanten.
0: Nggih.
1: Nggih, pamboleh nelia.
0: Patut-patut.
1: Aduh, setu mau banget lu. Boleh nyadakan patut-patut.
0: Nggih.
1: Nggih, menak makan mau bade.
0: Nggih.
1: Nggih, acara galah.
0: Ingin suksema nggih niki Ibu Lodra nggih Ibu Galuh druwe niki nggih sampun munggah nyarengin niki kenten ring lain telepon 2233361 nggih demogi kenak rahayu sarang semeton druwe makasami. Inge pamirsa rakalan rai sane kantun tetap satyo ring di tiang ring perempat suara budaya Bali inge sampunan metilar tetap satyo ring frekuensi duene ring 106,4 MHz. Nah jadi pacang ngatur di tiang dumun tembang saking Aldi Sukarmo inge demi sebuah cinta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
1: Segera
0: download RRI Digital.
1: Yang lilo cito itu setiap Senin, Rabu, Jumat,

Inge pemirsa sarang sami rekan-rekan lain kane kanton ireng di tiang mesikian ring perempat suara budaya Bali inge. Nah dua ini galah di tiang sampun telas niki ring acara teras UMKM Druene malah jebos pasti ke jagi pacang lantur di tiang acara Druene ring galah jam 1 ring Rahina Ayu ngelile ulangun nggih. Rekan-rekan sampun mereka-mereka tetap satya ring frekuensi 106,4 MHz.

kesenian genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental, salah satunya adalah kesenian genyek. Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongpulu, kecapi, petuk,

Sahabat Budaya, cadangan listrik di Bali kini berada di bawah batas ideal. Dari daya mampu kelistrikan sebesar 1.400 MW, beban puncak listrik di Bali sudah mencapai 1.278 MW atau menyisakan cadangan kurang dari 30%. Kondisi ini dinilai rawan apabila terjadi gangguan pasokan atau lonjakan konsumsi listrik secara mendadak. Hal itu menjadi sorotan Gubernur Bali Wayan Koster saat sosialisasi percepatan pengelolaan sampah berbasis sumber bagi pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe di Gedung Dharma Negara Alaya Denpasar. Menurut Koster, Bali harus segera mewujudkan kemandirian energi dengan mengembangkan energi bersih agar tidak terus bergantung pada pasokan dari luar daerah.

Jang siang semeton rakelan rai pamiarsa sarang sami nggih sanae kantun metunggilan ring prompat suara budaya Bali MM 106,4 MHz. Inge mewali di tiang ketut mus kantun nyarangi semeton rakelan rai ngantos galah di tiang puput bertugas ring galah jam 3 sore male je bos nggih. Jagi pacang lanturan di tiang acara drue ring galah jam 1 puniki ring rahina ayu ngulile ulangun. Antuk itu yang aturan tembang-tembang pop Bali. Taler, pemirsa sarang sami malah jebos pasti ke mewali jagi pacang sangra di tiang malih ring lain telpon 2233 61 utawi. Sementara kelarai sana sampun bergabung ring pia WhatsApp prompat RRI Denpasar duenge. Durus munga, durus megatre, tur durus konek-konek. Semetuan utawi sawitre druene makasami. Inge pemirsa sarang sami pina ke tembang pengawit ring acara ngelilo ulangun ring siang mekade mangkin nggih jagi pacang atur di tiang siki temang dumun saking Bagus Parijate cara ngai penyor durus dumun biar saya.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Wayang Wong. Wayang Wong adalah nama sebuah drama tari yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Di Bali, Wayang Wong merupakan drama tari bertopeng yang menggunakan dialog bahasa Kawi yang selalu mengambil cerita dari cerita Parwo dan Ramayana, di mana para pemerannya semuanya memakai topeng. Kekasan dari Wayang Wong terletak pada pakem-pakem gerakan pada tari Wayang Wong itu sendiri. Dalam pagelaran tari Wayang Wong ini, penari melakoni sifat-sifat dan karakter wayang sesuai tokoh wayang yang diperankan dan selalu mempergunakan bahasa Kawi sebagai dialognya. Munculnya drama tari Wayang Wong ini diperkirakan pada abad 16 pada zaman kerajaan Gelgel atau Bungkung, yaitu ketika kehidupan berkesenian di Bali mengalami puncak kejayaan pada zaman pemerintahan Dalem Watureng.

0: Inge pamirsa rakalarai sarang sami sane kantun tetep susatyo iring ditiang ring perempat suara budaya Bali. Inge duane sampun galah jagi pacang sangra ditiang. Pamirsa sarang sami ring lain telepon 2233361 nggih. Terus sane sampun sayago niki.
1: Alas.
0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu rahajeng siang dodmo.
0: Inge nini pun api gatre.
1: Nini seger. Baca cerah.
0: Ini patu patu.
1: Sempur napi gatro.
0: Kena rahayu dados nini.
1: Ngada kena alantur
0: he. Ini.
1: Nenas temang ni alur deh.
0: Durus.
1: Nee kado nak wenta nak rauh ni mau kelau ni mau gatro. Ini nenas temang bungan hati.
0: Bungan hati ini.
1: Mugato mau kecutat sarang sami.
0: Nini
1: nak di warung nih temu.
0: Kentan nge.
1: Nge wento nak alit-alit nih rau nih. Asuk semua temu.
0: Nge suk semua nini. Suk semua nikin nini ita nge ring. Ngewidangan pejaten sampun bunga. Nyarangin sementara kelarai maka sami. Dibungki kena rayu sarang sementon ruwe ring pejaten nge. Inge mulai sangra ditiang maliring lain telepon. Om Swastiastu rahajang siang.
1: Om Swastiastu rahajang siang datmo.
0: Inge rahajang siang mewali.
1: Gunung Karang nih kitab.
0: Gung Myang Yoga.
1: Inge satu bunga di atas meja. Kenapa tiga terudumu?
0: Kena rahayu Gung Myang pun api niki.
1: Ditiang kena. Makin cari ngotonin putu dumun.
0: Oh nge dumungi memargi antar upacara duwe.
1: Aku nge tani utari jang jebos. Tadi awu nini itang
0: ya. Inge nini ita sampun.
1: Sampun nunas temang tanda dosa gatro kentan.
0: Kentan inge.
1: Inge nunas temang mantan mang lewen tenangin bekel
0: niki. Inge durus.
1: Sayangin senune muridnya.
0: Sayangin senune murid inge.
1: Inge salam salitra sarang sami. Ludo sampun meceker sane wawu ngalap bungo panas panas mata opong bulodo. Inge ter mari jebos budal waspada.
0: Inge suk semua Gung Myang.
1: Inge salam sarang sami ringgirongnya. Rahayu titi yang mau pamit unta pentok promo santi om santi santi santi om.
0: Inge suk semua niki Gung Myang yoga ring seputaran Gunung Karang. Sampun nyarangi setor kelarai maka sami ring lain telpon 2233361. Talar pemirsa sana sampun bergabung ring pihak WhatsApp ada jebos pasti kau jadi pecang konek ditiang utawi baca ditiang gatro utawi salam druwe neng eh. Nah dulu semua pemirsa yang sana jadi pacang ngelintang.
2: Kudapan khas negara penyelenggara dunia yang melegenda. Selain pernak-pernik Piala Dunia, hal lain yang diburu oleh pecinta bola adalah kulinernya. Nonton bola tentu tidak asik kalau tidak didampingi kudapan. Ada beberapa kudapan yang melegenda dari negara penyelenggara Piala Dunia atau tuan rumah. Kudapan Piala Dunia meliputi Lukaimat dan Falafel di Piala Dunia Qatar 2022, Brigadeiro di Piala Dunia Brasil 2014, Pretzel di Piala Jerman 2006, dan Churros di Piala Dunia Meksiko 1970 dan 1986. Kuliner ini menjadi ikon street food yang dinikmati penggemar sepak bola, menawarkan cita rasa yang otentik yang mencerminkan budaya negara penyelenggara. Kudapan-kudapan yang melegenda di Piala Dunia. Pertama, di Piala Dunia Qatar 2022 ada kudapan Lukaimat, Kunafa, dan Falafel. Lukaimat adalah pangsit manis berbentuk bola yang digoreng dan disiram sirup gula atau madu. Kunafa adalah pastry manis berisi keju atau krim yang populer di Timur Tengah. Sedangkan falafel adalah bola-bola goreng berbahan dasar kacang Arab atau chickpea dan papa bean. Kedua, Piala Dunia di Brasil 2014 ada kudapan Brigadeiro dan Pão de Queijo. Brigadeiro merupakan bola coklat pagi kenyal khas Brasil yang dilapisi meses. Sedangkan pão de queijo adalah roti keju kenyal tradisional.

Ketiga, Piala Dunia di Jerman 2006 ada kudapan Brezel atau Bris dan Bratwurst. Brezel atau Brezel adalah roti panggang khas Jerman berbentuk simpul dengan taburan garam kasar. Sedangkan Bratwurst merupakan sosis bakar yang disajikan dengan roti. Keempat, Piala Dunia di Meksiko 1970 dan 1986 ada kudapan churros dan tacos. Churros merupakan pastry goreng tepung terigu yang biasanya dilapisi gula kayu manis. Sedangkan tacos adalah tortilla dengan berbagai isian daging dan saus.

kelima, Piala Dunia di Afrika Selatan 2010 ada kudapan biltong. Biltong adalah daging kering yang diawetkan. Biltong ini juga merupakan camilan khas Afrika Selatan. Terakhir atau keenam, Piala Dunia Prancis 1998 ada crepes. Crepes adalah pancake tipis khas Prancis dengan isian manis maupun gurih. Jajanan ini memberikan pengalaman kuliner lokal yang berkesan bagi para pendukung dari seluruh dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang bener nih, nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge pemirsa sarang sami sane kantun tetap satya iring ditiang ring perempat suara budaya Bali. Ye, taler wenten semeton ditiang niki. Sane sampun bergabung ring pia WhatsApp wenten Pak Wahyu Panjer. Kenten nggih, salam kenal Blimus tiang Pak Wahyu Panjer Permak Jin. Suksemo niki nggih. Pak Wahyu Panjer salam kenal mewali niki nggih. Nah, sampun nyarang ring pia WhatsApp perempat RRI Denpasar duwene. Pemirsa sarang sami mewali jadi pecang sangra di tiang mali ring lain telepon 223361. Dulu sementara sana sampun saya ga. Om Swastiastu rahajeng siang.
1: Oke Pak Cikmus.
0: Inge.
1: Siang Mbah Mangku.
0: Mbah Mangku.
1: Saking pemenang.
0: Pemenang inge.
1: Punapi latro Pak Cik.
0: Latro kena Mbah punapi niki.
1: Taro kena.
0: Inge ngelantur. Dulu segalah terwe.
1: Nas teman,
0: Nados. Iya, nas teman, Nados.
1: Bang Napi, dik niki. Tiuk tiing, iya.
0: Tiuk tiing, iya.
1: Saking kira pecah lebal yang itu. Iya, menikah.
0: Iya, yang Sri Kandi, tiuk tiing.
1: Sri Kandi,
0: iya. Inge suk semua niki Mbah. Nggih sampun nyarang niki. Nggih,
1: jangan terus semua kan Pak Du.
0: Heeh.
1: Ku ngampura niki yang Pak Du.
0: Inge.
1: Bek wis kliwat damet.
0: Nggih sarang-sarang nggih. Nggih.
1: Nggih wali yang siang ala Pak.
0: Heeh.
1: Santi.
0: Suk semua Mbah Mangku nggih ring seputaran pemenang sampun nyarangin ring lain telepon duwene ring 223361. Durus pemirsa sarang sami Malisiki penelpon. Jagi sangra di tiang ring endel pun 223361 durus.

Durus pemirsa sorang sami sane sampun sayaga iring ditiaring 223361 niki nggih. Jagi pacang sangra ditiang wali Malaysia penelpon niki dua ning galah ditiang kosak niki ring paleten sane kaping pertama niki ring Rahina Ayu ngelile ulangun druwe ring siang becik mekadi mangkin.

0: Inge pemirsa sarang sami minapte niki durung wenten sawitra duwe sane jagi pacang munggah jagi pacang atur nitiang dumun tembang duwe saking Ian Srikandi tiuk tiing kewanten sedayang punika durus dumun piarsa yang sane jagi pacang lintang.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
3: Bisa dong, Kak.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

0: Inge pemirsa rakalan rai sanai kanton susatyo ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Inge rawi riki dumun di tiang jagi pacang iring sementara rakalan rai maka sami ring rahina ayu ngelilo ulangun puniki. Inge dua ning ke bandar untuk galan entan presiden di tiang jagi pacang lantur acara duwene. Tur malebo sering galah jam kaling atau galah di tiang puput bertugas jam 3. Jagi pacang iring di tiang sementara rakalan rai ring siaran budaya Nusantara. Nah, Irika ring siaran lokal druwe jagi pacang atur di tiang indik informasi tur jagi pacang sangra di tiang ring lain telepon 223361. Pemirsa sareng sami sampun menggingsir ring frekuensi 106,4 MHz.
1: Tari baris pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka Denpasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyot. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.

Saudara pendengar, manajer komunikasi PLN UID Bali, Iwayan Eka Susana, mengatakan lonjakan konsumsi listrik mulai terlihat sejak pertengahan April 2026. Sebelumnya, beban puncak listrik di Bali masih berada di kisaran 1,100 MW. Sementara saat ini, beban puncak listrik di Bali sudah mencapai 1,278 MW atau menyisakan cadangan kurang dari 30%. PLN saat ini mendorong percepatan pembangunan pembangkit gas dan hilirisasi gas di Pesanggaran untuk memperkuat sistem kelistrikan di Bali. Selain itu, percepatan pembangunan PESL juga diharapkan mampu menyumbang tambahan daya sekitar 30 watt sebagai langkah terakhir untuk menjaga stabilitas sistem kelistrikan. PLN juga menyiapkan pengoperasian kembali PLTD Pemaron sebagai cadangan darurat. Nakalan Rai, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih pemirsa Rakelan Rai sahabat budaya nggih sanekan tun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali nggih. Nah lanturan di tiang acara duwene ngantos galah di tiang puput bertugas malah jebos ring galah jam 3 sore nggih kirang langkung malah 1 jam di tiang jagi pacang ngiring sementara Rakelan Rai kiring udara nggih. Nah lanturan di tiang acara duwene ring siaran budaya Nusantara siaran lokal Bali nggih malah jebos jagi pacang ngatur di tiang ini topik tur jagi pacang iring di tiang sementara Rakelan Rai sangra di tiang ring lain telepon 223361 inti informasi sana jagi aturan di tiang berkait dengan budaya nggih. Nah pemirsa sarang sami sampunan metila ring frekuensi 106,4 MHz perempat RRI Denpasar jagi pacang aturan di tiang dumun temang sakne sampun saya geang di tiang.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Lo, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
2: Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedih? Santai, santai. Slow, slow. Udah gengkas.
1: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
2: Sabar, Beli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
1: Masa gitu?
2: Iya, makanya dalam bermesos itu, kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli, keto. Bijak bermedia sosial itu keren.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik bangun simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini suboi Raga nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Giyang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge pemirsa, sarang sami rakelarai sahabat budaya ye sanekantun niring di tiang tetap satir ring perempat suara budaya Bali. Ye mewali male di tiang ketut mus kantun nyarangin sementara kelarai ngantos galah di tiang puput male jebos bertugas singgalah jam 3 sore male jebos nggih. Nah iwawu sampun atur di tiang mengkudang-kudang tembang demugi presida menghibur sementara kelarai ring siang menjelang sore nggih ring rahino mangkin nggih. Informasi yang ditang niki mungkin ini cuaca ring seputaran jalan Hayam Wuruk dan pasar sekitarnya nih sampun mulai mekliap niki nge sampun mulai mendung niki nge rakelarai pamirsa sarang sami sane jagi pacang beraktivitas ring margi kentan nge ring jagi pacang mekaryo utawi budal saking pekarian mandane tetap sayage sadia ring jas hujan utawi mantel druine. Rekalarai pemirsa sarang sami jagi pacang atur nitiang informasi niki nge indik informasi berkait dengan budaya lokal iraga riki ring Bali niki nge. Nah pastikan niki ring setiap kajang kliwon nah iraga pastikan mekarya napi wasane segahan kenten nge. Nah undingan yang nitiang niki segahan adalah persembahan sederhana dalam tradisi Hindu Bali yang ditujukan kepada buta kalau untuk menciptakan keharmonisan lingkungan, ya. Nah, jenis-jenis segahan dibedakan berdasarkan tingkatannya, mulai dari segahan kepelan utawi segahan sehari-hari, segahan cacahan. Nah, segahan cacahan ini persembahan khusus hingga segah agung kenten upacara besar, ngene nggih. Nah, uning yang ditian iki segahan kepelan putih jenisnya paling sederhana terdiri dari dua kepal nasi putih di atas taledan utawi alas daun pisang, dilengkapi bawang, jahe, garam, dan canang sari. Biasanya dihaturkan setiap hari utawi nyabran mulas lemang niki ngiring kajang kliwon ruwe kenten. Wenten segahan putih kuning sama dengan segahan kepala, namun salah satu nasi berwarna kuning biasanya dihaturkan di bawah pelingge kenten. Wenten segahan mancawarna, segahan dengan nasi lima warna nggih. Burumun kenten yang diletakkan di tanah melambangkan penguasa arah mata angin. Wenten segahan cacahan dengan taladan yang berisi 7 utawi 9 tangkih kenten nggih. Nah, talar wenten cacahan segahan cacahan satu kutus niki segahan khusus yang digunakan saat tauragung utawi tauragung kesango diaturkan di jabo di lebuh utawi di depan halaman rumah kenten nggih. Wenten segahan agung tingkat segahan tertinggi yang menggunakan alas ngiu tempeh berisi 11 hingga 13 tangkih dan dilengkapi daksina biasanya untuk upacara besar atau resi gane kenten nggih. Nah pemirsa sarang sami rakelarai durus yang ngarot ditiang ring lain telepon 223361 iring ditiang membelik bagan ini segahan kenten nggih. Nah segahan punika ini punika salah satu tradisi iraga ring Bali riterkalane meyadnya kenten nggih. Terus pamirsa sarang sami sanggi pacang sangra ditiang ring lain telepon 223361. Om Swastiastu Rahajang Siang.
1: Om Swastiastu Rahajang Siang tumben nyedang nyarangin tut musih. Yen petang kalah terus.
0: Nggih, kalah cepat.
1: Kalahkan satuan tukang bade ya.
0: Sarang siro jadi tiang niki.
1: Aduh, payangan.
0: Nih, Bu Janura.
1: Hey.
0: Tan, aduh.
1: Bu Jero Jerman.
0: Aduh, kapak-kapak kentan empun niki.
1: Nih, borang peta aja payangan sejajar.
0: Punapi gatro bu?
1: Nge kena patuh di payangan ngerindam masa jalan bumi.
0: Aduh.
1: sekan yang petang neten kita. Nge. Bisa aja nih buran lingsir-lingsir wardo-wardo di perumpat.
0: Aduh nge, cak menghibur terus. Kena mangda kena.
1: Kita mangku, taler kak mangku sedani. Jeng sajan masa kali apa? Majagro, lemah petang, majagro perumpat.
0: Aduh, inge.
1: Angin, tapi capek nafas mus.
0: Segahan.
1: Segahan.
0: Inge.
1: kayaknya di peta len kan di payangan.
0: Tiosnya nen api.
1: Nah, ulian segahan biasa malu orang tak itu tu. Embo jero kan nak nah tukang Banten masih ada. Tukang Banten hida-hida, tukang Banten di jero malu orang. Ya semisal ngebang.
0: Aduh, yeah.
1: Bukan dilingsir. Nah segahan jadi. Ane lelimo tu kita terus Abu Jeron Abu Ida masih uning kin ada anak desa kalau patut.
0: Patut ini.
1: Yen di negara di tongos lekat nak abese matangke tongos bawah jai genjak uyah harang.
0: Ingi.
1: Masih ya kecol kecol angat di don kan kita.
0: Patut.
1: Jadi maklisir lah terus nak kepayangan di jeroan segitu.
0: Ingi.
1: Kene plekos plekos di sini na itu itu tuh segitiga tuh madan itu. Lelimo di sini ado jene ngangon kajo kelot kangen kau ado jawa geng nasal boleh lelimo. Nah begitu ben jadi yang caro di belah batu segitu tengok.
0: Inge patut.
1: Tangkeh ne mangga tuh yang tangkeh tuh kan ne mau bucut lu.
0: Inge.
1: Caro orang trikono.
0: Nikah sampun ye.
1: Nah gitu malu. Niki segan asal bonunan segan tu boleh mang tanding kan gitu.
0: Ye.
1: Nah jani ane ngemangin pemikiran tuh mus. Nih bejani kalsa konang pengidang nah aben jebos di. Tapi jasiro jepat tuh nih nanggapin kan
0: gitu. Ye.
1: Di majago-jago misalnya ngaturang segahan cacahan limang tanding kan kita tuh mus
0: yeah.
1: Yen ampuro dengan yen pengertian bu jero tuh segahan limang tanding sedap kangap limang tanding limang tangki caranya di belah batu tuh mus
0: yeah.
1: Tapi kalau di dini di payangan nah limang tanding tuh satu itu tuh misi panak lelimo limang monto nak nunang tuh mus. Ah, niki bepang jeng cawe sekene patut bepang-pang sing bingung umat kan kan. Nah, malesiki segan manco warno sio tanding kan gitu.
0: Inge.
1: Anak ne pengertian kengken tuh kan manco warno kan bo jelas bo kangen putih kau kuning kulot barak kajo selam tengah berumun.
0: Inge.
1: Limang moncolah nak aturanga. Tapi kalau pemikiran bu jerobin len termus.
0: Punapi?
1: Asa-nasa, nah kan gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Nak ngurang sio warno tuh jangan-jangan jani sebenarnya sio warno rosa bukannya manco warno sio tanding. Warno sio kan bu jelas bu kajo kelot kangen kau bucu-bucu tengah. Ampun pun kena ban warno tu nando bocarco melepasin bas liu tu mus.
0: Inge.
1: Nah niko jani sana kal sakenang nak nu rincu adana. Jani yang rawasan nak segan manco warno sio tanding. Jani ben segahan satu putus tu panak. Nejangon satu putus. Adi senyak satu putus. Segane lelimo tu aturan punya abodang ngai segan tengus namun tu malu masalah segahan nelayan yang bermani ada bin wajar masuk tu mus
0: inge
1: inge monika duman mana enten malas kena nangat tu suk semua
0: inge suk semua niki ibu Jerman ngiring seputaran payangan niki sampun munggah nyarangi sementara kelar rai inge. Ini publik bagan ring siang maka dimangkin ngenenin ini jenis-jenis segahan tur tata cara segahan ruwe kinten nggih.

0: Inge pemirsa sarang sami dulu sering ngungkurnya nih ibu jero Jerman nggih jagi pecang sangra di tiang malisiki dumun ring lain telepon 223361. Inge om swastiastu rahajang siang.
1: Om swastiastu rahajang siang menjelang sesetmu.
0: Inge
1: malih niki ngembang yoga.
0: Inge durus
1: kane wawu sampun tante Jerman.
0: Inge
1: kane wikan waget sarang Banten. Matiosan talor ring dijo pun matiosan tuh.
0: Inge patut
1: dipiang niki ring Denpasar. Manca warno niko lelimo ngangin cangkih lelimo putih sangin bara kelot kuning kau saja selem di tengah berumbun niko limang tanding
0: nge
1: satu skudus niko tangkihnya satu skudus ada idese niko utawi tamas gede tadi dikinye
0: nge
1: warna sio warning bilang bucu sisane daja dauh napi daja dangin napi niko warna sio Iwakti, niko wentan gadang, wentan ungu, merah muda, niko benten aturan negeri tidur.
0: Inge.
1: Ampun pun warna sio niko. Malis ya sering di tiang ring Bangli. Ring mata he sio tanding, niko putih-putih mantan kadir Bangli halus set Bangli kiki ya. Ring wajan limang tanding, ring lebuh solas. Kan ben kadi driki ngangen napi takap halo Riko ya driki harus meduwe sambo tet.
0: Oh kenten.
1: Tiap kadang klien raina nagang sepatu di rebo daging sambo.
0: Nggih.
1: Nggih pada-pada tios Riko ring bali pun nenton patah nggih.
0: Nggih.
1: Tios-tios puidangan pasti tios Riko. Kenten tet kadi driki kenten.
0: Nggih, suk semono niki kumyang nggih.
1: Semua jadi
0: makarya niki mamasih
1: om
0: santi santi. Nggih, sukses semua. Nggih ring widangan kekaran niki nggih. Gung Miang Yoga sampun munggah nyarangin sementara kelan rai make sami niki nggih. Nah, pamirsa sarang sami senekan tun ring ditiang mesikian ring perempat suara budaya Bali. Nah, wawu ini publik bagan druwe niki manfaat segahan lar jenis-jenis segah nggih. Pasti ke ring wewidangan utawi ring daerah ida dane pemirsa suang-suang pasti ke matiosan manut ring desa kale patre druwene kewanten tetujuan segahan punika tetap sama siki tetujuannya ne untuk menetralisir kekuatan alam gaib utawi kekuatan buta kale sane wenten ring alam jagat raya puniki. Nah, kekuatan punika boyo nenten sios ring kekuatan ring buana alit ring angga sarira niraga sarang sami taler ring kekuatan ring buana agung ring alam semesta puniki. Nah, kekuatan segahan punika jagi pacang menetralisir utawi tapi wastane mengangkat kekuatan buta kale menjadi dewa kenten.

0: Inggih pemirsa, rekalan rai sahabat budaya sane kantun iring ditiang mesikian ring perempat suara budaya Bali. Nggih nai wawu sampun iring ditiang indik meblik bagan napi wastane topik duwe indik sasegahan cacahan nggih. Nah, pemirsa sareng sami sampun mereka-mereki tetap satya ring perempat suara budaya Bali terus sumun pihak sayang sane jagi pacang lintang.
1: Aduh. Ternyata enggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi enggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Inge pemirsa Rakala Rai, sane kantun iring di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Rawi Riki dumun di tiang ketutmu jagi pacang iring sementara Rakala Rai maka saming ya dua ning ke bandel antuk galan enten presiden di tiang jagi pacang lanturan acara druine. Nah di tatkalane di tiang iring sementara Rakala Rai sakeng inuni pasti ke akeh kekirang di tiang lunas agung rene pangampura. Pina kawasanane ngatur sinab di tiang antuk paramo santi. Tur male jebos wenten sementara di tiang mok putri jagi pacang nyarangin ngantos galah nyane puput bertugas ring galah jam 7 wengi. Om Santi Santi Santi Om.
1: Kesnan Bali. Suara budaya Bali.

Reke dan Rai Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Dr. Dung Nugroho Saksono menegaskan kemarin pihaknya menghentikan sementara aktivitas pemanfaatan ruang laut di kawasan Kura-Kura Bali dan Pasar. Dijelaskan langkah tegas tersebut diambil setelah otoritas pengawas menemukan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang seluas 1,12 hektare serta perusakan ekosistem mangrove di lokasi tersebut. Bung Nugroho Saksono menegaskan pihaknya tidak bermaksud untuk mempersulit usaha di kawasan Kura-Kura, tetapi untuk memastikan kegiatan berjalan lancar sesuai aturan karena pemanfaatan sektor kelautan tidak boleh hanya mengedepankan aspek ekonomi semata tanpa mempedulikan daya dukung ekosistem. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Bali, Prodangdut Dangdut adalah kita. Selamat sore rakyat dan rai. Prodangdut edisi hari ini ya, di hari Sabtu ya. Kita berakhir pekan dengan berdendang dan bergoyang di tanggal 9 Mei 2026 bersama Putri sampai di jam 5 sore nanti. Nah, selain untuk mengantarkan program Prodangdut ya, Raka dan Rai, Putri hari ini juga akan melanjutkan ya. Selepas Prodangdut nanti kita akan bergabung di program Lingsir Sanja ya, yang pastinya akan membahas tentang destinasi wisata lokal dan juga adat serta tradisi yang ada di Bali ya. Nanti Putri akan temani sampai di jam 7 malam, dan selepas itu tentunya akan ditemani oleh penyiar-penyiar lainnya. Oke, diiringi cuaca yang lagi sendu-sendu ini ya, tidak terlalu panas tapi tidak mendung juga ya. Sepertinya mungkin akan menjelang mendung tapi belum gitu ya. Kalau di studio semoga tetap aman untuk beraktivitas sih cuacanya ya. Jadi nanti bisa nih sekalian untuk Raka dan Rai yang mau bergabung ya, seperti biasa di line telepon untuk request lagu dangdut favoritnya dan juga berkirim salam. Nah, sekalian di update informasi cuacanya ya, biar teman-teman yang mau berakhir pekan hari ini gitu ya bisa kontrol nih kira-kira mau pergi kemana, enaknya jalan-jalan gitu ya. Atau mungkin ada yang masih bekerja juga di hari Sabtu ini, tetap semangat ya. Kita tetap semangat menjalankan semua kegiatan tentunya, dan pastinya biar makin manis ya, akan ditemani dengan lagu dari Elvy Sukaesih, Gula Gula.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Sudah didendangkan tadi satu lagu dari Elvy Sukaesih ya, Gula Gula. Nah, lagunya emang ini ya, kedengarannya dari judulnya itu manis-manis aja, tapi sebenarnya menyimpan cerita gitu ya. Jadi itu sebenarnya ungkapan dari seorang istri gitu ya, kalau menyatakan bahwa gak mungkin gitu suaminya datang ke rumah wanita lain gitu kalau gak digoda sama wanita lain, dikasih gula-gula gitu ya, yang manis-manis. Yap, namanya berhubungan rumah tangga gitu ya, pasti ada naik turunnya, pasti ada cobaannya ya. Tapi semoga kita semua nih yang sudah berumah tangga ataupun yang akan berumah tangga gitu ya, tetap dilindungi supaya rumah tangganya tetap akur dan langgeng sampai maut memisahkan ya. Oke, salah satu caranya biar tetap romantis adalah dengan mendengarkan lagu favorit ya. Nah, jadi boleh untuk Raka dan Rai mungkin hari ini spesial mau requestnya untuk orang tersayang gitu ya. Atau mungkin lagu yang ada kenangannya sama kisah cintanya, boleh ya. Yang penting lagunya dangdut, langsung aja di request di 0361223361. Bisa bergabung sama Putri sekarang juga ya. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore, Nini.
1: Ya, bertemu lagi.
0: Iya, selalu bertemu. Nini memang nyari Putri kayaknya ya. Kalau Putri langsung naik, Nini itu ya.
1: Iya, siapa aja siaran maunya kan naik.
0: Astengkara bisa ini. Selalu. Mm-mm.
1: Ya, enggak boleh itu.
0: Iya, benar. Cuacanya gimana, Tabanan?
1: Cuacanya sekarang mendung-mendung.
0: Waduh, udah mendung ini ya? Udah ya, tebal mendungnya?
1: Udah ada sinar.
0: Oh gitu, sinarnya masih di Denpasar sedikit nih.
1: Ya, enggak mau. Masih sinarnya ditutupi.
0: Oh gitu, ditutupi awan-awan kelabu ya?
1: Iya. Yang apa kabar, Kak Putri?
0: Astungkara baik, Nini juga semoga baik-baik ya.
1: Baik juga.
0: Iya, yang penting sehat selalu.
1: Dapat ikutan dangdut.
0: Nah, itu dah, itu kuncinya ya, bisa berdendang dan bergoyang.
1: Kuncinya ya.
0: Mm-mm.
1: Minta lagunya ya.
0: Boleh, lagu apa nih hari ini?
1: Hitam manis ya.
0: Hitam manis, oke.
1: Ya, seperti kopi itu hitam manis.
0: Aduh, tapi kalau kopi yang gak pakai gula?
1: Kopi rasanya enak.
0: Oh gitu. Kalau gak pakai gula jadi hitam pahit ya, udah hitam pahit ya. Gitu.
1: Ya, salam-salam.
0: Silahkan Nini.
1: Ya, Madu Nini, naik Madu Nini.
0: Mm-hmm.
1: Baca tuh, ya. Pak Pedas. Mm-hmm. Yang punya mana sih? Ada Pak Devi
0: ikutannya. Oke, Pak Devi. Oh, udah dicolek langsung.
1: Siapa ini ikutan, Dek?
0: Siapa itu yang nyolek? Ayo ngaku. Mainin? Siapa?
1: Tumen mainin, nyulik-nyulik nih. Apa kamu mainin?
0: Ayo, naik lagi ya, lagi sebentar ya.
1: Iya, lama sekali ini tidak jumpa di udara suaranya mainin.
0: Iya, nanti ditunggu ya, biar dapat on air juga.
1: Iya, Bu Vera naik, Bu Vera. Mm-hmm. Ada Nini Ayuna.
0: Mm-hmm.
1: Ada Bu Janura nih, Kutan.
0: Oh iya,
1: Rahajam. Makasih Bu Janura.
0: Mm-hmm.
1: Ya, Bung Biang Sri Kekeran.
0: Mm-hmm.
1: Daigi.
0: Oke.
1: Okay. Paya Narbo, Tut Mancung. Bu Putu Keboiwo, mm-hmm. Wani Kapal, ada Bu Maharani Payet,
0: iya.
1: Ini dan Nia, Sarangka.
0: Mm-hmm.
1: Nah, ini tumben nih nyelip nih.
0: Sebuah keberhasilan nih, nyelip Kak ajak Nini dan Nia.
1: Katanya Kak dan Nia yang nomor satu ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Ya, sebentar lagi naik Kak Dania.
0: Mm-hmm,
1: ada Pak Putri Yasu, ada Gek Mas, Lusekar Satu, ada Bu Eka Bebe, Bu Eka Sempidi, Bu Eka Pelagu, Eka Mamas. Ada siapa ini?
0: Ada yang nyolek lagi.
1: Bagas ikutan.
0: Oh iya, Rahajang ini. Ini
1: Bagas. Ada Nini Agus ya, di kapal.
0: Iya.
1: Rahajang. Ada lagi siapa ini ikutan? Ini Gek Mas ikutan ya.
0: Oke.
1: Okay. Naik Gek Mas. Ada Pak Priyasyo, ada Pak Patut Wirko, Patut Murdayo, Pak Pandai Madeng Abo, Pak Pandai Wayan Tamo, ya semua sehat ya.
0: Astengkara.
1: Oh ya, Bu Cinta.
0: Bu Cinta Penate.
1: Naik Bu Cinta.
0: Iya,
1: nah, ini yang Kirana, ini yang Kesawan, ini yang cantik, ini itu Adi. Ya, selalu lupa sama Nini itu Adi.
0: Sekarang udah inget ya, udah dicolek ya, sekarang ya.
1: Inget ya. Iya, siapa emang Buduk? Nenek emang Buduk.
0: Iya.
1: Yeah. Emang Buduk kiranya itu ikutan ya?
0: Iya.
1: Yeah. Benar emang Buduk.
0: Langsung. Ya, langsung dikedang Buduk sama Nini.
1: Lo Nina kum. Ada kenar aja lo udah kan. Tadi asis lama ada ikutannya.
0: Iya, katanya rusak radionya, enggak dapat monitor gitu katanya kemarin.
1: Oh iya. Dibenerin bawa ke rumah sakit lu deh.
0: Diajak op nama dulu radionya ya.
1: Iya, nenek lu hari. Ya semua-semuanya Dia Putri.
0: Inggih Nini.
1: Ini juga bangku sedani nyari saya semua juga bangku nenek juga bangku.
0: Iya, ditunggu.
1: Ya jangan bikin suara yang aneh-aneh.
0: Banyak sekali yang suka bikin suara ini ya, berubah-berubah ini sekarang.
1: Kalau mau bisa juga.
0: Jangan.
1: Tapi ya senang.
0: Penyiarnya pusing.
1: Ya, Mbak Indira, cepat sembuh Mbak Indira.
0: Astengkara, ditunggu jumpa di ya. Udara.
1: Ya, lama ada jumpa di udara ya.
0: Iya, benar.
1: Iya, Gek Putri.
0: Inge.
1: Makasih atas waktunya, Gek Putri.
0: Iya, Nini, sama-sama.
1: Dadah,
0: bye-bye. Dadah, bye-bye, Nini Ita. Sudah menjadi pembuka ya Nini cantiknya kita nih dari seputaran Pejaten ya. Lagu requestannya Hitam Manis sudah disiapkan. Oke, satu penelpon lagi biar sekalian dua lagu diputarkan, silahkan. Siapakah yang berhasil mengambil karcis nomor 2? Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore.
2: Ya, selamat sore, salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Maylin.
0: Oh, baru aja tadi nyolek ya?
2: Ya.
0: Ternyata nunggu ini dari Nini Ita ya, biar ditarik ya.
2: Oh. Kasih Nini Ita, tarikannya ternyata Maylin bisa naik.
0: Iya, langsung bisa naik loh, dan langsung bisa kenalan ya, salam kenal ya.
2: Ya, kenal
0: balik. Rajin-rajin bergabung ya.
2: Susah maksudnya di sini.
0: Iya, kalau Pro Dangdut emang suka rebutan.
2: Ya itu dah, soalnya lubang satu direbut banyak orang.
0: Nah itu masalahnya.
2: Gimana kabarnya Niwa Putri?
0: Astengkara baik.
2: Ya di sini juga baik.
0: Astengkara.
2: Apalagi cuaca sekarang lagi cetar.
0: Oh beneran di situ cetar? Ya. Oh,
2: membahana.
0: Padahal di sini udah mulai mau menjelang mendung ini loh, dekat studio.
2: Ya, yang penting mendung enggak berarti hujan.
0: Iya. Tapi sedia payung sebelum hujan ya.
2: Gitu.
0: Inge.
2: Lagunya.
0: Lagunya dulu.
2: Tanpa kamu ya.
0: Tanpa kamu. Okay.
2: Dari Imam. Ada. Tanpa kamu hidup ini.
0: Tanpa kamu Imam S. Arifin ya.
2: Ya.
0: Oke, siap ada.
2: Ya deh, salam dulu ya.
0: Silahkan.
2: Yang barusan ada nih kita ya. Makasih ya. Nih tarikannya kenceng ternyata.
0: Mantap kita. Sekali tarikannya ya.
2: Ada Bu Tian, Pak Pito di PJ. Terus ada Bu Tian juga. Mudah-mudahan selalu sehat. Beraktivitas, rezekinya mudah-mudahan lancar terus.
0: Astengkara.
2: Terus ada Mo Ani Kapal, Mo Ani Mama. Ada Bu Kenarok juga.
0: Yeah.
2: Terus siapa? Orang teman-teman masuk lupa.
0: Gak apa-apa, sambil ingat-ingat semeton yang lain ya.
2: Buat semuanya aja deh dulu
0: oh,
2: ya.
0: Oh gitu, dibungkus dulu ya.
2: Bungkus tiket, pakai kresek putih biar kelihatan.
0: Oh gitu, biar bisa nerawang dari dalam ya.
2: Ya, gitu ya. Boleh deh diikat pakai pita yang warna hitam.
0: Oke siap, biar gak ketuker ya.
2: Ya. Oke deh buat Mbak Putri, selamat bertugas. Ntar pulang hati-hati, jaga kesehatan.
0: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan rezekinya lancar juga ya.
0: Astengkara, semoga doa baik
2: bye.
0: Juga. Dadah, bye-bye. Oke, kencang banget emang ternyata tarikannya Nini Ita ya. Baru aja dibilang tadi, oh tumben nih Maylin bergabung gitu ya. Langsung naik ternyata ya. Oke, semoga nanti next Pro Dangdut bisa sering-sering bergabung. Dan pastinya di program lainnya juga ya. Makin ramai yang ngobung, makin seru gitu ya. Apalagi nih lagu favoritnya udah mau didendangkan ya. Ada Hitam Manis dan Tanpa Kamu.

Kudapan khas negara penyelenggara dunia yang melegenda. Selain pernak-pernik Piala Dunia, hal lain yang diburu oleh pecinta bola adalah kulinernya. Nonton bola tentu tidak asik kalau tidak didampingi kudapan. Ada beberapa kudapan yang melegenda dari negara penyelenggara Piala Dunia atau tuan rumah. Kudapan Piala Dunia meliputi lukaimat dan falafel di Piala Dunia Qatar 2022, Brigadeiro di Piala Dunia Brasil 2014, Pretzel di Piala Jerman 2006, dan Churros di Piala Dunia Meksiko 1970 dan 1986. Kuliner ini menjadi ikon street food yang dinikmati penggemar sepak bola, menawarkan cita rasa yang otentik yang mencerminkan budaya negara penyelenggara. Kudapan-kudapan yang melegenda di Piala Dunia. Pertama, di Piala Dunia Qatar 2022 ada kudapan lukaimat, kunafa, dan falafel. Lukaimat adalah pangsit manis berbentuk bola yang digoreng dan disiram sirup gula atau madu. Kunafa adalah pastry manis berisi keju atau krim yang populer di Timur Tengah. Sedangkan falafel adalah bola-bola goreng berbahan dasar kacang Arab atau chickpea dan papa bean. Kedua, Piala Dunia di Brasil 2014 ada kudapan Brigadeiro dan Pão de Queijo. Brigadeiro merupakan bola coklat bagi kenyal khas Brasil yang dilapisi meses. Sedangkan Pão de Queijo adalah roti keju kenyal tradisional.

3, Piala Dunia di Jerman 2006 ada kudapan pretzel atau brie dan bratwurst. Pretzel atau bresel adalah roti panggang khas Jerman berbentuk simpel dengan taburan garam kasar. Sedangkan bratwurst merupakan sosis bakar yang disajikan dengan roti. 4, Piala Dunia di Meksiko 1970 dan 1986 ada kudapan churros dan tacos. Churros merupakan pastry goreng tepung terigu yang biasanya dilapisi gula kayu manis. Sedangkan tacos adalah tortilla dengan berbagai isian daging dan salsa. Amerika bersuara. Kelima, Piala Dunia di Afrika Selatan 2010 ada kudapan biltong. Biltong adalah daging kering yang diawetkan. Biltong ini juga merupakan camilan khas Afrika Selatan. Terakhir atau keenam, Piala Dunia Prancis 1998 ada crepes. Crepes adalah pancake tipis khas Prancis dengan isian manis maupun gurih. Jajanan ini memberikan pengalaman kuliner lokal yang berkesan bagi para pendukung dari seluruh dunia. De Madrid,

0: Pelukan adalah sebuah upacara yang digunakan untuk perlengkapan dalam pemelaspas rajahan kajang sebagai simbol keseluruhan dari satu sosok tubuh manusia. Dengan sarana upakara tutukon, kajah dirajang atau ditulis yang selanjutnya mendapat lingga tangan atau tapak tangan dan dilakukan pemelaspasan oleh seorang sadaka atau selinggih atau brahmani dwijati. Upacara tetukon dibuat pada saat upacara pitrayatnya yang dapat disesuaikan dengan desa Kalapatra karena bahan-bahan dari kelengkapan sangat membutuhkan waktu untuk mencarinya. Keseluruhan yang lengkap merupakan seni budaya yang majis dan sakral karena tidak di sembarang tempat di dalam rumah boleh memajangkan pagruyugan atau kajang sebagai hiasan.
1: Adek, kenapa?
2: Aku jatuh.
1: Mana coba mama lihat. Oh, gak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.
2: Mama, kenapa?
1: Ini jerawat mama nih. Perih.
2: Oh, gak apa-apa, ma. Mama kan hebat. Kokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
3: Ih, pinter sekali kamu.
4: Anak adalah peniru yang hebat.
5: Yang

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Masih di Pro 4 RRI Denpasar ya, dan kita tentunya masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah tadi ada dua yang menelpon gitu ya dan request lagu. Nah sekarang kembali dibuka ya line teleponnya. Silahkan yang mau bergabung untuk request lagu dan juga kirim salam, langsung bergabung sama Putri ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore.
1: Selamat sore, Gek Putri.
0: Inge, ini Nini.
1: Niki Niang ring segalalang.
0: Oh Niang, ampura Niang ya. Tadi suaranya Nge, siapa nanti. Gitu ya?
1: Inge,
0: Niang. Nggak apa-apa, boleh. Inge, Niang.
1: Pun api gatra Niang. Becek-becek, Niki yang pun ngerinap, Gek Putri.
0: Oh, patah. Di Denpasar juga udah mau mendung ini Niang. Dari tadi sudah mulai nyeliap mataharinya hilang.
1: Ye, patah ampun kencang.
0: Ye, yang penting tetap aman ye. Kanjang numun ring griya jero manten ye. Ye. Ye,
1: minta lagu nge.
0: Boleh, lagu dangdut napi Niang.
1: Lagu ne malam minggu nge.
0: Malam minggu.
1: Malam minggu, malam ku panjang
0: kecil. Oh, ini kan nge, siap, siap, siap. Salam-salam numun Niang.
1: Niang makin salam mulik kelor nge. Ring matu ini ampun kenta nini agut ma egi gung biang seri bu deka diase bu lodre ampun kentan, oh sak beniang mangken.
0: Kentan ampun ya ampun munggah.
1: Nge, Mahindira manegulis kena.
0: Astengkara.
1: Nge, ibu peran, ini ikan, ini ayunan. Pak Madi Polos Jaya. Pak Eka Mamal, Pak Eka, kita mulai speaking ya?
0: Iya.
1: Pak Eka, nanti asana nih ke ngeisap bernian tuh.
0: Inge, jarang raga ada bergabung
1: Pak Eka,
0: Inge.
1: Kenten, Bu Jerman, Nini Ayona nonton yang lalu.
0: Durung, Nini Ayuna.
1: Nini Ayuna, Bu Eka Bebe, Durung Mangku. Sila ring sila madang nih yang apun lupa.
0: Oh, nge, Kak Mangku Sudani.
1: Nge, salam kenal nih yang apun ngesap. Kalau boleh munga ngesap nih yang.
0: Iya, tan kenapi, pelan-pelan manten.
1: Nge, sila malih nih, nih yang kirana. Yang cantik.
0: Nge.
1: Bu Eka Sempidi, Bu Siro Nika Reng Kebo Iwo,
0: Bu Putu Kebo Iwo
1: nge. Nge mu Nika Jasarang Sami mantan nge gai putri nge apun sap. Isi dodong jana niang ring tegalalang, ring pasok tegalalang, panggil sehat.
0: Astengkara.
1: Nge gak putri, rajan tugas nge.
0: Inge, seksama Niang.
1: Nge, makasih, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Ini yang ring seputaran Tegalalang ya, sudah bergabung. Cewek-cewek lagi nih bergabung. Apakah akan mengulang kisah kemarin ya, semua cewek-cewek yang gabung di Peredangdut? Oke, satu lagu tadi ya sudah di request dan nanti akan didendangkan pastinya ya. Nah, untuk rekan-rekan raya yang lain silahkan dibuka kembali kesempatannya, boleh langsung bergabung. Oke, sudah ada yang gercep ini ya. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore, Gek Putri cantik.
0: Selamat sore. Ini dari seputaran Tanah Lot apa bukan ini?
2: Asal ketawa pasti benar.
0: Oh gitu. Aduh, oh, sudah mulai berarti hafal sama modulasinya ini ya. Mbah Tunindi ya, benar ya?
2: Iya, benar.
0: Iya. Gimana kabarnya Mbah Tunindi?
2: Sehat ya.
0: Astengkara.
2: Iya. Gek, bagaimana kabar?
0: Astengkara baik juga, Mbah.
2: Cuacanya di sini rem-rem.
0: Oh sama, ini juga kayaknya bentar lagi hujan dan pasar nih.
2: Oh rem-rem juga?
0: Sama, dari tadi itu udah berangkat kerja jam 2:30 itu udah mulai hilang mataharinya.
2: Iya, kemarin di sini hujan tapi sebentar.
0: Oh dapat hujan berarti kemarin ya, seputaran Tanah Lot.
2: Iya, sebentar ya.
0: Ya, yang penting yeah. aman, tetap sehat selalu ya. Bagaimanapun yeah. cuacanya, jaga kesehatan ya, Mbah ya.
2: Iya. Yeah. Yeah. Makanya, berusaha juga ini pola makan juga.
0: Iya, yeah, betul. Nikah sih yang harus dijaga ya. Jadi cuacanya bagaimanapun tetap dijaga,
2: kan? Iya.
0: Iya, Mbah.
2: Request lagu dulu.
0: Boleh. Mau lagu apa hari ini?
2: Hari ini Rindu.
0: Rindu
2: dari Mus Mulyadi.
0: Oke, duh Mbah Tendi lagi rindu ini. Rindu siapakah ini ya?
2: Rindu sama propat dan pasar.
0: Aduh, bisa aja.
2: Jarang bisa masuk.
0: Astungkara, jadi rindunya terobati ya karena sudah dapat naik ya.
2: Iya itu dah. Tapi hari ini dua kali bisa masuk deh.
0: Iya, kayaknya tadi dapat tak dengar sarang Mbok Gong Krisna ya, sama siapa tadi ya?
2: Iya tadi. Pagi-pagi itu loh.
0: Sama Mbok Gong Krisna ya.
2: Iya jam 10
0: Yang lagi di rumah mau Banten. Kok kedengeran suaranya Mbah Tun Indi? Makanya tadi langsung hafal pas Mbah Tun Indi halo gitu. Nah Mbah Tun Indi masuk lagi.
2: Anu sudah dikenal gak suaranya gak?
0: Mulailah hafal tiang beberapa pendengar yang sering-sering gabung Astungkare. Ingat ya Tan.
2: Besok Kak bikinin suara.
0: Jangan banyak yang kayak gitu ya, yang cowok jadi cewek gitu ya.
2: Iya. Kalau cowok bisa bersuara kecil,
0: cewek yang cewek
2: bisa suara gede.
0: Iya, jadi ngebas nanti ya kayak cowok ya.
2: Sudah kayak selam-selam dikit.
0: Silahkan nih Mbak.
2: Tadi Niang Kisawa ya.
0: Iya.
2: Iya, istirahat dulu Niang. Terus dari timur dah sekarang.
0: Iya, biar nggak ada yang lewat.
2: Iya, Niang Kisawa, Niang Kirana, Niang Cantik, Nenek Tuade, Nenek Tuagus, tuh Ibu EKBB, juga ada Pekak Dania sama neneknya, selamat sore. Terus ada Bu Wayan Suartini, juga ada Ibu Eka Sempidi, Ibu Agung Guam, Sukawati, Pak Man Pandu juga selamat sore, Dek Mas juga, terus ke kapal sekarang Pak Yan Narbo, Pak Tut Mancung, Ibu Ani juga yang ada di kapal, selamat sore. Terus Pekak Ciatop, Mimi Ita, Jeromangku Sedani, selamat sore juga. Mbak Handira ndak anu dia ndak monitor ini.
0: Iya, katanya lagi sakit kemarin ya. Iya. Di Denpasar katanya sekarang.
2: Tapi pas dia di sana ini ndak ada radio katanya.
0: Oh, gitu.
2: Iya.
0: Makanya susah nggih monitor ya.
2: Iya, saya dapat nelpon ke sana, Gek.
0: Oh, dapat. Tapi udah mulai sehat ya mbahnya ya.
2: Masih kakinya itu agak sok bengkak sedikit ya.
0: Berarti memang masih butuh perawatan, nggih.
2: Iya. Terus lagi Nini Itanya udah tadi ya?
0: Sudah.
2: Terus Nini Ayuna, Mbah Mangku Mrajopati, Bu Pera sama Pandepi juga selamat sore. Kak Pedes juga selamat sore. Siapa ini yang belum, Gek? Pak Uwo sama Kenarok juga selamat sore. Ya, yang belum di calling bungkus ge jadikan satu ya.
0: Oke, siap dibungkus ya Mbah ya.
2: Matiin yang banyak supaya enggak bisa keluar.
0: Oke, biar aman di dalam ya.
2: Oke. Selamat ge Putri, selamat bertugas. Itu saja dulu ya, ge. Oke. Terima kasih atas waktunya. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Mbah Tun Indi, seputaran Tanah Lot ya, yang katanya sudah mulai ini mau hujan gitu ya. Kayaknya bentar lagi juga ke Denpasar bakal hujan ya. Kalau di studio nih anginnya sudah mulai bertiup ya. Mataharinya udah hilang, jadi kita nantikan saja apakah mendung ini berarti hujan atau tidak ya. Oke, sambil menunggu kepastian ada hujan atau tidak. Jadi kita akan dendangkan ya lagu yang sudah di request tadi. Nah, kalau misalnya ada lagu yang nanti ternyata karena waktunya sudah mentok terus gak bisa diputarkan di sesi pertama, tenang saja, nanti lagunya Putri putarkan di sesi kedua ya. Dan pastinya buat yang belum bergabung, tenang saja, nanti berlanjut lagi Pro Dangdutnya sampai di jam 5 sore. Silakan disiapkan mau lagu favoritnya apa dan mau salam-salam buat siapa ya yang tidak sempat bergabung di sesi pertama ini, karena memang rame banget ya, rebutan ya dari tadi. Jadi semoga nanti bisa bergabung di sesi kedua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
5: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
6: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
7: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
8: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Rakyatan Rai Direktur Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi Kementerian Lingkungan Hidup LHK, Adrianto Nugroho di Kabupaten Badung menegaskan pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe atau horeka di Bali yang mengabaikan kewajiban dalam pengelolaan sampah akan diberikan sanksi tegas, bahkan izin usahanya bisa dicabut. Diakui, tingkat ketaatan pelaku usaha horeka di Bali terhadap regulasi pengelolaan sampah masih sangat rendah dan banyak yang harus diperbaiki dalam pengelolaan sampahnya. Adrianto Nugroho mengingatkan sampah yang masuk ke TPA di Bali hanya 10%, sedangkan sisanya 90% harus terkelola dan selesai di tingkat hotel, restoran, dan kafe tersebut. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: ke sarang.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut, dangdut adalah kita.

jam 5 sore ya. Putri akan mengantarkan ruang dengar Rakyat dan Raya untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut ya. Dan pastinya tadi sudah ada beberapa penelpon di sesi pertama ya yang request lagu juga untuk lagu dangdutnya. Yang belum sempat bergabung nanti silakan ketika dibuka line teleponnya langsung bergabung ya. Kita rebutan biar lagu dangdutnya diputarkan sesuai dengan favoritnya Rakyat dan Raya ya. Jangan lupa untuk sekalian juga colek-colek sama Tony yang lain ya, berkirim salam untuk Rakyat dan Raya yang ada di rumah ya. Tadi ada satu lagu yang masih ketinggalan, ada lagu Rindu dari Mus Mulyadi. Kita dendangkan dulu. Selepas ini Putri kembali lagi untuk membuka line teleponnya.

0: Satu lagu dari Mus Mulyadi ya, Rindu. Ini lagu yang cukup melegenda juga ya. Jadi Mbak Putri pun yang kelahiran 99 itu masih terngiang-ngiang banget sama lagu ini ya. Sering banget dulu dengar lagu ini dan sampai sekarang enak banget buat didengerin ya. Dan tentunya masih banyak sekali lagu-lagu dangdut ya, dari era 80-an, 90-an hingga yang terbaru sekarang tuh yang masih enak-enak banget untuk didengarkan ya. Jadi buat rakyat dan rai yang masih belum berkesempatan tadi bergabung, sekarang waktunya silahkan langsung di request lagu dangdut favoritnya ya. Line teleponnya sudah dibuka, jadi silahkan bergabung sama Putri hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini seputaran kapal?
1: Iya.
0: Iya, Pak Ian ya?
1: Iya.
0: Iya, Pak Ian lagi di mana ini?
1: Lagi di kantor kayak Putri.
0: Oh, masih ya, seperti biasa kalau jam segini pasti di kantor ya?
1: Iya, kalau jam 5 baru ke sawah ya.
0: Oh gitu, jadi emang jam 5 ininya ya, absen pulangnya iya. Ya. Nanti jam di ini, 5. Di walek sama Bu Lodra nanti? Disuruh jangan kerja terus.
1: Iya.
0: Iya, disuruh jangan Bu kerja Loda. Terus.
1: Ya, suaranya jernih melengking ya.
0: Iya, sangat ini ya, berciri khas ya.
1: Iya, bermiliar suaranya.
0: Iya, udah tahu langsung Bu Lodra yang masuk gitu ya.
1: Punya ciri ngas ya.
0: Ah, ciri ngas ya, bukan ciri khas. Kalau ngas ada bau-baunya nanti. Iya,
1: pasti
0: Pak
1: lagi
0: Ian.
1: Metik bunga pacar ini Bu Lodra-nya.
0: Iya, bunga pacar.
1: Iya.
0: Sama Pak Lodra ya. Tapi belum ada bergabung hari ini. Semoga habis ini bergabung Bu Lodra-nya
1: iya,
0: ya.
1: Iya, mudah-mudahan di sana ya.
0: Mas Tengkare.
1: Cuacanya mendukung ini enggak panas Bu Lodra ya.
0: Tapi mau hujan kayaknya Pak Ian ya.
1: Iya, di sini sudah anginnya agak dingin-dingin ini.
0: Oh iya, sama. Berarti tapi belum turun hujannya ya?
1: Belum, tapi mendung nggak berarti hujan ya.
0: Ah, itu tadi. Apakah mendung ini berarti hujan? Iya. Iya, iya, Pak
1: ya, mudah-mudahan nggak hujan supaya bisa ke sawah nanti.
0: Iya, Setengkare. Malaman aja dikit ya hujannya ya. Pas istirahat nggak apa-apa.
1: Iya, jalan nano ya, jalan kakul itu ya.
0: Iya, biar dapat dulu melalui ke sawah Pak Iannya ya.
1: Ya sambil olahraga ya.
0: Betul, sambil ini juga refreshing juga kan lihat iya. Yang hijau-hijau.
1: Lihat burung kokoan banyak ya yang
0: itu jadi
1: barang,
0: ini
1: ya.
0: Jadi apa refresh juga kan setelah kerja iya. Gitu ya Pak Ian ya.
1: Iya, untuk menghilangkan imut-imut yang ya, itu pemikiran supaya tenang adem ya.
0: Betul, biar makin tenang dan happy request lagu juga boleh Pak Ian.
1: Lagunya Bang Haji lah.
0: Yang mana itu yang mana?
1: Begadang jangan begadang.
0: Waduh, apakah ini lagu untuk diri sendiri biar nggak kerja terus?
1: Ya, untuk diri sendiri lah.
0: Mengingatkan
1: soalnya
0: ya.
1: Sering begadang. Nemenin perempatnya sampai jam 11-an gitu ya.
0: Ah gitu, berarti terus ya. Monitor ya sampai ini ya. Selesai ya penyiar.
1: Ini siapa yang ikutin dia? Ya.
0: Ayo siapa itu? Oh. Ada yang nyolek ya?
1: Gumbiang Yoga ya.
0: Oh iya, Rahajeng Gumbiang.
1: Iya, Gumbayang Yoga nanti naik ya.
0: Mas Tengkare dapat naik ya.
1: Ya, salam-salam ke Putri.
0: Iya, silahkan Pak Ian.
1: Ini salam-salam sama Konco ini. Ke Putri sehat ya.
0: Mas Tengkare sehat.
1: Ya, semoga sehat selalu ya.
0: Mas Tengkare, terima kasih.
1: Ya, ini salam tadi Mbah Su Indi sudah naik ya.
0: Sudah.
1: Ini Ita sudah.
0: Sudah.
1: Tadi. Dewa Biang siapa yang tadi itu? Kesawah.
0: Iya, ini yang Kesawah tadi.
1: Ya, ini yang Kesawah. Wah, ini Bu Vera ya.
0: Bu Vera colek-colek aja naik dong, Bu.
1: Naik, Bu. Jangan sampai kalah, kencengin tuh jerijinya.
0: Iya, benar.
1: Ya, sampai kendor ya. Iya.
0: Iya, lanjut Pak Ian.
1: Iya, tadi Abu Mar, Pak Mar nyidah jero Pangku Sudani juga iya. Ada Gurun Pendi, Kak Ciatop, Kak Pedes ya. Ini Ayuna tadi sudah naik ya?
0: Sudah.
1: Iya.
0: Jadi Ayuna belum naik ke line telepon belum?
1: Oh, belum. Ya, Mbah Indira supaya sekeluar sehat nih
0: iya, Sengkara.
1: Mbah Indira. Ada juga siapa ini yang di kapal patut mancungnya Manik Kapal, Bu Endang, Bu Ayu Tuban, Bu Eka BB, Bu Jerman. Ada Blimang Pandu juga ya.
0: Iya benar.
1: Pak Eka Plago, Eka Mambal, ada Gek Mas, Bu Swastini, Bu Sinta juga. Nini Janura, Jero Susinya naik-naik. Ada Pak De Polos Jaya, Pak De Gunawan, Pak De Karjo, Patut Murdayo juga. Jero Mangku Nyomanasi, Jero Mangku Kalih juga Kerobokan ya. Ada juga Pak Polyong S, ada Royskin Tugus Bawo, ada Bliong D, ada Dong Sinta, ada Bu Nonik, Bu Eka Sempidi, Bu Putu Keboiwa naik Bu Putu. Ada Bu Jero Gede Sinar Suci, Haji Dua Mia, ada Pak Mang De, Bu Dewi Nyanang Ayu juga Sading ya. Siapa ini? Beli Kupluk juga. Ada Kak Tiaranya, Kak Berong, Kak Brikili juga ya. Kak Angga naik, Kak Angga gimana kabarnya ini, suara sehat ya?
0: Astengkara.
1: Iya, ini Bu Maharani, Pak Daniel sama Odah. Ini Agus di mana nih? Ini Agus naik-naik.
0: Biasanya menggelebok biasanya di Agus.
1: Ada Nik Bagas juga, ini Nika ya, naik-naik nih. Ya, semuanya lah.
0: Oke, dibungkus Pak Yan.
1: Iya. Ya, selamat bertugas. Ini Kak Dauhnya nyolek.
0: Oh, ikutan. Ayo Kak Dauh ikutan Pro Dangdut
1: sekali. Iya, ada Mbak Hegi sana, Gong Biang Serinya, Kak Stiase, Kak Kede-Kede juga. Iya, semua Kak Putri, selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Pak Yan. Terima kasih juga sudah bergabung ya. Satu penelpon lagi sebelum didendangkan lagu begadangnya. Oke. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore ya Putri.
0: Selamat sore Kak Disanur ya.
2: Iya betul.
0: Kak Dania. Oh giliran kemarin ini sekarang Kak ya.
2: Iya.
0: Astungkara dapat selalu monitor dan bergabung ya Kak ya.
2: Astungkara bisa hampir setiap hari lah bisa mengudara.
0: Iya gitu. Astungkara pasti dapat aja Kak ya.
2: Iya.
0: Hari ini nggak ada jalan-jalan nih, hari Sabtu.
2: Sabtu belum ada acara.
0: Besok Minggu biasanya ya.
2: Besok kemungkinan ada, tidak juga. Sebenarnya ada sih acara banyak di ya di tetangga di Kungkung. Terus yang satu di Perempat dah pasti.
0: Itu kan itu acara rutin ya.
2: Tergantung penyanyinya, ada yang bila bisa bocoran sedikit ya nama penyanyinya.
0: Sejujurnya belum keluar bocorannya.
2: Oh gitu.
0: Biasanya malam, jadi penyiarnya juga deg-degan Kak, nungguin siapa nih yang bakal diajak.
2: Kalau penyanyinya pas dengan dengan saya baru bisa nongol ke studio gitu.
0: Iya, berarti nanti dipantengin infonya aja ya di ini di sosial media ya Kak ya.
2: Iya. Denangkan lagu dulu satu.
0: Boleh, lagu
2: Putri.
0: Nanti Kak.
2: Ada lagunya ini ya. Jangan berjudi gitu.
0: Jangan berjudi yang dari siapa nih?
2: Itu penyanyinya siapa? Siapa aja boleh kalau ada.
0: Oke, coba dicari dulu ya.
2: Iya. Salam-salam dulu ya. Yang barusan ada
0: Pak Ian.
2: Kak Ian gitu ya.
0: Pak Ian Narbo.
2: Pak Ian Narbo. Kak Kian itu namanya.
0: Oh, Kak siapa?
2: Kak Kian.
0: Oh, Kak Kian. Oh, nama
2: mungkin
0: lainnya.
2: Cucunya namanya Kian.
0: Iya.
2: Iya. Selamat sore Pak Yan.
0: Oke.
2: Pak Narbo ya. Udah sering ketemu sama Pak Yan Narbo.
0: Oh iya.
2: Iya. Kalau nggak salah udah 4-3 kali lah.
0: Iya, lumayan sering juga.
2: Ada Manik Kapal, ada Pandevi, ada Budek Kemang Merdo, Gemas Payangan, Bu Putu Keboiwo, Nini Ita, ada Jero Mangku Sudani, Oda Kade, Oda Wini, Oda Desia, siapa lagi Bu Ana ya, Bu Eka Pengembungan, Bu Eka Batu Bulan, selamat sore, ada Kenaro, ada siapa lagi, Malu Sekar ya, yang ada di Satung. Ada Guniang Yoga, selamat sore. Ada Bujuro Cenaga, selamat sore. Pak Dut Manjung, Pak Depolos Jaya, Pak Dut Murdaya. Ada siapa, Bu Wayan Swartini, ada Pak Man Pandu, Bu Sinta, Bu Agung Guang, ya Malu Dekardiasi, Kak Ciatop, Kak Pedas. Ada lagi siapa? Bu Eka, Pak Eka Plaga, Pak Eka Mambal. Lagunya ketemu ya, Kak Putri?
0: Lagunya belum ada, Kak. Jangan berjudi.
2: Belum ada. Kalau gitu.
0: Yang lain mungkin, Kak.
2: Apa ya? Kalau gitu. Apa lagi ya?
0: Apa kira-kira nih yang asik sore hari ini?
2: Tadi suka-suka nyanyi di pinggir jalan sudah ya?
0: Belum. Suka-suka yang kayak gitu ya? Oke, nanti dicariin yang itu, mau?
2: Iya, itulah.
0: Oke, Kak.
2: Buat semuanya aja dulu, Kak Putri ya.
0: Enggih, Kak.
2: Ya, dijadiin satu ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Buat Kak Putri, selamat bertugas, sampai tuntas.
0: Dadah, bye-bye, Kak. Terima kasih ya, selalu setia bergabung nih dan meramaikan. Lagunya nanti diganti ke yang ini ya. Yang penting happy ya, nanti kita dendangkan, semoga ada lagunya. Dan sebelum itu kita dendangkan dulu Bang Haji Roma Irama dengan lagunya Begadang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: kelurahan Pedewekan ring perumpat RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
1: Ngiring tiba. Maide, maide kapeng.
2: Bemulai acara dagang gantal we. Mai mai mai mai.
0: Yah, sajo. Salam nyamodogen Cik Tiba. Belinyoman yuk kangkung.

0: Halo Yang, kenapa?
1: Halo Ayang. Yang, kamu lagi di mana nih?
0: Ini loh, aku lagi di jalan, kenapa sih?
2: Ayang, jemput dong. Anterin aku ke mall. Itu loh, tas yang kemarin aku bilang, sekarang ada diskon 70%. Yuk, anterin. Ntar keburu hilang lagi diskonnya. Yuk.
0: Tunggu ya.
1: Gak ada tapi-tapi. 5 menit lagi nih aku tunggu, kamu harus nyampe. Awas aja kalau kamu gak mau.
2: Yang, sayang, ada apa Yang? Yang?

0: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dibuka kembali rekening Rai kesempatannya untuk bergabung ya sore hari ini. Silahkan yang masih penasaran sama lagu dangdut yang lain, langsung kita dendangkan ya. Kalau tadi ini terakhir kita sudah ada satu lagu dari Gita Yubi ya. Itu versi terbaru sih ya dari lagu Yang Penting Happy. Kalau lagu aslinya atau pertama gitu ya, itu dinyanyikan oleh Jamal Mirdad ya, di era 90-an gitu. Nah yang unik nih dari lagu versi Gita Yubi ini, dia membawakan dengan sentuhan yang modern pastinya ya, dengan karya legendaris ciptaan Timur gitu ya. Keunikan versinya terletak pada pengemasan musiknya ya. Kalau tadi kita dengar itu memadukan dangdut dan juga ada elemen remix dan juga EDM-nya, karena memang Gita Yubi ini kita tahu sebagai seorang DJ juga ya. Jadi udah sering gitu bisa memadu-madamkan musik biar tambah asik ya. Silahkan langsung saja, mungkin ada lagu lain yang mau didengarkan juga, bergabung di Pro Dangdut ya sama Putri hari ini. Line teleponnya sudah dibuka, silahkan bergabung. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore, dengan siapa ini?
1: Dari Mas Ubud.
0: Dari Mas Ubud?
1: Nini Tua Ade.
0: Oh, Nini Tua Ade. Ya ampun Nini, mohon maaf belum hafal sama modulasinya.
1: Iya, enggak apa. Kan penggemarnya banyak.
0: Iya, ini masih berusaha untuk selalu menghafal ya Nini ya.
1: Iya, enggak apa. Iya. Apa kabar Putri?
0: Astungkare baik. Nini gimana kabarnya?
1: Ya, sehat juga.
0: Astungkare.
1: Cuaca di sini mendung tapi enggak hujan.
0: Oh, sama berarti. Udah mulai angin-angin gitu ya Nini ya. Kayaknya sekarang gitu ya, kalau satu hujan semuanya hujan gitu kayaknya.
1: Minta lagu.
0: Boleh, lagu apa?
1: Sugiharto, Cinta di Akhirat.
0: Cinta di Akhirat ya.
1: Ya, mau salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Ya. Tadi Pak Yanarbe ya.
0: Sudah.
1: Pak Yanarbe, nostalgianya nanti malam ya. Yang lucu seperti kemarin itu ya. Saya tertawar.
0: Kalau Pak Yan gabung gitu ya.
1: Jawa yang sudah janda itu.
0: Wah, ternyata ini nyimak nih ya ternyata.
1: Iya, lucu sekali itu dia kerja di Jawa katanya. Iya.
0: Iya, nanti ditunggu. Selamat
1: Pak Yanarbe.
0: Nggih.
1: Ya, Ibu Kak Bebe, selamat sore. Pak Digunawan, Bang Gianyar, selamat sore. Pak Berang, Payangan juga, semoga sehat. Ibu Jerman, Pak Cet Murdaya, Celuk Besi Biang Murni, Sunyang Kirana, selamat sore. Pak Pandi Supadmo, selamat sore. Jirumangku Nyoman Asih juga. Bu Era Tabanan, semoga cepat. Semoga sehat Bu Tera.
0: Astungkara.
1: Ya Mbak Indira yang
0: sakit ya,
1: semoga
0: sakit.
1: Cepat sehat Mbak.
0: Astungkara.
1: Lama tidak kena on air karena dia sakit katanya.
0: Iya, di rumah anaknya katanya sekarang masih perawatan.
1: Iya. Dan ini Agus Mengui, Bu Ana Wangi Gede, selamat sore.
0: Iya.
1: Ini Ita Pejaten, sudah naik tadi. Suaranya kencang sekali ya, ini Ita ya.
0: Masih sehat dan sangat aktif soalnya.
1: Kencang sekali suaranya.
0: Bu Lodra lebih kencang lagi, belum ada bergabung.
1: Ya, Bu Irma Klungkung, Bu Lodra, ya Pak Dipo Jaya, selamat sore. Pak Eka Mama, Pak Pandi Madi Ngabe, selamat sore.
0: Okay.
1: Pak Reskane, gimana kabarnya Pak Reskane?
0: Iya, jarang dapat.
1: Bu Agung Guang, Imi Janura, Jadi Suci, Kak Dania, Nini Dania, selamat sore.
0: Iya.
1: Ya, Mbak Tunini dari Tanah Lot, Ibu Ayuna, Jadi Ibu Cinta Penakte, selamat sore. Pak Yanarbe sudah, Pak Depi, Kak Tiara, Ini Rama, juga Nini Demas, Ini Restu. Halo Ibu Putu Sada, apa kabar? Semoga kamu sehat ya.
0: Astungkara.
1: Ya, Jiru Mangku Kutawaringin, Ibu Mangku Sudani, Gekmas Sayangan, Ibu Putu Keboiwe. Ya, para cucuku ini, Putu Karaluisa, Kadek Katina Luana juga. Omi Asika Nangura, selamat belajar. Nanti katanya mau les ke Mama. Hati-hati ya.
0: Semangat.
1: Ya, begitu aja Kak Putri. Selamat tugas. Terima kasih waktunya. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Untuk Nini Tua De ya, sudah bergabung. Lagunya ini nampaknya Pacar Dunia Akhirat maksudnya ya Nini ya. Nanti kita dendangkan ya dari Rita Sugiharto. Nah, untuk lagu selanjutnya kembali Mbak Putri persilahkan ya dipilih untuk Rake dan Rai. Jadi silahkan bergabung. Yang mau menyusul nih, mau request lagu silahkan. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Siapa ya ini?
2: Siapa kau di sana?
0: Siapa di situ, di sini? KMKS-nya. Betul, berarti kalau ketawa betul.
3: Kabarnya, Ibu Putri sehat.
0: Astengkara sehat, Kak juga Astengkara sehat ya.
3: Sehat. Tadi malam tidak bisa naik kali cepat.
0: Oh gitu, nggak dapat nostalgia semalam.
3: Oke, dapat naik sama Pak Tenus.
0: Oh iya, ya sama Bluetooth Bus kemarin ya.
3: Pak Yan Arbo. Lewat ada waktunya tidur ketiduran.
0: Oh gitu, nanti malam berarti nanti malam ada beli Dede.
3: Iya, kalau bisa, kalau tidak mendengar aja.
0: Iya, sambil monitor Kak ya, sambil iya. Coba-coba nanti telepon.
3: Iya. Yang tadi Ninti tadi.
0: Iya.
3: Selamat istirahat.
0: Iya.
3: Dulu saya pernah ke sana tuh di Masubo tuh. Arsop Togongnya itu.
0: Oh, sudah pernah berarti ketemu langsung ya.
3: Oh, Arsop Togong itu sudah sering ke sana dulu.
0: Kak Mangku sering ya ke wilayah Gianyar ya katanya ya.
3: Ya, dulu sampai sekitar tahun.
0: Tapi sekarang udah jarang.
3: Bawa kayu.
0: Oh, bawa kayu daerah situ. Jadi bolak-balik sering ya.
3: Makanya tak seling gitu lewat Singapadu tuh.
0: Pasti tahu wilayah Singapadu ya. Kalau mau ke Ubud lewat situ.
3: Sering mengaso itu di Bali banyak Garoa tuh.
0: Oh iya iya iya. Iya banyak yang sering istirahat
3: di sebelah barat jalan tuh. Turun ke selatan tuh jembatan belok kanan belok kiri. Nanya ke selatan belok kiri belok kanan Singapadu.
0: Iya udah hafal Kak Mangku.
3: Apa? Lagunya dulu.
0: Boleh lagu apa Kak?
3: Pacuk Mansur S udah.
0: Mansur S yang mana lagu yang mana?
3: Ya, siapa apa itu lagunya? Pandangan pertama siapa tuh?
0: Pandangan pertama Arafik ya. Kalau pandangan pertama
3: Arafik. Kalau Mansur S
0: Coba dicari dulu Mansur S ya. Banyak sih Mansur S nih masuk hari ini.
3: Yang mana bagi Get Putri itu bagus. Baik.
0: Oh boleh, yang penting Mansur S nge.
3: Ya.
0: Oke, siap Kak.
3: Salam yang belum disalami tadi ya.
0: Nggih, boleh.
3: Sudah banyak matung ini sudah. BKBB naik. BK Sempidi untuk Kebiwe, berkat datang. Belum sudah.
0: Belum ada naik hari ini.
3: Bayan Dodro besok naik.
0: Kok enggak disuruh hari ini?
3: Pakna Wangi Gede Haji Tata. Pandepi. Ini sudah.
0: Sudah.
3: Mahang di Martini sudah Patra Pedas Kak Tiatop. Bo Nina Kum, Bo Sekar Satung, Bo Suartini. Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
3: Bo Pera sudah belum, besok lagi. Yang ini Indira, Mbak Indira, Leka sehat.
0: Astengkara.
3: Ya, yang sudah di calling tadi itu, bungkus jadi satu, itu fotokopinya.
0: Oke, ntar langsung fotokopi ya, rangkap dua ya.
3: Ini saya, Kak, calling, habis waktunya.
0: Aduh, pengertian sekali.
3: Iya. Ya, Putri.
0: Iya, Kak.
3: Di pulangnya nanti, waspada nanti.
0: Inge.
3: Paman Pandunya dia jadi salin dari orang cantik.
0: Langsung berubah ya.
3: Jadi orang cantik, jadi orang kambing.
0: Ya. Bisa jadi macam-macam ya, Limang Pandu.
3: Nanti Paman.
0: Iya, Astengkara yang senang sering nostalgia.
3: Selamat juga, Putri. Terima kasih. Om Santi Santi Om.
0: Terima kasih Kak Mangku sudah ini di seputaran Selomadek ya. Tadi lagunya minta dari Mansur S, nanti kita ajak mabuk cinta aja Kaknya ya. Nanti kita dendangkan mabuk cinta. Tapi sebelum itu dengarkan dulu Rita Sugiarto dengan lagunya Pacar Dunia Akhirat.

0: Makna Sanganan Cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap sani secara umanis Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas Banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran, maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan, yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rakyat dan Rai, sayang sekali ya Pro Dangdutnya harus kita akhiri di sesi ini karena memang sudah mepet di jam 5 sore ya. Tapi tidak usah khawatir, Putri masih menemani ruang dengar Rakyat dan Rai ya, ditemani dengan cuaca mendung dan angin yang sudah semakin besar ya di sekitaran studio. Nah, nanti kita akan masuk ke program Lingsir Sanja ya di jam 5 sampai jam 6 sore sebelum Puja Trisandya. Kita akan membahas tentang destinasi wisata lokal dan nanti dilanjutkan di jam 6 sampai jam 7 malam. Itu kita akan masuk di Lingsir Sanja yang membahas tentang adat istiadat yang ada di Bali ya. Terima kasih buat semua yang sudah ramein Pro Dangdut. Kita istirahat dulu sebentar dan selepas ini gabung lagi sama Putri di Lingsir Sanja.

Rekenan Rai Sekretaris Pansus Trap DPRD Bali, Dewa Yoman Rai, mengatakan dari sidak sejumlah bangunan yang telah berdiri dan proyek pembangunan di sepanjang Pantai Suluban, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, ditemukan Delphi Beach, Single Fins, The Itz, serta Olaya Wedding Chapel berada di sempadan jurang. Ditegaskan kondisi yang ada di sekitar tebing pantai Suluban sangat mencekam sehingga apapun alasannya tidak boleh ada bangunan di atas atau pada sempadan tebing. Dewa Nyoman Rai menegaskan hal tersebut tidak bisa ditolerir karena sudah jelas melanggar aturan sempadan pantai serta tebing dan Pansus Trap DPRD Bali akan mengeluarkan rekomendasi pembongkaran semua bangunan itu. Demikian Gatra Bali bersama saya Putri, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Ring Bali Timur, yeh. Boleh coba titik yang bakal ngewacen, kentan yeh. Bagi-bagi niki wenten informasi sane becek, kentan yeh. Dados niki preside inspirasi utawi masukan, kentan yeh. Rekomendasi majangkarela karan rai sane seneng destinasi utawi berwisata kuliner sekadi putri niki yeh. Tiang ingatkan iki rekalan rai sinampura yang program mingsir sanja puniki durung kada dosen anto nunas tembang taler durung kada dosen anto megatre nggih. Kangyang numun niki mau sang inde destinasi wisata lokal Kemantan nggih. Lan malih jebos ringgalah jam 6 nggih husan puniki pacang iring titiang jagi trisandia pasti kang nggih. Sedurung pernikahan kelan rai ngiring piar sayang niki asiki tembang saking Yansu Asmara featuring DNI wenten hobi baru.

Klan Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngegolin kemanten, Rakelan Rai taler presida miar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rakelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI, RRI Radione Piala Dunia.

Canang Sari. Canang Sari merupakan upacara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan setiap harinya. Persembahan ini dapat ditemukan di berbagai tempat suci atau pura tempat sembahyang, di rumah, dan di jalan-jalan sebagai bagian dari sebuah persembahan. Canang Sari merupakan salah satu bentuk banten atau persembahan dari segi kegunaannya. Bentuk dan pelengkapan canang dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain canang genten, canang burat wangi, lengewangi, canang sari, dan canang meraga. Canang memiliki peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali, sehingga juga disebut kaniste atau inti dari upacara. Sebesar apapun upacara tersebut, maka tidak akan menjadi lengkap jika tidak diisi dengan canang. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Ida Sang Yang Widiwasa sebagai ungkapan puji syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Filosofi dari proses persembahan adalah mengorbankan diri sendiri sebab perlu waktu dan tenaga untuk mempersiapkan persembahan.

Rekalan Rai, Yenik Mawasang Indik Destinasi Wisata Nge Yayasan Eventen Reng Bali Kenten, Putri Niki Senang Pisan Yenik Mawasang Indik Destinasi Wisata Kuliner Nge Reng Rahina Sene sebelum-sebelumnya pastikan sampun juga nge dibahas Reng Bali Barat, Bali Selatan, Bali Utara Kenten nge Sane mangken nyireng Niki Mawasang Indik Destinasi Wisata Kuliner Sane Eventen Reng Bali Timur Nge Yenik Mawasang Bali Timur Nika Reng Ujung Timur Bali pasti ke wenten wewidangan Karangasem nggih. Niki areng wisata kuliner sane khas kenten nggih wenten areng wewidangan Karangasem nika wisata kuliner sane menawarkan cita rasa otentik Bali Timur nggih. Legendaris sekadi kawentenan tipat belayak, wenten nasi sele lan sate gurita. Kenten nih biasanya nih terkenal kenten nggih. Kuliner khas puniki rekalan rai wajib dicoba nggih. Talar wenten pleceng utawi pepes plengis nggih, wenten sate serapah sareng aneka olahan laut ring sekitaran wilayah Amed lan Candi Dase nggih. Harganya rekalan rai niki tergolong terjangkau pastikan nggih nenten je di atas 10.000 kenten nggih. Tapi ring rahina sane becik puniki sane pacang Mbok Putri wacen kenten informasinya ning ngenenin indek wisata kuliner tipat belayak niki nggih. Minap niki Sanelianan Presiden Wacan Mbok Putri Ring Rahina Sanelianan kenten nggih. Santukan niki rekalan rai ring wewidangan Karangasem kenten nggih. Yani mausan inde tipat belayak kenten wenten silih sendunggil niki warung legendaris sane sampun terkenal kenten nggih. Niki wenten warung belayak Me Sambru nggih. Minap niki wenten talar rekalan rai apalagi niki sane asalnya ning Karangasem minap sering juga berkunjung ring warung puniki nggih. Warung belayak Me Sambru puniki silih sendunggil destinasi kuliner sane ikonik nggih utawi menjadi ikon kenten nggih sampun terkenal lan pastika legend dari Niki sane wenten ring ngawewidangan Karangasem Bali. Warung kaki lima puniki rekalan rai terkenal santukan niki presiden mempertahankan resep otentik niki selama lebih dari seketiban utawi 50 tahun nggih. Lan warung puniki sampun diusulkan sebagai warisan budaya tak benda. Waduh luar biasa sekali nggih. Saking konsistennya niki nggih tetap bertahan selama puluhan tahun kenten nggih. Niki sampai diusulkan sebagai warisan budaya tak benda. Tentunya niki kebanggaan Bali taler nggih. Niki sampun berdiri sejak tahun siu sange 1967 utawi 1967 nggih rekalan rai. Niki didirikan pastika oleh Mek Sambru punika. Sane nama lengkapnya nika Nimade Sambru nggih. Warung puniki tetap konsisten niki berjualan nggih ring genah sane patah selami puluhan tahun punika rekalan rai. Dadasnya nih sane sampun melangganan nenten pusing-pusing malih ngelereh nggih pastikan niki ring genah sane patah kenten.

0: Eh, lama gak kesini. Rumah Bu Agung makin keren aja nih.
1: Ah, biasa aja.
0: Tapi kok banyak sampah plastik ya?
2: Bu, ibu, ibu, lihat nih. Akhirnya Agung bisa bayar uang kuliah. Barang-barang yang kita buat laku semua, Bu. Lihat nih.
1: Wah, syukurlah Agung. Usaha pasti tidak mengkhianati hasil.
2: Iya, benar, Bu. Terus uangnya Agung yang simpan ya?
1: Iya, entar bayar aja langsung uang kuliahnya ya.
0: Memangnya Bu Agung bisnis apa ya sekarang, Bu Agung?
1: Oh, itu Bu Made, sampah plastik yang sudah Tiang pilah, Tiang manfaatkan.
0: Sampah plastik, Bu Agung? Dimanfaatkan?
1: Iya dong, Bu Made. Seperti ini. Nah, ini tempat pensil dan gantungan kunci dari botol plastik. Ada dompet dari bungkus kopi. Nah, yang itu pot bunga yang lucu itu dari botol bekas juga loh.
0: Wah, wah. Keren, keren, Bu Agung. Nggak nyangka loh, ini dibuat dari sampah plastik. Bu Agung benar-benar kreatif.
1: Iya dong, Bu Made. Selain bisa menghasilkan cuan, daur ulang plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, pemulihan dan penggunaan kembali bahan bernilai. Gitu, Bu Made.
0: Kirain sampah. Eh, ternyata berkah.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.

Rekalan lain mau sang inde belayak. Ya, belayak meniki silih sinunggil makanan khas sering wawidangan Karangasem, Bali Timur, kentan nge. Makna belayak meniki rekalan rai niki agak sedikit berbeda, kentan nge, dari ketupat utawi tipat biasanya ne. Belayak khas Karangasem puniki dibuat niki nganggen busung utawi janur nge, utawi nganggen ambu, kentan. Sane bentuknya ne, nike digulung berbentuk lonjong, kentan nge. Nenten jadi ulat sekadi tipat biasanya ne, kentan. Hal niki rekalan rai menjadikan belayak punika bertekstur lebih kenyal lan memiliki aroma sane khas kentan. Inge mawali ke warung belayak Mek Sambru wau nge, sane sampun terkenal kentan nge, napi malih niki sampun diusulkan ring warisan budaya tak benda kentan nge. Niki sane terkenal ring warung belayak puniki, ring satu porsi belayak Mek Sambru puniki, nika sangat melimpah isiannya nge. Sering kali niki disajikan nganggen belasan jenis laukan ring satu piring punika. Nge, sekadi lauk utamanya nih, nika sane paling terkenal wenten be siap tok-tok nge. Nika wantah je ayam rebus, sane digeprek kenten nge. Wenten telur sane lianan, wenten ayam goreng, telur lan sate ayam kenten nge. Sebagai pelengkap nika rekelan rai wenten urap, wenten sahur lan tempe goreng, telur wenten plecing lan siraman kuah santan, bumbu kuning sane gurih kenten nge. Kombinasi punika rekalan rai harmonis nggih, cocok pisan niki. Niki wenten rasa manis, gurih lan pedas, sane mencirikan bumbu khas Bali kenten nggih. Dadosnya niki ring satu porsi tipat belayak Mek Sambru puniki dados dipilih kenten nggih. Lalu utamanya nih ngangge napi manten, pelengkapnya ngangge napi manten disesuaikan majeng ring selera masing-masing. Tapi pastikan niki terkenalnya nih ciri khasnya nika ngangge lauk ayam kenten nggih. Telur niki siraman kuah santan bumbu kuning sane gurih kenten nggih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Rekalan Rai Sani Arsen iki berkunjung ring wawu kawentenan nika warung belayak mek sambrung ye. Genahnya niki ring emperan toko ring Jalan Gajah Mada Amblapura Karangasem Bali ye. Jadi ini Arsen iki berkunjung langsung ke mantan menuju Jalan Raya Gajah Mada ye. Sani wenten ring Amblapura nika ring emperan-emperan toko pasti ke sampun terlihat keramaiannya ye. Untuk jam buka Rekalan Rai niki biasanya nih sampun mulai melayani pelanggan nika ring galah jam roras siang nggih nyantos niki galah jam kutus wengi kenten nggih. Untuk harga yeni Rekalan Rai Arsa makan di tempat kenten nggih, porsi lengkapnya nika sekitar 20-25 ribu kenten nggih. Yening bungkus niki nika dados request nggih, dimulai dari harga 10 ribu nika sampun dados bungkus. Nggih, niki taler wenten tips nggih. Yening arsa berkunjung niki, santokan niki warungnya ne sile sinunggil sampun maduwe status nggih kuliner legendaris Karangasem. Warung puniki rame pisan nggih Rekalan Rai. Lan niki satu hari nika presiden ngadol sampai 200 porsi kenten nggih. Niki yening arsa mencoba kenten, disarankan datang lebih awal mangde nenten kehabisan lauk favorit kenten nggih. Dados iki kan jam 12 sampun buka, setengah 12 sampun ngantri kenten nggih. Nggih nika wenten informasi sane Putri Wacan wawu ngenenin indik warung belayak mek sambru kenten nggih, sane wenten ring Bali Timur niki nggih. Minapa wenten Rekalan Rai sane saking Karangasem kenten nggih sampun pasti ke Uning niki dengan kuliner satu ini kenten nggih. Memang salah satu pilihan wisata kuliner sane becik pisan kenten nggih. Salianan melali berkuliner nggih mengisi perut kenten taler bisa melestarikan budaya Bali nggih. Niki salah satu budaya juga bentuknya nggih, bentuk budaya tak benda niki nggih. Santukan sampun melegenda nggih, legendaris dari puluhan tahun sebelumnya.

0: Rekel lan rain enten kerasa niki sampun nampak ringgalah jam 5:55. Ye, santekan malih jebos niki ringgalah jam 6 pacang nguncarang pujatrisandya. Sedurung punika ngiring niki nyaga yang raga kenten nggih pacang nguncarang pujatrisandya punika. Taler niki sekadi biasa kawentenan bisa malontar batur kalawasan lan renungan sedurung pujatrisandya. Ngiring niki piar sayang dumut sareng-sareng lan titiang putri ngaturang sik semoping banget nggih sampun nyarengin wawu ring lingsir sanja niki mau sang indek destinasi wisata kuliner sani wenten ring daerah Bali Timur nggih. Iwawu sampun ngwaca nika informasi ngeneni indek warung belayak Mek Sambru nggih. Bagi-bagi nika informasinya ne bermanfaat nggih. Taler niki presiden meningkatkan UMKM sani wenten ring Bali lan ngerajegan niki budaya-budaya sani wenten ring Bali kenten nggih. Silih nunggal niki budaya kuliner kenten nggih. Aleng lianan kesempatan giring mau sang malih indek destinasi wisata nggih, nenten jam wisata kuliner mantan malih bos-bos menten informasi taler ngenenin inde adat istiadat utawi tradisi sane wenten ring Bali nggih ringgalah jam 6 malih jebos wusan pujatrisandya tiang nyarangin malih nggih pastikan nyantos puput ringgalah jam 7 malih jebos nggih wusan punika rekelan rai wenten penyiar sane liana sane pacang nyarengin kenten nggih nyantos puput galah duene niki ringgalah jam pastikan nika jam roras peteng kenten nggih senemang kene ring titiang niki santukan sampun nampak ringgalah nggih. Ngiring niki sarangin dumun pacang kawentenan niki renungan lan bisa malontar batur kelawasan nggih sik semang nggih sane sampun nyarengin
1: RRI Denpasar suara budaya Nusantara.

anak akabehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

saudaraku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

Iadian kelintang sukil ngemargiang darmo patut ri sejeroning pikayun bebawasan miwah ring pari laksan sakemon sampunang sangkaning punike irage surut ngemargiang indeki punike.

Rekalan Rai Iwawu Sampun Senarang Sami Nguncarang Puja Trisandia Magi-magi Sami Jagat Baline Ngemolehan Kerahayuan Lan Kerahajengan. Rekalan Rai Ringgalah Jam 6 Puniki Yang Tersebut Melih Jebos Ringgalah Jam Pitu Putri Kanto Nyerengin Riki Ring Perempat RRI Denpasar Niki Ring Program Lingsir Sanje Mausang Inde Adat Istiadat Utawi Tradisi Sani Wentan Ring Bali Kanton Ye Iwawu sampun ring destinasi wisata iraga melalui lali ke Wawidangan Karangasem mangken yening sampun ke matumbasan wisata kuliner kentan nggih ring Wawidangan Karangasem sekalian kemanten niki melalui lali ring Karangasem meniki mempelajari

Inde tradisi sane wenten drike kenten nggih. Yen ing maosan tradisi pasti ke akeh pisan wenten nggih, napi malih ring Bali niki sane kental ante adat dan tradisi lan budaya kenten nggih. Ring Karakasem taler wenten akeh niki budaya-budaya tradisi-tradisi sane kanton kerajaan yang tos manggen. Sile senenggil nyane niki wenten tradisi perang pisang utawi sane kebawa sang masabat-sabatan biu. Yeni wawu sampun wisata kuliner leng Amblapura Karangasem nggih sane mangken beralih niki ring wilayah Desa Tenganan Dauh Tukat ring Kecamatan Manggis Karangasem. Sapunapi tradisi perang pisang utawi mesabat-sabatan biu punika malah jebol pacang wacan malih nggih. Nah, ing sedurung punika ngiring niki piar sayang menghudang-hudang tembang sane pacang munggah.

0: Rakyat dan Rai, sebelum melanjutkan program Lingsir Sanja dan berbicara tentang adat dan tradisi, marilah kita hentikan aktivitas sejenak karena waktu telah menunjukkan pukul 6:12 waktu Indonesia Tengah. Waktunya kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Rakyat dan rakyat, demikianlah kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Sesaat lagi saya akan ajak kembali rakyat dan rai untuk kembali dalam program kita di Lingsir Sanja untuk membahas tentang tradisi Siat Biu di Karangasem, Bali. Tapi sebelum itu, marilah kita dengarkan lagu-lagu yang sudah disiapkan.

0: Seni-seni legenda di Piala Dunia hingga saat ini. Piala Dunia merupakan ajang yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat dunia. Banyak momen unik yang terjadi saat berlangsungnya Piala Dunia. Dari berburu tiket pertandingan, pernak-pernik Piala Dunia, hingga kejadian-kejadian unik yang terjadi saat dan di luar pertandingan. Walaupun Piala Dunia merupakan pertandingan olahraga bola, namun yang menjadi estetika atau seni tidak luput dari pesta bola ini. Seni di Piala Dunia merujuk pada elemen artistik yang menyatu dengan budaya sepak bola. Elemen artistik ini mulai dari lagu resmi, desain trofi hingga gerakan ikonik di lapangan. Dilansir dari berbagai sumber, beberapa seni yang menjadi legenda di ajang Piala Dunia antara lain seni musik, seni selebrasi, seni desain trofi dan seni visual serta seni instalasi. Pertama, seni musik, yaitu lagu resmi Piala Dunia. Beberapa lagu Piala Dunia telah menjadi lagu kebangsaan global dan tetap populer hingga puluhan tahun setelah turnamen berakhir. Lagu-lagu ini diantaranya The Cup of Life, La Copa de la Vida yang dibawakan oleh Ricky Martin di Piala Dunia 1998. Lagu ini dianggap sebagai standar emas lagu Piala Dunia yang membawa energi budaya Latin ke dunia panggung. Kedua, Waka Waka This Time for Africa yang dibawakan Shakira di Piala Dunia 2010. Lagu resmi Piala Dunia Afrika Selatan ini sangat ikonik dengan tarian khasnya dan video musik yang telah ditonton miliaran kali di YouTube. 3. Dreamers, Jungkook BTS, tahun 2022. Lagu ini merupakan lagu pembuka Piala Dunia Qatar yang memadukan unsur modern dengan semangat persatuan global. Seni kedua, yaitu seni selebrasi atau tarian lapangan. Seni selebrasi ini merupakan gerakan tubuh pemain saat merayakan gol. Seni ini seringkali dianggap sebagai bentuk seni ekspresi yang melegenda. Seni selebrasi yang melegenda, pertama, tarian Roger Milla tahun 1990. Bintang Kamerun ini memopulerkan tarian di depan tiang corner yang kini dianggap sebagai salah satu seni paling abadi dalam sejarah. Kedua, Goyang Bebeto tahun 1994. Selebrasi mengayun bayi yang dilakukan pemain Brasil ini menjadi simbol kekeluargaan yang terus ditiru hingga sekarang. Ketiga, tarian Sipwe Sabalala tahun 2010. Tarian kolektif tim Afrika Selatan setelah gol pembuka yang menunjukkan identitas budaya lokal di panggung internasional. Ketiga, seni desain trofi. Trofi Piala Dunia sendiri adalah sebuah mahakarya seni rupa tinggi. Trofi-trofi ini terdiri dari sebagai berikut. Pertama, trofi Jules Rimet yang didesain oleh pematung Prancis bernama Abel Lafleur. Trofi ini menggambarkan dewi kemenangan Yunani atau Nike. Trofi ini melegenda karena sejarahnya yang penuh drama, termasuk pencurian yang terjadi pada tahun 1966 dan 1983. Kedua, trofi FIFA World Cup saat ini. Trofi ini didesain oleh seniman Italia bernama Silvio Gazzaniga. Trofi ini menggambarkan dua atlet yang mengangkat bumi. Trofi ini terbuat dari emas 80 karat dan menjadi simbol prestise tertinggi dalam olahraga.
1: De Madrid hasta Italia, Argentina, Brasil, Colombia, Australia, España, France, Portugal, Germany, Senegal.
0: Terakhir atau seni keempat adalah seni visual dan instalasi. Setiap tuan rumah biasanya menghadirkan seni karya visual khusus pada saat Piala Dunia. Seni-seni tersebut, pertama, seni mural dan lukisan di Piala Dunia Qatar 2022. Banyak instalasi seni seperti mural kolaborasi seniman internasional dan instalasi smoke karya Tony Smith yang dipamerkan di Doha. Kedua, bola seni. Seniman seperti Lili Santero dari Paraguay dikenal menciptakan karya seni unik dengan melukis langsung di atas bola sepak, menggambarkan sejarah dan pemain bintang Piala Dunia.
2: Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar berteman dalam rangka melestarikan seni sastra.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Rekelanai kawentenan tradisi perang pisang utawi sane kabaosang mesabat-sabatan biu nika wantaja ritual adat turun-temurun ring desa Tenganan Dauh Tukat Kecamatan Manggis Karangasem. Tradisi unik puniki rekelanai pindah ke bagian penting ring identitas salah satu desa Baliage sane wenten ring Bali kentan ge. Tentu jannya ni rekalan lain lan kewentanan makna utamanya ni niki bukan sekedar permainan kenten ge nangi niki sebuah metode anggen menyeleksi pemimpin kenten ge rekalan lain tradisi puniki kagunayang untuk menguji kesabaran keteguhan hati lan pengendalian emosi calon ketua sane kebawasang saya lan wakil ketua utawi kebawasang penampih kelompok pemuda utawi sekaterune sadurung resmi dilantik puniki nggih. Calon pemimpin rekalan lain diuji napi ke mereka tetap tenang, lari atau terpancing emosinya niki yening dilempari pisang oleh pemuda sanelianan kenten nggih. Niki dipercaya rekalan lain berasal ring zaman pra Majapahit ring bawah Raja Jero Mangkuduku untuk melatih disiplin para prajuritnya nih. Tradisi niki rekalan rai biasanya ini dilaksanakan setahun sekali niki ring sasih ketiga utawi bulan ketiga ring kalender desa adat setempat kenten nggih biasanya ini jatuh niki sekitaran akhir Maret utawi Mei kenten nggih jadi jaraknya niki dari akhir Maret sampai Mei niki boleh dilaksanakan kenten nggih. Rangkaian acaranya niki rekalan rai merupakan puncak dari ritual aci ketiga utawi usabe ketiga. Aingge niki keunikan ring Bali nggih rekalan rai samian niki tradisi pasti ke maduwe tujuan sane becik kenten nggih. Sekalipun iki pasti ke anggen menguji kenten nggih sedurung niki ketua lan wakil ketua sekatruna niki dilantik mangde sekan-sekan siap kenten nggih dados pemimpin. Dadosnya niki diberikan juga ujian nggih selain ketangguhan fisik juga mental pasti ke nggih. Niki diserang rame-rame seorang pemuda sane liana ditimpuk kenten nggih nganggen biu atau disabat kenten nggih santokan punika kebaosang perang pisang utawi masabat-sabatan biu.

0: miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rekelan rai tradisi perang pisang utawi mesabat-sabatan biu puniki nggih. Wenten niki prosesi utawi tata caranya nika nggih sekadi niki pertama para pemuda niki pacang metik kenten nggih buah pisang sane sampun tasa utawi setengah mateng kenten nggih sebagai amunisi kenten nggih nganggen senjata malih jebos kenten anggen mesabat-sabatan biu ngelantaran punika calon ketua lan wakil ketua sane sampun dipilih kenten nggih diberikan tanda khusus niki ring wajahnya neng nganggen warna sekadi nganggen topeng kenten nggih sebagai penanda nika bahwa dua orang puniki adalah target untuk nanti disabat biu punika kenten nggih. Masuk ke acara inti niki ring tradisi puniki puluhan pemuda niki berjejer kenten nggih menjujuk ring sepanjang jalan ring ngawet niki pura dalem sampai ke pura Bali Agung kenten nggih. Wusan punika calon pemimpin puniki sareng kalih berjalan melewati para pemuda puniki lan langsung dilempari utawi disabat niki nganggen biu utawi buah pisang sampun kesiagaan wawu kenten nggih. Dan niki dilaksanakan benar-benar secara bertubi-tubi kenten nggih. Dadosnya ini selama memargi utawi berjalan nika pisang terus dilemparkan oleh para pemuda kenten nggih. Untuk penyelesaiannya rekelan rai tradisi puniki dianggap selesai kenten nggih. Yening calon pemimpin puniki berhasil mencapai pura Bali Agung niki sebagai tujuan akhir dari perjalanannya kenten nggih. Ritual puniki rekelan rai utawi tradisi sahabat-sahabatan biu puniki kelaksanaan niki secara eksklusif nggih utawi khusus kenten nggih ring lingkungan Desa Adat Tenganan Dauh Tukat ring Karangasem. Desa puniki rekelan rai genahnya ne kurang lebih 60 sampai 80 km ke arah timur ring Kota Denpasar. Santukan niki wilayah Bali Timur nggih. Nah niki silih sinunggil adat istiadat utawi tradisi sane kantun kelestarian nyantos mangkin kenten nggih. Ala niki pinake budaya sane patut kelestarian pasti kelakuan rai. Kembali lagi nggih niki tujuannya ne nika anggen memilih utawi menguji mental dari pemimpin yang dipilih kenten nggih. Dadosnya ne bukan semata-mata tentang pisang yang dilempar kenten atau peperangan kenten nggih, tapi memang tujuan utamanya untuk menguji niki pemimpin-pemimpin sedurung dilantik kenten nggih. Mangda niki maduwe kesabaran, keteguhan hati lan pengendalian emosi nggih. Niki yang diuji kekalih manten nika wantah calon ketua sareng wakil ketua ring seketruna sane pacang dilantik.

0: Kekerab merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasana yang disesuaikan dengan fungsinya. Kekerab biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barong dan rangda maupun pertima. Kekerab bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertima yang disucikan. Bahan kekerab umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat kekerab tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena kekerab merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari kekerab tersebut. Karena kesakralannya, kekerab tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Rai kalan rai, seksemoping banget niki sani sampun nyarengin Mbok Putri nge. Wait kalah jam 3 iwawu nyantos makin puput niki ring nampak garah jam pituangi nge. Santangkan ke banda untuk galah niki Mbok Putri pacang ngelungsur mepamit nge. Huesan pun niki wentan semotan Mbok Putri beli dede sani pacang nyarengin nyantos puput ring galah jam rora suengi. Rai kalan rai, sinampura taler nge. Yening wentan keiwangan selami titiang etar acara duwe nge. Untuk punika puputan titia ngaturang para mesanti, Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Jaga Wana Kerti.
2: Jaga Wana Kerti.

0: Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ida Dani malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sane katur minakadinyane. Nem Yowana ngangganin Bali ring seleksi calon paskibraka nasional. Cadangan listrik ring Bali akide. Salian gatra inucap talar katur makudang gatra mabuat tiosan. Inggih pamirsa sani manggen titiang putri ngaturan gatra sejangkepnya ni. Rekalan rai nyanggra pakelingan hari ulang tahun kaping ulung dasa siki kemerdekaan Republik Indonesia. Pesaingan nuju pasukan pengibar bendera pusaka utawi paskibraka nasional 2026 saking Bali sayan ketat kemargiang. Saking sia dasa pamilet sane ngangganin sia kabupaten kota ring Bali, kajudi wenten 6 sane pine ingge unggul ngangganin Bali nuju seleksi ring nasional. Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan lan Karakter Bangsa utawi Kabid Iwak Terbang Badan Kesbangpol Bali I Komang Kusmaedi ngabadarang, nam diri pamilet san ilolos punika risampune nyarengin makudang tes sekadi psikotes, tes wawasan kebangsaan utawi TWK, tes intelijensi umum utawi TIU, kesehatan kemampuan peraturan baris berbaris utawi PBB, kesamapatan kantos aspek kepribadian. Gatra selanturnya ne, wentan sata 6 dasa siki jemaah haji saking Denpasar nuju embarkasi Surabaya haris paca ngemargiang ibadah haji 1447 Hijriah ring Arab. Pelepasan para jemaah haji punika kemargiang oleh Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa ring Terminal Ubung Denpasar Rahina Dibi. Kepala Kantor Kementerian Haji lan Umroh Kota Denpasar Anwar Hidayat ngawedarang, penyatusan jemaah punika wenten 100 kalih dasa jemaah lanang, taler 100 tigang dasa kutos jemaah istri. Jemaah sanepini hiwane mayuse telulas warse, taler sanepini lingsir yusanyane ulung dasa tiga warse. Sedurung keberangkatan, para jemaah haji puniki sampun nyarengin makudang tes miwah proses administrasi kantos panureksan kesehatan.
1: Gatra Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rakelan rai cadangan listrik ring Bali sani mangkin sampun kadikan saking wates ideal. Saking daya mampu kelistrikan ageng nyani siu sama megawatt, beban puncak listrik ring Bali sampun kantos siu satak pitung dasa kutus megawatt, sane nyisayang cadangan kirang saking atigang dasa persen. Kawentaran puniki kawedarang rawan santukan yening wenten gangguan pasokan utawi nada wenten panincapan konsumsi listrik. Kawentaran punika pole pangurhatian saking Gubernur Bali Wayan Koster rikala ngemargiang sosialisasi percepatan pengelolaan sampah berbasis sumber majang pelaku usaha hotel, restoran, lan kafe utawi horeka ring Gedung Dharma Negara Alaya DNA Denpasar DB. Manut Koster, Bali patut prasida gelis mandiri energi anto ngelimbakan energi bersih, mangdan intun terus megantung sarang pasokan saking Jaba Bali. Anggen menjaga-jaga, mangdan enten kantos wenten krisis energi, Pemprov Bali patut nitenin indek pawangunan pembangkit listrik sane ngangge bahan bakar gas ramah lingkungan. Sane ageng kapitasnya nih siu 500 sekat megawatt, pawangunan kakawitin antuk proyek 200 megawatt, ring pesanggaran taler keaptiang prasida puput, ring warse kalih tali tigang dasa siki. Gak terus lanturnya nih, manajer komunikasi PLN UID Bali, Iwayan Eka Susana ngawedarang, panincapan konsumsi listrik ring Bali sampun kepanggil.

0: 3 dasa megawatt, punika pamargi angge nyaga stabilitas sistem kelistrikan. Dan etalar nyaga yang pengoperasian PLTD pamaron pinake cadangan darurat. Inggih pamirsa, wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane prasida kator wengine mangkin. Titiang putri kesarangin pangrembah gatra basa Bali ngalung serma pamit. Puputan titiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asa punika wau.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu

0: Bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ngejot. Tradisi ngejot dilakukan oleh umat Hindu dan Islam. Umat Islam melakukan tradisi tersebut menjelang hari raya Idul Fitri, sedangkan umat Hindu menerapkannya pada saat perayaan Galungan, Kuningan, dan hari raya Nyepi. Kata ngejot sendiri merupakan istilah dalam bahasa Bali yang memiliki arti memberi. Jenis pemberiannya bisa berupa makanan, jajanan, dan buah-buahan. Tradisi ngejot dipercaya

0: apa sih di laptop? Serius amat?
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran, kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Inggih, Om Swastiastu, para pemirsa RRI Program 4 Denpasar yang dijajung genah kumantine wenten sanering jero puri griya malah wenten ring margine minapuniki sekadi atu aji purwo sidemen kantun ring margi menawi niki sinah sampun ragane monitor niki kenten taler ring pamiyarsa sane dawag puniki absen titiang ten ngeranjing titiang ten siaran kewanten monitor niki sekadi sane wenten ring glogor wauti
1: nggih yeah, wauti
0: niki monitor diastun tiang ten siaran kenten nggih nggih para pemirsa sane satya ring acara temang warga iring titiang makin mewirama kenten nggih saran buka alit terus engkok
1: nggih aduh dadane pemirsa sane Susadil sarang titiang sedurung katur sekadis sana sampun-sampun titiang pacang mahbah puniki ambil titiang ring cakepan Baratayuda ring halaman 258 puniki
0: Baratayuda
1: puniki wiramanya ni jagat nate puniki. Nggih jagi
0: kawit
1: ditiang. Om Gunamastu namo sidiam.

0: Tapi malih adi ngematut tang laksanan yo ibimu.
1: Kunang niat jek mayud pangaran riesiran lagu.
0: Winayan manut manah beline ibimu iyo anak tusing yo jujur yo ngelaksanang payudan
1: dan panut kramu
0: sawire yo tusing inutin tate kramu mesiat

0: Wosan ide ngandiko kadisapuni ke ring arin ide jag permangkin raris ide budal kesarengin nantuk watek ya dua
1: duwe ki poang udos janar dan
0: semalih puniki wantah sangkan pakenan ide sang Prabu Kesawa.

0: kakan nireh.
1: Para Pandawane wiyakti permangken punika nglungsur pangampura inik kebingungan inik kacorahan punika Sang Bima.
0: Riesong urkudar.
1: Inggih punika kadiaturi wawu inik ide Sang Bima sanenen dan jujur punika.

ke saneng ardinin pekayunan ide sang Yudhistira sekat dibobot pisan kapiutangan ring ide sang Prabu Kresna.

0: Sane metu saking lamian ide sang kurupati.
1: Jatuhan pejah rakuleng nire.
0: Kai tu senggila kernyak mati kenden baos ide.

0: Aneide preside lampias budal morike ke suarga loko. Oke, enten sabdo ini ada
1: enten sabdo sana kapirang ngantuk ide sang kresna
0: biasanya kan sabdo itu ke sabdo
1: sabdo ini becik-becik
0: ini sabdo ini dan becik
1: inye ratu ratu gue ngisir itu yang ring puri kan pasti kantun ide tangi ini sekarang ratu kaki yang rai ini yang dukuh murta niki
0: ranjing
1: ranjing ngisir
0: wenten niki pisan
1: nggih inggih sampun wenten ngranjing om swastiastu
2: om swastiastu
1: nah tegal alang nih
2: nggih
1: kak kumiso
0: kumiso nih
2: nggih padet-padet
0: yen tunian mekliap langit depo jan dunia no
2: ulang-ulang diseletan tapi kan sapu akan
0: ulam
2: mandan dok.
0: Tu sebab tunian cingak langit tegulam banyanan man bapak iku miso.
1: Kan iku miso.
2: Ulam mandan kena rem-rem.
1: Nggih nggih makan.
2: Nggih ka. Niki landur kentanane ana dumun. Lawan niki kan tau amun ning India niki.
0: Wah. Do bas merendahkan diri. Cak paling luangnya onyang tiang tawang tiang gitu. Gitu luangan.
2: Ikan, nene,
0: Daud, kini beraman gundah.

0: Yen upayu.
1: Sekali ini.
2: Adi sang berato idewo. Tutu ado petani-petani ne jani tuliu pesan tekan petani di Tegalalang itu. Nah, pertenin jap yo.
0: Gunaning mupati lane.
2: Sawire sangkan i petaninyen yani dewa dari sang prabu melakar luwih ing gunung sing jaulian koruptornya nah.
1: Sing ada bahasa kerja nah.
0: Wenten keutamaan petani
1: nama ceri. Paling utama nih ke.

0: anakane.
1: Syawirih uling yoi petani, adone ajeng-ajengan jani dane ajengan dewo tuh dong hitung crispy ini gitu sih. Ya ke kladi padak itu main ketegalang alih tegan man.

0: Sing Rajatui.
1: Pakenaning Rajatui. Ini ajeng-ajeng dewa dipuri itu. Ini di gedong dewa itu. Coba ungkap sahab itu. Buah kini, buah itu. Ulian petani itu, Tonan.
0: Yo, si, dia pengembangan ni ya.
2: Yo, si.

0: Ni.
1: Apa jodane dadi panglingan tekian petani ditu ngeling ya ulian sing man pupuk.
0: Sing man pupuk, sing man
1: ngeling ya ulian sing man alat-alat gitu.
2: Pangken kan ampun mal tumai-tumai sekian menggabah.
0: Ampun, pun mal ya ni pun mal.
1: Sing senaluh dari kata luh tu air mata.
0: Air mata.
1: Ya terus.
2: Tulungan ayuhku menang.
1: Sudah nih patut tulung ini Dewon. Sing ada pupuk. Nah, ya nih kengkian ya batin nulungan patut ya harga pupuk ke
0: tunang.
1: Harga pupuk bado ngabo kemu sing ada patut jalan ya gaenang. Patut gitu. Kentan ide betara ramo.

0: Wayu.
1: Adi sang beratoi dewo, pedingehang tutur beline, ada lelimo totonan panjang kalau gumi, panjang kalani dewo dadi prabu, ni jani kal tata sang beli.
0: Dekarika.

0: Ikan.
1: Nah, musuh kane pertama itu kinongkon sang suami kano utusan raja itu apa? Utusan pejabat itu apa? Ane teko kemu.
0: Tuh.

0: utus kemu ke pekubuan-pekubuan ini keditu ngai ya panas orena ngatur nang kelapo nang dua ngaso ya jauh saya kat orena
1: kat orena
0: lebih telung ngaso mulai apa nah itu musuh pertama
2: korupsi ini
1: pertama musuh Prabu tuh

0: Musuhnya nomor dua maling.
1: Maling.
0: Apa tuh maling?
2: Maling akwe.
0: Akwe.
2: Lumrang.
0: Halo. Nih. Maling nih. Iya kanti bajak liu ya dari maling. Benah nih bahwa hukum ya. Yang depan gitu ya. Liu nang memanang. Bin besik. Lumrang halo. Lawan apa tuh?
2: Lawan akwane. Lawan
1: Derwake.
0: Tuh man wane. Nah nomor telu musuh dewa. Tuh soroh derwake ne tuh. Muntu dewa subo melah bani dewa megai.
1: Masih
0: orang sing lu kene ane sing lu kene. Tuh musuh tuh nomor telu. Nah nomor 4 apa aja nih?

0: Nah, ini nomor 4 gini ini. Kewah, ben beli ngorahang. Sawireh nomor 4 ni nak de demenan tu. Sang Prabu ngelah de demenan. Nak musuh sebenarnya tu. Sing de demenan. Demenan yang kal ngai luwung. Oh, makanya de ngai de demenan yang subuh kala di Prabu.
1: Hah? Yewin ilang aduh setan
0: de demenan dane keketu tu petak lewat tu poneng corah nih gitu duang je yang aja manis nganyor-nganyor sujadin yo nak berat tu tuan ban ngarep nomor 4 nomor 5

0: Nah, tuh pari bayone dan yang gede-gede itu nih orang hang beli tenenan nih jani ini untung ada kak kumiso. Sing kata adi kalau saya ingat kan musuh tenenan.
1: Ingat musuh oleh lima.
2: Ya, berarti tertuak mer musuh dalam diri dan
1: yang
2: itu ampun.
0: Yang ada deman itu luar tuh.
2: Kentang.
1: Aman dari luar.
0: Musuh yang berpatu tuh ano.
2: Oke. Saking luar nih ke Dudoya.
0: Luar tuh.
1: Man gode lah gode. Tuh jangan bakat gugur tuh. Hilang ke Dudok.
0: Itu nen malu. Ada aja artos lain kalau sing orang hang yang kok.
2: Nge, ledang, ledang. Itu yang mau nikah mantan.
1: Ye.
2: Yang pamit, om, santi, santi, santi, om.
1: Iye, Kak Komiso sampun becek pisan pun iki pengambilan temanya nih.
0: Nata sang mesah sang prabu.
1: Prabu.
0: Ternyata ada uling pido niki gung kak.
1: Iye, saking dumun sampun menten. Iye, sene siwa sang male sang rodi tiang. Lulus ngaran jeng.
3: Titiang, jeng lari.
1: Eng iye.
0: Musuh nene apa ruang nih?
1: Musuh apa ruang?
3: Titiang, kenapa?
1: Musuh napi ruang niki kenten mau.
3: Ki kenten iki. Siang niki melajah ngelanturang duwe nggungkak.
1: Oh nggih durus.
0: Berat nih berat.
3: Mau genah matu mau sidim.

0: Dua ning ide sang durio danu sekadi anak keblegbagan kayo ni deni tan persida antuk ide ngayu nanga.
1: Pulangun kapurihan.

0: bingung paling idone sane makahawenan sekadi anak edan sekadi anak kebudoh punika ide
1: tapi bisa ngeras-ngeras
0: dan bisa ngeras-ngeras ngering kayun
2: Pritan marnirang ureku dare
0: nyeri antukun ide sang Bima. Oh, mari tetes pun ke kewentanan ide
2: pelanan uman

0: Bal.
1: Duanin ketik-tik ke jagur, ketinyak punikah. Antuk ide sang Bimo Suno. Nika mawin ide jeng-jengah.

0: Sumalihe tan rarianan punika ide ke
1: ancung-ancung
0: ngantuk gadan ide Sang Bima.

0: Idem api kayon pacang nyedayang punika sang suyo danung.
1: Tukum murung idem pawe Prabu Janardan.
0: Danung sekewanten
2: Wangne
0: itu sang Bimo jagi nyedang sang Duryodana duanin ke pialangin antuk itu sang Karna sang Kresna

0: bos itu sang Prabu Karno Kresno ilo sampuna ngasapu nika dewa sang
1: matiang nabengasen
0: nak subuh niwang benagih matiang dewa dan bos itu sang Prabu Kresno
2: matiang niwano muli
0: mawe nang rares ide mewali budal.

0: Lang tu macam mana?
1: Ampura Ratu Ampura.
2: Khairing antuk punika prajurit-prajurit ida ni. Talar punika paling ian sami gajah
0: bebekalan.
2: Kereta bebekalan sami sampun ke bakta.
1: Samang juru.
2: Alar para ratu penyanding itu ni mak sami.
1: Ia ada suka gatin nira sulusin
2: jaya. Sami punika kehanan ledang pikayonane duaning sampun poleh menang punika ring payudan
0: kasor sang duri dadang pun kasor
1: inggih kadi punika sekian
2: inggih
1: ampura ratu tenje sabuh niki meserit kedik
0: lho ketu teko ling daerah dingin
2: nah, dingin
1: nginap kentang
0: mengelu di darah dingin
1: tu ratu antukin nembe jadi yang ngirin gungka ratu kaya ini semenjen panjang atur nunas mengampura matur suk semu antuk galak antuk artus puput titian antuk uncaran para mesanti om santi ho.
2: Iye, juru mangku lingsir
0: Alisiki
2: Kantun akeh niki. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Ratu Kasyang, Ngetungka.
2: Nyang.
3: Sijang pelinya tu, polis jang kendan nama itu kendan.
2: Nyang.
3: Iya, sijang mungkin wajah tu nge.
2: Terus.
3: Si sekali ini Ratu.
2: Terus.
3: Nih, Om Swastiastu.

0: Nanya.
1: Tenandang, dengar.
0: Apa itu?
1: Dengar, tenandang. Dengar, orang itu.
2: Dengar.
0: Dengar itu,
1: ngai. Ah, ulang.

0: party.
1: Juga?
0: Juga.
1: Nah, walau ya sampun persida ke gamel punika, itengak ipuni raksasa agung.
0: Kawat hidup
1: ya. Kadia sapuni ke kapi kayu nantuk ide.
2: Kawat waluyo sampun
1: ke bakto. Waluyo sampun ke teng-teng punika.

0: Iya. Sekawanten kandun asiki sane sumelang ini dereng kayuna.
1: Doa hika ang harasyo kewakan.
0: Sane ngawinan ten perus ido mudageng pi kayunan ido neka pungkur.
1: Awiran yang sangat
0: berharga. Ini gagelaran itu sang Arjuna puni kesana
2: ngawikona.
0: Ngawikona.
1: Kawasanika ang dia nawi malo.
0: Duaning telap pisan punika ide ngelaran punika
2: kesucian
0: kayu ide nih.
1: Nda.

0: mau enang sekali anak lali rareside ring kasukan ring sekalo ni pun ikie.
1: Alu aku kue akan sadia.
0: Punika mawenan tan persida punika kedagingin tak tujuan ide.
1: Iya to.

0: Punika maka hawe nan ide mapi kayun pacang ngeraohin genah ide sang Arjuna matapeuah.
1: Halo amampah luwe rawadar
0: si mawe nang raris ide memargi punika sekade pandita sana sampun lingsir.
1: Halo atum.

0: gerayat guru yo deraris pemargini done sekadi pandito sana sampun putus kewentanan ide
1: cuk semua ratu sampun nah. Si ratu kentan kentan tu
0: oh belum pun
1: pun cuk semua ratu lagi bos udah luas padorin madi sarang kali mang nak enak rahayu tunggung kak tu kakiang menikah du mundung kentan miring tu cuk semua tu ini galah ini kundun ratu jama pamit om santi santi santi om
0: inge ni yang kirana
2: ye malisiki ne pendek
0: niki ne pendek malisiki sira pendek pada mantan om swastiastu
3: om swastiastu ratu raja mungi
2: jang
3: iki yang nyarang mangken meraja niki
0: apa de kan kak niki betlah tu eh kang yang apa de kan
3: apa de eh ini kang yang yang tu ini kau bisa tujuan om swastiastu ini atanera gargadang lepas akun wasa khala repan cepan dawa
2: mahawinan raris unike sahase ngelepasang panah ring sang Pandawa.
3: Nata nuring ulaka omoha ulangon kapuri hakoni saran taning mana.
2: Wastu kadi bingunge punike riantukan pekayunen nenten je preside deg-deg.
3: Ritan maranirang urkodaro rano umanuman nartepang mukang jeter.
2: Riantukan punike sang Bimo Seno nenten rerenan memedalang raose sanetan patut sambil langit ngapluk ngantem menang nyintut

0: Rasa nado kita.
1: Ngih, nenten wus-wusan, unike nguyang gade, ten pisan, ide ngerasa yang keduh kita anak lain.
2: Nah, kang wang tu.
0: Ika.
2: Bo yang gade kan bimo ni.
1: Bani.
0: Ay, ngih, ampun, titiang boleh nyarang ke de. Menawi kirang kentan siangnya wajah.
2: Dan ampun
1: kirang waktu.
2: Waktu kurang.
0: Yang ini ke. Benyang malih siang. Boleh kalah. Ngiring. Inggih.
1: Oh, rumangku.
2: Di kau.
0: Mau pamit siang.
1: Dan
0: ampun orang siang.
1: Pun mau pamit nen.
2: Pamit.
1: Hari sulit.
0: Siang.
1: Ampun mau pamit nen.
0: Boleh siang malih.
1: Siang
0: benyang pungkur malih.
2: Nah, benyang pungkur.
1: Tuh, buat siang mau pamit ya, no. Nak leni ngoh ada mau pamit hijau.
0: Enggak lah ya mungkin siang kita lah. Ke bandar, sabun api, antuk tu sabun itu. Tinggi, antuk raya. Nih, kita siang.
2: Nih.
0: Siang ya semua.
1: Suk semua. Nih.
0: Kaum santi.
2: Inye, kak mangku gede kawi sampun dados penutup ring palatan kaping pertama. Ngiring mas anak ndumun, pamirsa sareng sami, mulai bobos ring palatan kaping kalih. Lantur dan titiang malih.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Pantai Tanah Barat. Secara administratif, Pantai Tanah Barat terletak di Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Lokasinya tidak jauh dari Pantai Pandawa dan bisa diakses melalui dua jalur berbeda. Pertama, melalui jalan Pantai Pandawa, yang mana pengunjung harus melewati loket dan menyusuri jalan di bawah tebing pantai. Kedua, bisa memilih jalan lain yang lebih unik, yaitu melalui jalan Karang Pandawa. Di sini pengunjung akan melewati jalan yang membelah tebing kapur. Setibanya di Pantai Tanah Barat, pengunjung akan disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Pantai Tanah Barat ini terletak di bawah tebing kapur putih dengan garis pantai yang tidak terlalu panjang, hanya beberapa ratus meter saja. Meski kecil, keindahan pantai ini tidak bisa diabaikan. Pasir putih yang lembut, air laut yang jernih berwarna biru kehijauan, serta batu-batu karang yang menghiasi tepian pantai, semuanya menciptakan suasana yang begitu alami dan menenangkan. Salah satu keunikan Pantai Tanah Barat adalah tidak adanya bangunan di sekitar pantai. Hal tersebut membuat pantai ini terasa sangat alami dan tenang, seolah-olah pengunjung berada di pantai pribadi. Suara ombak yang berdebur, angin yang sepoi-sepoi, serta pemandangan laut yang luas, semuanya memberikan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain. Pantai ini juga memiliki spot foto yang menarik. Akses jalan yang dibelah di tengah tebing kapur menjadi latar belakang yang sangat estetik untuk foto-foto selfie. Selain itu, pengunjung bisa menaiki batu karang yang ada di tengah pantai untuk mendapatkan pemandangan dari ketinggian. Dari sini, pengunjung bisa melihat keindahan pantai dengan sudut pandang yang berbeda.

0: Revolusi mental, pentingnya perubahan karakter bangsa, kerja keras tanpa banyak bicara dan gotong royong, awali dari diri kita serta keluarga.
1: Apa revolusi mental itu, Bli?
2: Revolusi mental itu loh, adalah bagaimana caranya kita mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku untuk membangkitkan kesadaran agar menjadi manusia yang berhati bersih, jujur dan bersemangat untuk memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa.
1: Oh, bukankah itu sudah sering kita dengar, Bli?
2: Benar loh. Sekarang yang terpenting harus ada tindakan nyata, nyata dan nyata.

0: kekuatan besar untuk berprestasi dan berpotensi menjadi bangsa maju serta modern.
1: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Inggih, Om Swastiastu, malih pisan meniki. Kejunuk malih ring paletan kaping kalih. Inggih duaning sampun wenten anu Mas Karcis niki, Dede. Ha, sampun.
1: Om Swastiastu dak
0: tuwung tak saran tak. Iye, Ade. Ade nyidang masuk sing ngabe Karcis dene, kan nih.
1: Apa ada angin niki mongkot tuh. Nyak masih.
2: Oh bah, kan ya beli karcis.
0: Biasa mongkot miripnya ya. Tuh, Bu.
1: Ratu, mangkin niki gendat naik pengamuk sang suetan.
2: Wih, no,
1: no, no, yang mau balik. Balik, Bos. Gendat tak manu, kak ampura. Sawit di tiang.
2: Ngamuk sang suetan, jemak-jemak. Ini sastri.
1: Untuk kopi.
0: Sastri, labat tuh.
1: Enggak.

0: Can.
1: Rian tukan sederakan idone sane malih kekalih jek apisan sedan idone.

0: Iya.
1: Dawang punika dek-dek idak punika kereta nide sang Prabu Salya sane nganye doyang raka nide sang Sweta.

0: Ya.
1: Kati wakang panah tan rerenan antuk sang sweater ngamuk berangkat uling belah batu hau. Wah, nah, sami raris Wirayodo ne sedo.
0: Sami sami siramat dia karwa.
2: Kerdua.
1: Nafi ni apa macam?
2: Meh,
1: meh,
2: meh siro mati karwo.
0: Mati
2: karwo.
1: Ingih das das sedo punika sarang kali.

0: Sane nulungin punika prajurit-prajurit Korawa ratu-ratu sang Prabu Salya tulung.
1: Wi semua drona lawan luruat bala.
0: Werhad bala.
1: Bala.
0: Yo sang Begawan Bismo.
2: Drona.
0: Begawan Drona, sang Werhad bala punika sanes sangat nulungin.
1: Ya.

0: Sang Jayat Seno malih punika Prabu Magadha.
1: Wang sang ruk marato atmajo.
0: Inge malih punika sane ngelingin kareta sane putran-putran itu.

0: aris ketiwakang panah budikus sang sweater sane sekadi singong
1: sudah mah banget tuh kenten Prabu Salyoko
0: mulai demulah rabi gini lah
2: mulai demen mau perang
1: sudah mah banget rugi kenak-kenak sarang kami di kareng studio talar sawitra nederan boleh munggah-munggah mangkin di tiang mau pamit mulai mau pamit atak datur enggalah
2: eh Sasri
1: om santi santi santi oh
2: ini Sasri demen mau perang rekan anak ingin rek ungkur ini Sasri kira niki om swastiastu om swastiastu
3: sedang saking batu bulan atuh
2: ngerokannya
3: serius
2: pin
0: gini pin
3: ampur ayang apal-apalan atau nge kang yang mang dan boleh kuantan di tiang ngiring ngira tu
2: nge melang apal
3: nge tu om swastiastu araram sang Arjuna
2: ingye sana mangken parum punika ide sang
0: Arjuna nganap kasor
2: tur maning nganap kasora
3: sedang

0: Rauh tangkil rares ring buk padani desang yang siwa.
1: Winuusan suruh nate rares kaijen baos oleh ide kaijen baos oleh ide
0: desang yang siwa.
1: Dengar nane ipen.
2: Tidak.
0: Dengar malu artuase disampun ide kaijen pengandike antuk ide sang yang siwa.
1: Sang Indra.
0: Sang yang Indra.

0: Nyirare sidang aneka yang mangnur hajang keto nyen cening
1: siwa
0: swasta
1: siwa ida betara siwa sweco nyidang lantas cening rauh jani ke swargan nggih
2: saranane nganate digjaya
0: pinake sarana angon bapu kanti pangidha ngamolehan

0: Cireh bapung ngelah pekobat.
1: Tuh ni ngawin yang.
0: Tuh ni ngawin yang ni dewa pang presiden rauh tangkil mai.
2: Di kita manung sungeng bayar.
0: Idewo ya ni bakal andalan bapu ngarepan nek pakai wah bapu.
1: Idewo jadi kal bang bapu proyek
0: proyek
1: oh proyek okay. Kekitu.
0: Bani nyemak proyek deh.
2: Ampur ayang Ratu Surya sarang gongka titiang
0: nanti
2: baru baru atuh.
0: Liu japal bendo.
2: Ingge apal apalan kuantan tu. Dan memacet dan matan titiangnya peluh datu dan kenian tu titiang wengi-wengi.
1: Kon-konnya.
2: Apalang titiang dawak puniki hari Sabtu sana dumunan wenten apal sampun titiang nenten wenten acara tu ingge-ingge. Titiang terus monitor ratu.
1: Ya, suksema.
0: Suksema.
2: Ingge, suksema banget atu nang titiang Ratu Surya, Renggeria, Dumogi Kena, Rahayu, Sarang Sami, Sapudiko, Nalar Gongka.
0: Yes,
1: semua.
0: Semua.
2: Ya, tadi pun itu titiang sampun ngelungsur tambah ratu semangat titiang atuh. Nggih. Titiang kalahir Ratu Surya sareng Gongka. Om santih santih santih om.
0: Nggih.
1: Yes, semangat semangat nih Ipin batu bulan.
0: Nggih, ring ungkur nih Ipin om swastiastu.
3: Om swastiastu rahajang wong.
0: Nah. Ici Ipin.
1: Suasana
3: pejaten
0: yeah, salam bu utubung nih
3: semua utubung napi retro tu
0: nyer cie nih cie
3: buka talang eh tenang eh
0: ini yeah, napi jaga Emil
3: napi bakat buka tenen bu merdu kemalau nih tu
1: du kemalau di cakapan apa
3: tuh?
1: Berat tu yuda, he terus ni,
0: he terus.
3: Om swastiastu.

Ingih iri koraris ido dia Satyawati jeng sahase mangte krisih

0: Panggihin raris ring rakan itu sang Prabu Salya. Wah, raris kegelot pun ke itu dia Satyawati.
1: Adi
0: ngudiang adi kene.
1: Apa kadut kan ya duen betaro dan ini, aduh.
2: Dia Satyawati mas
0: gitu. Uduh adi dia Satyawati mas jiwaan beli ni dewa.

0: jiwa permanan beli ni sujati ni anak ke buku dewa di jobin
1: hari-hari ada yang
0: malu
1: kita harap bedik ni mak adutan mak keris mak keris
2: amin tuhus kuisang nak
1: kula
0: Nijo bakal sido nyen beli bakal nyerahang jiwaan beli ni kapan ye nak kula
1: Nijo ada benah ni tu munyin beli ni ajak ina kula nah sentop to gugu
2: ya tiane wang
1: segah
0: sujaten te beli anak
1: nyambramo
0: dogen bos ponang sajan deke ya menseng dapatin
1: adi sing ada mandok dini nang ring ngain nang kopi apa

0: udang.
1: Win?
0: Ale.
2: Nyanyi yang suara.
1: Duin apa dah?
2: Pauin. Duin. Nah, betul kok.
0: Bikin wenangan ludang.
1: Wen bersik ne wen pidan ya bakal nyedang.
2: Lakar mapas.
1: Mapas
2: senjata.
1: Senjataan beli ne.
0: Rihurip ku jamba wadahat.
1: Cireh urip beli ini deh. Nak nu ane madan wisesel.
0: Ada sisinya tuh.
2: Hei.

0: se buena beset ni apo buena ni madan de nawo
1: detio
0: yakso

0: Nguang tadi tuh
1: yang nguang mendo kan?
0: Kakinian nguang.
1: Salingke
0: marupo
1: marupo manusia.

0: Nian.
1: Buena sing ada pekewah,
0: pekewah. Ha, sing sing je kewah ban beli ngitungan ane merupo musuh tu.

0: kan niku.
1: Nah, terus ane mawenan pangideh beli ini kapan nadi?
0: Ayu sang sayu wus.
1: Ayu sang sayu wus. Ada adi sang saya kapin rawos beli.
2: Pragata mantu, pragata
1: mantu.
2: Oh, itu mui nak ulau ni, jangan ni betang ni. Tu maksudnya.
0: Cek semua tu.
1: Yeah.
0: Ini ampun boleh nyarengin.
2: Hmm.
0: Dereh yang boleh, mungkin wah niki kak catat nyareng tu.
1: Yeah, terus lah anjing.
2: Anjing kak.
1: Anjing.
0: Inge sedaging griyo sedaging puri mando kena tu.
2: Suk semua Nita.
0: Inge lima tu.
2: Inge aman aman.
0: Inge suk semua tu galan ini. Mau pamit om santi santi santi om.
1: Inge ini Ita. Inge ringkur ini Ita sampun datang ranjing om swastiastu.
3: Om swastiastu hajang wangi tu. Kak seratu kasihan.
2: Betumben nenena.
1: Udah nih.
3: Dadong harta dia itu.
1: Oh, dadong harta be patuh di modulasine ja. Udah kadek. Ja udah kadek.
2: Kadek.
3: Nggih. Asa kemara tuh.
1: Ye, dong.
3: Tomen kok nyaran iki mano ranje betuh.
2: Iya ya dadong harta sap ya.
3: Oh, malas ya
1: nek. Malas.
2: Ye. Ajan, ajan, sajan.
3: Sekarang mangku.
1: Ku gede kawi.
2: Ku gede kawi.
3: Dia malas kawi, raga pun malas tangan.
1: Oh,
3: las kawan. Sekarang waktu niki dia tuh.
1: Udah.
2: Iya, dah.
3: Wira lalita ya tuh.
2: Wira lalita, ini lurus.
3: Nah, kalau betara nih. Malah jembol, nona penonton tuh, sarang rungka. Tom, suasih, asih. Hitam, sana nih.

¿vale? Yeah, kalau ida menang ida sang ramo pobi ayuh punika watak resa yang langit iya.

0: Dari
1: Malih, Malih.
0: Rantor yang, weh.
2: Ini yeah, rantor yang.
0: Mangan yakan suti sirat.
1: Sake ngambaro ne punike arer seng langit ngadurang puje pangan jali ringi deh.

0: kita.
1: Boyo kira tu pengaparan ide Betara Wisnu malih kelintang luih purusa kawin tenani ratu.
0: Satwa ya satyanit ya rikawa
1: ini ke budi satwa ini sane setate gineng sane setate suluk kang ratu ring pekayun ini ke nenten dados puni ke ical
0: moho kari kano tui raja.

Mukata pengawataran Ratu Ratu Sanghyang Wisnu sanes sampun lintang punika sampun angin Ratu kantos lali

0: menado anak kate anak cedil
1: cedil
0: pengawit ni kuantan pungkuran agang malih dado sang ramo parasu makin boyo ke ratu ratu sang merago sang mau pesengan sang ramo dewo
2: inget tu sang ramo dewo nak seramo tu nyarang tu
1: nah ramo dewo rauh ni
2: sang seramo tu
1: nah sang seramo rauh ni
2: inget yang lantur niki tiga raya ni tu
0: weh
1: mangan san
0: mangan tu yang betelur raya ni tu
2: Om Swastiastu. Dia kunang anu agrah pininte.
0: Ingih ratu ratu Dewi Dewi Sita ratu menawi wenten panugran sane pacang kapaice nggih
2: demo akan pawe kareng ulun
0: durus paice yang ratu mumpung di tiang kantun derikiring tamanang soko mumpung wau san di tiang tekeling sengol
1: teling sengol
2: Dah pejaki sehananing magelah
0: napi mangkin patut pada mang titiang punika tukang aduk tukang corah-corah ini ke
2: kolorah sasi sasi ni patia patiana
0: napi male yo ikalo raksasi iko na patut mati yang tiang enten kenten terus yo kalau ngaduk-ngaduk
2: ikan ngedumi kita ngoni
0: woyo keipun tukang mekario bebeki neringi ratu saking dumun rau mangkin pun ikalo raksasi
2: Maria misi kita keneng unang
0: ane setato purun jail setato purun punikaipun persangga ring iratu sane sedek ketiben kasungkawan kayun
2: mojar mojahano ya merakadak
0: buin sadoipun mesuang munyi jagi nyedo yang iratu boyo kehipun ikalo raksasa puniki jelemo tegak raksasa tegak
2: iya tika tekano

0: Wan ringipun sampun jagi tumpel lang di tiang ketek manah di tiang pedalam di tiang aduh nyinyir lang terus
1: nyinyir lang terus
2: janak katemaja tia saya di abia hati nira
0: ida Dewi Sita nak kelintang luweh pekayunan ida aja nih dan nak istri dah
2: damar keneng gelang
0: nenten ida keliput antuk bergedagan pekayunan
2: kabuat akan nikah biasa.
0: Amun nikah itu bobot tengah tu ken laksana nih sana jele-jele kantos duang tiban itu kenten
1: nyir na.
0: Kanto nang ido kanto kanto semakin kantun dalam ido swece sampai asih swece ido kasihan ido.

0: Nerjo.
1: Ya sekirtines ane kelintang welas, kelintang asih nak nika sane setato acap pangido ringipun sane demen mebebeki punika.
0: Ingis suk semua banget aduh.
1: Oh, nak Dewi Sita nih, nak Dewi Sita nih kita, nak Dewi Sita nih.
0: Ingis tu. Mengatur kedai tu dari Made munga Yesus silo. Ingin atuh undang tidak untuk Prabu Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Ingin. Sire niki, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Ye? Yeah?
3: Iya Ratu, Saten
2: Hunggung. Oh, Bu Adi. Ingin. Ingin, Bu Adi.
3: Ingin, Pak Uro Aswalalipin, ye.
2: Terus.
3: Ya dan manut tuntun titiang ratu.
2: Terus.
3: Om Swastiastu.

0: sane pinaka pamucuk punika sang serude
1: Yuda.
0: Yuda sane sede
2: dina teri gade
0: kalantik punika antuk gade ne
2: urku darnas
0: antuk gada ni de sang Wimusena nyanya kan ide ngerejak punika
2: mapuli ikang rute ayu
0: ayu raras mengwalas punika sang serute ayu
2: lawana wayu tayu
1: lawani
2: lawani kan
0: lawani
2: lawani yu tayu
0: kesarangnya antuk nyaman itu pun yu yu yu yu tayu suruh yu yu
2: ni yu tayu dirgering ayu
0: bentar malah ni yu tayu sana sampun wakan
1: kelawasan pun pun berang
2: ya tedin uman warah
0: master nika sampun sorot yuyu sami boleh domon panah punika ipun sami
2: waduh mati denir
0: sami sampun padam punika antuk ide

0: Ah,
1: antuk ide sang aduna dikanyakan ide mau perang pun ika.
0: Dadah setia malah sikit atu.
2: Ya.
0: Makina susun mati.

0: Tambah.
1: Tambah. Arab. Sayan-sayan ngelionan punika.
0: Mawawah-wawah.
1: Megerunyung punika.
2: Ikang kurwakule.
1: Wacak prajurit. Kula ini sami sampun cek sergap pacang meberang.
2: Sulung-sulung amu.
1: Sulung-sulung punika saling pagurudogang, saling pemaluin punika beberat.
2: Tapi nasukin gajah wayut.
1: Punika pinakup prajurit pasukan Astina ni punika sami.
2: Ah, ayo korawa nerepek.
1: Ah, ayo?
0: Sahaya korawa nerepek.
1: Oh, punika?
0: Sami.
1: Sami? Pengabih.
0: Sang Duri Danau.
1: Sang Duri Danau ni.
2: Rebut mangi deri.
1: Sini ke sampun ngerebut ngiterin punika.
2: Gajah kuda koti koti.
1: Nguenten gajah jaran jek meketi ketian punika akeh nyane.
2: Ratu mati.
1: Alar peratu-peratu ni sana sampun sedel punika ring payudan.
2: Ede perwara Bima.
1: Antuk ido sang Bima Sena sana merasta sami.
2: Pal guna jemur.
1: Alar punika wenten sang palguna punika sana nyarengin.
2: Datangin iwe teka puru kulan.
1: Dan malih kerungwang antuk kuru kula ni sami.
2: Tekang ruwa bunga mahi iwe hanewase
1: saning renyem punika ngwehin punika senjata ni
3: matur suksuma titiang atu
0: ya becik saja
3: malam Ratu Surya
1: iya Bu Adi kirang
3: lakung titiang unang sampura niki bantan salam sarang Bu Ayu seputar niki munga Bu Ayu
0: weh ke kelungkung ya Bu Ayu
1: kelungkung Bu Ayu
3: ingin nalur Bu Lodre niki munga malah jemput Lodre ingin Ratu ditetang titiang sarang kami sering dijem-dijem mengena makin sarungin atun agung kak nalur Ratu Surya titiang semua pamit sinep titiang antuk pramu santi om santi santi-santi om.
1: Iye, Bu Adi sampun nepek pisan punike dok ya.
0: Iye pun. Pemantan kodo.
1: Iye sampun kelas niki menawi sane durung presiden ranjing sabar kenten pinunas titiang. Duanin kelas sampun galah puniki kenten ten presiden titiang malih nyarengin pamirsa sane sampun saya jagi milat. Nah, akhir iki titiang ngenter acara duwe kirang langkung antuk titiang titiang nunas pengampuro inggih sinep titiang antuk aturan paramo santi om santi santi santi om.

0: Raglan Rai Perpa Meyarse Semtuan Didiang Sani Kandun Bergabung Ring Perempat Suara Budaya Bali Dumugi Kandun Pangin Didiang Sada Kena Eh Dede Mahendra Pacang Nyarangin Para Pemiyarse Ring Alah Wungin Mangkin Kado Suput Gala Dulu Ini Jam Rora Sungi Malik Jebos Jagi Iring Didiang Ring Acara Acara Sani Sampun Kasia Kayang Landurang Didiang Antuk Ngaturang Siaran Drama Legenda Ring Rahine Latri Galah wungine mangkin jagi katur drama legenda sedang ambil judul Tengku Pang Usen. Lurus biar sayang.
1: Kita harus berjuang mengusir penjajah. Pang Usen, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai. Siapkan pasukan. Kita pantang mundur walaupun tubuh berkalang tanah.
2: Pasukan, serang Pang Usen dan pengikutnya.
3: Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
4: Dikisahkan dalam sebuah cerita, Tengku Pang Usen tumbuh sebagai seorang pemuda gagah yang tampan rupawan. Saat itu tanah Aceh sedang berada di dalam bahaya. Para pejuang Aceh sekuat tenaga berusaha mengusir penjajah Belanda. Tengku Pang Usen terpanggil untuk berjuang di medan laga bersama sahabat-sahabatnya.
5: Perlakuan Belanda sudah tidak bisa dibiarkan.
6: Benar, kita harus buat perlawanan sebelum para penjajah itu menguasai daerah kita dan merampas seluruh harta rakyat.
7: Astagfirullah, Pak Usen, bagaimana ini? Kita harus buat sesuatu.
1: Tenang, tenang sahabatku. Kita harus berjuang mengusir penjajah. Untuk itu,
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Habib, wajahmu pucat sekali. Ada apa?
8: Pak Usen, armada tentara kafir Belanda hampir mendekati pelabuhan Pasai.
6: Masya Allah. Itu berarti pasukan penjajah akan terus bertambah.
5: Benar, yang di hutan saja belum mampu kita usir. Ini malah datang lagi.
7: Ya Allah, kenapa nasib kita begini? Seharusnya kita bisa menikmati waktu muda ini dengan bahagia.
1: Tidak, sahabatku. Sebagai pemuda tanah rencong, kita harus berperang untuk mengusir Belanda.
7: Bagaimana mungkin? Mereka memiliki senjata yang tidak seimbang dengan kita.
1: Tidak ada yang tidak mungkin. Ayo sahabatku, siapkan pasukan. Kita pantang mundur walaupun tubuh berkalang tanah.

0: Sejak itu, para sahabat beserta seratusan pasukan Pang Husin masuk ke dalam hutan dan menuju bibir pantai untuk menghalau para penjajah Belanda. Di dalam hutan terjadi perang yang sangat hebat. Pasukan Pang Husin berhasil menyergap para penjajah Belanda yang sedang melakukan patroli.
1: Ayo sahabatku, jangan sampai Belanda lolos dari sergapan kita.
2: Ayo!
3: Lihat Pang Husin, para penjajah itu lari kocar-kacir.
4: Pang Husin!
1: Ada apa, Saleh?
4: Kapal pasukan kapir telah tiba. Jumlah mereka sangat banyak.
3: Pang Husin, apa yang harus kita lakukan?
1: Kumpulkan pasukan. Kita akan cari tempat persembunyian di dalam hutan.
0: Pang Husin bersama 45 pasukannya mulai mencari tempat persembunyian di dalam hutan. Pada saat bersamaan, para tentara Belanda melakukan penyisiran, sehingga pertemuan tidak dapat terelakkan.
5: Pang Husin, you sudah terkepung. Tunggu apa lagi? Menyerahlah.
1: Cui, tidak ada kata menyerah kepada penjajah kafir. Kami akan berjuang untuk tanah rencok.
5: Cui, sombong sekali ucapanmu. Pasukan, serang Pang Husin dan pengikutnya.
0: Perperangan pun tidak dapat dihentikan. Pasukan Pang Husin yang

0: Tidak, Bang Hussein. Kami tidak akan mampu melanjutkan perjuangan ini tanpa dirimu.
1: Tidak seperti itu, sahabatku. Kobarkan terus perjuangan ini. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah.
2: Bang Hussein, bangun, bangun, Bang Hussein. Bang Hussein.
0: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
3: Sebutir timah panas menembus dada Bang Hussein, yang membuat pemuda Aceh itu gugur di usia 36 tahun dan belum sempat menikah. Perjuangan pun dilanjutkan oleh sahabat dan pasukan Bang Hussein yang masih hidup. Menurut kisah yang tertulis, meski bermodalkan senjata tradisional rencong, pasukan Bang Hussein berhasil mengusir penjajah Belanda dari bumi Serambi Mekah. Demikianlah cerita legenda Tengku Bang Hussein. Terima kasih dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Drama legenda seni mau sampun aturin di tiang majang ring para pamiar sesami landurang di tiang untuk aturan siaran kalanguan untuk aturan teman-teman Pak Bali mulai jebos jadi sangra di tiang ring 22 3 3 6 1 teman dumun jadi katur saking repeni Gusti Ngurah Gusti Ayu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Sebenarnya dengan rekan Roy berapa miarsa senang ada nyerang di Ring Pro 4 Suara Budaya Bali Siki Tembang Sanwawu Sampun Aturin di Tiang nyarangin para pemiarsa Pina ke Panyambrahman di Tiang Dengan Galang ini Mangkin Mugi Jep Presiden Terhibur ke Mantan Sangra di Tiang 223361 Selamat malam
1: Om Swastiastu Widede
0: Ya Yang
1: sekeng Serayu Singapadu
0: Pak Tut
1: Ye
0: Wirke
1: Nggih,
0: Pak Dut. Terus Pak Dut.
1: Yang magatreng nggih. Pak Yanarbo ini Ica. Sampun genten Pak Eka Mama, Pak Eka Plage. Pak Pandai Mandi Ngambo, Yang Kirana, Gusti Yang Murni, Ermawati, Petut Murdayo, Bu Eka Bebe, Gede Supatmo, Nini Mika, Ketut Sumarjo sudah terang kami sampun beli dede galak mewali sinaptis yang ada Pramon Santi Om Santi Santi Santi Om
0: Om Santi Santi Santi Om Pak Tur Wirke senonton ring seputaran Singapadu suk semua Ngeh. Selamat malam
2: Om Swastiastu, selamat malam Dede.
0: Ingin Om Swastiastu, Sira Niki.
2: Selamat dag, Mangku Sedani.
0: Mangku Sedani.
2: Pun api katro Dede.
0: Kenak tiang jero Mangku, pun api sehat.
2: Dia sehat. Demogi katro sehat, sarang keluarga Dede. Nggak sarang tembang Dede. Yang Sri Kandi pada ente Gumi Grid
0: Gumi Grid kendan coba dicari dumun nge
2: muka tercepat semeton makasami di mari bos di budal waspada yang margi nge
0: nge sik semua jero mantu
2: galah wali angka
0: ngering
2: Santi, Santi,
0: Santi
2: Om.
0: Inge, Om, Santi, Santi, Santi Om. Suk semua sampun bergabung nggih. Selamat malam. Inge. Inge, punapi.
3: Semprong
0: ma prada. Semprong ma prada yen napi?
3: Semprong ma prada yan mus.
0: Yan mus nge. Sampun beli. Terima kasih. Inge. Iring.
3: Santi, Santi,
0: Om. Iya, Om. Santi, Santi, Santi, Om.

0: Sundon Dedeh Rekalan Rai para pemirsa Seringa Donya Rangin Dedeh Ring 4 Suara Budaya Bali. Nah pasti ke sampun pangin di tiang kena sarang sami nge. Nah semeton sahabat budaya pasti ke sering atau pernah ataupun ikut melaksanakan dan pernah mendengar yoga nge. Nah, yoga niki semeton baik sekali untuk kesehatan karena niki menyatukan tubuh, pikiran dan olah pernapasan. Nah, tentunya untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental secara keseluruhan. Nah, niki sane seneng yoga karena niki akeh pisan genah-genah atau semeton sane melaksanakan aktivitas punikinge. Nah di hari Minggu mungkin bisa melihat langsung ke pantai ataupun di lapangan-lapangan riantukan kegiatan niki mungkin sedang familiar sekali. Semeton mali jebos sane nanang utawi ikut melaksanakan yoga mungkin bisa bercerita sedikit. Nih, Om Swastiastu, selamat malam.
1: Om Swastiastu, selamat malam.
0: Inge, Rajang.
1: Rajang, be.
0: Inge, Bu Eka.
1: Lunas, inge, lunas semang, be.
0: Inge, temang napi.
1: Saling tuding, be,
0: saling tuding, kan?
1: Pak Nyoman Sudiano, almarhum.
0: Saling tuding. Termasuk, dur.
1: Durung.
0: Boya aja durung niki terbang lama nih kayaknya niki berarti memang belum masuk niki.
1: Oke, dan kalau kantor jawatan?
0: Kantor
1: durung masih?
0: Siapa tembang niki?
1: Niko masih Pak Nyoman Sudiano almarhum.
0: Nyoman Sudiano kayaknya beracuk nih kan?
1: Oh, benten.
0: Oh
1: niko. Beracuk tomplok terak niko.
0: Nyoman Sudiano.
1: Nika ampun Kang Yang nika nge.
0: Bernostalgia mulai jebos nge. Bu Eka, nanang miragi atau pernah mengikuti yoga?
1: Pernah.
0: Nah, terus?
1: Tapi ibu yoga ketawa deh.
0: Oh.
1: Yoga seperti nak muda-muda nika.
0: Nge.
1: Kalau yoga tuh banyak sekali bermanfaatnya deh.
0: Nge, artinya yoga ketawa nika bagaimana bentuknya?
1: Patuh, mesti ngambil meditasi, dumun, sembahyang, pun ganteng ngambil yoga. Tertawanya nika cuma selingannya nika dek.
0: Oke, enten.
1: Tapi di nama patuh, was meditasi nika enten A B C A B E enten ye. Kalau A tertawa, hahaha. Kalau orang memang ada penyakitnya nika dek, keluar dahaknya semua dek.
0: Becik.
1: Makanya yang yoga ini kan diwajibkan bawa tas kresek kecil.
0: Oh, untuk ya.
1: Kalau memang parah penyakitnya nih kok, terus dia wek dia.
0: Oh, becek pisan.
1: Nih
0: kok deh. Oke, terima kasih informasinya Bu Eka nge.
1: Kau dumun nge, boleh jebos. Boleh jebos boleh nih kok dibeli bagian nge.
0: Dados.
1: Nge. Susuma deh.
0: Ring.
1: Bu pamit, Om Santi, Om.
0: Inge Bu Eka, ring seputaran Batu Bulan. Semua sabun bergabung. Rakan-rakan Rai, terus temun PRC yang seni pacang lintang.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kudapan khas negara penyelenggara dunia yang melegenda. Selain pernak-pernik Piala Dunia, hal lain yang diburu oleh pecinta bola adalah kulinernya. Nonton bola tentu tidak asik kalau tidak didampingi kudapan. Ada beberapa kudapan yang melegenda dari negara penyelenggara Piala Dunia atau tuan rumah. Kudapan Piala Dunia meliputi Lukaimat dan Palapel di Piala Dunia Qatar 2022, Brigadeiro di Piala Dunia Brasil 2014, Pretzel di Piala Jerman 2006, dan Churros di Piala Dunia Meksiko 1970 dan 1986. Kuliner ini menjadi ikon street food yang dinikmati penggemar sepak bola, menawarkan cita rasa yang otentik yang mencerminkan budaya negara penyelenggara. Kudapan-kudapan yang melegenda di Piala Dunia. Pertama, di Piala Dunia Qatar 2022 ada kudapan Lukaimat, Kunafa, dan Falafel. Lukaimat adalah pangsit manis berbentuk bola yang digoreng dan disiram sirup gula atau madu. Kunafa adalah pastry manis berisi keju atau krim yang populer di Timur Tengah. Sedangkan falafel adalah bola-bola goreng berbahan dasar kacang Arab atau chickpea dan papa bean. Kedua, Piala Dunia di Brasil 2014 ada kudapan Brigadeiro dan Pão de Queijo. Brigadeiro merupakan bola coklat pagi kenyal khas Brasil yang dilapisi meses. Sedangkan Pão de Queijo adalah roti keju kenyal tradisional.

Ketiga, Piala Dunia di Jerman 2006 ada kudapan pretzel atau brie dan bratwurst. Pretzel atau bresel adalah roti panggang khas Jerman berbentuk simpel dengan taburan garam kasar. Sedangkan bratwurst merupakan sosis bakar yang disajikan dengan roti. Keempat, Piala Dunia di Meksiko 1970 dan 1986 ada kudapan churros dan tacos. Churros merupakan pastry goreng tepung terigu yang biasanya dilapisi gula kayu manis. Sedangkan tacos adalah tortilla dengan berbagai isian daging dan saus.

kelima, Piala Dunia di Afrika Selatan 2010 ada kudapan biltong. Biltong adalah daging kering yang diawetkan. Biltong ini juga merupakan camilan khas Afrika Selatan. Terakhir atau keenam, Piala Dunia Prancis 1998 ada crepes. Crepes adalah pancake tipis khas Prancis dengan isian manis maupun gurih. Jajanan ini memberikan pengalaman kuliner lokal yang berkesan bagi para pendukung dari seluruh dunia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Raglan Roy para pemirsa semdo didang sedengar do nyerangin Dede ring perempat suara budaya Bali temang senewu sampun katur nyerangin para pemirsa sami ngeh kan makin ngiring kita bernostalgia. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo.
1: Sahajang kenal.
0: Ingi sira niki?
1: Yang Ulan saking Lombok.
0: Lombok mana Bu Ulan?
1: Lombok Tengah
0: itu. Lombok Tengah. Aslinya di Bali di.
1: Bali Karangasem bungani.
0: Kentan. Okay. Makin kiring sesian kapeng kali kita bernostalgia, ngeh.
1: Ngeh tembang ni napi ngeh ane umpamian ke cara bungani nadang kembang kan.
0: Waduh, napi ni ke?
1: Ya.
0: Napi nih ke napi redos umpami yang bunga nedang kembang.
1: Ya, ya pilihan apa pilihannya?
0: Kenten, nih.
1: Ya, apa itu nak? Bah, mendatse sarang saminya.
0: Inge.
1: Ya, rajin kenal sarang semeton-meton wetan ring Bali. Ano beli? Orang sirih yang itu?
0: Dede.
1: Oh, beli dede. Dados yang rarak timpal di...
0: Dados.
1: Oh, iya. Dados, ya sirih sana nyak metimpal aja.
0: Tunjuk, pasti kayun sampe. Yeah. Oke, okay, yang penting ingat terus monitor di Perumpat Budaya, nge. Semeton niki wenten semeton anyar sane setato nyarengin kocap dikiring Perumpat Budaya kemohon wawu mersidang masuk nggih. Sampun suwe nyarengin ring Perumpat punapi tangkapan Perumpat RRI ring Lombok bersih nggih. Beli Badung ring Lombok.
1: Iya, beli Badung yang di sini Lombok Barat ya, Nusa Tenggara Lombok Barat.
0: Iya, sik semua dumun mau Ulan.
1: Iya, iya, beli dede.
0: Ngiring?
1: Iya, sik semua ya. Santi.
0: Iya, sik semua Ulan ring Lombok. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rajang Wangi Dede.
0: Rajang.
1: Oke, yang salam kenal ya, satu yang Ibu Ulan ya. Ulan, salam kenal. Ini Ita Pejaten.
0: Ini Ita.
1: Kira-kiranya nih. Sering-sering ngarang ini, wow ya, kenten kemetuan ini, kenten sering ngarang, kenten kemi, wana kenten.
0: Ini
1: yang
0: bisa terus
1: kita sekarang kami dede.
0: Oke.
1: Ini mangga boleh mengenalan sekarang Ibu Ulan ya. Ini dede, mangga bos lah kader.
0: Ten bernostalgia niki, tapi megatra kemantan ye.
1: Megatra kan ye.
0: Ye.
1: Oh niki anak susu nih keren tuh.
0: Oke, sik semua dumun.
1: Ini sik semua dede, antuk kalan ini mau pamit om satu om.
0: Ingin sik semua ini Ita ring seputaran Pejaten. Ngiring bernostalgia semeton. Selamat malam.
2: Om Swastiastu. Selamat malam, deh.
0: Ingin selamat malam.
2: Kena bang ingetin.
0: Ini Ipin.
2: Memang nggih di Batu Bul. Bernostalgia deh.
0: Bernostalgia mungkin.
2: Bernostalgia. Nostalgia nih sebelum tahu sebelum bencana alam deh. Sebelum 63 nggih.
0: Sebelum gunung meletus.
2: Nggih, sebelum niko nenek karya kira-kira tahun 62-an ya nggih. Nenek kan karya SD. Nah, di kenaikan kelas niko kan ngai janger deh.
0: Nggih.
2: Memek kan milu janger dibeli maro ya memek karya kelas kuliah ya dibeli. Dadi

0: Andi. Ya makin naik, makin matanem ya nan ini negan bin bisa manu bin matanem kita kerubuk napi yang ranang ni so nawang cara berikan itu.
1: Akhirnya janger ni kok makin tetap dipentaskan.
0: Tan wenten kenten anak tumben ni ke DSD ni ke. DSD ni ko ngai janger. Kan cara driki, yang drikan kan saya kenam kan dan bani nangan ni ko tenawang gitu
1: ya
0: neng.
1: Ya mungkin nikah hanya bentuk suatu pementasan hiburan rakyat kemantan ye, tetapi tak tahu dampaknya.
0: Nengge. Tapi ini nuenang anu ni menggah jangan pementasan itu kenten ya neng. Yang cara driki saya kenam kan tadi nangan. Kan deh jaga rubuk desa ni diulakan itu deh maklum yang tapi kan nak memek kerjanya kan tenawan kenten yang hangurte ni kenten apun
1: iya.
0: Nah kenten deh kan
1: ada semua dulu nikin Ipin ke
0: geng kadi pun itu memeknya
1: miring sehat selalu nih Ipin
0: geng semua deh sehat deh. Santi
1: om. Nah seperti Niko sebetulnya ya. Ya mungkin apa ya kita tidak berani membahasnya terlalu panjang nih kak, karena ada hubungannya dengan kepercayaan. Nih, Om Swastiastu, selamat malam.
2: Om Swastiastu, beli deh.
1: Tiang.
2: Nih, Mang Pandu nih.
1: Beli Mang Pandu.
2: Niki nostalgia tiang ring Jatiluwih niki.
1: Jatiluwih.
2: Nih, tiang antar. Tamu ke kan parkir nika tu mungkin terlalu minggir nika dede ni tiang kan nepukin kan jelap kan tapi kan supir nika neng tiang ulung tiang kan ten menyak angin tiang nika
1: tapi
2: angin ten menyak batese jok beten kenten na parkir nika kan bas tegah nika parkir na niki beten na tan wenta napi niko bakat jejak tiang.
1: Tapi kenapa jejak beli pandu niko mem
2: tan tepuk tiang kadang tiang jalan.
1: Oh.
2: Niko tiang ulung maglebug.
1: Terus
2: ke benges tiang bikin ngi ke gidat yang ampun kenten. Batu tiang ke pos. Ke pos obat. Kan ampun kenten malih tiang kan bin tiang ulung. Ben ulung ben ada kenten maaf niki ditain sampi ben
1: langsung membore
2: lah wap kenten yang
1: kan kuat dan dosanya selbo ditain di kenten kotoran sampinya ya nak dumun kan medui ayam nika pengak siteng kone batis deh kotoran sapi yang kone bore kan
2: dan meboreh kemantan mewap badan yang konyang kena-kena sampai nak dengang benda ini jaki itu siap saja
1: yang ke sini nasib
2: agak ini ke round trip jadi nanti yang memakai baju ini ke mengganti yang langsung
1: ini
2: suk semua beli dede
1: ini suk semua beli.
2: Om Santi
1: Om. Om Santi Om. Ingat kalian raih terus dimun PRC yang senepat yang lintang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Rakulan Rai para pemirsa semudah di tiang sana kadonya rengin dede ring perempat suara budaya Bali sana bahu sampun aturin di tiang tembang eh ya rengin para pemirsa sami tembang lawas saking Widi Widiane Jaya Prane sana bahu sampun aturin di tiang dumugi jaya presiden terhibur ke mantan ngiring malih bernostalgia. Selamat malam Om Swastiastu. Oke, meglebug miki semetone nggih. Ngiring pamirsa Rakulan Rai kembali dibuka niki majang ring semeton di tiang sani jagi bernostalgia durus. Halo.
1: Halo.
0: Nggih.
1: Sirah tiang Valendi.
0: Sirah tiang.
1: Yang sirah mika Valendi.
0: Mungkin dumun dados kayaknya tan asing tiang mirang niki suara sira ya niki nge.
1: Iya kadang sering ajak kenten megagonyakan ke
0: sira
1: nini
0: saking napi niki
1: yang tiba
0: napi
1: saking tiba
0: kurang jelas niki suaranya saking napi ibu.
1: Saking sibang Pak Yede, Nini Galuh.
0: Ih, saking sibang. Aduh. Lo galuh, Niki?
1: Nih.
0: Aduh, tiyo suara. Kenten sakit, Niki?
1: Siang lara bangun.
0: Oh, baru bangun. Kadang tiang nak sakit. Aduh, tiyosan modulasinya, Niki, agak... agak apa ya, agak tebal mungkin biasanya nak jangih. Nah, niki wawu jangih mungkin.
1: Sedek munyin siang siang pile Pak Dede.
0: Oke, dan
1: nge maka anak tau Pak Dede.
0: Oh iya iya iya iya nge nge nge nge nge nge
1: Pak Dede.
0: Mm-hmm.
1: Pak Dede, nang ikan nyita Pak Dede.
0: Nyita, nyita batel. Nyita tanan tapi pernah melihat pas di sebelah dau rumah tiang wenten nak nyita batel dumun.
1: Tiang nak nyita kan aja pidan kan Pak Lodro niko Pak Dede.
0: Oke, dan.
1: Nyita.
0: Saya nyajang san Pak Lodro tuh ratu. Karuan udah digaluh di drama gong makin di Arjo udah digaluh nyita nak aja aneh nge pun api makin kan tuh nyita
1: kan bosan yang pun makin ngerah sekar pacang kan dia makin ngalak bunga pacang ke di sawah Pak Dede.
0: Ada terus nyita pun api kenang-kenangan dawak nyita nih ke
1: kenang-kenang yang nih ke mantap yang ganti kantos anunya dia mau karyo Pak Cita kan Pak Dede. Mbak Benten Benten nak ngerere yang langsung ngadol nih ke milahan ke Padang Sumu nih ke mereka matang nih Bu Lodro ke Padang Sumu Bapak kalau membangun Rike Kenten ampun nak numas nih ke
0: Kenten dados bisa suut madolan bato kan becik nih ke tapi kayak karena lahannya sudah gak ada untuk mencari bahan baku
1: Budok nih ke Pak Dede Pak Benten bos nih ke ngurin ke.
0: Oh gendan ih kadang-kadang anak Bu Lodro langsung owner nih Niki.
1: Lancar yang nita ke Niko Pak Dede no nih cenik-cenik panak tiang Niko tiang nita kan tiang Pak Dede
0: makin kan ampun berpindah makin dados sodagar bunga makin nge
1: dados sodagar bunga pacah berwarna-warni Pak Dede.
0: Buat cantik bunganya sekadi cantiknya lo gale. Bunga cempaka dan madue lo gale.
1: Di sawah dan sayang ke sawah Bu Lodro ni galuh Pak Dede.
0: Nih, demo gini wenten galah pasti kal mereka
1: Masih mampok niko.
0: Nah, niki nanti kan dihubungi nggih, biasanya nak Dede boleh kan lewat ke simpang.
1: Nggih, kan ada di Joni ke rumah Ibu Lodro niko ini kaluh he. Enten napa nak nikin Pak Dede?
0: Enten. Harus lengkap niko nak kenen di Joni ke rumah ne Nini Gale anak cantik mengeweng.
1: Enten kan Pak Dede, enten aku nak dicari-cari mana nih nak jalan nih ke Pak Dede, enten aku nak nih
0: ke. Enten, sik semua dumun lo gale.
1: Enggak Pak Dede, yang dunia sama nantes Pak Dede,
0: dunia
1: Pak Dede. Enten, Pak Dede makin siareng sani, senik megadang tiang nantes.
0: Enten, uli guys nenen paling alih-alih lo gale dija ya lo gale kita kena. Yang ketemu ngajak lo galuh harus langsung ke sawah terjun. Nge, semua lo galuh harus putaran Sibang.
1: Nge, pada desa kan yang pada de.
0: Nge.
1: Wow, yang nonton Pak Jiwana ajak Pak Uli.
0: Boleh nonton.
1: Nggih, boleh tak mas riyat teng
0: tiang tuwa. Oh, niki salamane langsung salam li Dede. Sarang lo gale, Dek Ulik niki nyalamin nggih.
1: Nggih,
0: Dede.
1: Nggih, Dede menika
0: kawantan Pak Dede ben
1: nyang malih nggih. Nggih. Nggih, sik semono. Nggih.
0: Pamit anggen Pak Dede. Nggih.
1: Tuh
0: kan saya
1: mangkin
0: antuk Brahma
1: Santi
0: Om
1: Santi
0: Santi Santi Om. Iye Rahayu Rahajang. Tuh lo galo kadang nak dur ampun kentan pun ampun tidur niki jak metangi pun mirangan Dede sia. Om Swastiastu, selamat malam.
2: Om Swastiastu, lu Dede, tiang Nisanta Sanur.
0: Nggih.
2: Galuh wawu pertama.
0: Dah, duno nih Nik Santa ajak lu galuh eh.
2: Di Sendra Tari dados Dewi Sito.
0: Dados Nik Santa uning pasti tahu nonton niki nggih.
2: Ya.
0: Pasti tahu nonton nggih.
2: Nggih, saya kan nonton bersiap dia juga lu galuh eh dari Dewi Sito kan dah. Dede,
0: yeah.
2: Janganlah cerita abdi kajian cerita lama ni sekitar kira-kira 2010 minum itu ni. Kan kene rekaman pramen di TPRI lah ni. Yang man peranan dados nenek-nenek karena jenang tiang tua. Kenten, bekenten dah sehari sebelum rekaman. Tiang coba-coba mesti cek ban mako, mako sekan-sekan.
0: Nggih.
2: Begitu jek lengah tiang Pak Dede. Jaga jam tiang lengah aduh pegang sirah paling jang aduh. Ini rasa anak nganu mako kena tiang ajum mari dadi nak tua kan mesti cek ban mako. Coba-coba nganu mako bir atuh ujang-ujang sirah dan telek saja nasane. Mekelut yang nega. Tuh kayak wah sajaan mami kene nak ngah kitu tiang. Begitu dasa mengelah tiang akal pas yang rekam. Yang ngalih anu bok-bok jagung tu kan nyak.
0: Nggih.
2: Tu bangun tiang sikse gitu. Jenang tiang jelek, sajan tua, sajan kedek tiang kan kena ane syuting di TPRI. Jelek je jenang dadong tua sajan ketu anget dia. Ketu dalam hati dia pasti raga jelek orang karena raga dah di nak tua. Mesti matang kuluk ketu dia. Mesti segban maku. Maku ulung-ulung.
0: Artinya menghayati suatu peran nih kange. Harus nih kok becik pisan.
2: Coba banyak jelek jenang tiang kita banyak tua kita payah tiang kan kita banyak tua kita mutang kulu kita boleh jadi cerita tiang sengkok tak muncul lah cerita karena senyak tidur mat gantos sah tu nian je siar ni akal masuk jadi kita tiang agak tiang boleh monitor boleh de
0: ingat sih semua mungkin tidur nak maling eh
2: galau ajak Pak Lodro
0: ingat
2: Pak Dede lihat galah tiang waliang
0: yang
2: santi
0: om. Semua ini Santa sampun bergabung ngira kalian rai terus lumun PR siang sene pacang lintang.
3: Miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.

Dangdut, yuk ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

Kain cepuk. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Semudah ini arah kalian rai para pemirsa senengan dengarkan Dede Ring Pro 4 Suara Budaya Bali tembang senawu sampun aturin titiang. Eh sang raditiang mali si penelpon ke mantan Om Swastiastu selamat malam. Ngiring awan nang mali. Eh 223361 majang ring para pemirsa semudah ini titiang sani jagi bergabung. Kantun galah druine mali kutus menit kendan iki. Eh selamat malam. Halo. Halo. Ireng wawanang male. Haha. Sira sane jagi bergabung yuk kita bernostalgia. Iya, kalian rai berapa miarse semeton durusang selamat malam. Halo.
1: Selamat malam Dede.
0: Inggih, Pak Yan Arbe durusang Pak Yan.
1: Inggih, yang kenten gede. Ngelingan masa kecil di tiang lumun.
0: Adeh, tiang seneng asal pun misi masa kecil seneng pun.
1: Tiang masa kecil tiang orang tiang bahagia ya bahagia orang tenten kenten bede.
0: Pada zamannya.
1: Dan lumun yang sebaksa tiang kelas papat kasih murnom niko kan cuman macan lo kenten ya. Kaling masuk sekolah. Mau cando, mau kering-keringan, mau galau, mau cingklak, napi ya wentet ni ke, wentet ni teman nganu, ngenyat jek ngenyat, kenten jadi, tiang, tiang boleh,
0: tiang, tiang keno ni ke zaman ngenyat bika,
1: jek kati ulon noton kati,
0: benetran kemuan awak,
1: bisa anu bacin berbakat bede. Ngangen niko kukus sengi meme lah niko. Kukus sengi niko tabo ado timpal aja dari mo jak 6 ngapa kukus sengi terlalu niko. Kukus sengi meme cuma siang niko. Teng orang kentan. Ngangen dia gak nyati. Di kentan di kalian-kalian cari niko bede. Ngalih sampai netran apa ya niko hujan gerimis dan jebuong ngenyat kena boleh nilai pegang cek teno padang gentau merasa nah ulan ya jijak dibuka sih nyago di belakang yang dan durin niko haji sawu kukus niko beri aduh jago kengken orangnya jek senang ampun niko beri aja mulih na ya lepe ang uyut nu bukan meme ya anyos nga ko mamuh malu uyut gelam ni kanan ke ta cuma be ni ko pecik pecik ke bon ko langsung goreng ke dan ready jagaan masih ban nang masih ke tapi jok boleh ke yang ke kepalas timah ni ko ready
0: nggih
1: ani pasang ni gede-gede ni ko
0: pi nggih unding
1: cek ko pun yang sing itu anu pasti wasane ko ngulung sentul ai ulung jiwat jiwat bisa gaung pun pongkon ne kan nanti uyut nanti tiang dayo liu kentan ge dan tanya mene timpa lau dan mene abang tiang kentan bubengon ne ko sisan nganu di pohon tu de
0: nggih onon
1: angin ngulah semangat kentan niko bersiam ada juat sedang dua orang timpa aja dua orang yang lampun uyut kentan yang berten teko buka niko yang lang juat tuh wih abang arit
0: timpa badingin kan kau bungkil ini banyak kita
1: wih nyincing lah panah layah dia gak golo jak untung-untung ni bahan buat luar nak kau jak bapa tangka jak bijak dan lakon tiang buat malun malai boleh deh
0: ada inge
1: inge menikah ampun nakal dan cerdik
0: tengah sami pernah mengalami hal seperti ini kange
1: nah ini jak kapah gelom boleh deh
0: inge
1: biar mak kecek-kecek nak kau jak
0: deng-deng karena beda daya tahan tubuhnya makanannya juga nge semua dulu niki Pak Yan galah sampun telas nge
1: semua boleh deh yang galah Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Rakan Rai, ledangan pisan niki untuk kan galah dulu niki sambut telas, jadi ngelungsur mau pamit. Suk semua sarang sami untuk ratiannya nih, menemui teman-teman iwang, resi roning pemargi, jadi yang enter acara pun niki, banget lungsur agung pangampura, pindah kawasan ngatur, acara pun niki puputang, jadi yang untuk para Mas Santi, Om. Santi, Santi, Santi, Om.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Sebenarnya dari kalian dari berapa miarsa, senengan dan nyerangin dede yang berempat suara budaya Bali, landurang di tiang untuk ngaturang siaran apresiasi budaya kesenian tradisional darah Bali. Jagi katur drama gong bintang Bali Timur, senengan ambil judul Lu Sukerti bagai kapeng limo. Seneng makin terus dumun piarsa yang seneng pacang lintang.

Club. Makna mendalam di balik topi Piala Dunia. Trofi merupakan penghargaan fisik baik berupa piala, medali atau patung yang diberikan sebagai tanda peringatan, kemenangan, keberhasilan atau prestasi dalam olahraga, perlombaan maupun ajang profesional. Trofi sering menjadi kebanggaan bagi peraihnya, baik perseorangan atau negaranya. Trofi Piala Dunia adalah trofi yang paling diidam-idamkan oleh banyak negara. Jika bisa meraih trofi ini akan menjadi sebuah kebanggaan, apalagi bisa mengangkat trofi ini dan ditonton oleh dunia. Namun, banyak yang belum mengetahui apa makna yang terkandung dalam trofi Piala Dunia. Dilansir dari berbagai sumber, ada beberapa makna mendalam di balik trofi Piala Dunia yang perlu diketahui, terutama makna di balik desain trofi Piala Dunia ini. Trofi Piala Dunia yang ada saat ini sudah digunakan sejak 1974. Trofi ini adalah karya seniman Italia, Silvio Gazzaniga. Trofi ini bukan sekedar piala, melainkan sebuah patung dengan filosofi mendalam. Pertama, simbol kemenangan dan sukacita. Desain trofi ini menampilkan dua figur atlet yang sedang mengangkat tangan dalam momen kegembiraan setelah menang. Trofi ini juga melambangkan semangat kerjasama tim, perjuangan keras dan kemenangan yang diraih di atas lapangan.

dinamisme dan energi. Garis-garis spiral yang menanjak dari dasar tropi melambangkan energi, usaha, dan pengorbanan yang diperlukan untuk mencapai puncak. Ketiga, simbol prestise dan sejarah. Lebih dari sekedar piala, tropi ini adalah wujud impian para pemain dari seluruh penjuru dunia. Tropi ini menjadi saksi bisu sejarah sepak bola global. Keempat, simbol persatuan dunia. Bola di bagian atas tropi memiliki relief benua-benua yang melambangkan sepak bola sebagai olahraga universal yang menyatukan seluruh bumi. Kelima, simbol elemen energi. Dasar tropi dihiasi dua lapis batu malachite berwarna hijau. Warna hijau ini melambangkan

FIFA menyimpan trofi asli di Swiss dan hanya memberikan replika berlapis emas kepada juara. Ini bermakna bahwa kejayaan Piala Dunia bersifat abadi bagi juara, namun trofi aslinya merupakan milik dunia dan sejarah. Fakta terakhir yaitu perbedaan dari trofi lama, Jules Rimet. Trofi sebelumnya 1930 hingga 1970 bernama Jules Rimet yang berbentuk Dewi Kemenangan atau Nike. Trofi Jules Rimet ini diberikan permanen kepada Brasil pada 1970 sebelum akhirnya dicuri. Ini yang memicu aturan ketat untuk trofi saat ini.

Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten je membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngegolin kemanten, rekelan Rai taler presida miar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekelan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI Radio.

0: dados antuk ditian cokori dewo sampun ilakun enteng kayun sampun api yang antuk mangkin sampun api rerak galah itu nah sampun ikor harus
1: yang galah itu ya aji nu nyenang matuan gelah kengken dan ibat
0: itu ya aji matu emang no sedo asapun ikor kayun
1: cokori apa nang
0: iya nasapun iku pikayun cokori dewa emang antuk iku ya.
1: Man kengken lu kan kenapa dong
0: oh, sapun iku ya antuk ino yang rumrum ini laku disampun parasido libio rengango
1: apa
0: panung pusakong ijen didiang didiangnya do yang itu
1: ya gitu paman malu nyantar sebelah ini
0: iya iya laris Bro Didian, sampun sumeken niki.
1: Sumpun di pesan pusakan Ido Di Agung. Nak sing ada buen lianan kene.
0: Ini rahis rumrum di rakun.
1: Ya ni paman melaksanang lah.

0: Enggak, ini pun macam kau dia main gedong. Jadi kau bulat. Awak jadi itu hidup wagung kene suka nesangat ne.
1: Ini ya bulat. Nah.

0: Oyo mai boleh. Boleh di jam bulan sini bocahnya. Bunuh di jalan sini ni bulan eh.
1: Macan sini. Cara ngomong ajak kedang ketuk anjing.
0: Yang mana tidak ada.
1: Yul.
0: Ya.
1: Kadang yang bomu.
0: Hei.
1: Denyok yang ada nak matako. Ya ingat tenggelam ibu mana kamu bukan.

0: itu cai-cai yang dekat. Tuh, awal gusti. Aduh, keras ini dua agung gede. Sampun nabi.
1: Apa jingwa kan Bung Uji? Hei, wap. Ya. Karena ada yang memarahkan dini, nyian cinatak. Hah? Culi juga, yang orang itu.
0: Akan penjarakan.
1: Uli pajak foto kena aja banci. Eh, dap.
0: Ya. Sebenarnya apa?
1: Yang bentani ada apa-apanya. Kanti nawang ya, ini banyak. Wet sangkan wakan bunguci. Sembongan cahil lah kan dari jarum. Makan. Siapa yang bawa? Kan.
0: Dan ada yang masuk karan api.
1: Cak tak ngilang ibu.

0: Lino dari Kuala Lumpur aku
1: landing dewa di
0: semangat yang
1: cai gen mau kebak itu dia mau ketok gen udah ni nih gen ada yang pakole men pakole
2: pakole
0: gen mau
1: ketok ya
0: kebajingan gen kita gua pula yang tahunnya ngiring cengah ngiring cengah kasih bantuan aku sana yang nyedang langsung ya ngiring
1: dan paman anom kita masuk paman agung atuh adi jang
0: ngelang
1: mudiang idurak nakesina nupaklan alilan
0: ngeseng-ngeseng

0: meniki sampun ro para kandu ini paman agung kelawan dengan no
1: nak sabun api bulus kendongan duwe piragen jadi yang rauh kebencinya
2: iya jilino
1: nah saking ibidan mangat yang sungkan itu
2: sing jewet sungkan dia sangkan yang kerancam sedang tenak kelisir
1: ini yang sabun-sabun itu kadi pawacanan syukuri dewa bos wau pisan jadi yang boleh tangkil laki lingsir kantun nyenang kadi nabi nyen becat ipuni durak maka pacang sida medilar saking galah uri duwe ngiring tut kelisir ratu dua gong
0: ampun aja manis kan dengan
3: nanti nanti
0: nabi ini kembali
3: lanjut kurus kerecel jangan beli tumit jani
0: ampun niku wau sing nanti ngiring mas.

0: Dados mudake ngerah nak angin beli nuak napi nan pejenang rumah ini.
1: Yeah, jangan beli adi yang mau beli nebak apa napi.
0: Tuian jadi kan dados mudake ngerah. Tenang ican siro nyelah minam.
1: Saya ingat ni.
2: Nasa puniki antum mapi kayu ngadu dua gol.
0: Dados wau kadi punik ke atur cukri waring di raka. Kawan keledak mana tidak walau ya wenten narsa. Nalih ide irako nyeda yang nak kelingsir nengicien di tiang nunas wantah lugraha cukri dewa di tiang nyukat minakade ngajukan ini ide anak kelingsir antuk keris ide irako
3: nana yang kata paman
0: kenalnya
3: di tiang pamit
0: yang juang depek saja landas nyak untuk kudiang paman agung. Kau nabi yang bibiak atau setengkem anak untuk bibiak.
1: Aduh.
4: Mangkengkeng tadi, sebuah bakat durat matanya dari woyong jam kejang.
0: Mangkeng dumun, wak. Dereng jantan, sakemon, keris dibeli mendaging ngerah. Kantun, kesukat antuk ipun di pamanano. Kengkeng, paman. Nang paman
2: matur. Matur sisip ratu dua gol.
0: Mejantan antuk titian luninga yang ngatur yang linya cukuri dewa dan wenten siwas malih wantah keris puniki duwian ide irake sane persida kuangin nyeda yang ide anaki lingsir ajin cukuri dewa
3: nih
1: toh bisa ada pak berangat tuh panggung sakit gede sehingga
3: tak
1: buang
4: panggung
1: sehingga tak buang panggung
0: dan sandri nang mampi kayong ya.
2: Bisa jangan nang becekang mirang ngatur di tiang ratu dua gol
0: sana mejantan aturang di tiang ring cukuri dewa keris pejenengan duwe nida irako sana ku angin nyedayang kuantan siru sana ngangin presida nah wegang nenten katur antur di tiang ring cukuri dewa
3: mantap
4: nyen kone buen orang paman ngangun sekalau sebuah di pekolongan biagung nyen bani ke gedung
0: ratu dua gol yen sapuni ke pacangan tuk mau sel siro laris purun jantan wenten nak purun ke gedongan dan wenten siwas ipun nidurak mako laris di purun siro laris
3: noh kongke yen ketangan nomo penguatur nge dua gol. Nah tua tu saja benar. Apan keris pawakan matinya, nukin tak dinganggu. Ugro tiang doa gong sarang kalle. Di cemangan mangkin aja yukti tiang. Pengabeh cokori dewa mau tamu. Suka dibawas peselang nenteng keris. Ren pakolaman tanaman suwo. Sapun api nantuk titiang matur ring cokori dewa dan titiang menerbe atur laris dua gol
0: ratu dua gol titiang mekesiap nantuk sel bane belin titiang wenten tanjak ipun yen kedo benano beli len katen kal wenten api bulok dan wenten atur ipun api-napi. Yen medaya kal kenten aturipun nunian di tiang matur mangken kordewa nu enang ide rako sarang kalih kayon kordewa mudiang di tiang sapun apinya nanto di tiang aturang pemargi keris duen ide rako keris nak prabot ciro ke nu enang yadin rako nu enang nak siwas ide taler antuk ke ngangin nah mangken kadi punika tanya atur pemungun titiang pemekasan yang awi wenang jagat nak cukuri dewa wikan nyidre atur pemungun para kantaler cukuri dewa sapu nabi penyidre duwe cukuri dewa nuwe nang pikayune semakin sarang kali mau sin rakan cukuri dewa kelkudiang titiang doa kena titiang ring pinggir.
4: Nah adi, benar suka kita jara atur nepamonan om mapan adi suka jani nguasa wasi dini dikuri koripan. Adi patutnya bisa nyelam putih hang, nih pencen madan benang, nih pencen madan plek.
3: wantah uyakti mo sake wantan yen pantes nak siosang memagi sapu niki jantan keni urat pati dande padam wantan ide beli sekala mo nuenang yen jak punika magi alipian menawi tetipian nintan mencacinga ringangan mo
4: kemudian tau sangat dengan tipian mai mencacinga pro sekala supo bani pro sangat nyedang ido aja tong
3: men yang kadek kayan mo unapian
4: yen cero kena mo mak nak sebuah lah secara yang besar dengan Rini Dewa. Jok peragatan boleh nadina. Sedang itu aja nih. Pasing rumah pun. Gila mau nikah-nikah ini buat dipuri korepan.
3: Sedang itu.
4: Benar.

0: topik dengan adini ngajak mbok ide wonyati. Nyeng uang belian nyedang yajian sekewala tepengan dani sujatin si ngada beli belaksana adi. Nah yang setato gitu pembina adini pangdaulian beli nyererat kewibawaan ide woneng isi bumi. Lautan matiang kone matiang suka belian.
1: Lautan mangkin dumun di tiang ngatur yang cukuri dewa. Mas wawusan menikah beli saja nak pang berak beli pani beli singedang ya ji tunggu dia nyerahang permano kulewa nak muani nepi banci yang tadi di tiang siho seratu dua gong rumah sering dewek di tiang benak ring dewek di tiang patut kaleng ke kekini matan panyaknya di koripan kadong mematuh nago amun cienge besek ngene di tiang tenlah yang di tiang melanin patut bangkan salah seluruh banyak Cina saja dua gong gede nyedang aja nido yang segitu mudiang ido nyerahang rago kayun sedo
0: paman
1: napi
0: yang ketuang paman tuh saja paman
1: menampun yakin apa ini kadung kasen kode wo
0: kalau yang jani gelah laker membenepati arjen mesiak ngajayan di jeng sama kebelah pajak gelah
1: nang mangkin dumun yang mangkin kode wo meserah serahang permanur yang yari Nabi do yari kantun wenten arse kayo nangen kal medalem nyedang ku dewa. Yen ku dewa sedang kaden belas macam meton.
0: Nah pang, yen subesangkan ya ji yen subesangkan kuming gelapang subegelamat pinggir ya ji. Ati mas.
1: Ini amun sampun cukup dewa di tiang udian. Lah
0: sadio li nyerang kena ati.
2: Omongane mangken ampuran di tiang beli. Sampun nyen beli nyeng uang di tiang minap tuno bakti. Kanton rumakat mesemeton ring beli atau pengmibar dan wedan sapun itu genah di tiang pinatah hidung jagat patut margian itu yang sehani ngawik ke ketani jagat pun itu saki wanten sedurungi pun aksi semah pengastung kalan di tiang ringangan beli ini banyak-banyak sejabat kuripan jani bersaksian pansingin hidup kinucap gelah membinan-binan marepanya kepleh yang ngalang gorok dano gelah mirip dibelinya semeton gelah sing margiang gelah dano dento mula patok gelah lakannya jarang awik keketan jagat beli umput bakti di jarang beli lama kali tenken yang cakar bawa raja binulah di tiang iya memakai beli-beli kengken pamak
1: makin racu dua gong dong sampun penelas kayun kerumuk dosa pacang sedaya ngiderakan syukuri dewa
2: menken-ken yang telah menelit suka
1: seru agung tunggu dia ngiak di astu nerasa panas arsa nering kayu nering waduk tadi titiang wirasa mana titiang patut kantun dingin neraku dua agung cien ngawana ngasapuni kenang titiang lunas ngering syukuri dewa yang titiang akeh matur walu yang ipun titiang nasikin segara libya cukuri dewa sapu napi mat-matan sana lawa wicara kadi lingga cukuri dewa ngamuang jagate wenten ili kita pemargan ide rako kedalik nyedaya ngenake lincir bapak sampun bacakan teri permanono sana kebawas ili kita bukti miwah saksi Siki sane tuna sang titiang sane penelas sire wenten saksi sane tumun manggihin do idorakan curewa ngangen keris penjenengan duen ido nyedayang ido anaki lingsir nel nikahin titiang
2: yanto singgen dan ada parekan pengayahane bani nyaksiang ide ibeline nyedang
1: yang sampun sapu miko durung ngepok dasar cukup pacang niwakan kekertan tunggu sakit pacang sedah yang idorakan cukup hidup nang kayu men beci-beci
2: menjani
1: iya kadi titian ratu dua gong kadi bahwa cukup dewa mangdenten kanton membina-binayan lematang kekertan iri kiring jagat kauripan dua neng sampun wenten dedahlehan dulu renang tuk bukti keris pejenengan duen idai rako ring kerangkeng rin linggi kang ide rako maka tetiwak dano pitanggu usapuni kererah ngiring sarang-sarang ipuni durak maka pungkuran ide rako nyin yukti wenten anak manggihin ngeyuki yang ide sana nyedang anak kelingsir kalau iri ke wawu magi yang dandone kadi bebau cipede wawu
2: gitu. Paman Agung kengken ada jema pangsa kang bengong ada mirip ban paman lakar pau muatur lenan sejauhan yang kadi aturi paman Anu
0: dian sampun yang rangkeng genahan irako ireng-ireng ireng rangkeng.
2: Nah yang sebagai itu lan kuala di paman aja makejang pina ke tangan cokor pengabeg lah alih yudurak make waneng gelah ketelum
1: inge sesampun digang raina peradin enten pangge sapu nabi kayung cokori dewa
2: bet sing bakat masa sejeron yang ketelum lan jag sumpahan panya amakejang
1: inge ledang cokori dewa ratu aku.
2: Nah ketum jalan paman mogo riwas sumang ni sudah kepanggung
1: inge
2: ini kering-kering paman.
1: Layon ida nak lingsir nu mau pasah, yen patut matur ken puru ida duwe tunai sang bin bidan ada pada wase perkiwone apan pemargan ida lino sang kaning kerancam mereka bawa salah pati.
0: Nah yen unuk itu bojo sing detono, yen sing tak ada anom ngerebutan keris ida do agung made. Ada tetangga yang atur gitu sejak dadwe layon lantas tepat ujah
1: lan-lan tunggu dianggol antangan ini jangan kira
0: lah
1: nang-nang nendi.
3: Wah ada makanan nih.
4: Eit cuci tangan dulu dek.
3: Yah mau dong ma.
4: Iya boleh tapi adek cuci tangan dulu ya.
3: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
4: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
3: Oke, siap, Ma.
4: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
5: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
0: Beli nageh lantah beli geras kegenengan gogorok bersiap tidak ada boleh ngisi batas yang ngecir gede siap lebar ke dada coba kesangkuan lantang
1: konden mati siap selepit ben sapur gitu.
0: Itu gede apa ada nanom
1: nah beli nanti rago-rago jani ngerasa yang nang usudin nih umpal beli ya dadi soleh rasa dia ien saja cara raos beli ini subo lemah kan kumi ipuan dadi beli ngorok siap gede siap apa yang meduh mekepuan ngenen umpal ngenen saput sing bisa duk ben kene besak nek kengken dia cara gede marau sanat-sana nek kengken nuk nak
0: nak kengken nyak anome metakon ini dadi jak yang ketu petakon anu mesin mau ngidang beli nyaut menirip sesedak di dalam penglingsir ni anu sangat nyucu dan getis dini disaput beliau
1: dong-dong ketu anak kusing nak rago-rago beli nyabu kemu petakon tiang mirip nyin tiang ada petakon beli saput umpal kayang tundun beli misi getih jenang beli nyedang ido idu agung lingsir merah ido jenang si saput beli yang pisan keto nyin satuan tiang ken beli itu ada bener beli salah tampi terus ini gak rago-rago mekicong abo kemo nengelah sapute umpal beli misi getih nak beli ngabo beli nih namang keto je keto tunggu diang tuh sangat tangsa.
0: Hei nom ini nak yang sujatnya ini kita siap yang anom yang ngokon apa aja hidup anomnya nakal gede ini siapa beli ya raga tengok anom yang raga
1: tengok Nen malu agung. Lengoh cai singyek nejo angon kisahing. Meseke ngorok siat. Bantes idadab. Belut karbeneng aliseken sajan petan bungut cine. Dap. Ijel aku jelemo sing adonang mecelekisan di karang kepatihan.
0: Suut banget tuh raya ditungguin di puri. Ijiang.
1: Aden sikil ya.
0: Iya sepun api.
1: Hidap. Bener ado kelerawo sangken yai.
0: Iya iya.
1: Mojema engal-engal siapa di balai gede. Dane moda kisah. Dane Gusti Agung rakaan beno ado pengenikan dane nomon payu majaru jani di budok kliwone beli nak dan melahan ngelah siap kami cuma angon anom jaman singa dadap dadi cagin dan melah beno liwat kami cuma melu modit balai gede aja moda kisah
0: yang kira ya
6: yang buk unuk ada gerak ayam dan wedan ayam
1: ayam penyakap dane itu pengaturan ayam lakne kejeruan
0: wah asap uniki saking patut jaman itu yang paling mengusti bidang apa penyakap macam ayam
1: ibuan itu memanut bahos dane kadang si mesekau ngorok ukut ngiring dane
0: wedan dana patah wedan dana asap uniki Tijian saking tiga rahino sampun rikor rikir karang kepatian penyakap tetementan tangkil meriki jadi ngatur ayam
1: nenen bukan penyakap tetekau tangkil ciman mau pamit uli jeruan sing
0: yeh wentan kan oh
6: tijian kan boleh mau pamit hijau dia ngerang ayam
0: tijian
6: nak tangkil dan wendan ayam dan wendan paling ayam pengino wendan
1: kadian silen mau pengino kan siapa
6: matur-matur kita
1: penting kena
0: tijian saking semang ngantos sore ngayang dikirin karang kepatian dan wendan ngatur ayam sampun sore sana wawu tijian kepuri anu kepuri ring puri tijian mekemik kita ini ke
1: man-man bagaimana
0: ya sampun api ini ke ya mereka udah ada musim pati agung ngawungi jaman top kerasi dia dogong gede mawet ye orang kata aduh segala
1: ngekengken si nyebak ajaknya tua peragat atur si sebuahkan benar kadang duduk kan
0: selep rem mungut di dia
1: mungut apa misi rem berdekatan si
0: sepuluh ini anak kering ini kini nasi jauh dia ngampun lagi
1: iya dan nasi kalau kue kan benar semua ditakon
0: ya memet ada ini kini enggak
1: iya iya nang si nuduk kan eh nah si sing man mepamit ngaku barang-barang ayah kengken nunduk di jeruan si nasi tahu maraka dicuatur nyaman sinang tutukang kengken landas jani suberau dan negusi agung dipuri matuh penjenangan dodwagung gede gitu mungin nyaman si merah nah kengken si kiat giat nih ha? Si kenapa ya?
6: Yang nyakit nang basah
1: wedap dap yeah. Nang aliang kunyit malu sambal bungsat adin si pangkadeo ngorto sing pelut bensin nutukang memunyi bin bedek kena nah si kenapa nih
6: aku ada kunyit dia nak miseng
1: miseng ares nak di puri tunas silah tunia ya.
6: Yang pamit
1: ye Cina ngelengit cila koto kan we dap
0: ya
1: nang udiang keto panggil nyaman je nang nang dadi sebang ki jelek cingak beno mereka di tuor dan je kengken jo jejak ki cara ngagen mati asal
0: gusti
1: kengken nunduk
0: banget pinuna sejarah di palomo gusti
1: nang demi si ngeleng ki mesebakan
0: Sampunan takke anu ditiang inek pun iki.
1: Dadi kecau dadi kecau
0: banget, banget pisan.
1: Menyen cai ngorto ken bener-bener matakon ken cai. Kengken adene.
0: Yan inek ken iki atur ditiang pol go Gusti.
1: Heeh.
0: Padam ditiang.
1: Mati je.
0: Atuh. Jak padam, jantan ditiang padam. Padam ditiang benyang hijau dan ado
1: tentu. Ya jenang ki. Lawak. Eh lengah. Bangkian sih kalau nganggur, bin kena tidak. Wih, dap. ya kena nyen sing urin gitu, ha?
0: Asapun iki dane Gusti Pati Agung mau bos, mau pica bos ring dicia.
1: Men-men kengken dane,
0: dap deci memunyi apa-apa. Kalau cai memunyi, bet ado nak nawak, cenaknya mati cai.
1: Dane Gusti Agung mau pica bos gitu ken cai. Yeah. Men, wireh bas dane san, mau bos gitu.
0: Yeah.
1: Benar kena angki membawas dane.
0: Patung santung dane.
1: Benar landa gugum ki sangat dosa itu.
0: Iya yang dia memunyi padam dia ada secaru.
1: Jelma apa kadi kene lengok ki dam.
0: Iya.
1: Nang kena cai ulu-ulu dane cai sing rasap.
0: Ados kena.
1: Bene dane membawas ne bobok kaden ki saja.
0: Itu ados bobok ni kang bolong
1: Gusti. Eh dam. Kenapa benci apa awanan bangke mati ini menanam di semua
0: Sandung dan memargo Sandung
1: benci yang menjalan pilih awanan ngemasin mati jalannya cipulas ke dipono apin di jeruan si mekemit menjalan si dugane pulas
0: iya di
1: sehingga si mati ya
0: iya di
1: tawang si unduk apa keranan bangke mati. Aduh, sing lain pilih bensinyak memungi, ya. Bin bidan yang ci nepukin bangke. Kadung wang asa lemang matanam di bang-bangnya di semua. Ingat bangke memungi, buang biar mati, ya.
0: Mati.
1: Kena hal malu. Bangke pilih sinyak memungi, ngemasin mati.
0: Adam.
1: Nyen sinyak memungi, kan ngemasin mati. Kayang cai dap-dap senyak memungi cara bangke mati beci barang kok
0: ya padam di dia
1: iya ada yang untuk nasin memungi-mungi kali hidup
0: wah aduh jauh uluk-uluk ini
1: iya amat he
0: asapun ini mereka dana tengah wungi
1: mata penjenangan dua dua agung gede
0: wawu di dia mekebiah merasa sekian di dia uluk-uluk tengah wungi dana mereka dana
1: mata cing orang panjenengan de dua gong gede kita bakar dane sekan sini pukin
0: atuh sabun jantan
1: men-men sangkal dane maka dang tu dijo jemak dane lan
0: iya asapun iki ini ke dane ngicin keris panjenang ini kau dan dane ngicin Gusti Pati Agung ide dua gong istri
1: apa ini raben de dua gong gede nih masak misunang rakan do kita
0: ngir pokoknya menambil bicara dane Gusti Pati Agung enten
1: dan malu gap benernya nungkasin atur cahit dusing nunggu yang sangat sekonden membukti sekan bangga uluk-uluk jelama lengah bener yang jani berada kerisin ini kuning ayang cimara tepukin si kena benci ngingatin
0: kuning tuh jalan pun kuning kuning. Nah, niki sampun. Niki sampun.
1: Tok kena aja sekam benci. Ingat eh. Melahang panjenengan do kemu ke kere yang ki gelap banget.
0: Ingat. Tanang niki sampun. Ida dua gong gede ada sebelum Gusti Mantau.
1: Eh, nak benok ki jenunas lah. Men-men subahane dane rauh. Dipuri landas
0: ye yeah.
1: Ciki je lah kunci gendo
0: tidak asapun iki bos dane kadang boy saya gendan tidak ring samping perantan ring petang tidak
1: oyo cuk ditu semelang sini gendo men si bos cuk kije lah kon dane Gusti Agung mak labo penjenengan do dua gong
0: on laris dane enten mekon yang sapun api nek tengah wengi medal itu dua gong lingsir
1: kejaban kejaban itu mendak
0: ngatare mendak itu
1: men begitu
0: mereka ngranyeng kajang saking ngukur sampun dan ya Gusti Pati aku ngintip kenan ngelindang kajang saking ngukur
1: men men
0: pantos lino
1: kan diketu sekan si nepukin kanti lino idai dua gong cinu itu gong sanggan je
0: man wau lino idai dua gong tiga lampun mau cucu nyaler lampun
1: apa madang itu
0: cuak jangan ado bijak kadang padapun iko ini ke
1: lelak mungkukin subuh sekan atur cian ni
0: padam ni diang
1: ii dah abis ngedang bawas benar bin pidang je kali apa je mati nyak-nyakin ci kalau ingat si memunyi jak sen baci mati kadang kima kita hidup sabtak tiba ni ngatang gede-gede nang munyi na amat ilang aja lemah aduh ya jelma gelor-gelor memunyi kal mati kadena agul ne tanang pengawalas beno yanom na jenang cara sesengah bos jelek pekarden cahine buk penyuluan si jani cahaya mumpunin antro sengah
2: paman ne ken-ken da de cara nak tampias rasane paman ngemik-mik pedidian mirip ada nih kebat-bat singa gelasnya ada nyen nak kengkian saja nih ya
1: Ratu Dua Gol antuk kenal mana titian menjantos benyang rauh pada waso banyak duwe pacang mecor pacang mesumpahin antuk kuatan itu anak lingsir ajin kukuri dewa agak titian kesuhecanan awanan kadi baos antuk kelangkung legan di tiang aksin kru di tiang kadi jat mutampias Ratu Dua Gol sampun sida kepanggih antuk di tiang ngeruruh idurat makas ane yukti nyedang idur aja dua tu anaknya lingsir
2: nyentuh
1: siro raris malik sejawinin pengarep pengabit lingit duen cukuri dewa sane bineh sayang ring puri
2: nangen malu yang dimundur tanya atur paman sing kepikayun bengelah mapan sing ada penyen nenek pini sayang tone sangat lakar gedadang
1: pak Ratu Dua Gol kadi atur di tiang wau tambahin di tiang malih sane pini kaeman tegak ipun pini ring ajal ipun mula pengarep bau dana duwe Ratu Dua Gol
2: nah yang dimuntunnya sebuah kepikiran bangkelah walau cengudian tadi yang pet saja kok itu iya gung melaksana kok itu ya
1: Ratu mumun yakmo kadi sesengah ke Ratu Dua Gol sido anto ipun ngelengkatin natah ipun memanah nyukat jagat duen kerewa boya jen sapu nikel
2: nah ini sedang melahi paman agungnya ketuh kengken paman sida ben paman lakar ngale yudurak maku
1: ugro lugro doaku
2: yen ini punika nyen
1: baosan Joko Widewo ipun yudurak maku napi nyen malih ukut dan ukut rasanya gak terang tentang
2: nah yang sing sida ben paman ni paman anom tawang itu rat makan dan nyedang ya si
1: dong ipun aden di tiangnya hanya maka apa yang bakat konen je bantas marah tepuk yang adian nyemak jani ke bakat penyemak bas pahok dini Ratu Dua Gol yang kemana antuk di tiang pedalam di tiang rasu cekruwa suwe pacang antos medali dosang yang suya mangden tinggal galang bidab dabe kelugro di tiang mepamit abos pos
2: pamit geng-geng itu kenapa paman ini? Ini malu
1: ini
2: paman Agung Pangnawa jatuhnya dengan nyedang yaki sing ada lain mulut wah nak kebuka paman ini paman anu madu jani
1: wakau dados kaselak gitu ya wawu enten yang bawas Joko Widewo nalih gitu yang nyedoyang itu ya Joko Widewo sampun mewikan lu aku ring bacakan Rivermano pani untat tunasan gitu yang ring Joko Widewo siro tumor nyaksin gitu yang nyedoyang ya jinang bawasan
2: kemana nom
1: Lugro di dia ratu luang.
2: Utuhi paman agung nagi saksi benangane jani. Nyen saksene sida pen paman ngulingkan kelah ya agung nyedang yaji.
1: Ratu luang. Yen sapunika nyen pinunasi pun mangden sida galang antu di dia bicara mangken. Lugro di dia mapamen abos-bos. Yen di dia ngenten tumun mangken kuanten wenten. Sinale tunggal. Parakan duit sane mangken ipun mumargi sapunika.
2: Nana. Nian tuhan cuma ni.
1: Dia. Beda. Dia. Deci gelah. Nematur ci diajang idai dua gung putra. Amun apa penawang ci jatene kenunduk sedan dua gung lincir. Matur.
6: Bilangin nawan dia dua gung.
1: Deci jajah.
6: Wau di dia merasa orang mana dia di cawul ulung lagi.
1: Kengkeng.
6: Mana ada gusi pati agung. Nyedang idai dua gung lincir.
2: Saya nanya
6: Ige. Kena si dua gung gede yang geno. Kena bicara ini dengan istri. Tidak sabun pedas.
2: Oh, nadab.
6: Ya, silahkan kau bunuh dia waktu ini. Itu, nanda kita, nanda kita.
1: Iya. Ya, belakang. Enggaknya nubar dari Melayu yang itu. Mulai, ya. Aku dua gol. Titiang bertanya atur amatur yang cukuri dewo. Yen kabi puniki sampun atur ipun tidak ada bring titiang. Uet iben kerewa dua gong istri medue kane sami. Menawi tereng cukuri dewo wendam nanen bebawa sidau nang pikayu menatur titiang.
2: Jangan paman. Mekleda gelahelen di subane sukerti bakat kunung lah di tu sebol gelahman ketemu kelawanimu dong seng medayo sedet. Ideng ngeremi gelah pangkayon gelah barang-barang melingi di singa sana ide pinatur pramin gelah
1: inge kadi punika pawacanane lugro nemu gelang sampun antu titiang cari do mangkin wit kayon ide dua gung istri ben kudewa dados ardono areswari sampun saut dapan ide irakon enten kayon dados ratu ngentos linggih ide anak lingsir cagar ide cokori dewa sampun makda lo sukerti awanan lo sukerti keni pisuna wenten ide iraka sarang anak lingsir unika talar maka pialang kayon ide iraka dua pungitri awanan unika jalaran krisi angin ide misuna siki iaji kesedayang kapeng kali ide iraka nyak sedo menjalaran pisuna keris agot kedua enten nyedang ide namakin kuantan bejika ngatur di tiang mirele asering kayun yang berada wenten napi-napi di tiang sampun mekeleng angan suri dewa bejika ngin ngenemin ipen ko dewa niki kocak aeng pejarakannya rauh meriki angin ko dewa ipen makin diraku dunas di tiang kalau medalang di tiang taking jempol
2: nah ketemu mana paman.

0: subuh sing medayo sing benah-benah Sukerti bakat tunung nak. Oh ya kaden Sukerti.
1: Adik, udah mesesalan biar nak budo ke dia ngemimpin nak budo. Sukerti subuh megedi bakat rosang gue.
0: Nih, mo Bang Yang sampun. Sampun jek mo bangan akan dia. Mo udah mriki niki.
1: Dia sing takon sekolah meibah kon sing tadi takon.
0: Napi male?
1: Adi dan roh kan kan kena moke.
0: Kunapi.
1: Kunapi gengken. Adi kadan subuh balu. Mak masih subuh balu. Man jani gengken man. Balu keturua balu. Do sing jek aduk kang nadi yang besek sing payu ya.
0: Kayu mana?
1: Kan penyesal.
0: Ye? Kunapi niki.
1: Si kenapa nadi? Jadi supaya sedo, dia gom supaya dikerangkan. Kerti kau ni supaya begedi. Jadi adi singlah rabi, mau singlah rabi do. Jeglan pengantin jadi lah.
0: Yeah, lengah kan? Depan tu,
1: genap
0: lo kan dia? Jalannya,
1: kasih ah. Kaya sing medaya kan ibu. Ngagen kan ngalih polon bo. Ibeli agung jebakat sedang. Nah, yan sing mana mun kenah kai mula sing suka. Sake wala keto. Ingat kan lah gumen cahaya ini. Kau campur tanggalah. Aneh mekele gelang benang lakar mati yang. Nyan kadang cik lah. Gelas bu agung penjarakan ni. Ini yang penjara kan dia dekat pangtawang je. Dap, meja balu. Ijak tenang-tenang kan dia merokok ke belakang. Tawang je sakit kayaan dah.
2: Kalau anak kentan, pan kaler tenang-tenang main putus saya gak diri.
1: Jelas sih makan pan kaler.
2: Dan
1: lah ujau orang cuman putus.
2: Dan ada radio kentan.
1: Ah, maka cuman urus di radio.
2: Berapa?
1: Kita urus dia nih.
2: Berapa ini?
1: Dap.
2: Ya.
1: Gila mendakon deh nak.
2: Nih.
1: Iya adik, tahu anci. Ijak geram masih ram.
2: Uning.
1: Ijak.
2: Reng doyong.
1: Pakai geriang.
2: Dah, ni kak, reng aman. Semua rapi.
1: Ibanglah tugas.
2: Iya.
1: Jani, nih. Tanam deh nak.
2: Iya, iya.
1: Sekewala ya nak len kenal. Si mati.
2: Aduh.
1: Nah, kemana yang kalian kalian?
2: Iya, iya.
3: Kenapa begini nanam

tersebar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Rompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
2: Om Swastiastu, Om Gunamastu, Namo Sidam. Rekanan Rai, selamat menjalankan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya Rob Alamin. Rekanan Rai, semangat titian sarang sami, sone wangian titian, kecenuk malih ring ambare ring rahine riditi tanggal deso Mei, war sekali tali 6 likur, sarang titian gong ya, sintiang ya. Sopo napi gatra, semangat titian sarang sami, magis tetek enak rahayu, nantar kekirangan penapi-penapa, kebalik. Punapa-punapi, kentan nge, terus luir sudarmu, sugini rekanan Rai, ring rahine mangkin, magi-magi antar tur labda karya. Semantan titian sarang sami mewali nyarangin ring radio kesayangan druinnya Radio Republik Indonesia sekali di udara tetapi udara pemekasnya nih puniki ring FM 106,4 MHz pro 4 suara budaya Bali. Sane mangkira kelan rai mengudara kantos jam roras wengi mali jebos nge pemekasnya nih ring gongge Cynthia niki nyarangin semantan sami kantos jam dasa sama mali jebos ring siaran mangkin dados pirangan ring aplikasi RRI Digital sane sampun dados kepulih puniki udawi ke download ring Play Store utawi App Store taler puniki ring streaming rri.co.id. Rekalan res menuntut titinya serang sami gongek Cynthia informasi yang dumun napi kemantan dan acara sanai pacang kemargian selami gongek bertugas 5 jam ke depan nge wentra haja mali siran surya puji lan teman-teman Bali rohani Hindu puputnya nih nampar inggala jam 6 sama mali jebos tepatnya nih ringgala jam 6 sama wentra dengan puja trisan dia majang ring umat Hindu Sudarma sanai wentra yang sejebak Bali ya lantaran gongek nyabran ring rahina redite puniki wentra haja mali informasi lan teman-teman Bali kantos jam sia sama mali jebos nge bentan tigang paletan bentan berita berbahasa Indonesia ringgala jam pitu jam kutus lan jam sia sama lada cara sana pini untuk ringgala jam sia kantos jam dasa niki bentan rahajang Bali obrolan komunitas satwa Bali anak kesarengin peka tut ingin hera kelan rai ring semang-semang mungkin sana sampun matangi durus matangi kentan nge ampuna ngelit-ngelit dan puniki matangi tengahi kentan nge santukan udara ring hari minggu mungkin sangat segar kentan nge gongge ring margi menikmati pisan puniki udara segarnya ne terus sampun kepuli pasti ke nge sematan suami penyemang sanganan sani ringan terelingan meminum segelas air putih hangat nge nikela bentuk syukur nge hera kelan rai hal-hal kecil yang kita lakukan ring pagi hari nggih terus puniki sampun bisa membuka mata mengucapkan rasa terima kasih bersyukur nggih majar ide sang yang diwasa sampun poleh mapupul sareng keluarga tercinta sampun poleh nggih libur menikmati hari Minggu terutawi sane sampun memulai aktivitas kadigongge nggih sodarma rahayu sareng

0: Ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena ada boleh sekolah.

0: kangen, kan udah bosan daring.
1: Kalau aku enakan corona, jadi kan waktu main gamenya lebih banyak.
0: Kata mamaku, nggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
1: Tapi main game kan seru.
0: Kata mamaku, main game gak bagus, nanti matanya bisa buta.
1: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.
0: Katanya seru.
2: Iya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan penuh kebahagiaan. Hari ini, kami penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Badung akan membahas satu topik yang menyangkut perasaan. Nah, jadi kita sebagai manusia tentunya memiliki perasaan dan berbagai hal pernah kita rasakan. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, mari kita memperkenalkan diri dulu. Saya Niputu Sukma Abdi Utami, dan bersama dengan rekan saya pada hari ini adalah Ibu Niluh Putu Purwati yang tentunya cantik cerita. Jadi pada hari ini kami akan membahas tentang rasa iri. Nah, jadi rasa iri itu merupakan tanda dari lupa bersyukur dan bukan tanda tak mampu. Nah, menurut mama saya ini, mama setuju gak sih dengan pernyataan itu bahwa iri adalah tanda dari lupa bersyukur, mak, bukan tanda iri hati? Gimana nih menurut mama?
1: Sukma, kalau menurut mama setuju banget, Sukma. Coba deh mama tanya pada Sukma dan sahabat, pernahkah merasa tidak nyaman melihat kebahagiaan orang lain? Gimana menurut Sukma?
0: Nah, jujur ya nih, Mak ya. Oke. Ini saya tuh merasa deg-degan nih kalau membahas perasaan saya sendiri nih. Oke, jadi tetangga saya bulan lalu nih, Mak. Oke. Dia tuh memperlihatkan perhiasan yang gemerlap nih. Kalau zaman sekarang namanya kalung joda nih, Mak. Oke. Jadi namanya Mbok Lo. Ini Mbok Lo ini dia semacam pamer ya. Mungkin niatnya gak pamer, tapi ketika pakai kebaya, kita pakai pakaian adat itu, beliau menggunakan aksesoris itu. Nah, terus wah, ada yang baru nih, gitu dalam pikiran saya. Oh, ternyata ini dia memakai aksesoris baru nih. Wah, kalung joda nih, emas lagi mahal nih, gitu. Dan saya mulai kayak merasa, aduh, kok dia bisa ya beli barang semahal itu? Kayaknya dia tuh pekerjaannya gak terlalu memperoleh hasil yang banyak gitu, kalau dibandingkan dengan saya yang juga bekerja. Nah, lalu mulai ada pikiran yang kok dia bisa mendapatkan barang itu dan saya tidak bisa, loh, gitu loh, Mak. Jadi mulai merasa yang aduh, kayaknya ini bukan dia sendiri deh, hasil kerja keras dia deh, kok bisa sih, kok saya gak bisa. Mulai seperti itu. Jadi muncul perasaan-perasaan yang mungkin tidak terima, Mak. Kenapa dia bisa dan saya tidak bisa? Nah, itu yang pernah saya rasakan. Dan mungkin juga para pendengar setia pernah merasakan hal yang sama seperti saya, Mak. Kalau yang seperti itu, gimana tuh namanya, Mak? Udah iri ya, Mak, ya namanya ya. Jadi, bisa deh Mak sharing terkait dengan perasaan saya itu.
1: Ya, gini Sukma, terkadang muncul perasaan seperti itu. Jadi kita membandingkan kehidupan kita dengan hidup milik orang lain. Lalu dalam ajaran agama Hindu ini sepertinya iri hati itu masuk dalam ajaran susila deh. Bagaimana menurut Sukma itu ajaran susila?
0: Oke, jadinya itu flashback ya, Mak ya. Pelajaran susila itu udah kita peroleh dari masuk sekolah dasar. Oke, masuk sekolah dasar. Kalau dulu itu masih ke ajaran Tatwam Asi, Mak. Tatwam Asi di mana memaparkan kalau dia adalah aku dan begitu juga sebaliknya. Jadi bahwa sesungguhnya kita umat manusia atau makhluk hidup itu satu, sama, dari sumber yang sama. Semestinya kalau memang kita menganggap dari sumber yang sama, berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, harusnya rasa iri hati itu gak ada ya, Mak ya. Tapi ternyata kita sebagai manusia, tanpa kita sadari, rasa iri hati itu muncul. Nah, namun kembali lagi ya, Mak ya, kalau sebenarnya kita itu bisa, mampu untuk melakukan hal yang sama, tapi mungkin ya karena kita kurang bersyukur dengan situasi kita. Nah, terus Mak, kalau gak salah, Susila yang dimaksudkan yang ada itu ajaran nilai iri hati itu kayaknya di Sadripu deh Mak, kalau gak salah. Jadi mungkin kita bisa flashback lagi ke pelajaran-pelajaran agama Hindu yang dari dasar nih, bahwa Sadripu itu adalah 6 musuh yang ada dalam diri manusia. Dan 6 musuh ini sudah kita bawa sedari lahir. Kira-kira apa sih Mak isinya ya? Aduh, kayaknya saya mulai ngeblank nih karena sudah sekian lama ini kita tidak mengulas lagi pelajaran ini Mak. Bisa gak sih Mama sharing tuh untuk mengingatkan kita semua apa aja bagian-bagian dari Sadripu ini Mak?
1: Ya betul sekali Sukma. Sekarang ayo kita bahas bersama pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada. Dalam ajaran Hindu, iri hati dikenal sebagai matsarya. Kira-kira Sukma, matsarya itu apa? Mungkin Sukma tahu matsarya?
0: Matsarya itu apa ya? Itu nama ini gak sih Mak? Nama butik gak sih Mak? Yang jual kebaya gak sih Mak? Aduh lupa banget Mak, tolong diingatkan lagi sebenarnya matsarya itu di mana, ajaran yang mana, biar kita semua bisa mengingat kembali Mak.
1: Iya. Di sini kita mengenal sebagai matsarya yang termasuk dalam Sadripu, yaitu 6 musuh yang ada dalam diri manusia. Yang pertama itu kama atau nafsu, loba, rakus, kroda itu kemarahan, moha kebingungan, dan mabuk, mada. Ini yang terakhir matsarya itu iri hati. Artinya iri hati itu bukan hal yang sepele Sukma, tapi sesuatu yang bisa mengganggu ketenangan batin kita. Kenapa demikian? Sukma, kenapa demikian?
0: Oke. Berarti Sadripu itu ada kama, ada loba, ada moha, mada, dan yang terakhir Mak. Oke.
1: Matsarya.
0: Matsarya tadi. Oke.
1: Inilah yang kita bahas, matsarya.
0: Oke. Dari yang saya simak itu kayaknya semua berkaitan ya Mak ya. Jadi kan matsarya itu iri hati tuh. Nah, terus ada kama yang artinya nafsu. Berarti terjadinya iri hati itu mungkin karena kita tidak bisa mengendalikan nafsu juga ya Mak ya.
1: Iya.
0: Jadi pas lihat nih ada tetangga yang pakai perhiasan mahal, itu sudah muncul perasaan yang saya juga mau, saya juga ingin punya itu gitu. Terus ada juga loba nih, loba yang artinya rakus. Sebetulnya saya sudah punya juga perhiasan namun dengan bentuk yang berbeda, tapi melihat orang lain pakai barang baru, saya juga kepengen nih punya, terus ingin punya dan terus mau yang baru. Berarti rakus dong Mak. Nah terus ada kroda atau kemarahan. Jadi tersirat di dalam diri kalau sudah ada keinginan, terus sudah mau yang banyak, apapun harus banyak, itu pasti kalau tidak terpenuhi tentunya akan kesel sendiri.
1: Iya, marah.
0: Marah. Nah, terus ada moha atau bingung. Nah, di sini sepertinya yang saya curhatin ke Mama itu adalah rasa bingung tuh Mak. Rasa bingung dan menduga-duga kalau gimana, kenapa saya nggak bisa sedangkan dia bisa gitu. Jadi membandingkan diri terus. Mungkin di sana masuk ke rasa bingung. Nah, yang terakhir adalah mabuk. Mabuk yang dalam artian bahwa saya benar-benar tidak bersyukur karena saya sudah bekerja dan memiliki kehidupan yang baik dan dapat melewati hidup dengan baik pula. Kayaknya matsarya atau iri hati ini membangunkan semua musuh yang ada di dalam diri kita ya Mak ya.
1: Iya.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu dek.
2: Yah, mau dong Ma.
3: Iya boleh, tapi adek cuci tangan dulu ya.
2: Kan adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Padahal setiap orang itu punya karma sendiri, Mak. Betul tidak?
1: Iya.
0: Jadi setiap orang memiliki karma, dan apapun yang terjadi di kehidupan kali ini adalah hasil dari buah karmanya dia. Jadi ketika seseorang berjalan menjalankan karmanya masing-masing, maka dia akan mendapatkan pala atau hasilnya. Jadi apa yang kita terima adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Wah, padahal yang itu saya ingat, Mak, kalau karma pala tuh. Tapi saat iri itu muncul, Mak, kita justru sibuk untuk melihat kehidupan orang lain dan lupa untuk melihat ke dalam diri tentang apa yang sebetulnya sudah kita miliki, Mak. Nah, terus gimana dong itu, Mak? Kalau iri hati itu sudah mulai bermunculan, sudah mulai ada tanda-tanda tidak senang melihat teman bahagia, sudah mulai ada tanda-tanda membandingkan dalam diri sendiri, apa yang bisa kita lakukan untuk meredam keenam musuh itu, Mak? Coba deh Mama kasih saran ke saya, supaya kalau lihat teman itu pakai kalung jodoh, pakai tas mahal atau pakai mobil baru, itu tidak bergetar jiwa iri hati saya, Mak. Tuh, apa yang harus saya lakukan?
1: Ya, gini Sukma ya. Kalau menurut Mama, itu kan iri hati sering kali muncul bukan karena kita tidak mampu. Kita mampu sebenarnya, tapi mungkin itu karena perasaan kita ya. Tapi sekarang kita kurang, karena kita kurang menyadari apa yang sudah ada. Mungkin kurang mau memperhatikan kelebihan yang kita miliki. Disinilah pentingnya harus rasa cukup bersyukur. Bersyukur bukan berarti kita berhenti berusaha, tetapi kita mampu menerima dengan hati yang tenang, sambil tetap berproses menjadi lebih baik. Dan Sukma, selain itu, dalam Tri Kaya Parisude kita diajarkan untuk menjaga pikiran yang baik, terus perkataan yang baik, dan perbuatan yang baik. Pikiran itu harus baik, terus perbuatan juga harus baik, terus berkata juga harus baik. Dan iri hati itu sudah dimulai dari pikiran juga. Jika pikiran kita dipenuhi perbandingan, maka ucapan dan tindakan kita pun bisa ikut terpengaruhi, itu Sukma.
0: Oh gitu Toma. Berarti intinya kita harus berusaha bagaimana berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Nah, berarti di sini perlu contoh ya, Mak ya. Berarti kita nanti sebagai orang tua itu mengajari anak-anaknya agar menerapkan Tri Kaya Parisude, supaya mereka tidak memiliki rasa iri hati terhadap orang lain. Oh, berarti ini benar-benar PR besar untuk kita semua ya, Mak ya. Apalagi untuk para orang tua, untuk para guru di sekolah, untuk memberikan contoh dan menjadi contoh bagi kita semua ya, Mak ya.
1: Iya.
0: Sekarang saya sedang berpikir, Mak. Kira-kira pikiran yang baik itu kita bisa lakukan dengan gimana, Mak? Apakah kita dengan bersembahyang itu bisa memunculkan pikiran yang baik, Mak? Jadi dengan kita rajin sembahyang, dengan kita melakukan apa namanya, bersih-bersih di pura, lalu dengan ngaya, apakah itu bisa memunculkan ketenangan, Mak, dan menghadirkan pikiran-pikiran yang baik? Bisa seperti itu?
1: Bisa, ya.
0: Oke. Yang selanjutnya adalah perkataan, Mak. Perkataan itu masuknya yang apa ya? Ah, wacike. Jadi berkata yang baik. Berarti kita harus menerapkan ini terlebih dahulu di lingkungan keluarga. Jadi bagaimana orang tua berkomunikasi dengan anak-anaknya, bagaimana seorang guru juga berkomunikasi dengan muridnya, dan ini mestinya menggunakan kata-kata yang baik dan sopan, supaya membiasakan kita semua agar bisa berkata yang baik. Dan selanjutnya disusul dengan perbuatan yang baik. Oke, perbuatan yang baik yang sederhana itu semisalnya membuang sampah pada tempatnya, lalu memiliki sopan santun, lalu mengatakan permisi kepada orang dewasa jika ingin lewat, dan lain sebagainya. Tapi Mak, terkadang walaupun kita merasa sudah melakukan hal-hal baik, justru muncul rasa iri itu tiba-tiba, Mak. Dan kadang tanpa sebab yang jelas. Apakah itu berarti kita bukan orang baik, Mak? Tapi apakah itu berarti tanda bahwa batin kita sedang tidak seimbang? Terus bagaimana cara kita mengatasi itu jika sewaktu-waktu muncul pikiran-pikiran iri hati yang tiba-tiba? Itu gimana sih, Mak, cara mengatasi itu supaya kita bisa awareness terhadap diri kita sendiri dan cepat-cepat mengalihkan pikiran supaya nggak terlanjur memendam rasa iri hati itu, Mak? Gimana sih, Mak, caranya?
1: Gini, Sukma. Kita pertama sadari perasaan itu tanpa menghakimi diri sendiri. Kedua, alihkan fokus pada hal-hal yang kita miliki. Cobalah sebutkan dalam hati hal-hal kecil yang patut kita syukuri hari ini. Ketiga, tanamkan ajaran Tatwam Asi, aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Jika orang lain bahagia, seharusnya kita juga belajar ikut bahagia semua. Dan yang terpenting, dekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa agar hati kita kembali tenang dan damai, Sukma. Itulah, Sukma.
0: Oke. Jadi ternyata caranya itu sederhana ya, Mak ya. Dengan menyadari perasaan itu tanpa menghakimi diri. Berarti di sana itu mendorong kita agar lebih percaya diri terhadap diri kita, terhadap kemampuan kita dan terhadap apa yang kita miliki. Terus juga mengalihkan fokus-fokus ke hal yang lebih sederhana mungkin ya. Misalnya kayak kita bisa makan enak hari ini dan kita bisa bangun tidur dengan baik, tidur yang cukup. Lalu kita bisa merasakan hangatnya matahari pagi. Jadi enggak hujan nih cuaca. Itu yang patut kita syukuri ya. Terus yang terakhir adalah menanamkan sikap Tatwam Asi. Oke deh, Mak. Saya akan belajar untuk lebih memperdalam tentang ajaran Tatwam Asi ini. Terima kasih ya, Mak, tentang penjelasannya. Baiklah, untuk sahabat pendengar setia RRI Denpasar, dari penjelasan tadi dapat nih kita simpulkan, jika iri hati bukan tanda kita kurang bersyukur, tapi iri hati merupakan tanda bahwa kita mulai lupa untuk menyadari kemampuan diri. Jadi bukan berarti tidak mampu ya. Jadi hilangkan mindset bahwa iri tanda tak mampu, melainkan iri adalah tanda dari lupa bersyukur. Ketika kita berhenti membandingkan dan mulai mensyukuri apa yang kita punya, disitulah mulai muncul ketenangan batin. Dan mari kita belajar untuk melihat kehidupan dengan lebih jernih, menerima banyak hal dengan tulus, dan menjalani hidup dengan hati yang penuh dengan rasa syukur. Karena pada akhirnya, kebahagiaan bukan tentang siapa yang lebih banyak memiliki, tetapi tentang siapa yang paling mampu mensyukuri. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga hal-hal yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami akhiri dengan Paramo Santi.
1: Om Santi Santi.

Luhur Puncak Taman Sebatu. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu di Desa Kembang Merte, Bedugul, Tabanan merupakan sebuah pura yang jarang terekspos. Pura ini berada di kawasan pariwisata favorit dengan dikelilingi nuansa alami, membuat suasana nyaman dan hawa yang sangat sejuk. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu merupakan Pura Puncak Beratan atau lebih dikenal sebagai Pura Hulun Danu Beratan. Bukanlah pura yang berada dekat jalan raya yang sering dikunjungi banyak wisatawan. Pura ini berada di kawasan hutan yang asri, namun cukup mudah dijangkau dengan kendaraan. Pura ini terletak di Desa Adat Kembang Merte, Bedugul, bersebelahan dengan Pura Puncak Bukit Sangkur, Pura Siwa Buddha, dan berdekatan dengan Beji Tirta Mampah. Jarang yang tahu keberadaan pura ini, namun bagi mereka yang pernah sembahyang di pura ini, pastilah akan kembali lagi untuk melaturkan bakti. Aura kosmis pura ini bagaikan magnet bagi pemedak. Pura ini merupakan kayangan jagat. Di pura ini juga ada pelinggi Siwa Raryangon. Pujawali di pura ini jatuh tiap purnama kedase

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

teu-teu perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

segala macam penyakit. Kekacauan hidup hanyalah kemudi dari kematian yang menyebabkan hidup jadi berkurang, dan kekurangan hidup mempercepat kematian. Oleh karena itu, janganlah takabur. Hendaknya selalu berbuat baik yang akan menuntun kita ke alam baka. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om, Santi, Santi, Santi, Om.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur cerita.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyengang kala derai derai.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Rakelan Rem, wali nyaringin tering program budaya RRI Denpasar, sarang titiang gongga Sintia. Rahayu kemarga puja trisani, ringgala jam 6 semang wau, mogi sata kena rahayu, jalanan sodarma langsung gini ring rahinu mangkin, margi antar terlap de karya, nge. Kacana male, Rakelan Rai, ring semang ne mangkin, samun matilar acara siaran surya puja wau, sana mangkin katun, acaranya ne ring rahajeng bali informasi lan teman-teman bali, nge, niki mentan tinggang paletar, sedurung mulai jibos gongga informasi, siang bantam membosan napi ring semang-semang mangkin rahine ready tim mangkin nggih malih jebos sadurung punika gongge informasi yang dumun informasi sane ringa-ringan ka pertama sekadu biasa prakiraan cuaca utawi prediksi cuaca puniki ring rahine ready tim tanggal 10 Mei war sekali tali nem likur nggih diprediksikan iki semeton titik yang sarang sami sedurung rekelan rai bepergian utawi wenten kegiatan di hari Minggu nggih niki ring kawatan Jembrana Kabupaten Bangli lan Kabupaten Karangasem diprediksikan hujan ringan nggih yen sampun diprediksikan nggih saya Gang Dumun nggih rakelan rai mantel utawi jas hujan nggih rakelan rai ataupun niki pajang utawi payung kenten nggih selanjutnya niki informasi perakiraan cuaca niki gongge onek dumering Kabupaten Tabanan Kabupaten Badung Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, lan Kota Denpasar niki berawan nggih. Matiosan siki ring Kabupaten Buleleng cerah kemanten ring rahine di timangke. Sane mangkir ing studio Pro 4 RRI Denpasar terpantau niki kantun jam masuki napi wastane ringgala jam 7 kenten nggih niki wau setengah 7 kirang niki terpantau kantun gelap nggih rakelan rai durung wenten cerah utawi durung wenten sanghyang surya. Minap jan niki malih jebos, pastike sanghyang surya nyunarin nggih jagat sedagingnya nih niki nggih. Tur puniki rakelan rai niki arus lalu lintas ring margi Hayam Wuruk Pitung Desa Denpasar niki dumun terpantau lancar-lancar kemantan nggih. Sekali harapan puniki, harapan iraga setiap hari Minggu kekroditan niki nggih. Seminggu mogi-mogi hari Minggu tidak macet karena kan banyak niki aktivitas di luar, minap niki berolahraga ring pagi hari ke lapangan Puputan Badung, Lumintang ataupun Kerenon, kantan nge. Alon-alon kemanten sane sampun medue tempat tujuan ring semang ne mangkin, jangkap surat mengemudi dumon nge ter mematuhi aturan rambu lalu lintas. Informasi ini perkiraan cuaca puniki sane gongge sindakutip saking bmkg.go.id.

Kudapan khas negara penyelenggara dunia yang melegenda. Selain pernak-pernik Piala Dunia, hal lain yang diburu oleh pecinta bola adalah kulinernya. Nonton bola tentu tidak asik kalau tidak didampingi kudapan. Ada beberapa kudapan yang melegenda dari negara penyelenggara Piala Dunia atau tuan rumah. Kudapan Piala Dunia meliputi lukaimat dan falafel di Piala Dunia Qatar 2022, Brigadeiro di Piala Dunia Brasil 2014, Pretzel di Piala Jerman 2006, dan Churros di Piala Dunia Meksiko 1970 dan 1986. Kuliner ini menjadi ikon street food yang dinikmati penggemar sepak bola, menawarkan cita rasa yang otentik yang mencerminkan budaya negara penyelenggara. Kudapan-kudapan yang melegenda di Piala Dunia. Pertama, di Piala Dunia Qatar 2022 ada kudapan lukaimat, kunafa, dan falafel. Lukaimat adalah pangsit manis berbentuk bola yang digoreng dan disiram sirup gula atau madu. Kunafa adalah pastry manis berisi keju atau krim yang populer di Timur Tengah. Sedangkan falafel adalah bola-bola goreng berbahan dasar kacang Arab atau chickpea dan papa bean. Kedua, Piala Dunia di Brasil 2014 ada kudapan Brigadeiro dan Pão de Queijo. Brigadeiro merupakan bola coklat bagi kenyal khas Brasil yang dilapisi meses. Sedangkan Pão de Queijo adalah roti keju kenyal tradisional.

Ketiga, Piala Dunia di Jerman 2006 ada kudapan pretzel atau brie dan bratwurst. Pretzel atau bresel adalah roti panggang khas Jerman berbentuk simpul dengan taburan garam kasar. Sedangkan bratwurst merupakan sosis bakar yang disajikan dengan roti. Keempat, Piala Dunia di Meksiko 1970 dan 1986 ada kudapan churros dan tacos. Churros merupakan pastry goreng tepung terigu yang biasanya dilapisi gula kayu manis. Sedangkan tacos adalah tortilla dengan berbagai isian daging dan salsa. Amerika bersuara. Kelima, Piala Dunia di Afrika Selatan 2010 ada kudapan biltong. Biltong adalah daging kering yang diawetkan. Biltong ini juga merupakan camilan khas Afrika Selatan. Terakhir atau keenam, Piala Dunia Prancis 1998 ada crepes. Crepes adalah pancake tipis khas Prancis dengan isian manis maupun gurih. Jajanan ini memberikan pengalaman kuliner lokal yang berkesan bagi para pendukung dari seluruh dunia.

0: Permainan tradisional Tok Lait Kancing. Permainan Tok Lait Kancing merupakan salah satu permainan tradisional Bali yang tumbuh dan dipopulerkan di Denpasar dengan latar belakang dan syarat permainan khusus. Permainan tradisional Tok Lait Kancing merupakan permainan tradisional yang keberadaannya saat ini sudah mulai jarang dimainkan. Latar belakang munculnya permainan ini adalah peristiwa gempa bumi yang mengguncang Pulau Bali pada zaman dahulu. Tahapan permainan dimulai dari para pemain berjumlah 3 orang berdiri berdekatan dan saling membelakangi. Tahap berikutnya, 2 orang pemain mengaitkan pergelangan kakinya. Pemain ketiga membelikan satu kakinya di antara kedua kaki temannya dan ketiga pemain melompat-lompat di tempat. Apabila seorang dari pasangan menginjakkan kedua kakinya, maka bangunan itu dinyatakan ambruk atau kalah dan yang menjadi pemenangnya adalah yang mampu menahan keseimbangan dengan kuat hingga akhir.
1: Kantun ke sarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi rekanan Rai, selamat beraktivitas semang nimangkin. Nyebelang puniki sarang titian gongnya sintiang. Eh nyarangin ring programa budaya RRI Denpasar. Sira puniki sanes sampun kewalahan ring pagi hari. Cak cak cik cik niki dua aja biasanya nih ita niki nge. Pasiki sami nge rekanan Rai sampun bepergian ke pasar. Sampun sanes poli penyemang utawi sarapan ring pagi hari sanes ringan-ringan kemantan nge. Lengkapi tubuh dengan gizi seimbang, rakelantre berbagai vitamin, sane wentreng buah-buahan, ajeng-ajengan semeton, minuman, kentannya termasuk niki lengkapi butuhan tubuh rakelantrai untuk vitamin C. Nah selain memang mengkonsumsi napi wastane semeton jeruk, kentannya pepaya, mangga, brokoli termasuk cabai, niki adalah kandungan vitamin C yang sangat tinggi kentan nge, meningkatkan kesehatan tubuh. Selain nika wentan tertinggal satu nge, niki buah yang sering digunakan sebagai pelengkap masakan karena memberikan rasa asam segar dan juga khas kentan nge, dan juga bisa dicelupkan di dalam minuman. Kira-kira buah napi niki rekelan rai yang mengandung vitamin C, apakah sampun ditebak buah yang kecil warna hijau bisa dicelupkan ke minuman? Tepat sekali, ini ke ialah jeruk nipis kentan nge. Selain fungsinya sebagai penguat cita rasa, jeruk nipis jiniki juga menyimpan banyak manfaat untuk tubuh nge. Walaupun nge berbentuk kecil, perasan jeruk nipis dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral harian karena kaya akan vitamin C. Buah dengan nama latin Citrus aurantifolia niki juga dipercaya membantu mencegah batu ginjal, menurunkan berat badan hingga memberikan manfaat kecantikan. Informasi puniki sane gonge Cynthia Ketip saking RRI.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: ramai sekali pertunjukannya. Bakalan seru nih.
1: Iya, Bu. Apalagi banyak artis terkenal yang mengisi acaranya.
2: Ayah, aku minta digendong.
1: Bentar ya, Nak.
0: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan. Ya, anak kita mana?
1: Loh, bukannya sama ibu?
0: Enggak kok, kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
1: Itu dia, Bu. Putu, putu.
2: Ibu, ayah jangan ninggalin Putu.
0: Maafin kami ya, Nak, karena lalai menjagamu.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Selamat pagi, Rakelan Rai. Mauli nyaringin program budaya RRI Denpasar Serenti Tiang Gongge Sintia. Topik yang akan kita bahas seputaran sambal khas Bali. Sama Napi Gongge kita mau bahas sambal, karena di Bi Gongge mengkonsumsi persambal-sambalan kentan nge. Agak ngiler rasanya Napi Mali hari Minggu, kan banyak waktulah untuk memasak. Jadi daripada Rakelan Rai bingung niki jagi diisi apa nge, ajengan Rakelan Rai Bang Deman tap minap niki gongge sarankan rekomendasikan langsung ngarianin sambal khas Bali kentan nge, dengan rasa cita yang pedas, gurih dan aromatik niki nge, sering menggunakan bahan mentah yang diiris atau digoreng sebentar tergantung kesukaan atau selera semeton sami nge. Dua yang paling ikonik puniki sambal mata mentah dan juga segar benten sambal embe goreng bawang kering kentan nge, yang melengkapi kelezatan kuliner Bali. Rakelan Rai sampun napi apakah sampun ngarianin sambal semang-semang mangkin, apakah durung ngarianin tapi wau metumbasan bahan-bahannya ne kentan nge. Sampun mungka gongge durus nyaring kantos James ya semang Renol 361-223-361 ring WhatsApp 4087898882240 kesarangan iki langsung berkomentar ing Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, Rahayang Peng.
0: Om Swastiastu, Rahayang Mewali, Jerangku Titiang Niki.
1: Den Pak Nyoman.
0: Pak Tut. Kangku, sampun api sehat mungkin.
1: Ya, kangku segar.
0: Pun segar. Ngariani napi.
1: Sambal anu gayana yang pampah kan anu na kan mage.
0: Pampah napi manten dagingnya nih ke.
1: Bawang, ngasuno, cabio, misi-misi, seru di anu lihat tu jangin.
0: Kuda nih ke jumlah tabio nih kak.
1: Yang ngitung kita pun.
0: Yang penting dah di sambal mantan ge kak ge. Oke.
1: Tiga sambal kita, tomat gayeng kan mak.
0: Oke, tan. Tapi ampun merasa lalah kak angku.
1: Ampun.
0: Sampun berarti kak angku kayun ngajeng sani lalah-lalah.
1: Nak mulai senengah demenan kak atau ge.
0: Oke, tan. Tiap semang pun mulai ngajeng lalah berarti.
1: Yang sing demen, sing silalah yang gede, sing jung pasan ge.
0: Memang nika lidah nak Bali berarti kangkunge. Yenten mendaging sambal temerasa napi padahal pun misi uya.
1: Api sing kacet hari yang kacang ge.
0: Oke, napi je astan sambalnya sambal ampah, kenten ampah-ampah.
1: Apa kan ada nih kita? Pokoknya bahannya bawang, suno, tabium, jos, roh.
0: Nika digoreng napi bejak tangan mantan langsung ajang.
1: Goreng.
0: Oh goreng, sambal goreng berarti masuknya kenten nih.
1: Ya nano, ya nano seru, biasa nak onyo demenin kak.
0: Oh kenten nih, nampen daging seru kenten.
1: Bawangan om, jangin tabio, cenuang seru, masih kanggo.
0: Kanggo kenten, oh tabionnya warna napi kangge nih ke warna barak, gadang.
1: Ya lebih nah.
0: Tabio nih warna napi kangen tabio nih.
1: Iya nih bawang mata, ane barak gunungin gigi tabio nih. Jaminan teh limo. Iya nih bah nih, iya demenan yo nih.
0: Napi nih ke mangku.
1: Bawang mata, jangan pangi.
0: Pangi, Nika mantan sekali lalapan dah dosne.
1: Kanggo si tabio kita.
0: Oke, enten bejak-bejak dagingin pangi. Oke, enten.
1: Dagingin pangi anu ngajang pangi.
0: Uning tapi ten kayun kok ngajang pangi. Ten bisa kenten ka angku.
1: Sing dadi ngelemang ge.
0: Oh, dados ya kenten.
1: Anu pangina panas daging.
0: Oh, kenten. Iya. Biasanya Kak Angkus setiap ngajeng harus mendaging sambal berarti.
1: Ya tetap biasanya sambal keto anu gaya kan mah sambal nyuh.
0: Sambal nyuh kenten.
1: Ama gobet ini yang gobet tapi ada tuh jenis tulang yang.
0: Tiuk gobet nih ke, tiuk rujak nih ke.
1: Dan pengobetan.
0: Oh pengobetan. Pengobetan
1: apa sih? Apa kadang-kadang orang ngengai roti kan? Siapa nada?
0: Oh kenten. Nika bahan utamanya kenten. New kenten.
1: Bawang suno. Nih. Tapioca. Gorengan. Anu dagingin. Apa dan tuh? Brago.
0: Oh, berarti misi napi masa nih kange isi daging-daging nyuh dados nengge kak angkunge. Nengge wau uning nyuh dari yang nih sambel kak angku. Wau uning biasanya kan sambel nengge peh palingan tabia mantan bawang kesuna jeno ya sere kental lemo. Tapi niki daging nih nyuh dados berarti nge. Cuma cara pengolahan agak
1: beda. Iya nak. Gobet tadi.
0: Gobet dados. Terus napi mana?
1: Iya nak kicis sahur ya dados nge.
0: Oh iya, nge sahur sahurnya. Iya iya.
1: Napi kadang tuh nih yang ngangan roti padan tuh jangan dulu nih masuk pekah tengsap yang ada. Ini kau pengobain ke babak-babak lah dia nih cara. Cara mie ke babak-babak
0: oh kenten lantang-lantang nih ke angku lantang-lantang nih ke nyuhnya
1: bawa ada oleh setengah senti betul
0: bawa pisan
1: ini pengobain
0: oh kenten makinten ngarianin sekali nih ke
1: sering lagi ngelak mbak tetap nu udah toples
0: oh ada toples ngetok
1: dagingnya nih banten anu nih saiban ke
0: oh kenten tapi dados kan ke ajeng nih ke nge
1: dados nang patuh ajeng aturang patuh jangan rasa nih jen
0: oh kenten nge dicicipin dumun ke angku suksesmu ke angku informasinya nih
1: mungkin malah bawa pera BKBB yang anu nambahin itu biasa tukang masak.
0: Tukang masak, sana uning-uning jenge ada tukang sambel niki. Pasti ke uning sambel api mantan kekaryanin ingge.
1: Emba nang buat uling anu demen anu kita tengkenang. Nak kewaro ke?
0: Ingge.
1: Kewaro kangwang sederhana.
0: Ingge, gongge taler patah sederhana sami sederhana ke angkung.
1: Semakin lu bahas buat yang kau sih lu terpidan budu-buduhan sangat.
0: Ingge, budu-buduhan menikan ke angku.
1: Ini cara umuk merah budu-buduhan.
0: Oh iya penting kan segar, nyak bahagia.
1: Ini umbahan oleh menu bajang budu-buduhan.
0: Ah, budu sarang cinta ke angku, ten.
1: Ini budu-buduhan.
0: Napi nih ke.
1: Abang kain kena kamu.
0: Bien jahit nih, padahal kain pun mau jahit, bien jahit nih. Aduh, pangnya ngepres body kak angku.
1: Lepang kene ge sing kanget kanona. Lepang benang di jauh.
0: Ya, mererah kesibukan kak angku. Nak nyahit-nyahit ke pampres body awak sarang baju ni ke kak angku. Nak perempuan.
1: Ini angon-angon lama kan sing bin yang upahang ya.
0: Oh ngarianin pedidih nggih kan mangku serba bisa dadosnya gampang. Nah, salam nek bayarin mangku sarang mau kadek ka angkung nggih sukses
1: memasak nggih jukut kentang kene.
0: Jukut kentang beg
1: buah kacang.
0: Nggih durus lengkapi mangken hari Minggu bermasak-masak.
1: Dan jo pohon jak kak menyong nih.
0: Oke enten nggih.
1: Oh, kira jak nikah wau ning pondok ka
0: kenten nggih nggih Kak Angku.
1: Salam sang aji Ibu.
0: Nggih pasti ke.
1: Nggih monitor agan.
0: Nggih pasti ke monitor.
1: Oh nggih. Udah apa udah kene tante orang anu mang usul.
0: Napi nih ke?
1: Tante Jerman.
0: Nggih.
1: Kalah yo kene ya.
0: Yen sampun gongge siaran jek sate kalah nini Jerman tiang Kak Angku. Tan uning male jebos kantun iki galahnya nih ake.
1: Galah wali angka.
0: Nggih.
1: Om Santi Santi.
0: Nggih suksama Kak Angku, deres pesan kandungan nggih. Semata mlebu jebas gongen antara malih ring acara Rahajeng Bali, program budaya RRI Denpasar.

Selamat pagi, Rakdan Rai, Sekretaris Daerah Dewamadi Indra mengatakan Provinsi Bali ditunjuk sebagai satu-satunya provinsi dengan seluruh kabupaten kotanya menjadi pilot digitalisasi bantuan sosial dan diberi kepercayaan. Ditegaskan penugasan tersebut merupakan tanggung jawab bukan hanya kepada pemerintah pusat, tetapi juga kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial. Dewamadi Indra menambahkan Juni mendatang, Presiden Prabowo dijadwalkan berkunjung langsung melihat kecepatan, ketepatan sasaran, dan kinerja pelaksanaan program tersebut. Rakdan Rai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Selamat pagi, Raklantre, Ring Margi Hayamuruk, Pitung Desa dan Pasar. Mewali nyarengin semeton sami, ring acara Rahajang Bali, informasi lan tembang-tembang Bali. Kanggu, ternyata sampun mengkonsumsi sambal, niki nge, sambung-sambung, sambung ragane mencoba. Napi wastane sambal khas yang dibuat utawi kekaryanin oleh Mbah Angku Sudani kentan ge. Memang ge rasa sambal ni ke pedas tapi tetap manis jika dibuat oleh orang tercinta. Ten kentan ke Angku. Tariki semua tentu yang sarang sami jenis-jenis sambal khas Bali yang paling terkenal. Wenten sambal mata, sambal embe, sambal bongkot, sambal uyah lengis, sambal sere kenten. Ya, karena kan karakteristik utama niki mayoritas bahan-bahan niki diiris tipis, bukan diulek halus kenten. Ya, wenten telur diulek niki rakelan rengi, tapi yang paling mendominasi mungkin niki diiris tipis. Ya, penggunaan minyak kelapa juga bisa niki. Ya, sering menggunakan minyak kelapa untuk menambah aroma. Minap niki semeton sami, seresane kayun ngajeng sambal. Nah, durus kita napi masane meblik baka indik sandal sambal dumun kentan nge. Walaupun niki tidak terasa pedas nih rakalantre yang kita bahas, tapi malah jebos yang sampun ngarianin dikonsumsi pasti ke pedas kentan nge. Om Swastiastu, selamat pagi. Sirapun niki sana nyarengin.
1: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bu Eka, sehat Ibu?
1: Astengkare sehat.
0: Astengkare, semang-semang samun metangi ragane.
1: Taler gengkek mana sehat.
0: Astengkare.
1: Nah, ampun piragi Indonesia Raya, ampun. Piragi kalau kentan ampun setengah-setengah tuh.
0: Dada setengah-tengah, Bu Eka.
1: Mana radio tetap on, tuun liat, tuun di diana, menek-menek.
0: Menek ya di diana ya, kentan. Astaga.
1: Ada lagu Indonesia Raya, nah, radio.
0: Sampun jam 5, gongek ngawiti nih, ke pang metangi, pendengar gongek ternyata manjur nih. Buat
1: Indonesia Raya, gitu. Malah masih nengkol, gitu.
0: Iya, dada nengkol malah nih, Bu Eka. Cuaca mendukung soalnya nge, jam 5.5 tes nge.
1: Dingin semangan niki.
0: Iya, sejuk nih nge.
1: Sejuk, biasanya nak panas semang nemi itu. Kok dingin tuh menah kenten. Wah, kejabo-jabo sigang ada. Kenten warung dengin rumah.
0: Nge.
1: Tadi dingin tuh menah terus aw dong dingin dong. Nanti kita tenang orang Bu Eka.
0: Kenten. Oh, terkenal Rika panggilannya Skadinika. Gongek ton bisa nyerit Skadinika pun kadung ring awal Bu Eka, Bu Eka.
1: Ada orang memek teman-teman di Bu Ningang dong orang memek.
0: Tapi kan Ika panggilan Bali, Bu Eka dados ya ten.
1: Kan dadong kan lebih pangus nge.
0: Oh, lebih pangusan. Oh, kadang gongek nak udang kan pangus ternyata nama panggilan.
1: Pangus udangnya the star.
0: Ada Bu Eka ten matumbah santabia mangken Bu Eka.
1: Aduh Ibu nak tenanin masak mangken.
0: Dados ya mantu sampun boleh.
1: Yang udah ambil jabatan niko.
0: Oke, enten pun pindah tangan berarti niki nge.
1: Pun serah jabatan niko.
0: Oke, enten.
1: Ya Ibu ngenawu nak pun ya piragi ngenenang ini sambal Kak Mangku Sedani maksud nge.
0: Nge patut niko.
1: Sambal niki.
0: Nge sambal ane lalalala mungkin dumun. Karena gue nge dibing aja yang sambal soalnya.
1: Ya dumun nak ngarian sambal lakeh mau kuskus redu.
0: Mau kuskus napi kuskus nih. Nika.
1: Nika ampun bawang, kabio, suno, sero, dagingnya kuskus ampun. Ampun lebang nika bejak dagingnya lengis tanus.
0: Lengis tanusan, bejane.
1: Minyak tanus itu, minyak tanusnya asli nika. Jangan saja dumun itu.
0: Nika minyak tanusan asli leng dije nika.
1: Ngarianin dumun nak duwe dumun nanten di desa niki nge. Menten nak meduwe minyak lah kelapa nanus ampun papat petang bungkul nika. Dikengkene nak becek nyuh boleh minyak nang tengah lebih tu.
0: Oke, entar lumayan berarti nggih.
1: Nggih. Anika yen ampun nanusun kan akeh kenyang usam ne dados bang bab jeleng.
0: Jeleng. Oh.
1: Yen nak seneng rorob nika dados sangene sayur. Angga nak mau sayur roroban. Klengis ne nika dados sangen pepes tu. Angkalang nak wenten gendengnya itaru kelapa tuh.
0: Napi nih ke?
1: Te itaru kelapa mekajang kejang ne mawi guna.
0: Sekadibungan sandat we kange.
1: Liriknya sekadibungan sandat tapi kata-katanya beda.
0: Oh, nadanya sekadibungan sandat, liriknya berbeda.
1: Seperti bungan sandat tapi kan tidak seperti bungan sandat kata-katanya.
0: Kata-katanya nggih. Tapi Bu Eka niki
1: nyanang tulad sehepe ngobrokan tilue. Ken.
0: Kayun ngajeng nih lala-lala, dumun kan biasanya wenten sambal nyetan lala, Bu Eka.
1: Yang kadang-kadang atuh.
0: Oh, karena aslam, Niki.
1: Kadang-kadang jadotnya pedes, kadang-kadang ten bani bes pedes. Tapi nak mau sungkone ya nunas nih pedes-pedes tuh hilang, kone sakit dur nih. Jadi yang nak ten ya dur, hilang, sakit dur, hilang.
0: Napi nih, kambu.
1: Sangkamnya kebuk.
0: Sakit waduk tas bola balik kamar mandi. Tapi jati tenikinge pemilihan tabian nike harus napi wastane diperhatikan yang nagih napi wastane sambal lalah nika Bu Eka.
1: Kayaknya wenten ya jati nge tabio yang mungkin nasan nak ampun akeh merabuk ja. Jadi yang heran masih jak dagang nge. Mungkin kone tabio mal sampai nyak bin pas bulan puasa tu tabio mal sampai 80-75 gitu per kilo. Tapi dagang-dagang bakso, dagang lawat kok pedas-pedas.
0: Pedas-pedas. Oh.
1: Kita pun di tiang kok kita bio mahal lah. Alah.
0: Ternyata wenten mungkin nge pemilihan tabio mungkin nge Bu Eka nge.
1: Tabio kok akeh wenten kan wenten nak tabio cenik-cenik, tabio keringin kok nge cenik-cenik nge kok. Nge. Wenten tabio barak nge gede-gede nge kok tabio cenik ya kalau gede-gede barak nge kok. Nge kok asalnya kirang pedasnya tuh.
0: Iya. Semakin kecil semakin pedas berarti. Nih,
1: kalau nak mau cabai rawit.
0: Cabai rawit, oh iya benar-benar kecil-kecil cabai rawit Bu Eka nge.
1: Kecil-kecil cabai rawit.
0: Aduh.
1: Jadi yang macam sambal goreng kayak sambal mo nih kok goreng, bawang goreng kok sambal mo, tapi pun kentan sambal mata, sambal tomat, kan ampun macam tiga nih kok. Makin wenten bin sambal mo kuskus nih kok, dumun makin langah nak ngajang sambal mo kuskus.
0: Bangge, tanuning sambal mo kuskus?
1: Tanuning. Dumun nakeh nak kuskus nih kok sambal. Ini kan pun tabio bawang suno tabio mau bule-bule ben kuskus itu.
0: Oke, kentan.
1: Ketasan aja minyak.
0: Bajak nge, karena kan sampun napi wastane.
1: Iya,
0: lebeng kentan nge agak kentan lah layu.
1: Yang dumun nak nepeng angin payuk.

0: Dia teranggan kan nampun pasti ke panci nge.
1: Panci, kanti pun panci ya Bu Eka. Terus nge sambal gen.
0: Nge, ini ke sampun dumun nak payuk tanah jati ya tuh. Siut sampun aja kayu neka siut aduk-aduk mantan neket beten ini kan tapi.
1: Nge.
0: Ya sing jebol jep payuk nah. Gendan nah di
1: jangkau. Apa aja strategi ini nih ke Bu Eka?
0: Tapi?
1: Napi aja strategi ini nih ke?
0: Nah nih ke sampun. Payuk tanah angin nepeng mudiang ya di ngaduk nih kok ngelah perasaan was-was sing masih jebol aja yang jebol itu kan pocol
1: pocol kan, mau iya kan dados nih
0: ngasih dana benyanya aja ngane nepeng eh. Nah nih kok sampun kantos mangkin di tiang kantun memang nak ya semuanya diatur oleh ide yang widinya keyakinan kita dumun sami nak angin payuk tanah angin cangkempon dirirun dirun di kiri di kanan akene maman celeng dirun kiri yang enak ngayan goreng sambal ngayanin sayur di kiri ini ke tetap nih ke becek dumun aja ngane oh kompon yang mungkin coba di rumah sayur tanah mau angin mubuh mau
1: beda mungkin nge ampun Bu Eka ya kita lihatlah dari cara pembuatannya kentan nge napidan-pidan mungkin pertama kali kentan nge agak-agak napi wastane ya lebih diperhatikan kentan bahan-bahan yang digunakan kentan Bu Eka nge
0: mungkin ke deso-deso mungkin nak ngangin panci ngarianan maman celeng
1: maman celeng
0: sayur kita nak ngangin payuk tanah
1: payuk ya, tanah
0: jadi nak ya payuk tanah mungkin mau dagang payuk tanah mau mengandeng ngaji sepeda
1: nge
0: nge saking napi kadang dan dagang tuh lewat kerang di negari itu bok-bok aja bener tuh
1: mungkin pun perplastikan ini lewat nih
0: nge, ini kok sampun napi kaden mauin nge pun itu mungkin abjagat pun yang agak arus ya agak mau ngikut itu ngantan
1: iya benar pantan tertinggal tapi tidak tertinggal dengan konteks budayanya Bu Eka nge raga nak Bali
0: iya, ini kok
1: inge Bu Eka mungkin ngarianin sambal nak ya dumun
0: tapi ngarianin anak kadang-kadang pingin tuh nas sambal kadang-kadang ten kan
1: oke ten kantung tergantung kantung mood berarti ternyata Bu Eka mudian berarti niki
0: tidak harus kan tidak harus pakai sambal kan
1: yang kangku sudah nih berbalik nih ke harus menggunakan sambal katanya ten wenten sambal jak hambar padahal pun misi uya
0: oke ten
1: kan
0: kak mangku kapah-kapah di tiang dot ten gitu jak kan jangan nuna sambal lah.
1: Nggih, diapain tuh misi sambal di ajang-ajang mantan.
0: Nggih, Kak Mangku pertama nggih geng.
1: Nggih, Kak Mangku pertama wow sampai nyarang nih.
0: Nggih, Kak Mangku nita, munggah nih nini tuh nini pasti nyarangnya niki. Ane nyarang kerang sih tiang apa tiang joh nih Gusti Putung Rawibio, gung Sri Kekeran niki nggih kerang miskol nggih. Ayo panik wangi niko selalu miskol bu Jerman tiang niki. Kerang miskolnya nana apa tiang joh niki ngecas Sinampuro niki. Sementara di Anda Jan Rurung niki Butut Gendri sarang Pak Yan Kawi Stato niki Manetor nge Rahajang niki menikah dumen gengge niki Pak Mang Pandu nge Lajib bos
1: Pak Mang Pandu nge Siki nge
0: Bu Janura Pen Setia niko Miragi nge sarang Sami niki nge Sane Durung Konek Ampuro niki niki Pak De Polos Durung Nan Mungah nge Punapi Ragan mungkin kena Pak De
1: nge biasanya Pro Dangdut Ragane
0: nge Pro Dangdut nge Pak Yan Narbo Mali Siki nge Rahajang menikah dumun kan ge.
1: Inge Bu Eka.
0: Kamar Gang Suwadarmo galah katur Bu pamit.
1: Inge.
0: Om santi om.
1: Suksama niki Bu Eka sama nyaringin gong ge Sintia. Riungker Bu Eka BB sirapun niki sane doyan mengkonsumsi utawi ngarianin mantan tapi ten doyan mengkonsumsi. Nah, sirapun niki Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi Gengge.
1: Om Swastiastu, selamat pagi. Ini Ayuna niki.
2: Gengge, patut.
1: Patut, widangan tabanan sapun api mangke nih.
2: Yang?
1: Widangan tabanan ini kan?
2: Gengge. Gengge. Gengge, banjarannya.
1: Banjarannya.
2: Makin Riki agak rem-rem Gengge, cuacanya.
1: Dado sih rem-rem.
2: Nge, pun api ini ki.
1: Aduh, ten bisa kija-kija hari Minggu mangke nih.
2: Ten, gengge, di rumah mantan.
1: Di rumah mantan, ngijang nge, nih nge. Dini ampun wosan masak niki.
2: Wawu gengge.
1: Wawu napi.
2: Pes ikan niki, numas ikan wawu.
1: Oh, dadi yang pes kenten.
2: Nge, pangten mau goreng mantan.

0: Ampun, dawang niki nu masih kan menggoreng, makin pepes.
1: Pang bervariasi. Ibu,
0: awung nih, sampun munga sarang Pekak Sudani. Rahajang Bu Eka sarang Kak Mangku.
1: Ingge, ya ini ayuna patah tan sekali Kak Angku yentan ngajang isi sambal hambar niki rasane nini ya.
0: Ngge, gongge.
1: Oke, entah, no, mungkin napi wastane pepesan ikan dadas nih.
0: Ngge.
1: Pepesan ikan mendaging sambal.
0: Nggih, yang Titian kok selalu bikin sambal terasi ini kok gongge.
1: Sambal terasi mantan.
0: Sambal serong, nggih, sambal nyu napi je niko. Niki kakek seneng sareng sambal yang ten mendaging sambal. Patas sekadi Kak Mangku wau ambar pecah.
1: Oke, enten demo minap nika kakek enten karyani nini sambal nge.
0: Nggih. Yen kan mulan kenten gongge. Napi wastane ampun menten sambal ya kangge ampun nunas kenten.
1: Dia penten misi ulam. Kangge yang kerupuk sambal nasi ten kenten nih.
0: Nggih.
1: Yen mangken ngarianin sambal napi barak napi nyuh nika.
0: Mangken sambal terasi gongge.
1: Oh sambal terasi manten. Terasi tok manten.
0: Sambal nih, dawak niki pun sambalnya.
1: Sambalnya.
0: Daging entitiang, grago, kide gongge.
1: Grago napi nika grago.
0: Wenten udang yang kecil-kecil niko kering gongge.
1: Oh, diaduken kenten cara gerang kenten. Udang nge.
0: Dumun nge, kenten dengan toyo anget dumun napi tan seduh. Ya bersihin, namun kan agak sulit nih nih kalau nak salmin kualit-talit. Bersihin ke goreng dagingnya, kelapon ke dagingnya, nampun kenten patah bawang kesuno tabir.
1: Wow,
0: telas dibi itu emang kenten makario mangkok.
1: Oke, kenten kudang jam nih ketelah sambal lah.
0: Keni tan
1: tan keni hindu.
0: Kelapon nih kok akehan, kide daging genahan di kelopok. Kantos okay. Niko 3 hari niko gembel.
1: Oi, akeh kelopoknya kenten. Satu-satu kelopok ageng berarti.
0: Power niko angin. Kering dong ge, nanya hari. Kelapok niko kan kantos kenten merah niko kenten niko kering, sami kering niko tan napi, satu minggu tan napi.
1: Oke, kenten dados ya nini uning cara pembuatannya ling ijo nini uning niki.
0: Gongge kan ya nak nenek-nenek ane dumo kan otodidak nih kak gongge.
1: Otodidak, iya.
0: Nulih-nulih orang tua napi engken.
1: Napi ya nike, napi wastane sambal terasi sere kentan nge nge sane doyan drike nge. Bahan yang tidak tertinggal pasti terasi pasti ke nge. Selain nike napi malih nih yang tidak boleh tertinggal selain tabia, minap niki kesune, bawang merah.
0: Nike terasi, nike kan gongge.
1: Nge.
0: Nike makarya sambal seron kok pasti menaging bawang gongge.
1: Bawang kentan.
0: Bawang merah, bawang putih. Keringen dungun nike pun kering ye. Wawu pulan tabir terakhir terasi gengge yang tiang makario.
1: Oh, kenapa tidak di awal taruh terasi nika nih?
0: Beles pun gengge.
1: Oke, enten iya karena gampang pun. Selam badeng dados nenge seru.
0: Gosong makan ke bawang dungo, bawang merah, bawang putih nika keringen dungo.
1: Kering tunung ye nike.
0: Kenten-kenten gelis basi gongge.
1: Oh kenten. Iya. Berarti tips niki dari Nini ngareanin sambal sere-serene paling terakhir kenten nge.
0: Niko kan nak gelis terasi niko gongge.
1: Oh iya.
0: Tapi balik yang terasi niko menumas niko gongge.
1: Nge.
0: Tangang, dungun, wabu genahan di kelopok. Yang kepingin makario rujak ngambil gen.
1: Ngambil gen nge. Karena kan sambal metunu. Yang sere harus metunu dungun ngareanin rujak kentan nge.
0: Nge ini kok api makario sambal terasi ini kok nge.
1: Harus matulu.
0: Pokoknya terasi ini kok mau panggang.
1: Mau panggang.
0: Tiang sambal tomat serang seneng kok nge. Yang titiang dan selera ngajeng ini kok nge. Terus di titiang ula lombok. Ini kok tabio
1: lombok.
0: Tabio mentah. Daging terasi ula pun ini kok. Dagingin gula merah kide. Tomat. Ini kok pun selera makan ban ini kok nge.
1: Wih satu mangkok sambal pasti dihabiskan niki. Yen sampun kenten pernikahan ini toh.
0: Pun medaging niko aja enak beneng modelnya benten nafsu makan.
1: Nafsu makan, iya. Memang agak berbeda nih yang satu Niki. Memang agak top Niki nggih ngajeng sambal untuk menambah nafsu makan. Iya,
0: enak. Terus Niki mau karya sambal kakek seneng.
1: Oke,
0: tadi kangku wau.
1: Nggih, Niko pun kangku nih kang yang terbenten sambal ya hambar agane ngajeng.
0: Jakti, sambal pelampau ni kau wenten mau parut dong, wenten di gobet.
1: Gobet, anggi. Ni kau pun kak angku ni kau wau gobet.
0: Ni kau beja ampun matang ni kau benyak ampun
1: dongge. Okay. Ampun. Yeah, durus. Inge, pangtan jak pun ni kau sereni. Angkat dulu nangka.
0: Enggak. Tenanan Niki boleh masuk.
1: Mungkin ampun.
0: Presiden Niki sinyal Niki tan bersahabat gongge.
1: Yen sampun gongge siaran pasti ke bersahabat sareng gongge.
0: Nggih. Atung karo Niki boleh semengan nembe. Gongge rajang tugas nggih.
1: Nggih mawali. Niki
0: semeton ini Itra Pak Yanarbo Niki batu nindi gong yang sering ya san sering kinyarengi.
1: Nggih. Itu biasa
0: nggih galah kewalian om santi
1: nggih suksama ni ayuna durus demen bersibuk-sibuk riaring perantenan nggih ngareni sambal serem mungkin nggih dagingin pepes ikan niki nggih Bu Ninda kum rajang gongge sambal nyuh mekukur jangan gongge wih mulejaan ya nampun persambel-sambelan Bu Ninda nomor 1 niki nyarengin nggih. Cuaca rem-rem gongge pe tidak mendukung niki cuacane ngaryanin sambal biasanya sambalnya kepedas niki kan otomatis barak cerah kentan nggih astung karo sang yang sore cerah jemali jebos niki nggih santukan tering hayam muruk durung wenten pertanda niki nggih durung wenten sang yang surya nggih dia mekirim Jenuan gongge wenten naten ka oh majenuan wenten naten karing ge kelayuan sekar nge turut berduka niki Bu Ninda nge Ibu Janura Taler Hajeng Mawali Ibu Cantik monggo kena rahayu sareng sami pendengar dan penyiar salam gembira bahagia selalu nge wenten Mbok Rai Batu Kandik puniki sane sampun nyarengin suksema selamat pagi Mbok Rai Aji Putu Widya nyarengin Bu Eka wau nge sampun salam sane mangkin mesanekan dumun nge tetap puniki ring program budaya RRI Denpasar.
2: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

makna mendalam di balik topi Piala Dunia. Trofi merupakan penghargaan fisik baik berupa piala, medali atau patung yang diberikan sebagai tanda peringatan, kemenangan, keberhasilan atau prestasi dalam olahraga, perlombaan maupun ajang profesional. Trofi sering menjadi kebanggaan bagi peraihnya, baik perseorangan atau negaranya. Trofi Piala Dunia adalah trofi yang paling diidam-idamkan oleh banyak negara. Jika bisa meraih trofi ini, akan menjadi sebuah kebanggaan, apalagi bisa mengangkat trofi ini dan ditonton oleh dunia. Namun, banyak yang belum mengetahui apa makna yang terkandung dalam trofi Piala Dunia. Dilansir dari berbagai sumber, ada beberapa makna mendalam di balik trofi Piala Dunia yang perlu diketahui, terutama makna di balik desain trofi Piala Dunia ini. Trofi Piala Dunia yang ada saat ini sudah digunakan sejak 1974. Trofi ini adalah karya seniman Italia, Silvio Gazzaniga. Trofi ini bukan sekedar piala, melainkan sebuah patung dengan filosofi mendalam. Pertama, simbol kemenangan dan sukacita. Desain trofi ini menampilkan dua figur atlet yang sedang mengangkat tangan dalam momen kegembiraan setelah menang. Trofi ini juga melambangkan semangat kerjasama tim, perjuangan keras dan kemenangan yang diraih di atas lapangan. Kedua, simbol dinamisme dan energi. Garis-garis spiral yang menanjak dari dasar trofi melambangkan energi, usaha, dan pengorbanan yang diperlukan untuk mencapai puncak. Ketiga, simbol prestise dan sejarah. Lebih dari sekedar piala, trofi ini adalah wujud impian para pemain dari seluruh penjuru dunia. Trofi ini menjadi saksi bisu sejarah sepak bola global. Keempat, simbol persatuan dunia. Bola di bagian atas trofi memiliki relief benua-benua yang melambangkan sepak bola sebagai olahraga universal yang menyatukan seluruh bumi. Kelima, simbol elemen energi. Dasar trofi dihiasi dua lapis batu malachite berwarna hijau. Warna hijau ini melambangkan warna lapangan sepak bola. Keenam, material berharga. Trofi ini terbuat dari emas murni 18 karat dengan berat sekitar 6,1 kg. Trofi ini adalah simbol prestise tertinggi yang hanya boleh disentuh oleh pemenang dan kepala negara. Ketujuh, makna pengembalian trofi asli. Sejak 1974, FIFA menyimpan trofi asli di Swiss dan hanya memberikan replika berlapis emas kepada juara. Ini bermakna bahwa kejayaan Piala Dunia bersifat abadi bagi juara, namun trofi aslinya merupakan milik dunia dan sejarah. Makna terakhir yaitu perbedaan dari trofi lama, Jules Rimet. Trofi sebelumnya 1930 hingga 1970 bernama Jules Rimet yang berbentuk Dewi Kemenangan atau Nike. Trofi Jules Rimet ini diberikan permanen kepada Brasil pada 1970 sebelum akhirnya dicuri. Ini yang memicu aturan ketat untuk trofi saat ini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 106,4 MHz perempat suara budaya Bali mewali nyaringin semeton Durus Renol 3612233361. Sudah meninggi sana sampun nyaringin Om Swastiastu, selamat pagi. Inge, alon-alon kemantan semeton Durus mewali Renol 3612233361. Inge, memang betul nge, sekali Kak Angku sudah nini Kang Wau makan tanpa sambal, Niki terasa hambar. Menapi gonge karena memang berfungsi Niki sebagai penambah nafsu makanan. Nih ayuna, Niki nge, pemberi rasa gurih serta komponen wajib dalam budaya kuliner Indonesia yang terbiasa dengan rasa kuat termasuk di daerah Bali. Nge, sambal memicu hormon endorfin dan dopamin menciptakan rasa bahagia serta menghilangkan kesan kurang seru pada makanan. Sudah meniki Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu Rahajang Semeng.
0: Nggih, Rahajang Mewali sire renggongge mangkin.
1: Iki gongge sira niki nggih.
0: Gongge Sintia.
1: Tirangga salah patah.
0: Bayi samar-samar gongge Sintia niki.
1: Gongge Sintia nek saking cara Cina nika nggih.
0: Bi Cina gongge nikang nih coba nak Pak Tut sira niki.
1: Yang manggih jeke. Cek jeke cara nak Cina.
0: Bayi Pak Tut mancung niki.
1: Iya.
0: Aduh. Kenak Pak Tut.
1: Karo sejane di segara hayu gongge lemen boleh tangkil.
0: Ya nambe niki nyarangin setelah kita sampun bersuaring darat Pak Tut. Punapi dibi-dibi.
1: Api saya sering mirang mantan dikit muka ngeranyinya mewah kentan.
0: Aduh sih mewah Pak Tut.
1: Ajak ulian tua ke kerana.
0: Gongge natan milih-milih. Gongge ton milih-milih ring kalangan api je Pak Tut samian.
1: Nyeh mejantan kena gongge tiangnya ampun dia uning ring dalat. Ring suara nak jak kelih kelih kelih dur pisan ya tahu malah kecena ye.
0: Ye alit sajan.
1: Angin tiang cucu
0: nak. Cucu mula cucu samian penikang sekali Pak Tut.
1: Ampun wikan-wikan alit-alit makin malah ngelantur pengen.
0: Astungkara jak seken mancung bagi tips nak Pak Tut. Jak ling samping miratu betara kesiap gongge ninggal.
1: Yang mancung lika manusia congah hasilnya. Ampun ninggalin tiang cara talan mekuping menjalan waktu.
0: Aduh, jauh bahagia niki mana gongge Pak Tut.
1: Ya, sejak duk niko jag warak ulian ngajeng sumping sana kena siang tuh.
0: Mi diumpamakan sekali sumping.
1: Kan pun ada warak ulian ngajeng sumping.
0: Sumping kenten. Oke kenten. Nggih, ampun kenten mangke ampun ngajeng sarapan pagi niki.
1: Ya ampun
0: nggih. Ya ampun mendaging sambal sekali topi mangkin.
1: Ah, siang sambal sambal. Pun wow. Sambal. Sambal mungkin ya.
0: Nggih, tapi sambal perpedas-pedasan mungkin.
1: Yang sambal melagi nges, becek dong enggak?
0: Ton, becek napi je ilang asane melaip asan sambal oh, ton.
1: Yang becek sambal melagi nges enggak?
0: Dados kenten?
1: Yang ton melagi nges kan amal
0: nges. Amal ya. Ay, masuk. Bener. Berarti gue nggak kurang fokus niki. Aduh, gongge gecen ya guys sarang Pak Tut, tapi gongge gede yang gecen ya nika artinya gonjaan sani bahagia kenten nge tidak bermaksud
1: nampil. Wow,
0: nge.
1: Jakarta kenten lah. Ajang-ajang itu lagi sambal jaksi.
0: Hambar nge.
1: Jakarta di Jakarta dan jalan nih kau. Ya nampun melageng sambal. Dan melageng bay. Akeh ulah mentah dek jalan sampun kenten.
0: Oh nyak kenten nge Pak Tut nge. Pak Tut ngasang sekali nikah berarti nge. Sambal napi yang Pak Tut niki ajangin.
1: Tadi yang sambal Bali menten
0: ya. Sambal Bali sana cia nika kan akeh menten.
1: Awang melageng tabel. Menaging kosuno, kikin cekuh lah.
0: Sambal napi nih kawastane?
1: Imbuhin sero bedik.
0: Imbuhin sero bedik kenten.
1: Nika kan sambal Bali nika.
0: Sambal Bali, nge, betul.
1: Ya nampun, nika nyakbin di wawu lep. banget, nasi hangat.
0: Hangat, mie.
1: Daging sambal lalu lepeng. Damping nih kulit kriuk boleh biar nyangat.
0: Ya kriuk kripe ayam Pak Tut.
1: Iya boleh kok, jadi kayak jadi yang kita lagi sambal itu jangkep. Kita nengah.
0: Betul.
1: Tapi ya.
0: Nggih.
1: Daging jangan. Mendaging ulam, bintan, mendaging sambal itu asalnya girang kenana.
0: Girang. Yen ngarianin sambal mangken pun api tabio hargane niki.
1: Meh.
0: Oh berat jen asalnya gongek nikang tabio dos niki Pak Tut.
1: Kenah pun mendaging kita numas tabio.
0: Iya dos kenten.
1: Kenten atau? Nida asalnya numas bau gulingnya kentau.
0: Kentabio.
1: Giring sama tabio nge.
0: Aduh, be guling man jangkep mie numbasan kenten tak biar gen boleh kenten Pak Tut.
1: Yang ajang tu mah sambal boleh,
0: sambal boleh, ulam boleh, kriuk ne boleh, tasa.
1: Aduh, apisan manten boleh ajang
0: kenten nika pun. Tapi mungkin biasanya Pak Tut ngarianin sambal sekali nika angin tabi warna napi Pak Tut.
1: Kenten ya, niki yang kebecikan niki wenten bende areng napi pasang tiang mulut tabio niki ring emer-emer kange.
0: Oh ring emer-emer ring paumahan berarti nge ring pasibon. Iya, yang
1: wenten telung punya niko.
0: Telung punya, nampun makin mabuah.
1: Ampun niko, ampun ini ne, yang pun yang orang sambal, kakangai sambal, tempo ampun yang lima bulih.
0: Oh, lima biji dah dos nge.
1: Wenten ane putihan, campur nih kalau kenten.
0: Oh kenten, warna barak mantan wenten berarti.
1: Iya nampur ya kali ya bala kantos ya barak akeh buahnya di sana wenten kangen ane warna mudaan nih kan
0: lebih mudaan gitu. Tapi ini biasanya mudaan sarang newayahan nih kan lebih lalah nih ke Pak Tut.
1: Iya jantan pun dengan tanah beli gigis lalah nih barak.
0: Oh nih barak newayahan berarti. Oh, newayahan. Yen mangken pun api wenten iki ide membuat sambal.
1: Tapi mana ide sambal amunika mantan?
0: Amunika mantan, tapi pun jadi sambal Pak Tut iki.
1: Ya ampun.
0: Oh, sampun.
1: Sampun iki cuci ente amara bangun lempun mak
0: parong. Nggih, tan kenawi salam ajeng cucu keluarga Pak Tut. Sik semua sama nyarengi.
1: Nggih, sik semua gengge. Wau ampun. Di rumah aku sudah ini Ibu Mar, Pak Mar, yang dalam kita goreng sambal kecap. Ampunah sambal goreng Ibu Mar.
0: Napi ya, goreng tabia nih.
1: Sambal goreng pun nih.
0: Pun, napun jadi masak goreng malih tabia nih bahan-bahannya goreng kenten nge.
1: Kita dalam kebun-kebun tiang ini ngarah aja. Bayan narbo nge dalam semua mantan. Ini pirang tiang mbah indirah kusungkan kecap nge.
0: Nge, sekarang sampun segar nih ke penikahan.
1: Ini skena mbah indirah nge.
0: Nge, sampun.
1: Napi nge kapan aja sungkan. Sering-sering ngumpul yoga. Kalau kata nuning ring margi tengen-tengen.
0: Nge, nika pun. Nge, kita doakan.
1: Nge, ngarah aja nge. Nge, ampura wawo tiang kandung wake agonya aneh aja. Bulan pas ke teman
0: dan kenapi ingge tan kenapi Pak Tut ingge suk semua Pak Tut tan kenapi lebihan gonjaan lebihan pun bahagia kedek netan kenten sani kerara nge suk semua Pak Tut sampun nyarengin wenten tu biang sri kekeran sampun nyarengin puniki tu niang niki seneng sambel gongge seneng sambel pangi. Oh Kak Angku Sudani niki nge biasane. Oh Mbah Angku sani seneng Mbah Angku Sudani niki berarti nge Mbah Angku sarang tubiang berarti seneng sambal pangi nggih. Aji Dewamia taler aji, aji seneng sambal napi. Niki ternyata patut mancung. Wenten salam saking Aji Dewamia nggih. Suk semua aji. Rekelan rai seneng mangken gongge onek dumun ring Facebook wenten Pak Oka Mulyarta niki sane sampun nyarengin widangan Padang Sambian nggih. Papane Tomong Surakaden sampun nyarengin. Ketut Yarsa Pak Tut niki sampun nyarengin gianyar nggih widangan gianyar niki sambal coret-coret melukis nak seni mula Pak Tut niki nggih. Sambal mata niki Niki dampingin Pak Tut sambil coret-coret melukis. Niki melukis Ria di hari Minggu tiang demen pisan dagingin Don Lemo seramatuni lengis tanusa anjep mantep nge. Pak De Apong taler widangan kelongkong tegak sampo nyaringin sani mangkin mesanakan demen malah jebas gong informasi yang malih nge. Perindikan sambal khas Bali.

0: Udah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mekoteng. Mekoteng adalah salah satu tradisi tolak bala dari Desa Munggu, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Mekoteng dilaksanakan dengan tujuan memohon keselamatan. Upacara Mekoteng juga dikenal dengan istilah ngerebek. Mekoteng merupakan warisan leluhur yang dilaksanakan turun-temurun hingga saat ini oleh umat Hindu di Bali. Pada awalnya, Mekoteng dilakukan menyambut prajurit Kerajaan Mengui yang datang dengan membawa kemenangan atas Kerajaan Blambangan di Jawa Timur dan kemudian menjadi tradisi hingga sekarang. Pada masa pemerintahan Belanda tahun 1915, Mekoteng pernah dihentikan karena Belanda khawatir akan ada pemberontakan, namun terjadi wabah penyakit, sehingga Mekoteng dilaksanakan lagi untuk menolak bala.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
5: Tips tanggap bencana, kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami, Samong di Pulau Simeulue. Budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Ada berbagai macam suku dan budaya yang dapat ditemukan di berbagai pulau di Indonesia. Budaya tersebut tidak hanya mencerminkan kekayaan seni yang ada di Indonesia, tetapi juga mengajari bagaimana keberagaman budaya berbagai suku di Indonesia dalam menghadapi bencana atau sering kita sebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami yang ada di Pulau Simeulue membuat seluruh dunia dibuat heran dengan minimnya jumlah korban akibat tsunami tersebut. Masyarakat di sana melaksanakan kearifan lokal mereka yang bernama Samong. Kearifan lokal Samong di Pulau Simeulue ini telah ada sejak 1907 dan telah terbukti mampu menyelamatkan puluhan ribu jiwa dari Samong atau juga pada tsunami di tahun 2004 lalu, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004. Kearifan lokal Samong memiliki hubungan dekat dengan mitigasi bencana tsunami secara tradisional dan telah disampaikan melalui puisi-puisi yang terkandung dalam Manapi-Napi atau cerita rakyat, Mananga-Nanga atau lagu pengantar tidur, Nandong atau bersenandung yang telah diperkenalkan pada keturunan dari buain sampai usia tua. Kearifan lokal ini terbukti efektif mengingat pada saat itu belum ada sistem peringatan dini terhadap ancaman tsunami di pulau tersebut.

Selamat pagi, Rakadian Rai, Kepala UPTD Taman Budaya Bali, Iwayan Mardika Buwana, menegaskan pihaknya selain meningkatkan fasilitas seperti toilet juga mengetatkan pengelolaan sampah jelang pelaksanaan Pesta Kesenian Bali PKB 2026. Dijelaskan UPTD Taman Budaya Bali meminimalisir penyediaan tong sampah guna mendorong pengelolaan berbasis sumber serta melarang pelaku usaha UMKM menggunakan plastik sekali pakai di dalam kawasan. Mardika Buwana menambahkan, selain mewajibkan pelaku usaha, khususnya di area kuliner untuk mengelola sampahnya secara